0: keluarga kita ni ni. Tinggal berapa minggu dah lagi. Ai, tapi ke, Nek Bungo dah tengok. Sepertinya tak sayang ke highway Ternate tu deh. Ai, rusing lah juga. Kita pula orang nak rusing dia ni. Dia, hak pera tak rusing-rusing. Lembu dia tu tak tamak ke gapo. Alah, Nek Bungo ke. Berasa supang ni lagi eyek telinga. Tu lembu tu. Apa? Ya, dia biar je. Lembu kita tu habis masuk ke kebun orang. Lepas tu tak masuk juga dalam pintu pagar orang. Nama kau yang ambil ke? Marahlah pula. Sebagai peternak highway Ternate. Tak kira lah. Kita ni pegang lembu ke, pegang kambing, pegang ayah sekalipun. Kena jaga. Letaklah dalam kebun kita. Ladi kita sendiri. Jangan duduk biar lepas kosi. Tambah-tambah di kawasan kapung ni. Jalan-jalan kecil tu. Jangan duduk biar. Kadang-kadang kita nak lalu tengah malam ke. Allah lah. 3-4 ekor lembu. Tak ada jalan lagu tu ya. Bahaya benda-benda lagu ni. Sebelum kejadian hak tidak diingini berlaku, Nek Bungo nak pesan kepada semualah peternak highway, tak kira lah highway gapo sekalipun. Jaga molek-molek, terutamanya lembu. Lembu tu kabar-kabar ke hilang. Bukannya gapo takut kena ambil ke Nek Bungo. Okay, sebab kita tak lama dah ni. Jadi kalau saya ke lembu-lembu tu, tolong tambah molek. Mek Bungo tak marah. Mek Bungo nak gaya aja.
1: Lecu merah, orang ada panggil Mek Bungo.
2: Lagu-lagu pilihan anda menerusi kelas.

0: Kelantan FM, penuhi cerasa gugu kita belakang. Terima kasih belakang masih lagi terus bersama dengar. Lala ni pukul 8.13 minit pagi dah kita. Okey, dan waktu ini Syira,
1: yeah,
0: setiap
1: so.
0: Hari Isnin, kita akan bersama dalam peribahasa pagi.
1: Benar.
0: Okey. Jadi mungkin yang sentiasa mengikuti kita, dia tahu dah. Ini adalah program antara kerjasama Kelantan FM dan juga Dewan Bahasa. Dan selain itu juga setiap hari kita akan mendapat satu ilmu sekurang-kurangnya.
1: Betul.
0: Peribahasa ni zaman sekolah dulu. Ya, kita
1: zaman sekolah tu pun tak nak buat karangnya dapat makan lebih. ni dengan Kelantan FM kita boleh orang kata ilmu baru hari-hari.
0: Ilmu baru dan kita boleh ingat-ingatkan kembali.
1: Betul.
0: Dan untuk peribahasa kita hari ni yang pula Syira, ialah
1: berbunyi kecil-kecil anak harimau.
0: Kecil-kecil anak dia harimau tu? Gapria maksud dia. Kalau mungkin ada yang tahu okay, maksud dia, suppose kalau boleh telefon kita di talian 7488630 7433858 ataupun boleh juga hantar WhatsApp kepada kita di 0149740154.
1: Betul, kita nantikan jawapan daripada pendengar kita lah.
0: Alright, sekali lagi kita baca peribahasa kita untuk hari ini ialah kecil-kecil anak harimau.
1: Benar.
0: Okey, kalau kita tahu harimau ni
1: Beking.
0: Kalau kita tahu harimau ni juga orang kata ramai orang takut dia.
1: Menakutkan. Jadi adakah maksud dia tu orang kata nak dekat-dekat, kita tak tahu lagi.
0: Betul. Kita cuba memanggil kita yang pertama.
1: Okey. Hello.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi DJ baru Syira.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Ceria molek Pak Deng.
2: Saya Pak Deng.
1: Hai Pak Deng. Ha Pak Deng. Pak Deng acara royak gak? Peribahasa kita ni maksud dia gapo hari ni Pak Deng?
2: Kecil-kecil anak rimah.
1: Betul, kecil-kecil anak rimah.
2: Walaupun seorang tu masih kecil atau muda. Mereka memiliki sifat yang berani.
1: Wah. Nampak dengar penuh yakin Pak Deng kita tu Kak Su.
2: Pangkas atau potensi besar.
0: Ya.
2: Yang tidak boleh dipandang remeh. Macam Syira tu lah.
1: Janganlah. Cuma Syira tidak berapa nak kecil lah mana lah.
2: Kalau baru pun dah lacar. Dah kecil oleh.
1: Terima kasih Pak Deng.
0: Melayak Pak Deng tak tegur kita.
1: Ngaju dah lah DJ Su kita Pak Deng.
2: Tak apa. Kita ingat sama dia.
0: Okey Pak, terima kasih Pak Deng.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Okey, baik. Itu pemanggil kita yang pertama. Dan seterusnya Syira.
1: Seterusnya siapa tu dipanggil later?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Suli telefon pula.
3: Selamat pagi cikgu.
0: Ya, selamat pagi. Masuk kelas lambat pasal setahun ni.
3: Masuk kelas saat ni. Mungkin anak-anak murid ni.
0: Kita gurah dengan pendengar-pendengar kita ni Syira. Apabila kita ada peribahasa pagi ke ceria bahasa, kita main popok dia masuk kelas.
1: Kita cikgu.
0: Kita cikgu.
1: Apa kali saat ni anak murid ni gitan dah. Baru masuk balik. Jadi boleh royak kata kita tu gapo maksud peribahasa kita hari ni kecil-kecil anak harimau.
0: Ya.
3: Kecil-kecil anak harimau ni mesti kecil tapi berani lah dia tu.
1: Berani dia sebab rimah berkali.
3: Boleh jadi ada sebab
0: rimah. Pak Seli tidak duduk pun rimah, tak peking dah.
1: Pak Seli kalau dengar ke sorong ni macam lembut.
3: Pak Seli ingat lagu ni lah orang tua kan.
0: Kau juga punya kacik tu.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat lagi deh. Baik, terima kasih Pak Su.
3: Terima kasih Cik Sungai Syira tu. Selamat bertugaslah Syira.
1: Okay, InsyaAllah. Terima kasih Pak Su.
0: Okay, baik. Terima kasih. Itu dia dua pemanggil kita terima dulu. Kita dengar lagu dulu. Kita sambung lagi lepas ni Syira dah.
1: Betul.
0: Kita dengar lagu daripada Ida Ezrin dan juga Dia Manja. Cinta Setandang Pisang. Alright, di Gebagi.
1: Ada. Sama.

0: Alright, terima kasih. Ha, tu dia lagu Cinta Setandang Pisang, lagu daripada Ida Ezrin dan juga Dane Manja. Alright, terima kasih. Hak mana duk tap-tap screen di TikTok kita. Yang mana bertegur sapa juga. Okey, terima kasih kepada semualah yang bersama dengan kita. Dan untuk pagi ni, supaya kita maklum tak adalah Syirah dah. Hari ni kita belajar peribahasa.
1: Peribahasa lagi.
0: Peribahasa kita hari ni ialah
1: kecil-kecil anak harimau.
0: Ada tahu jawab pair ke tidak? Boleh telefon selalu. Baik, Kak Ayah Jabi, maksud peribahasanya ialah nampak je tuan kecil anak rimau tapi berani dan orang takut belakang. Itu daripada Kak Ayah Jabi kita. Baik, terima kasih. Kak Sah pula kata orang muda tapi hatinya berani. Itu kiriman daripada Kak Sah yang hantar menerusi WhatsApp. Dia cuba simpan panggil kita pula Syirah deh.
1: Okey, boleh.
0: Terputus. Halo, Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam.
0: Yo, Abang Jo.
2: Aduh, ya anak tu ni DJ baru kita kan ni?
1: Ya, betul Abang Jo. DJ Syirah ni hari ni.
2: Amo nak we patu suara dia kau tu dia.
1: Boleh, boleh, sila, sila.
2: Berasa teh kuat gora. Berasa malah dan nak demo. Terima kasih DJ Syirah. Alhamdulillah dapat bersama.
1: Allah.
0: Abang Jo ni adalah Raja Pantun.
1: Raja Pantun. Patut dia mari dengan pantun selalu tu.
0: Dia mari pantun lalu pun. Tapi kok-kok mana pun kena jawab juga.
1: Pantun juga. Peribahasa Abang Jo. Jadi apa Abang Jo maksud kecil-kecil anak harimau ni?
2: Dia benar lagi ni. Kita jangan sakau dia kecil kok. Oh, kita kelih dia. Tidak lagu mana lah. Omong pun tidak lagu mana lagi. Tapi kita jangan nak permain ke dia lah. Minda jugalah. Muka dia ni keturunan pun boleh. Walau dia kecil pun tak boleh kita ni. Pasal dia pun jiwa dia tu kuat lah. Gagah dah perkasa katanya.
1: Gagah dah perkasa dia main Abang Jo ini.
0: Terima kasih
1: Abang Jo.
2: Jadi kodok lagu tu ada.
0: Kita dengar kan.
1: Pagi kita dengar jawapan dia
2: kan. Badan letih tidur nyok bangun pagi sakit gigi. Terima kasih banyak-banyak. Lain kali ke udara lagi.
1: Okay,
0: Terima kasih. Abang Jo. Abang Sir kata, dia kata maksud dia lebih kurang dengan diam dia ubi berisi.
1: Ya kau tu. Kau lagi jauh tu.
0: Pak Deng, guana tu ada jawapan lagi ke tidak? Halo, Assalamualaikum.
1: Putus pula dah. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kita excited
3: apa
1: juga.
3: Apa khabar DJ baru?
1: Apa khabar baik?
0: Gula kambing habis dah kau gula kambing?
3: Tahu tu masih ada sikit lagi.
1: ada lagi tu.
0: Okey, mari Pak Ya. Kapur rusa dia buat majlis di rumah dia. Jadi cik sebut tanyalah gula kambing ada ke tak lagi.
1: Patutlah.
0: Okey, baik. Pak Ya. Jawapannya untuk peribahasa kita lagu mana?
3: Dia beri bahasa anak rimah ni benda yang berani lah. Mana orang takut.
0: Okey,
3: takut. Tengok di bank kan, dia tak pala rimah kan.
1: Janganlah.
0: Hak tu orang ramai pergi.
1: Hak tu ramai orang suka tu Pak Ya.
0: Okey, baik. Terima kasih Pak Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya kita agak bahagian ngilah video lah.
1: Dia mari dengan ngilah dulu.
0: Betul. Tok Mat tu Pak, salam pagi ceria dua-dua ni. Ada teman memang tak takut bunyi rimah pun. Anak rimah je ke. Tapi jangan lepoh. Betul. Anak rimah pun jangan lepoh. Tak emak dah. Okey, baik pemanggil kita seterusnya Syirah.
1: Okey, hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
4: Abedi Macem.
1: Abedi Macem. Abedi nak jawab peribahasa ke tu?
4: Nak jawab peribahasa. Tapi selamat datang lah kepada DJ baru kita dalam warga KLFN ni.
0: Abedi, sekalang selamat datang. Dia main pulut kuning Abedi.
1: Oh Abedi, ada pulut-pulut kuningnya. Cicu-cicu serunding kau.
4: Nak pulut merah, pulut hijau, pulut kelabu kita.
1: Boleh belakang.
0: Okey baik. Tapi sebelum tu jawab dulu peribahasa kita.
1: Peribahasa kita dulu.
4: Dia gini lebih kurang dengan cili padi. Recep-recep cili padi. Gitu dia.
0: Maksudnya lebih kurang gitu lah.
4: Lebih kurang gitu lah. Mana pun kecil pun yang dia sakit kecil lah. Dia berani.
1: Kecil-kecil cili padi. Habis dia kata sama.
4: Penuhnya dah.
0: Betul. Itu biar mata alik kita dah.
4: Ayolah.
0: Baik.
1: Terima kasih Abedi.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, baik. Daripada Bonda Rahimah pula kata, Assalamualaikum Cik Sungai Syirah tu. Kecil-kecil tapi berani, dia kata.
1: Ha, dia mari dengan perkataan berani, ke ada rimah.
0: Ke ada rimah, betul. Ha. Okey, cuba kita dengar pula pemanggil kita seterusnya.
1: Ha, hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mari pula Kak Syirah dia tu.
5: Ya.
1: Ha, Kak Syirah nak jawab peribahasa ke pagi ni?
5: Ya,
0: Kak Syirah
5: memang kelas
0: Kak Syirah
5: apa ni?
0: Kelas Kak Syirah
1: seumur. Kak Syirah adalah poten. Pelajar cemerlang, pelajar tak pernah poten deh.
5: InsyaAllah kalau dapat air.
1: Gitu. Okey, Kak Syirah cuba jawab gapo dia.
5: Dia walaupun dia kecil tapi dia luar biasa. Dia paling berani.
1: Luar, dia mari dengan luar biasa pagi ni.
5: Dia luar biasa. Dia tidak, walaupun kecil dia tidak lemah. Dia berani. Dia lebih berani daripada yang lain.
1: Okey. Dia super cik lah. Kecil-kecil pun berani.
5: Kecil-kecil berani ni.
0: Kak Syirah pun kecil juga.
1: Sama-sama kecil pun dia. Tak boleh nak masuk gu kita ni.
0: Kecil pun seorang nyari molek.
5: Maksudnya Cik Su kita pun saja Cik Su
1: kecil. Jangan maksudnya Kak Syirah kecil lagi Cik Su.
0: Kecil lagi. Okey, baik. Terima kasih
1: Kak Syirah. Terima kasih Kak
0: Syirah. Baik, terima kasih. Ada macam-macam daripada sahabat-sahabat kita ni. Kecil-kecil je ni tak pergi ke bini.
1: Ya, buat teh. Dia mari dengan rumah tangga.
0: Rumah tangga.
1: Hati kita takut nak komen dah tu Kak Su. Betul.
0: Kita kena ragu lah dulu. Kita sambung lepas ni lah pula Syirah deh.
1: Betul.
0: Harap terus bersama dengan kami di Cerah Pagi.
1: Go kita belakang.

0: Terima kasih kerana masih lagi di Good Pagi bersama dengan DJ Su dan juga DJ Shira. Jadi okay. Rasa macam sekala lah. Tadi kita masih lagi duduk tanya orang ni. Betul. Berkenaan dengan peribahasa pagi.
1: Peribahasa kita hari ini. Rata-rata ada macam-macam we jawab eh. Kalau menerusi WhatsApp kita ni pun ada lagi kiriman daripada sahabat kita ni. Ya, Syukri Alias dari Kuala Kerai. Dia kata kecil-kecil anak harimau nampak comel tapi kena beringat. Biar comel setara mana pun dia tetap harimau yang bersifat pemangsa.
0: Langit dah rimah comel dah Kak Su.
1: Okey. Dan satu lagi kiriman daripada Kak Maiza di Kampung Kuala Gil, Melawi, Bacok. Assalamualaikum Cik Su dengan Syira tu. Maksud peribahasa pagi ni adalah walaupun kecil tetapi berani. Kecil tetapi berbahaya juga. Okey, baik. Terima kasih. Dan seterusnya daripada sahabat kita ni. Selamat pagi Cik Su Syira. Halimatun dari Pasir Mah ni. Kecil-kecil anak harimau maksudnya super dengan kecil cili padi. Lagu mana tu?
0: Kecil cili padi kata lagu sama mana? Kecil-kecil cili padi.
1: Sama tu lagu mana?
0: Sama tu lagu mana maksud dia tu gapo?
1: Betul. Alright, kita cuba timbangi kita yang seterusnya Syira.
0: Okey. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar Syira?
0: Khabar baik. Siapa di talian tu? Syira tak kenal lagi ni.
2: Kenal lagi. Pak Mak Besu.
0: Pak Mak Besu.
1: Lai ceria Pak Mak kecek dengan DJ baru. Selakak ni. Kalau dengan Cik Esu sekalau tidak begitu.
0: Gitu Pak Mak. Okay Pak Mak, hari ini ni peribahasa kita Pak Mak. Dah ceria-ceria, dah ceroyak. Gak apa dia maksudnya?
2: Bagi pahamian saya lah. Apa nama ni? Walaupun dia tu nampak bodoh. Walaupun dia tu nampak kecil. Tapi hati dia memang cekal. Memang berani hati dia tu.
0: Gitu.
2: Jadi DJ Is ni keluar ke mana?
1: Siapa dia pula?
2: DJ Is dengan Mak Sahat ni keluar ke mana? Tengok saat ni.
0: Dia masuk semeta saat ni.
2: Masuk semeta je. Jadi DJ Is tu orang sekapung tu.
0: Betul. Besuk deh, besuk. Besuk deh.
2: Besuk sekapung tu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, daripada Pak Mak, kita terus kepada pendengar kita yang seterusnya.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu? DJ
3: baru ni, weh.
0: DJ baru ni, weh.
3: Salah tak ada habis, ada ambu.
1: Sambung lalu. Janganlah weh. Tak comel kita tak ambil waktu kerja. Ambil. Okey baik weh.
3: Syira ke mana? Sikit kena.
1: Lepas
0: ni kena lah.
3: Lama sekali ni Syira ni.
1: Okey beres weh.
3: Masa 19 lagi ni.
1: Masa
3: tu jadi DJ Rodi Kanda lagi.
1: Dia kena Cik Su.
0: Lama dah kena Cik Su nya.
1: Pani dia akan kena Syira pula. Okey baik.
3: Kau comel lock ni.
0: Lock ni pun comel.
1: Boleh ada orang cerita ni. Nama kita banyak rahsia.
0: Lock ni ni aku jawab peribahasa kita lah dulu.
3: Ini jawapan ni orang kecil ni berani.
0: Orang kecil ni berani.
3: Orang derah pesu tu nak
0: yang. Pesu jugalah. Muka dia kecil juga.
3: Kali Syira ni jenis orang kecil ni jenis berani juga.
1: Janganlah
0: main dengan Syira ke?
1: Kai tak habis Pak Ella.
3: Okay,
1: baik. Beres. Selamat kita berkenalan lepas ni pula. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh kita kat nakal dulu lah. Okay. Ika Kelah kata walaupun kecil tetapi telah kehebatan dan keberanian ataupun bakatnya. Telah menunjukkan kehebatan ataupun keberaniannya. Alright. Terima kasih. Dan seterusnya daripada Abel Lirana 2025. Kecil-kecil anak harimau bermaksud meskipun seseorang itu masih kecil, muda atau kelihatan lemah, mereka sebenarnya memiliki keberanian luar biasa atau berpotensi besar untuk menjadi hebat. Okey, dan selain itu juga daripada Kak Pah pun ada juga Syira ke? Daripada Kak Pah pun ada juga dikata saat pagi sungai Syira tu. Peribahasa kecil-kecil anak harimau maksudnya seseorang yang kelihatan kecil, muda atau lemah tapi sebenarnya mempunyai sifat keberanian tangkas atau berbahaya. Baik, terima kasih. Macam-macam ada jawapan kita terima ni.
0: Okay.
1: Tapi kita nak tahu juga apa maksud dan kenapa dia menggunakan peribahasa ini. Waktu pun kita nak tahu juga Syira deh. Jadi untuk kita nak tahu jawapan, kita akan bersama dengan Munshi selepas ini.
0: Betul.
1: Dengan lagu Bukan ada setelah dulu mata.
0: Boleh.
1: Deh, untuk kita memberikan kesegaran untuk tubuh pada kita juga. Alright, terus bersama dengan kami di Go Pagi.
0: Go Kita Belakang.

0: hiburan lagu untuk anda, lagu Handstand untuk pagi ni. Hiburan
1: semangat sikit. Semangat hari ni.
0: Dan hari ni semangat jugalah pendengar-pendengar kita pakat dekat telefon belakang dok. Mungkin jawab pen untuk peribahasa kita kecil-kecil anak harimau.
1: Betul.
0: Dialek kita ni mungkin kita nak tahu juga apa yang digunakan peribahasa ini.
1: Apa anak rimau?
0: Apa kaitannya anak harimau dan apa kaitan dia kena kecil? Dia awak mok ke ayah ke gapo dia?
1: Betul.
0: Jadi untuk kita nak tahu jawab kita akan bersama dengan Cikgu Zariah.
1: Cikgu Zariah, betul.
0: Yang sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum, Cikgu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Cikgu ni kecil ke besar?
2: Sedang molek.
0: Maksudnya tak beke, tak lembut. Dia dah tengok-tengok. Baik, Cikgu. Peribahasa kita untuk hari ni ialah kecil-kecil anak harimau. Adik. Jadi ada macam-macam lah we jawapannya. Siapa kau boleh kata kau bank pada nama we juga.
1: Maksud versi, macam-macam versi ada, Cikgu. Jadi kita nak tahulah, Cikgu, maksud sebenarnya kecil-kecil anak harimau ni, Cikgu. Hak mana orang kata paling benar sekali lah.
2: Okey, peribahasa kecil-kecil anak harimau. Jadi maksudnya meskipun kecil seorang tu tetapi orang tu berani. Kecil ni kita rujuk untuk umurnya ataupun mungkin tubuhnya lah dari segi fizikalnya kecil, nampak kecil, kita lihat kecil. Baik. Tetapi walaupun kecil ada kelebihan dia dan dia berani menonjolkan kelebihan-kelebihan tu. Jadi kalau mengapa digunakan anak harimau?
0: Cik Subah nak tanya.
1: Harimau anak lima, cikgu.
2: Harimau ni binatang yang macam mana?
1: Backing.
2: Backing lagi. Kalau kita lihat macam mana kalau
1: menakutkan kalau Syira tengok.
2: Itulah menakutkan, digeruni kan.
1: Okey.
2: Itu perkataan dia. Sesuatu yang digeruni. Mungkin dia ada mempunyai beberapa kelebihan atau kemahiran tertentu.
0: Baik.
2: Ataupun mungkin ada bakat yang telah diwarisi sejak lama menyebabkan orang melihat seseorang yang budak ke yang kecil tu. Ataupun badan yang kecil tu. Jadi orang datanglah perasaan gerunnya tu. Mungkin dalam sesuatu aktiviti lah misalnya memanah ke.
0: Maksudnya kalau main suka pun cikgu dah berkata nampak yang kecil tu lagi laju tu.
2: Nampak kecil.
1: Oh, kata culah.
2: Jadi lepas tu apabila dia bertanding, dia menunjukkan kelebihan yang luar biasa. Betul lah juga jawapan beberapa pemanggil kita tadi kan. Luar biasa. Ada perkataan tu. Keberanian, kekuatan, kelebihan yang luar biasa berbanding dengan orang lain. Malah kadang-kadang bukan saja setanding tapi melebihi keupayaan orang dewasa ataupun orang yang lebih besar daripada dirinya. Tapi ada juga pemanggil yang mengatakan bahawa peribahasa ni hampir samalah dengan
0: kecil-kecil
2: api padi. Yang ni dia berbeza sedikit lah. Sebab tu diguna harimau. Kalau kita lihat harimau ni selalunya kita guna panca indera mata kan.
1: Betul.
2: Kita kenal lah antara kucing dengan harimau. Tapi kalau cili, kalau kita tengok, kita tak nampak lah kelebihannya tu.
0: Baik.
2: Kecuali kita makan kan.
1: Betul.
2: Betul. Kalau kita makan kadang-kadang ada yang tak pedas pun cili tu kan. Jadi maknanya apa yang berbezanya? Kalau kita guna peribahasa kecil-kecil anak harimau ni, kita merujuk situasi yang kita boleh nampak dengan jelas dengan mata kasar. Kita lihat budak ni cergasnya kan. Kita nampak dari mata kasar, dari pandangan mata yang kasar.
0: Maksudnya kemudian kita kalau, tengok tu pun kita tahu
2: dah cili padi. Kalau kecil-kecil cili padi ni, kita kena bergaul dulu dengan dia. Lama-lama baru kita tahu, budak ni ada kelebihan kan. Misalnya kelebihan dari segi bercakap, mengeluarkan idea. Itu berbezanya di situ.
0: Baik.
2: Jadi situasinya ni, selalunya orang-orang tua dulu dia selalu menggunakan ayat yang ringkas lah untuk menyatakan situasi yang seperti yang dikatakan tadi. Misalnya orang yang muda, kecil dapat mengalahkan orang yang lebih tua ataupun lebih berpengalaman ataupun lebih besar fizikalnya.
1: Okey, cikgu.
0: Okey, maksudnya jangan nampak orang kecil tu tak hebat.
2: Kita tak boleh pandang ringan ataupun pandang remeh lah. Orang yang kita sangkakan kecil tu.
0: Alright. Okey, baik. Terima kasih cikgu atas penerangan untuk hari ini. Alhamdulillah. Hari ini boleh ilmu lagi kita, cikgu. Okey, baik. Terima kasih. InsyaAllah panjang umur.
2: Jumpa pula.
0: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia sedikitnya jawapan yang tepat. Dan ya, juga betul. Jelas.
1: Tapi kalau ikut ke Cik Su, banyak jugalah pemanggil kita. Ramai juga pemanggil kita tadi memberi jawapan yang tepat.
0: Betul.
1: Bijak-bijak pemanggil kita ni.
0: Google
1: ke ada. Mungkinlah waktu kita royak tu ke. Dia Google siap-siap tu.
0: Jangan lalu.
1: Bijak-bijak.
0: Okey, baik. Kita akan terus bersembang-sembang bercerita lagi insyaAllah selepas ini. Dengar lagu dulu deh.
1: Boleh.
0: Terus bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Ada sama.

0: Biar betul.
1: Biar betul.
2: Betul ke?
3: Saksikan segmen Biar Betul setiap hari selepas berita kantar 744 di TV1 dan saluran berita RTM. Biar Betul disiarkan untuk menangkis penyebaran berita palsu dan fitnah dalam kalangan rakyat.
1: Biar Betul.
4: Biar Betul. Tak pasti, jangan kongsi.

0: cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat majlis tindakan ekonomi negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 saja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Beliau berkata demikian pada majlis ramah mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menelpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Tentera orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek, tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang menggunakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penerbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ni saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu jimat yang banyak tu kan,

Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelino menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassan itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20, fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Tahukah anda, sindrom makan malam ataupun NEST didapati sering berlaku dalam kalangan individu yang berdepan masalah obesiti dan mereka mengalami masalah tidur. Menurut pensyarah Fakulti Kesihatan dan Sains Hayat, Management and Science University MSU, Sarina Sariman, NEST adalah gangguan waktu makan yang digambarkan sebagai pengambilan makanan berlebihan pada waktu malam yang kerap atau berulang dan tidak terkawal. Kajian menunjukkan seseorang itu lebih mudah mengalami NEST jika individu berkenaan ada masalah kegemukan atau nafsu makan tidak menentu. Mengambil makanan pada larut malam disifatkan tidak sesuai diamalkan kerana sistem fisiologi tubuh manusia secara semula jadi hanya perlu makan pada waktu siang hari sahaja. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najih.
1: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda. Terima kasih belakang terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM. Di jam yang keempat, Cik Sudan juga Syira menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita di waktu ini. Okey, hari ini Syira, kata-katanya kalau kita dengar melalui media sosial, baca melalui media sosial, tengok berita TV pun, kita akan bercerita mengenai ekonomi negara kita sekarang. Bukan saja negara kita sebenarnya.
2: Semua pun dunia, berhadapan benda yang sama.
1: Jadi dalam masa yang sama, kita mempunyai cabaran, kata.
2: Betul. Cabaran ekonomi.
1: Okey. Jadi kalau cerita mengenai cabaran ekonomi ni, kita sedia maklum harga minyak naik.
2: Betul, dia membabitkan banyak benda. Selain pada harga minyak naik, dia juga membabitkan juga kos pengangkutan meningkat.
1: Betul.
2: Ha, dia kos pengangkutan ni dia membabitkan kos logistik dan penghantaran global meningkat, memberi kesan kepada harga barang import lah.
1: Sebab apa, bila harga minyak naik dan yang mana menggunakan logistik ni adalah penghantaran antara darat ke di udara ke dan sebagainya, dia semua juga menggunakan minyak untuk pengangkutan dan sebagainya, akan terkesan. Jadi sehubungan dengan itu juga, mana dia mari nyata tu mungkin juga bahan-bahan mentah.
2: Betul.
1: Barang-barang keperluan yang kita guna, sehubungan gandum, gula, minyak masak, baja dan macam-macam lagi.
2: Jadi, dia panggil harga komoditi deh.
1: Yes.
2: Dan bila keadaan ini jadi juga, mata uang kita juga akan jadi tidak stabil.
1: Betul. Naik turun,
2: kita tidak tentu pasal mata uang dunia ni mempengaruhi harga import.
1: Baik. Jadi kita diingatkan supaya sentiasa
2: berjimat cermat dan juga berhemah dalam pengurusan kewangan.
1: Betul. Okey, jadi kalau benda tak payah beli, tak payah beli lagi.
2: Tak payahlah. Kita tunggu hok mana penting dulu, hok mana berkeperluan dulu, hok mana orang kata tak perlu tu.
1: Tangguh dulu. Okey. Jadi lepas ni pula nya Syira dan juga semua pendengar-pendengar, Cik Su akan bersama dengan muzium hari ni.
2: Jangan pengaruh muzium lah.
1: Jangan bukan ingin muzium tak boleh bawa.
2: Muzium tak boleh bawa, berat, besar. Muzium kita kena giat.
1: Kena giat, betul. Okey, jadi nak tahu apakah perkongsiannya pukul 9.30 nanti. Jadi terus bersama dengan kami di Go Pagi.
2: Go kita belaka.

0: kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda. Alright, terima kasih belakang terus bersama dengan Go Pagi Kelantan FM dalam ni pukul 9.30 minit pagi. Dan seperti mana yang telah pun Cik Su maklum takdilah, ada waktu ini seketika kita bersama dengan Cik Su bersama dengan Pengarah Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Selamat pagi kepada Cik Nur Halis bin Muhammad Nur. Terima kasih kerana sudi bersama untuk hari ini. Okay, dan kalau sebut pasal muzium ni, Cik Su rasa ramai yang hadir ke muzium untuk mencari sejarah. Dan sebagainya lah. Okey, baik. Mungkin juga kalau boleh kongsikan, kalau kita sebut mengenai muzium ni, satunya dia tempat yang mungkin kita rasa macam satu tempat yang serius, tempat yang sunyi. Ada juga beranggapan Tok Sigli game muzium ni bosan, mungkin tak kena ngejiwa kot. Okey. Tapi mungkin juga boleh tuan jawab apa persepsi sebenarnya mengenai muzium itu sendiri.
1: Gini, Kak Sur, muzium ni sebenarnya destinasi wajib lawak.
0: Okay.
1: Berarti kalau kita pergi luar negara pun, kalau kita tengok tentatif itinerary pun, muzium ni salah satu tempat hok mesti sapa, mesti pergi. Jadi kalau kita mari ke Kelantan ni, muzium kita ni, kita hanya ada 8 muzium.
0: Baik.
1: Kalau tak silap saya, tahun ni arti 80 tahun dah deh.
0: Betul.
1: Jadi sesuai lah tema lapar tu sebenarnya. Jadi muzium ni sebenarnya dia banyak kesemuaan dia.
0: Okay.
1: Sebab kita punya muzium di Kelantan ni sangat istimewa. Kita pecah.
0: Okay.
1: Jadi kalau orang nak tengok tentang sejarah kesultanan kan, kita ada Istana Jahar.
0: Baik.
1: Kita ada Istana Batu. Kalau nak tengok tentang perang World War II kan, Jepun memula darat tanah Melayu ni di Kelantan lah.
0: Di Kelantan lah.
1: Dan kita lah adanya di Bank Kerapu atau Muzium Perang orang kata.
0: Betul.
1: Lepas tu kalau nak tengok tentang apa barang-barang tekstil, kita ada di Muzium Tekstil. Lepas tu kalau kita pergi Tubik pada Kota Baru sikit, kita ada Muzium Wah. Lepas tu jauh sikit lagi, kita ada Muzium Kolgere.
0: Baik.
1: Dan kalau dalam bandar Kota Baru ni, muzium negeri kita ni adalah muzium pameran yang bergerak. Maksudnya dalam 3 bulan sekali kita ada sentiasa pameran yang bertukar. Baik. Kalau Kak Su perasan hujung tahun lepas, kita ada pameran dinosaur deh.
0: Betul.
1: Dinosaur land. Tiga musim. Tiga musim. Musim saji, musim glow in the dark, musim biasa apa semua tu. Pengunjung kita cecah 250,000
0: kat
1: beliau-beliau nak kata tempat serius kan.
0: Ya. Maksudnya gini, tak kenal maka tak cinta.
1: Ya, tak kenal maka tak cinta. Itu pasal lo ni, ambanya sebenarnya, amba ni pengaruh baru juga sebenarnya.
0: Baik.
1: Jadi antara KPI amba ni adalah untuk menarik golongan muda.
0: Baik.
1: Mari. Tiket kita ni, kalau kita bayar, kita boleh nasi 2 buku.
0: Wow.
1: Tiket Pak Ia je kat tu.
0: Maksudnya 2 buku tu kecil.
1: Oh, 2 buku kecil asal lemak kan, sia setengah dah kan. Lah ni kan. Jadi dengan tiket Pak Ia ni orang kata boleh pergi sangat lah. Tapi istimewanya kat tu sepenuh hari ni. Hari ni special lah. Hari muzium antarabangsa, masuk muzium percuma kat tu.
0: Wow, maksudnya untuk hari ini sahaja.
1: Hari ini sahaja. Kalau lagi 8 muzium ni percuma.
0: Semua.
1: Ya.
0: Okey, baik. Jadi kalau sebut mengenai hari muzium antarabangsa, temanya ialah muzium menyatukan dunia yang terpisah.
1: Ya.
0: Okey. Bagaimana agaknya membantu masyarakat dan juga generasi?
1: Gini, bila kita pergi ke muzium ni, kita akan belajar banyak benda lah.
0: Baik.
1: Terutama tentang sejarah kita. Jadi tema Hari Muzium Antarabangsa dipilih tahun ini memang sangat catchy orang kata. Sebab yang mana muzium ni meletakkan sejarah-sejarah bagaimana, contoh kalau kita pergi ke Muzium Perang lah.
0: Baik.
1: Bila kita belajar macam mana Jepun mari menjajah tanah Melayu kita, dan rakyat kita ni bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Kan, daripada orang Melayu, Cina, India, kalau Kelantan ni ada pula orang Sia. Jadi ke perpaduan masyarakat kita ni yang menyebabkan kita bersatu padu. Dan museum adalah satu modus operandi yang jelas lah, yang menyampaikan mesej yang kepada masyarakat bahawa kita perlu belajar daripada sejarah.
0: Okay.
1: Bagaimana kita, jika kita tidak jaga negara kita ni, tidak setia pada negara kita ni, kita akan dijajah semula.
0: Betul.
1: Sebenarnya.
0: Okey. Maksudnya yang sudah sedia ada kita harus mempertahankan dia. Jadi untuk kita mengetahui lagi banyak tentang sejarah, kita kena ke muzium.
1: Betul.
0: Kerana di situ menyimpan 1,000 kenangan, 1,000 sejarah dan 1,000 rahsia juga mungkin untuk kita ketahui.
1: Betul, betul, betul.
0: Baik, kalau tadi tuan dah maklumkan, kita ada lebih kurang 8 muzium. Dia ada keistimewaan-keistimewaan yang tersendiri. Dan kalau mungkin boleh diperincikan lagi setiap muzium tu.
1: Boleh. Jadi hot sebut tadi muzium negeri lah. Satu muzium negeri, kita muzium utama, ada pameran yang sentiasa bertukar. Ketika ini kita ada pameran projek akhir daripada pelajar-pelajar UiTM.
0: Okey.
1: Okay. Lepas tu kita ada balai seni lukis. Lagi apa kata konal sikit sebelah pusat penerangan pelancongan negeri Kelantan, kita ada balai seni lukis lah. It's very small balai, tapi tersimpan lah khazanah lukisan-lukisan orang kita lah, orang kata kita apa semua. Hak baru lepas bawah ni kita buat lukisan legasi Mak Embong. Turung Caca Mak Embong, anak-anak dia lah semua. Jadi sebenarnya artis kita ni boleh melukis juga.
0: Betul-betul.
1: Lepas tu kita pergi ke dekat dengan istana balai besar tu. Di depannya tu ada istana Johar, merupakan salah sebuah museum yang mencapai kutipan pengunjung tertinggi di Malaysia selama 2 tahun berturut-turut. Berarti daripada 53 museum di Malaysia ni, Kelantan ranking nombor 1. Walaupun kita nampak simple, kecil, comel, molek, tapi dengan pemandangan yang menarik ni, dia berjaya menarik. Sebab dalam museum istana Johar kita ni, kita ada salasilah Kesultanan Melayu Kelantan, dan di bahagian belakang pula kita ada balai senjata. Kalau kita tubik, kita pergi alih belakang dekat dengan nasi ular. Okey, depan dia tu ada sana batu.
0: Cik Su masuk baru ni?
1: Ya.
0: Dia masuk tengok.
1: Kalau Cik Su rasa kagum kita masuk.
0: Ya, apabila kita masuk situ baru kita tahu banyak benda yang mungkin kita terlepas pandang tentang ilmu-ilmu yang harus kita mendalami lagi.
1: Ya, betul. Sebab bahagian-bahagian dalam tu tidak ternilai harganya.
0: Betul.
1: Kalau saya sendiri pun bila masuk, kata Allahuakbar, kata nampak macam kecil deh, tapi bila masuk dalam tu kak, Allah, 1,001 benda ada. Okey, lepas tu kalau kita litah jalan-jalan komplek nasi ulam tu pula, ada museum tekstil. Tu banyaklah pakaian, terutama daripada Raja Puan kita, dekat Anis dulu. Lepas tu kita pergi ke hot tadi, saya ayat ketupat, ada museum war. Lepas tu pergi Kuala Kerai, ada museum Kuala Kerai. Dan incoming sebenarnya, kajian kita dengan kerjasama dengan TNB akan buat siapkan museum arkeologi di Komuse. Dan loan ni kita sedang dalam proses didabung. Didabung sudah siap sebenarnya, galeri arkeologi Dabung. Cuma belum diserahkan secara rasmi kepada kerajaan negeri lah. Dan dalam proses yang sama ditupak juga loan ni, kita sedang cuba menyiapkan museum tupak. Bila topak kita nak letak lah bahagian pertanian, peranakan Cino dan sebagainya lah.
0: Dan mungkin juga kalau kita sebut mengenai, mungkin ada juga di antara pendengar-pendengar kita kata perlu ke banyak sangat muzium. Tapi sebenarnya di setiap daerah dia ada cerita dia. Setiap negeri pun dia ada cerita dia.
1: Sebab gini Kak Su, kalau kita pergi ni, bila kita nak pergi sesuatu tempat untuk melihat dia, ni bukan nak kita nak jatuh ke tidak. Kita ambil contoh negeri jiran kita, Museum Terengganu. Dia ada komplek museum besar kat situ. Kita pun kagum. Tapi ada pendapat lah, ini pendapat orang, bukan pendapat kita dia. Bila terlalu besar ke, tak ada nak pusing habis. Tak ada jalan.
0: Letih. Saya suka tak ada nak ukah mana nak naik ke tempat di tempat meninggi.
1: Tapi kita suka benda kita kan, nampak ke. Jadi kesi bawa kita ni, meja kita ni bercerai-cek. Jadi kita lebih berfokus. Jadi masyarakat kita, contoh kalau orang nak buat kaji, budak nak buat kaji, kita nak kaji tentang perai lah. Kita gaya ada istana kerapu. Hot tu pun walaupun nampak kecil, setengah hari tak habis nak belajar tu.
0: Maksudnya ini adalah salah satu destinasi khususnya kepada mak ayah yang harus catat juga dalam diary. Cuti sekolah, jom kita ke museum.
1: Betul. Tepat sekali.
0: Alright, kita nak rasa ketika. Kita sambung lagi lepas ni dah. Okay, bye.

0: Alright, terima kasih Belakian. Masih lagi terus bersama Gu Pagi Kelantan FM. Sudah pun 9.43 minit pagi. Dan untuk hari ini, Cik Su bersama dengan pengarah dari pengarah Perbadanan Museum Negeri Kelantan, Encik Nur Halis bin Muhammad Nur. Okay, kalau tadi tuan, kita telah pun tuan telah maklumkan tentang muzium-muzium ada di Negeri Kelantan. Temanya juga sempena dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa. Dan kalau mungkin juga kita start minggu depan cuti sekolah.
1: Ya.
0: Mungkin ramai di antara pelancong-pelancong yang akan datang ke Negeri Kelantan. Walaupun ada juga di antara perantau-perantau kita yang berada di luar balik kampung.
1: Ya,
0: sempena dengan Hari Raya Aidil Adha dan sebagainya.
1: Ya.
0: Kalaulah tuan ada di antara pelancong kita yang datang ke Negeri Kelantan secara singkat je, tak lama. Ya. Mungkin muzium mana yang tuan paling cadangkan kepada pelancong kita?
1: Oh, it's for sure dekat Istana Jahar kita lah. Oh, sebab dia betul-betul depan sana balai besar tu. Cuma loninya ada sedikit apa construction sebab MPKB duduk buat construction. Tapi mesti boleh masuk lah. Sebab di situ ada Istana Jahar, Istana Batu dengan Museum Kraftangnya. Tiga dalam satu duduk situ. Dekat-dekat benar. Berecek benar lah waktunya. Lepas tu pergi belakang sikit Hoban Kerapuk kita ya di.
0: Baik. Antara koleksi ataupun artifak yang mesti dia orang tengok apa apabila masuk ke muzium-muzium tersebut?
1: Koleksi yang paling paling kita tengok tentang adat istiadat kesultanan kita lah. Sebab learn ni tahun 2020 ni dah generasi muda ni banyak orang tidak tahu sebenarnya.
0: Gen Z
1: Gen Alpha ke apa ni kan. Salah silah kesultanan kita sebab kesultanan Melayu Kelantan ni sangat istimewa. Sangat unik.
0: Baik.
1: Dan sejarah yang diletakkan di situ bagi saya tu ilmu yang tidak ternilai lah.
0: Okey, maksudnya benda yang wajib hadir lah. Tempat wajib yang hadir. Wajib hadir.
1: Ya, pemandangan pecomel. Kalau nak ambil gambar situ, Allah ramah lah. Raya buah ni penuh. Kalau Jabatan KJR tu, ada dekat 12 jabatan duduk buat apa?
0: Konten.
1: OOTD. Konten TikTok apa semua.
0: Baik. Jadi kita nanti Cik Su maklum jugalah kepada pengarah kami untuk pergi buat konten juga di
1: muzium. Oh, energi. Itu pengarah sabar ke?
0: InsyaAllah sabar dah.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Jadi kalau kita sebut mengenai muzium, dia ada macam-macam seperti mana yang tuan maklum tadilah. Antaranya muzium perang. Kalau kita masuk ke muzium perang, adakah kita akan rasa macam takut vibe perang dia tu? Tahu mana untuk kita memberi gambaran kepada mereka yang belum lagi hadir.
1: Okey, Museum Perang ni special. Kalau hot lemah semangat tu baca bismillah banyak kali sikit lah. Sebab Ambo dulu pun masuk bila pertama kali je aura dia lain. Dia boleh berdiri bulu ramah. Sebab kita ada bong. Kita ada patung ahli kapal terbang betul. Telaga hot Jepun dulu. Bingkisan apa gelimak ada belaka di situ. Jadi di situ juga biasanya kita biasa buat program night at museum untuk merasai suasana yang sebenarnya di situ. Ya.
0: Yeah. Okey, kalau night at museum ni rasanya lagi rasa seram.
1: Oh, seram sungguh lah.
0: Paling-paling pula tengok ada bilah pagi.
1: Ada belaka, ada belaka. Dan semua benda tu real sebenarnya.
0: Benda-benda yang betul-betul.
1: Benda-benda yang betul.
0: Yang asli. Baik. Kalau tadi tu ada maklum pergi bergambar dan sebagainya, maksudnya itu adalah antara benda wajib siapa sahaja. Gen Z lainlah memang dah itu kegemaran mereka yang hadir ataupun dilahirkan dalam dunia yang sebegini. Warga-warga emas, mokcik-mokcik pun semua lah ni ada konten. Buat konten, ada TikTok, ada masyarakat juga deh. Okey, jadi kalau tempat yang paling cantik untuk nak ambil gambar, muzium yang paling sesuai untuk cadangannya untuk nak buat konten.
1: Sekali lagi saya ya Istana Jahar tu.
0: Wow.
1: Oh, memang comel. Dia punya pemandangan dengan landscape dia apa semua. Okay? Kalau kita tengok depan tu kan, memang rasa kita rasa super sampai di istana sungguh. Dan dia pula memang betul-betul di depan istana balai besar. Memang kemah lah situ. Comel lah pemandangan situ. Memang orang kata puas hati, garanti.
0: Memang yakin puas hati.
1: Yakin puas hati.
0: Okey, baik. Kalau cerita mengenai gambar, maksudnya balik tu pastinya kalau zaman dulu kita kodak 36, 24, maksudnya penuh.
1: Penuh.
0: Maksudnya banyak.
1: 1 terabyte kata lah. 1 terabyte,
0: betul lah. Okey, baik. Kalau sebut mengenai hadir ke muzium, lawatan untuk kita mendapat ilmu, untuk kita mencari sejarah-sejarah lama dan sebagainya. Adakah pihak muzium sendiri menganjurkan sesuatu yang memberikan aktiviti antara pengunjung dan juga mereka yang hadir?
1: Ada, kita ada buat banyak aktiviti. Macam kemarin kita buat dengan UITM pun kita buat aktiviti merauk uar. Merauk uar, pertandingan melukis. Sebab kita ada aktiviti tu memang banyak sebenarnya lah. Dan kita buat kerjasama dengan pihak istana. Setiap tahun memang ada pameran pok kerih. Jadi koleksi-koleksi tersebut boleh lihat. Macam tahun lepas temanya tentang bunga mah. Bunga mahok jadi ufti kepada Kajak Thailand tu ada di Istana Bala Besar tu. Dan in future juga kita punya perancangan dengan ampuni perkenan tuaikunya, Istana Bala Besar insyaAllah akan dibuka kepada orang ramai untuk melihat koleksi perahu-perahu. Ni memang tak pernah ada lagi lah. Jadi kalau dalam Istana Balai Besar tu ada 2 perahu, dia akan dipindahkan masuk ke Istana Balai Besar bila siap nanti lah. Jadi itu yang menyebabkan orang lebih tertarik, dia boleh rasa apa semua.
0: Okey, baik. Kalau kita sebut mengenai kalau tadi kita ada bercerita mengenai kalau nak pergi bergambar, kalau kita nak buat satu-satu konten dan sebagainya, itu secara tak langsung mempromosikan tempat tersebut.
1: Betul. Okay.
0: Dan mungkin juga kalau tuan boleh nyatakan tentang komen-komen daripada mereka yang pernah hadir yang berkongsi tentang keseronokan mungkin ataupun di sebaliknya mengenai muzium yang ada di negeri Kelantan ni.
1: Kita banyak terima komen lah, positif dan negatif lah, dan kita ambil benda tu sebagai benda yang serius untuk kita kata pulihara dan pelihara. Sebab ia adalah satu khazanah yang memang tidak ternilai lah. Jadi apa yang kita buat adalah, contohnya ada komen kata dulu tagging kita tu dalam satu bahasa. Lalu ni kita buat 3 bahasa dah. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab. Jadi kita hot tu untuk promosi kepada masyarakat luar lah. Dan sekarang kita sedang baik boleh. InsyaAllah Rasul dalam masa terdekat, petugas-petugas di muzium tersebut akan berbusana setiap masa. Dan kita juga dalam plan untuk sediakan busana kepada mereka yang ingin merasai. Macam kita pergi ke muzium Korea, boleh Jepun pakai baju kimono. Betul. Apa semua kan. Jadi selepas ini di muzium-muzium kita pun kita akan sediakan. Jadi kita boleh, kita nak orang merasai dengan lebih jelas, bukan sekadar tengok saja.
0: Tengok saja. Mana disediakan juga pakaian-pakaian dulu. Untuk demo rasa vibe dia tu lagu
1: betul.
0: Mana.
1: Dan kita sedang memperkenalkan pasport muzium. Bukan pasport nak tubik tu. Tapi untuk melawat ke semua muzium. Jadi dia beli pasport tersebut. Baik. Dalam masa seminggu kalau dia habis pergi 8 muzium kita, kita beri hadiah.
0: Itu antara tarikan.
1: Antara tarikan lah.
0: Okey, baik. Maksudnya dalam dunia sekarang kita kena berlumba.
1: Betul.
0: Berlumba dari segi untuk mencapai atau orang lagi berminat untuk hadir ke tempat kita.
1: Ya, sebab susah kat sebenarnya. Nak ajak orang main muzium ni memang susah. Di patah ramah. pergi gunung sama. Tapi muzium kata, oh, apa ada dalam muzium kan. So itu antara tarikan yang inisiatif yang kita buat lah untuk menarik. Dan lo ni orang banyak guna telefon dan internet. So sebenarnya tak super. Sebab saya ingat masa COVID 2020 tu kan, seluruh dunia dilanda COVID. Ada buat juga program menjelajah muzium melalui video kan. Dibuat secara maya. Tak sama, tak feel lah kata.
0: Betul. Maksudnya benda kita tengok, benda kita boleh pegang, dia berbeza.
1: Betul.
0: Okey. Tengok kot kamera dengan tengok dengan mata, dia berbeza. Tapi sebenarnya kalau sebut mengenai muzium, ia adalah salah satu daripada tempat orang panggil hidden gem.
1: Hidden gem.
0: Yang mungkin orang tak tahu, ataupun mungkin apa yang boleh kita sangat berpotensi untuk pelancong. Tapi yang mungkin apa yang perlu kita buat untuk menambahkan lagi tarikan itu sendiri?
1: Yalah, itu yang saya ayat mula tadi, promosi lah.
0: Yeah.
1: Sebenarnya kat situ saya baru Sapa daripada Jakarta. Main buat Sapa. Sebab kita pergi barat sangat sebenarnya. Yeah, kita pergi promosi. Lepas ni kan ada penerbangan direct flight daripada Jakarta. Empat kali seminggu.
0: Baik.
1: Bermula pada 16 Jun. So saya pergi dengan MB, dengan kerajaan negeri lah. Kita tunjuk ke dekat barat lah dulunya.
0: Betul.
1: Tapi dia masa sama kita promosi dalam bisnes kita ni sebab dia destinasi wajib lawak. Jadi package-package yang ditawarkan oleh travel-travel agent termasuklah package untuk melawat ke bisnes-bisnes kita sebenarnya. Dan bila lepas kita dapat pengunjung pelajar-pelajar daripada universiti dari Indonesia dekat 30 orang. Suka set dia, dia kata. Sebab berbeza lah tempat kita dengan tempat dia sangat berbeza. Environment dia.
0: Alright. Baik, kita pun masih yang cukup terbatas. Kalau Cik Zudin pun rasanya macam-macam lagi nak tanya, tapi kita hanya ada waktu beberapa minit saja lagi. Mungkin Tuan boleh nyatakan sempenangan Hari Muzium Antarabangsa 2026 ni, bolehkah Tuan ajak orang ramai ke muzium dan untuk terus jatuh cinta dengan muzium?
1: InsyaAllah. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Marilah ke Muzium Kelantan. Saya rasa destinasi yang tuan-tuan dan puan-puan tidak akan menyesal dengan harga tiket serendah 4 ya saja. Nak beli air matcha pun tak boleh, nak beli air coffee latte pun tak lepas. Tapi 4 ya boleh masuk. Kalau anak-anak bawah 9 tahun tu percuma saja. Lihat apa yang berada di negeri kita. Sebab benda begini, kalau kita sendiri tidak jaga, kita sendiri tidak sayang, ia akan hilang di lapuk di masa lah.
0: Maksudnya yang perlu menggerakkan ia, kalau bukannya anak-anak pastinya ibu ayah. Kalau di sekolah adalah cikgu. Ini ruang apa tu, mungkin juga orang kata lawatan sambil belajar.
1: Betul.
0: Salah satu tempatnya ialah muzium. Untuk terus kita mendapat ilmu dan terus memperingati sejarah lah, tuan.
1: Okay.
0: Jadi kita mengharapkan sempena dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa untuk tahun ini dan untuk akan masa mendatang, dan mengharapkan muzium akan terus mengorak langkah yang terbaik,
1: insyaAllah. Kita sama-sama jagalah khazanah kita ni.
0: Okey, baik, terima kasih tuan.
1: Terima kasih
0: atas perkongsian untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur kita datang lagi untuk berkongsi pelbagai maklumat lah.
1: Okey,
0: baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Itu dia lagu daripada Haziq Rose bin Nur Leila. Okey, Syira.
1: Ya,
0: tadi kita berdengar cerita mengenai muzium. Cik Su pun rasa pun nak start engine kereta lalu nak pergi. Tapi Cik Su juga antara penggemar yang hadir ke muzium sebenarnya.
1: Lawatan ke muzium.
0: Lawatan ke muzium. Pergi juga untuk kita mengetahui sikit sebanyaklah tentang apa yang ada di situ.
1: Betul.
0: Syira, kita pun nak kesyap panjang pun tak boleh dah.
1: Ya.
0: Sebab
1: ujung-ujung dah ni.
0: Masa tu budah dah tu.
1: Ada duduk sebelah dah.
0: Ada duduk sebelah dah. Okey, baik. Apapun, terima kasihlah kita nak ucap kepada semua yang sudi bersama mendengar Kelantan FM. Terima kasih Syira pagi ni.
1: Terima kasih juga Kak Su sebab sudi memberi ilmu dan tunjuk ajar untuk Syira ini.
0: Okey, jadi untuk anda kok-kok mana pun terus setia bersama mendengar Kelantan FM. Dan insyaAllah selepas ni, Guralik bersama dengan Syah dan juga
1: Is. Orang baru kita ni.
0: Mana kita boleh tanya, hai tengok lah Syah dengan Is tu
1: bergabung lagi mana deh.
0: Bergabung ke babung ke, duk silap ke.
1: Kita nanti tengok.
0: Okey, apapun terima kasih semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Dan untuk hari ni pertemuan kita sepuas kala, selepas segmen Guralik, kita beralih ke Akok. Akok hari ni bersama Mak Do dan juga Pak Do. Petai karya pula kita bersama dalam Selekta. Dan malam nanti bersama dengan Nuha dan juga Azidi.
1: Azidi, betul.
0: Alright, hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata, masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh dalam beberapa serangan udara Israel di Gaza. Menurut pegawai kesihatan Gaza, serangan di Khan Yunis mengorbankan 2 individu, termasuk seorang yang berada di kawasan khemah penempatan. Satu lagi serangan berhampiran Hospital Al-Aqsa pula mengorbankan sekurang-kurangnya 3 orang. Sementara itu, tentera Israel mendakwa seorang komander operasi Hamas turut terbunuh dalam serangan udara di Gaza City pada Sabtu. 52 kapal Global Summit Flotilla telah berlepas dari Adrasan, Turki menuju ke Gaza petang semalam. Summit Nusantara Command Center memaklumkan kesemua kapal berkenaan kini berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Dalam perkembangan sama, Global Summit Land Convoy yang memulakan perjalanan dari Libya pada Jumaat lepas sedang marah melalui laluan darat menuju ke Rafah. Konvoi itu melibatkan lebih 200 peserta dari lebih 25 negara membawa bantuan perubatan ke Gaza. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikenakan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi perhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengekalkan penilaian wabak hantar virus sebagai berisiko rendah di peringkat global. Menurut WHO, risiko penularan dijangka semakin berkurangan selepas langkah pembendungan dan kawalan dilaksanakan terhadap penumpang serta kru yang terdedah. Kenyataan itu dikeluarkan ketika kapal persiaran MV Hondius yang menjadi puncak penularan wabak tersebut dijangka tiba di Rotterdam, Belanda hari ini. Setakat ini, 3 penumpang dilaporkan maut akibat hantar virus dan tiada vaksin atau rawatan khusus bagi wabak berkenaan. China komited membeli produk pertanian Amerika Syarikat bernilai sekurang-kurangnya $17 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2028. Menurut White House, komitmen itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping minggu lalu. Jumlah tersebut tidak termasuk pembelian kacang soya yang diumumkan China pada Oktober tahun lalu. Data Jabatan Pertanian Amerika menunjukkan ekspor pertanian negara itu ke China merosot 65.7% kepada $8.4 bilion pada 2025 susulan perang tarif antara kedua-dua negara. Akhir sekali, sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan aksi cemerlang apabila meledak satu gol dan mencipta satu bantuan jaringan untuk membantu Inter Miami menewaskan Portland Timbers 2-0 dalam aksi Major League Soccer MLS. Kemenangan bermakna itu bukan sahaja menamatkan badi tanpa kemenangan Inter Miami di laman sendiri, malah melonjakkan pasukan kendalian Javier Mascherano itu ke tangga teratas Eastern Conference.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: gemilang. Itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggugah.

0: arah nak pergi, tak ada arah nak buat dah habis ni.
1: Eh, bapaknya. Dengarlah Kelantan FM.
0: Frekuensi Alik Kota Baru berapa?
1: 102.9.
0: Alik Paloh pula?
1: 88.1.
0: Hei, Alik jeli nu.
1: 90.0.
0: Nu, Alik Gua Musih?
1: 92.0.
0: Ha, Alik Macih?
1: 97.3.
0: So lagi, Alik Besu?
1: 107.1.
0: Oh, bukak deras sikit radio tu, yang.
1: Oh, jeli gua terasa, abis.
2: Lamanya tunggu lift. Ida, jom nak ikut tangga.
3: Tak sih, malah tak cekak.
2: Malah tak cekak? Eh, bukan tingkat 10 pun. Tingkat 1 je pun. Tak ada radok main naik.
3: Alah, mu ni biar hilang maksud.
4: Oh, no.
5: Pakda. Oh, Pakda.
6: Gak boleh?
5: Pijak motor sementah.
6: Oh, motor boleh. Ha, kunci ni. Motor duduk di belakang surat. Nak di bandar
5: ke? Nak pergi kedai ustaz tu je.
6: Kedai ustaz depan opis ni pun nak pakai motor. Oh, lah gitu malalu malahnya. Tak ada. Pergi jalan kaki je lah. Exercise kat sikit.
7: Halo, lah tak ada arah nak kata. Bila gaya hidup sedetari, jadi style kita lah ni. Sebabnya, tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2019 royak, 4 daripada 5 dewasa Malaysia, umur 16 tahun kata, amal gaya hidup teraktif. Hak ni lah hak jadi risiko nyakit kronik, supaya jatuh, darah tinggi, kencing manis, dan macam-macam lagi. Gapa hak penting, gaya hidup sedetari kena ubah. Cara paling mudah, banyakkan jalan kaki dan guna tangga. Bendanya senil sangat. Hak penting, kena pakat buat. Moga tu hak izin, tubuh badan sehat walafiat.
8: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
9: Ku penglipur lara, saja nak bercerita, usahlah terasa.
10: Hai, saya Azamah. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya, muat turun aplikasi RTX Klik. Maka dengarlah Kelantan FM di mana saja.

0: Macam ada sakut.
1: Duduk sebelah. Nak tahu sakut tu siapa? Kena tunggu kejap lagi deh. Kejap lagi. Kita gori dulu pagi ni. Lepas tu tengoklah di jam yang kedua ke kita perkenalkan saka terbaru di Kelantan FM. Baik, terima kasih adik-adik kita belakang yang terus dengarkan kami. Tak kira di mana jua anda berada ketika ini. Mungkin hari Isnin hari ni. Hari ini ada yang bekerja, ada juga yang bercuti. Dia bila ada sakau di tepi ni ke? Dia tak ingat nak tarikh. Sekala-sekalanya sebut tarikh. Hari ni alhamdulillah yang ke-18 dah di bulan 5 bulan Mei 2020 ni, dan hari ni juga masuknya 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tak lama dah tu menghitung hari nak raya haji. Tahu dah kau apa-apa awak raya haji tu bila? Tak tahu lagi, kena tunggu. Lepas ni kita royak, kita dengar lagu dulu. Ini kita ada 3 lagu pembuka untuk jam yang pertama, Gu Galik. Kita ada lagu pada Iman Troy, kita ada lagu pada Hazama, kita ada lagu pada Taylor Swift. Terima kasih juga rakan-rakan kita di live TikTok Kelantan FM ni. Hok mana mari masuk ni, jangan tengok sajalah. Acu tekan ya, tap button follow tu, tanda sokongan anda. Bersama-sama dengan Kelantan FM. Ni Roslan kata gaya Aidiladha hari Rabu. Rabu bila tu? Jangan Rabu hari ni. Tak beli baju gaya lagi. Lembu-lembu tak cari lagi di jenamu ni. Okay, kita dengar lagu dululah deh. Dengar lagu dulu, lepas tu kembali bersama dengan DJ Nal. Lepas ini, yang akan kongsikan pelbagai lagi hiburan dan ceritanya pagi ini.

0: Kemap.
1: Gugalik menemani anda di waktu ini jam 10.10 minit pagi. Dan pagi ini macam biasalah bersama-sama dengan Adik Junal lah pagi ni. Temani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Cumanya hari ni dia berasa kengkak sikit. Sabik katanya tiba-tiba berasa.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Yo, what's up? What's up there? Good morning, guys. I'm Mr. Tiff. Now you are listening to Radio Kelantan FM. Radio Kelantan

0: 6 sebab lah mengapa bakteria boleh berada dalam makanan di dapur kita. Kan? Antara sebab yang pertama ialah makanan mentah yang tidak dibuang dengan betul. Contohnya bakteria seringkali dia datang daripada makanan mentah. Daging, telur, ikan dan sebagainya lah. Kalau kata bahan-bahan ni kita tak simpan dengan betul, tak cuci dengan sempurna. Contohnya kalau kita balik daripada kedai, daripada pasar raya kan. Kita letak je sebek atas meja tu dok. Contohnya daging kita kena masuk dalam chiller ataupun dalam freezer kan. Tapi kalau kita tak simpan dengan betul, makanan mentah tu kemungkinan akan dijangkiti dengan bakteria. Dan bila dia dah dijangkiti dengan bakteria, dia akan berpindah ke makanan lain. Contohnya kalau kata sayur okey, tapi kalau kita letak sekali, sayur pun akan terkena jugalah. Seterusnya sebab kedua ialah penyimpanan makanan yang tidak betul lah. Okey, jika makanan disimpan di luar, macam kita simpan terlalu lama dalam suhu bilik kan, bakteria boleh berkembang dengan banyak juga. Macam nasi kalau kita letak di suhu bilik yang terlalu lama, dia boleh menyebabkan dicemari dengan bakteria lah. Ketiga, okay, peralatan dapur tidak dibersihkan dengan betul juga boleh menjadi tempat pembiakan bakteria. Contohnya macam pisau, tapak pemotor, chopping board, sodik, semua tu kan. Macam pisau dengan sodik tu dia senang nak bersih. Kalau chopping board, kita kena sentar betul-betul. Kalau kelantan lain, kena gonyuh lah. Pasal dekat chopping board tu, dia ada dia punya macam kalau chopping board yang ada urat-urat dia. Dekat urat-urat dia tu lah. Kat situ lah macam dengan bakteria semuka sangat duduk situ lah. Okay, sebab keempat, tangan yang tidak dibersihkan. Okey, tangan kita ni maksudnya ialah punca segala-galanya kan. Jadi kita kena amalkanlah selalu cuci tangan. Cuci tangan jangan pakai air saja. Maksudnya kita kena cuci juga dengan sabun. Okey, seterusnya kerosakan peralatan dapur lah. Utamanya macam peti sejuk kita tu. Peti sejuk kita tu kalau kita sumbat dengan banyak-banyak barang dok. Tak sejuk dulu. Pasal bakteria ni dia tak boleh suhu 5 ke atas. Dia kalau boleh kena maintain 5 ke bawah tu barulah dia tak membiak. Yang last sekali adalah pencemaran silang lah. Penyebab yang sering berlaku tapi kita sedarlah. Okey, pencemaran silang ni maksudnya bakteria berpindah dari satu makanan ke makanan yang lain melalui tangan, peralatan ataupun cemar. Contoh kalau kita guna papa pemotong yang sama untuk kita potong daging, kita potong buah, bakteria yang daripada daging tu kemungkinan akan transfer kepada buah tu.
1: Puan Nur Asma binti Syahari, pegawai teknologi makanan, Makmal Keselamatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
2: Molek lah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu, bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
1: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.
1: Kelantan FM. Segala
4: bermula ketika kau hadir di pertemuan yang pertama. 102.9 MHz,
3: Jeli 90.0 MHz,
4: Macam
3: Pacu
4: Pasir Putih
3: 97.1 MHz,
5: Besutan Studio Gano
3: 1.7 MHz. Tonton FM setia bersama anda.
6: Tonton FM penuhi cita rasa anda. Masih lagi anda bertemankan bersama dengan DJ Nala. Ada yang anda dengar suara DJ Is, tapi sabar kejap. Kita bagi dia tenang, ribut jiwa. Jiwanya sedang ribut. Okay, baik. Selepas ini, ada info sukan kita nak bawakan untuk anda. Jangan ke mana-mana, terus layan kami di Kelantan FM. Ada semua.

0: Misi pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli untuk mencabar kedudukan podium tidak kesampaian selepas menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Catulan di kedudukan ketujuh semalam. Pada aksi di litar Catulannya itu, Hakim Danish memulakan saingan di petak ke-10 melonjak ke kedudukan kelima pada selekoh pertama sebelum dipintas pelumba lain. Pelumba pasukan Aeon Credit MT Helmets MSI berusia 18 tahun itu dilihat memilih pendekatan lebih selamat bagi memastikan mampu menamatkan aksi dan mengutip mata berharga. Hakim menamatkan saingan dengan ketinggalan 0.623 saat di belakang juara perlumbaan Maximo Quelles dari pasukan CF Moto Gaviota Sport Team dengan mengutip 9 mata. Setakat ini, Danish sudah mengumpul 27 mata keseluruhan selepas 6 perlumbaan bagi membolehkan dia berada di tangga ke-11 dalam carta kejuaraan Moto3 Dunia. Sekian info sukan edisi Isnin 18 Mei 2026 yang diterbitkan oleh Rudin Ismail. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.
1: Info sukan Kelantan FM.

0: Hai awak. Awak lah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau. Bintang menjauh di sana.
1: Sudah pastinya kau fikirkan dirimu.
0: Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa. Sini telah bermula
2: semua kisah kita. Kelantan FM.
0: Penuhi citarasa anda.
3: Berniaga ada kehidupan. Hidup adalah perjalanan yang panjang, hok tak rajin mudah. Ada luka hok kita kena sembuh, ada kecewa hok kita kena telan. Tapi jangan jadikan itu semua semangat kita jadi runtuh. Kadang-kadang kita pilih duduk diam walaupun hati kita reda. Bukan kerana kita lemah, tapi kerana kita tahu setiap ujian semuanya ada hikmah. Pesan ikhlas ni autokar.
2: Lantan FM.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0192143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Ayah, bawa Atan ke sekolah?
4: Tak boleh. Tupi tu longgar.
3: Tapi ayah...
4: Tan.
3: Wah, topi keledar baru. Muatlah, ayah.
2: Sayangilah anak anda. Pakaikan mereka topi keledar. Anda mampu mengubahnya.
5: Kau bilang aku ini cantik, itu katamu.
6: Kelantan FM.

Baik, masih lagi anda mendengarkan Kelantan FM di frekuensi kita 102.9 dan juga mana-mana duduk luar Kelantan tu. Nak mari dengar Kelantan FM, tak ada masalah. Oh, boleh dengar lah kat aplikasi kita, aplikasi R2M Click. Betul-betul, percuma. Terima kasih, Aizan Zack. Dari apa ni, pendengar kita di TikTok Kelantan FM ni, katanya peminat setia Kelantan FM duduk Shah Alay Selangor. Orang Shah Alay lagu mana orang Shah Alay dengar Kelantan FM ni? Confirm, memang confirm dah dia dengar ke aplikasi kita, aplikasi RTM Click yang percuma sahaja anda boleh download dan dengarkan di mana jua anda berada. Yang pentingnya ada lah internet. Tak ada lah internet, dia payahlah sikit zaman lah ni. Zaman-zaman teknologi ni pakai internet belakang. Si awak duduk kedai makan, kedai kopi apa ada wifi. Jadi tak ada masalah. Kalau nak download pun boleh pergi kedai kopi tu, gak download lah aplikasi RTM Click. Royak kau tukar kedai tu pinjam mata wifi. Pas order lah segala kopi. Kopinya berapa jahnya? Dua ya kopi lah ni. Kau berapa ya lah ni? Okey, lepas ni kita melangkah masuk ke jam terbaru pukul 11 pagi. Jadi di jam yang kedua lepas ni, siapa-siapa nak mari, nak tahu siapa dia, saka yang ada di tepi mena ni. Lepas ni kita kenalkan kepada anda. Baik, ni kita nak dengar dulu Mek Bunga kita ni, cukup pinggir dah ni. Tak boleh nak ngepek katanya. Nak kecek pasal ni lah haiwan peternakan ni. Pasal lembu. Dia debal lah dengan lembu lah ni. Jadi nak ngepek pasal lembu ni. Apa cerita ni Mek Bunga weh?

Tinggal berapa minggu je lagi. Ai, tapi ke, Mek Bungo dek tengok, sepertinya tak sayang ke highway Ternate tu deh. Ai, rusing lah juga. Kita pula orang nak rusing dia ni. Dia, hak pego tak rusing-rusing. Ah, lembu dia tu tak tamak ke gapo. Alah, Mek Bungo ke, berasa supang enak gi. Eyek telinga. Ah, tu lembu tu. Bapa? Ya, dia biar je. Ah, lembu kita tu habis masuk lagi ke bungo ke. Alah pun tak masuk juga dalam pintu pagar ke. Nama kau yang ambil ke? Marahlah pula. Sebagai peternak highway Ternate, tak kira lah kita ni pego lembu ke, pego kambing, pego ayam sekalipun, kena jaga. Letaklah dalam kebun kita, ladang kita sendiri. Jangan duduk biar lepas kosi. Tambah-tambah di kawasan kapung ni, jala-jala kecil tu, jangan duduk biar. Kadang-kadang kita nak lalu tengah malam ke, Allah lah, 3-4 ekor lembu. Tak ada jalan lagu tu ya. Bahaya benda-benda lagu ni. Sebelum kejadian hak tidak diingini berlaku, Mek Bungo nak pesan kepada semualah peternak highway, tak kira lah highway gapo sekalipun. Jaga molek-molek, terutamanya lembu. Lembu tu kabar-kabar ke hilang, bukannya gapo

0: jeliha terasa.
1: Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
2: Tahukah anda?
3: Tahukah anda, sindrom makan malam ataupun NEST didapati sering berlaku dalam kalangan individu yang berdepan masalah obesiti dan mereka mengalami masalah tidur. Menurut pensyarah Fakulti Kesihatan dan Sains Hayat, Management and Science University MSU, Sarina Sariman, NEST adalah gangguan waktu makan yang digambarkan sebagai pengambilan makanan berlebihan pada waktu malam yang kerap atau berulang dan tidak terkawal. Kajian menunjukkan seseorang itu lebih mudah mengalami NEST jika individu berkenaan ada masalah kegemukan atau nafsu makan tidak menentu. Mengambil makanan pada larut malam disifatkan tidak sesuai diamalkan kerana sistem fisiologi tubuh manusia secara semula jadi hanya perlu makan pada waktu siang hari sahaja. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
4: Itu dia ruangan makan, makan pada waktu malam, iaitu makan pada waktu malam ni orang kata tak ada masalah kecuali kita punya kalori intake pada waktu itu tu, hari itu tu sudah melebihi, maka jadilah kita kenaikan berat badan. Jadi saya kenalkan diri saya, ya mari dengan makan selalu tok royak pun siapa ni, tadi rasa macam DJ Aina, lepas tu tiba-tiba guano tukar jantina suara. Sebenarnya saya daripada jam pertama lagi, daripada saya ni pukul 10 pagi lagi saya duduk belajar dengan DJ Aina, macam-macam ilmu yang dia curahkan. Tapi saya tunggu juga bila DJ Aina ni nak bagi mic ke saya. Teringin lah orang kata, nak rasa nitik-titik Ailio. Tapi dia kata nanti dulu, sabar, ilmu tak habis turun, jangan berani-berani kamu ambil mic saya. Jadi itu dia. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat kepada DJ Aina. Saya kenalkan diri saya lah. Saya ni adalah salah seorang daripada 3 DJ baru. Nama saya Is Faiz, panggil DJ Is lah . Kalau dekat TikTok ni macam-macam dah ni, orang duk gelak ketawa, duk suka, duk bagi sokongan kepada saya. Dia kata muka saya biru selepas dapat mic. Awak jangan cabar saya ya. Kalau tok guru saya ni DJ Aina, saya sudah tidak takut lagi. Itu dia, alhamdulillah. Jadi apa kata? Kita terus dengan lagu yang seterusnya lah . Lepas ni kita sambung borak-borak lagi. Boleh DJ Aina?
5: Boleh.
4: Ujung-ujung je DJ Aina tu kan. Jom kita terus mendengarkan lagu yang seterusnya.

0: Itu dia, kau satu-satunya daripada UK. Bila kecek pasal kau satu-satunya ni, saya teringat juga dengan satu-satunya yang saya ada di rumah. Nak tahu tak apa dia, Jaina?
1: Apa dia?
0: Tilam. Saya ada satu je tilam rumah.
1: Kupik menawak ni.
0: Bukit
1: ada setilai.
0: Bukan, tak okey lah kita tidur tukar tilai nak hal.
1: Saya kena banyak tilai baru lena.
0: Lah, tujuh tilai tujuh hari tukar-tukar.
1: Betul, tukar-tukar.
0: Saya ni memang setia pada yang satu. Jadi saya ada satu tilam saja. Jadi disebabkan saya guna satu tilam tu berkali-kali, saya rasa lebih dah kot. Dekat dah dengan 10 tahun.
1: Maknanya tilai is tu, dia tak ada rupa tilai dah sebenarnya.
0: Ada rupa.
1: Cuma dia tak royak ya kita tilai dia tu rupa di sana kau lagu mana. Tapi tak apa Is. Saya bawa mari ni pakar tilam anda. Bersama dengan Kana daripada Herbal Fame.
0: Dia tengah tunggu kita di talian.
1: Yeah. Assalamualaikum Kana. Hai.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Okey, kita bagi ruangan ini kepada Kana. Silakan.
0: Silakan Kana.
2: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada pagi ini. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ, tilam herba pengeluaran pertama di dunia dan sudah 32 tahun dalam industri tilam herba. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama kami pada hari ini. Semoga semua pendengar berada dalam keadaan sehat, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa diberikan rehat yang berkualiti setiap malam. Baik pendengar semua, kadang-kadang kita terlalu fokus bekerja siang dan malam sampai kita lupa satu perkara penting dalam kehidupan kita, iaitu tidur. Ramai ingat bila badan sakit, badan cepat penat atau bangun pagi rasa tidak selesa, itu semua sebab umur meningkat. Tapi sebenarnya salah satu punca utama ialah tilam yang kita gunakan setiap malam. Cuba pendengar fikir sekejap. Kita gunakan tilam hampir setiap hari selama bertahun-tahun. Kalau tilam sudah lama, sudah mendap atau sudah tidak lagi menyokong badan dengan baik, itulah yang menyebabkan ramai bangun pagi dengan keadaan pinggang sakit, bahu tegang, tengkuk rasa berat dan badan cepat longor. Baik. Hari ini Herbal Fame HQ tampil membantu lebih ramai rakyat Malaysia mendapatkan tidur lebih selesa melalui promosi khas potongan sehingga 50%. 50% kita nak bagi potongan. Jadi dalam segmen pertama ini kami ingin berkongsi tentang salah satu tilam paling selesa daripada Herbal Fame HQ, iaitu tilam premium herba hybrid technology. Tilam ni sangat sesuai untuk mereka yang suka rasa tidur lebih relax dan lebih selesa. Ramai pelanggan datang kepada kami dan mengadu badan cepat letih, cepat longor dan suka tidur lena waktu malam. Ada juga yang kerap terjaga tengah malam kerana badan rasa tidak selesa. Bila bangun pagi pula, badan masih terasa penat walaupun sudah tidak tidur lama ya. Sebenarnya keadaan ini berlaku kerana tilam yang digunakan tidak sesuai dengan keadaan badan sekarang. Baik pendengar, abang kakak dan pakcik-makcik, bila umur semakin meningkat, satu badan semakin mudah penat. Kita memerlukan tilam yang mampu membantu badan berehat dengan lebih baik. Sebab tu ramai mula memilih hybrid teknologi. Tilam hybrid teknologi. Bila tidur atas tilam terlalu keras, tekanan akan berlaku pada bahagian bahu, pinggan dan tulang belakang. Tapi bila tilam terlalu lembut pula, badan akan tenggelam dan menyebabkan tulang belakang tidak stabil. Sebab tu ramai pelanggan mengalami badan cepat lenguh, sakit belakang, badan mudah berangin dan cepat penat lebih selesa menggunakan tilam herba hybrid teknologi. Tilam ni juga sangat sesuai untuk pesakit yang perlu rehat berkualiti ya. Kadang-kadang bila badan terlalu penat atau sedang dalam proses pemulihan, badan memerlukan tidur yang lebih selesa supaya dapat berehat dengan baik. Baik, kita terus dengan promosi pertama tilam herba hybrid teknologi. Ketebalan 8 inci, harga asal RM2,798. Hari ini seperti Kana janji nak bagi diskaun 50% harga selepas dan juga diskaun RM1,399 sahaja. Dan ada tilang lama, boleh tolak dengan kita, dapat trade-in, potongan lagi RM300. Makna harga hari ini hanya perlu bayar RM1,099 sahaja. Ya, harga dari RM2,798 cuma perlu bayar RM1,099 dan pengantaran percuma bayaran secara COD. Promosi ni pula khas hanya untuk 15 pemanggil terawal sahaja. Jadi tunggu apa lagi? Untuk bertempahan sila hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Pendengar semua jangan ke mana-mana kerana selepas ni kami akan sambung dengan satu lagi tilam paling popular daripada Herbal Firm HQ iaitu tilam Super Premium Herba Sabut.
0: Baiklah kita berehat seketika. Jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Ada anak Malaysia.
1: Bukan anak Malaysia tu. Lagu X Factor.
0: Saya macam biasa lah awak.
1: Okay, jom kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya.

0: Itu dia lagu daripada X Factor. Sekarang ni kita nak bersama balik dengan Kana daripada Tilam Herba. Silakan Kana.
1: Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang masih lagi setia bersama kami pada pagi hari ini. Anda masih lagi bersama Kana dari Herba Film HQ, Tilam Herba pengeluaran pertama di dunia dan sudah 32 tahun dalam industri Tilam Herba. Sebentar tadi Kana telah kongsikan Tilam Premium Herba Hybrid Technology dan sekarang Kana ingin berkongsi pula tentang tilam yang sangat popular untuk mereka yang perlu sokongan badan lebih kuat dan lebih stabil, iaitu tilam super premium herba sabut. Ramai orang tidak sedar bahawa pemilih tilam sangat penting, terutama untuk mereka yang mempunyai berat badan berlebihan, warga emas dan mereka yang mengalami sakit belakang. Ramai pelanggan datang kepada kami dan mengadu tilam cepat lembik, cepat mendak dan badan semakin sakit bila bangun pagi. Sebenarnya bila tilam terlalu lembut dan tidak lagi menyokong badan dengan baik, itulah yang menyebabkan badan cepat sakit dan pinggang cepat lenguh. Sebab tu ramai pelanggan memilih tilam super premium herba sabut daripada Herbal Fame HQ. Tilam ni menggunakan sabut kelapa asli yang membantu memberi sokongan badan yang lebih kuat dan lebih stabil dan sangat-sangat sesuai untuk mereka yang memerlukan tilam tahan lama dan tidak mudah mendak. Tapi ramai takut juga bila dengar perkataan tilam sabut. Mereka ingat tilam sabut mesti keras dan tidak selesa. Sebenarnya tidak. Tilam herba sabut daripada Herbal Fame direka dengan rasa separa empuk. Maknanya bila tidur, badan masih rasa selesa tapi dalam masa yang sama badan mendapat sokongan yang lebih stabil. Sebab tu tilam ni sangat sesuai untuk warga emas yang mana ada sakit sleep, sakit sleep disc, sakit saraf dan berat badan berlebihan. Bila badan mendapat sokongan lebih baik semasa tidur, badan juga akan rasa lebih selesa bila bangun pagi. Dan sebab itulah ramai pelanggan menggunakan tilam sabut untuk penggunaan jangka masa panjang, kena lebih tahan lama dan lebih stabil. Baik, kita terus dengan promosi kedua, iaitu tilam super premium herba sabut ketebalan 8 inci. Harga asal RM3,998. Hari ini Herbal Fame HQ berikan diskaun sehingga 50%. Harga selepas diskaun hanya RM1,999. Tunggu lagi. Sekira ada tilam lama, boleh try in dengan kita. Dapat potongan lagi RM300. Maknanya hari ini pendengar hanya perlu bayar RM1,699 untuk bersaiz screen ketebalan 8 inci. Kalau nak ketebalan rendah sikit, boleh ambilkan 6 inci. Harga asal RM2,799. Hari ini turun menerima diskaun sehingga 50%. Dan selepas try-in, tilam lama RM300, hanya perlu bayar RM1,099. Ya, hanya RM1,099 sahaja untuk tilam sabut bersaiz screen ketebalan 6 inci. Dan setiap pembelian hari ini juga akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran COD. Dan jangan lupa promosi ini khas hanya untuk 15 pemanggilan terawal sahaja. Untuk buat tempahan ataupun ada sebarang pertanyaan, sila hubungi kami ataupun boleh WhatsApp je di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Baik. Untuk mendapatkan tilam premium herba hybrid teknologi bersaiz screen ketebalan 8 inci, harga asas RM2,799, selepas diskaun 50% dan juga selepas try-in hanya perlu bayar RM1,099. Untuk promosi tilam herba premium sabut ketebalan 8 inci bersaiz screen, harga asal RM3,998 selepas diskaun dan juga dapat potongan RM300, hanya perlu bayar RM1,699 sahaja. Manakala untuk bersaiz screen ketebal 6 inci tilam premium herba sabut, harga asal RM2,798 selepas diskaun dan juga selepas try-in, hanya perlu bayar RM1,099. Dan promosi ni khas hanya untuk 15 pemanggil terawal sahaja. Setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma, pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Untuk bertempahan, 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi. 019-414-4288. Baik. Terima kasih kepada semua pendengar yang bersama kami pada hari ini. Tim Herbal Frame HQ sedia membantu anda memilih tilam yang sesuai mengikut keadaan badan dan bajet. Untuk bertempahan, 019-414-4288. Terima kasih, selamat pagi dan jumpa lagi dalam promosi yang akan datang.
0: Baik, itu dia Kana daripada Herbal Film. Jadi anda semua bolehlah roja Kana kalau nak apa, orang kata kalau nak tilam yang dia promosikan pada hari ini. Jadi jom kita layan lagu seterusnya daripada Kopi Dangdut.

0: Itu dia lagu Kopi Dangdut daripada Mala Agatha. Bila sebut pasal kopi ni, aduh hai.
1: Bapaknya?
0: Saya minat lajuk lah kalau minum kopi kan. Yeah. Ha, tapi bila dengar lagu tadi tu, rasa macam nak aerobik. Sebab lagu dia tu lagu yang kata.
1: Tapi memang kena pasal lagu-lagu gini Is. Yeah. Supayanya yang mana-mana bekerja hari ni ke. Ya pukul-pukul waktu-waktu nak masuk tengah hari ni ke. Ya berasa lah dah berasa tak semangat. Dah jadi kena pasal lagu-lagu rancak.
0: Betul.
1: Berdosa.
0: Lagu rancak tidak berdosa.
1: Lagu rancak tak berdosa.
0: Tidak berdosa.
1: Okey baik. Lepas ni Is kita akan masuk ke jam terbaru di jam yang ketiga.
0: Dengan cerita kita ada tetamu.
1: Betul. Tapi tetamu tu tepi dulu.
0: Okey.
1: Sebabnya tetamu tu 12:30. Nak boleh kau sapa pukul 12:30 tu lama juga.
0: Baik.
1: Sebelum tetamu sapa tu, kita buat-buat dulu Is.
0: Boleh. Nak tanya ke apa, nak buat ke apa, nantilah eh.
1: Ya, ada macam-macam cerita lagi yang kita dah bawakan kepada anda di waktu tengah hari nanti. Tapi sebelum tu 12:30 hari, sama-sama kita ikuti berita ringkas dulu Is. Lepas tu kembalilah bersama dengan DJ Is dan juga DJ Nerd. Digugalik hari ni. Lain macam hari ni ya Is.
0: Betul.
1: Kita bergandingan berdua. Walaupun Is
0: masih lagi terkial-kial dan terkapai-kapai. Tapi alhamdulillah orang kata ambil pengajaran daripada
1: gelabah tadi.
0: Gelabah tadi. Biasalah maafkanlah saya ya kalau saya macam terkalut-kalut sikit tu sebab ini adalah hari pertama saya di mana DJ Na akan mengajar saya 1001
1: ilmu kata. Kita nak mengajar orang ni pun lah kena nutup banyak lagi ilmu. Tapi tak apalah Is, kita sama-sama belajar. Is.
0: Benar sekali.
1: Okay. Jadi saya awak pun jangan lupa untuk terus ikuti kami di media sosial kita Is. Kita ada di Facebook. Kita ada juga di Instagram.
0: Kita ada juga di TikTok.
1: Betul. Tanda sokongan adik kakak kita belakang bersama dengan Kelantan FM.
0: Betul. Bagi siapa-siapa yang nak tengok muka DJ Na ni macam mana, yang tak tahu lagi lah, boleh tengok sebab kita tengah bersiaran langsung di TikTok sekarang ni.
1: Weh, ada lagi hot tu kata kiri DJ Na dengan DJ Liz.
0: Yo, DJ Su pun dia tukar juga. Saya serupa lah. Saya pun duduk kata muka macam-macam juga. Bermakna kita
1: super
0: ni
1: super Syarukan
0: ke? Syarukan tidak lagi. Mungkin esok.
1: Mungkin esok pasarukan. Tu dia. Tukar muka.
0: Ya, betul. Tak apalah. Itu orang kata kategori muka kita ni kategori awam agaknya.
1: Muka-muka awam macam ni lah. Nak kata comel sangat pun tak juga. Tapi ramah. Orang puji DJ Is ni.
0: Ya.
1: Aku live TikTok ni kata semak weh. DJ bagus.
0: Ramah juga orang puji DJ Na. Dia kata apa berseri-seri bila ada DJ Is tepi.
1: Ada apa. Jangan buat gitu. Saya awak nalin saya. Okeylah, kita dengar lagu lah Is.
0: Jom kita dengarkan lagu seterusnya. Ni kita pergi ke luar negara lah DJ Naik.
1: Wow, teh.
0: Kita dengar lagu daripada Bibi Rexha, Last Hurrah. Jom sama-sama.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Moleklah, molek sungguh rancangan agama di Radio Misal Kelate FM ini. Ada belako masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

0: Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggumam.

0: dia datang daripada makanan mentah. Daging, telur, ikan dan sebagainya lah. Kalau kata bahan-bahan ni kita tak simpan dengan betul, tak cuci dengan sempurna. Contohnya kalau kita balik daripada kedai, daripada pasar raya kan, kita letak je sebek atas meja tu dok. Contohnya daging kita kena masuk dalam chiller ataupun dalam freezer kan. Tapi kalau kita tak simpan dengan betul, makanan mentah tu kemungkinan akan dijangkiti dengan bakteria. Dan bila dia dah dijangkiti dengan bakteria, dia akan berpindah ke makanan lain. Contohnya kalau kata sayur okey, tapi kalau kita letak sekali, sayur pun akan terkena juga lah. Seterusnya sebab kedua ialah penyimpanan makanan yang tidak betul lah. Okey, jika makanan disimpan di luar, macam kita simpan terlalu lama dalam suhu bilik kan, bakteria boleh berkembang dengan banyak juga. Macam nasi kalau kita letak di suhu bilik yang terlalu lama, dia boleh menyebabkan dicemari dengan bakteria lah. Ketiga, okay, peralatan dapur tidak dibersihkan dengan betul juga boleh menjadi tempat pembiakan bakteria. Contohnya macam pisau, lapak komoto, chopping board, sodik, semua tu kan. Macam pisau dengan sodik tu dia senang nak bersih. Kalau chopping board, kita kena sentar betul-betul. Kalau macam mana kena gonyoh lah. Pasal dekat chopping board tu, dia ada dia punya macam kalau chopping board yang ada urat-urat dia. Dekat urat-urat dia tu lah. Kat situ lah macam dengan bakteria semuka sangat duduk situ lah. Okay, sebab keempat, tangan yang tidak dibersihkan. Okey, tangan kita ni maksudnya ialah punca segala-galanya kan. Jadi kita kena amalkan lah selalu cuci tangan. Cuci tangan jangan pakai air saja. Maksudnya kita kena cuci juga dengan sabun. Okey, seterusnya kerosakan peralatan dapur lah. Utamanya macam peti sejuk kita tu. Peti sejuk kita tu kalau kita sumbat dengan banyak-banyak barang dok. Tak sejuk dulu. Pasal bakteria ni dia tak boleh suhu 5 ke atas. Dia kalau boleh kena maintain 5 ke bawah tu barulah dia tak membiak. Yang last sekali adalah pencemaran silang lah. Penyebab yang sering berlaku tapi kita sedar lah. Okey, pencemaran silang ni maksudnya bakteria berpindah dari satu makanan ke makanan yang lain melalui tangan, peralatan ataupun tercemar. Contoh kalau kita guna papa pemotong yang sama untuk kita potong daging, kita potong buah, bakteria yang daripada daging tu kemungkinan akan transfer kepada buah tu.
1: Puan Nur Asma binti Syari, Pegawai Teknologi Makanan, Makmal Keselamatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.
2: Preh bak apa tu?
3: Buano preh, kalau bereh dale, hidup jangan mudah stres.
2: Kalau preh, kena dengar Kelantan FM, jiga terasa.

0: Ha, guano preh-preh ni DJ Aina ni. Guano preh ni.
1: Apa preh? Ha. Isto preh.
0: Eh, kita memang kena preh lo ni.
1: Apa lo?
0: Ha, sebabnya kalau kita baca berita-berita lo ni, gak Allah, pening pala-pala. Tak kira jatuh tino lo ni. Kes macam-macam. Takut.
1: Ya, is pun tak boleh tubik sore dalam ni.
0: Ya, betul, betul, betul.
1: Sebabnya baru-baru ni adalah kita tengok, kita baca satu berita ni. Yang mana tengah tulah lo ni, kes jenayah yang meribatkan remaja lelaki.
0: Ya.
1: Ha, bila sebut remaja lelaki ni, saya teringat kok Is.
0: Eh, apa pula teringat saya? Memelah jantina tu sama. Memelah.
1: Jantina
0: sama. Tapi beringatlah lah ni, tak kira umur kita berapa, jantina gapo sekalipun, kena hati-hati. Jangan mudah percaya kok reh. Hok luar nampak baik, nampak kecek berlalu. Jajumlah, tolong saya angkat barang. Ha, jangan. Jangan. Lo ni dok nak buat baik pun kena mikir.
1: Abang janji abang delete.
0: Ya.
1: Kena hati-hatilah
0: dia. Kena hati-hati.
1: Sambil katanya ni lah kita nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita ni, Is. Yang mana baru-baru ni ada ada berlakunya kes jenayah yang melibatkan remaja lelaki berusia 14 tahun.
0: Allah muda lagi.
1: Yang mananya dikatakan dia ni dikurung, kena ikat dan juga dibuat benda yang bukan-bukan lah. Selama 3 jam di sebuah pangsapuri, dan ini berlaku di Shah Alam. Kejadian ni yang berlaku 11 Mei baru-baru ni. Tidak baru juga lah, lama dah ni benarnya.
0: Pelaku dia macam mana?
1: Jadi
0: dah ditangkap ke belum?
1: Kita cerita lah sikit kronologi dia.
0: Sila.
1: Suspek ni katanya memperdaya mangsa ni dengan tawaran pakej internet. Sebelum ikat mangsa tersebut. Jadi mangsa ni pun berjaya juga merungkai, buka ikat tu dan juga minta bantuan lah daripada orang sekeliling. Dan suspek juga disyaki merupakan bekas banduan sebenarnya yang memang mempunyai rekod lampau lah. Lonnie polis sedang giat memburu suspek tersebut. Dan laporan lanjut kita boleh ikutilah di berita RTM nanti. Kita pun akan kongsikan dengan perkembangan semasa. Cuma yang kita nak yang gitu lah, Is. Non ini sambil non ini tak kira jatuh tino. Kena jaga-jaga.
0: Tapi mujur alhamdulillah lah, adik 14 tahun kita tu pandai orang kata membebaskan diri dia daripada ikat tali tu. Kalau tidak, tak tahu apa jadi tu. Kalau dia tak boleh nak bebaskan diri dia daripada tali tu, agak-agak apa jadi? Tak usah lah, minta jauh lah benda-benda tu. Alhamdulillah umur masih panjang dan tu pelaku tu.
1: Pelaku tu pun
0: masih bebas berkeliaran tu.
1: Jadi kena berhati-hatilah. Mak ayah pun kena pantau anak-anak anda. Lagi-lagi di umur-umur kata bawah homo ni, bawah 14 tahun ni ke. Tak tahu mana halal dia kata di umur 14 tahun ni.
0: Ya, mudah terpedaya lah orang kata. Baru nak bagi data internet dah boleh follow.
1: Nak bagi data internet je tapi jadi lagu lain.
0: Lagu lain.
1: Okey, baik. Kita berehat dulu sebentar, Is. Selepas ini, Is, kita ada tetamu jemputan.
0: Wow.
1: 12.30 minit tengah hari nanti dalam kecek kira kita. Tapi sebelum tu kita layar lagu.
0: Kita layar lagu dululah. Kita ada lagu orang putih ni. Complicated Heart. Michael Learns to Rock. Minat dah. Jom sama-sama kita layar.
1: Okay.

0: Hei, nampak bahagialah macam jamu ni. Duk whatsapp dengan siapa tu? Kasih kau.
1: Adolah, sibuklah mu ni nak cari hawa orang.
0: Oh no, dengan saing pun mu nak dah sio kau. Siapa tu?
1: Aku panggil Mike. Nama pun dia Mike.
0: Hah? Mike? Mike? Mu ni orang mana tu?
1: Kau petinya bukan orang Malaysia lah. Aku tak main orang Malaysia ni.
0: Eh, mu jangan orang Malaysia tak orang Malaysia pun. Apa kena lipat ke? Takut kena scan jamu ni.
1: Apa yang duk mikir negatif kat mu? Tak usah duk mikir negatif. Kenapa titih jahat?
0: Bukan nak mikir negatif. Tapi ingat hati-hati mu tahu tak? Takut terkena kan?
1: Halo, tak ada gapo dah. Tak apa, aku tahu lah jaga diri aku ni. Aku tak sedap cara.
2: Sebulan lepas tu.
1: Nah, aku kena tipu dah Nina. Habis pitih aku video. Gana Nina.
3: Manis masa bercinta.
4: Manis yang cinta ni buat kita hanyut tak kabar dan anak. Semuanya indah belaka. Dan benda ni lah mainan skamer nak tipu dan pedaya mangsa. Ramai dah terjerat, dia terkena. Tahun 2023 saja, 883 kes love scam direkodkan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Amir dengan kerugiannya 40.9 juta. Tu tak campur lagi hak tahun-tahun sebelumnya. Jadi bukan bermakna tak boleh bercinta dan jatuh hati. Cuma beringat dan berhati-hati. Usah mudah terpesona dengan ayat-ayat jiwa. Takut ngelah agak berair mata.
5: Pesanan ikhlas Kelantan FM.
6: Perjalanan anda lebih menghiburkan bersama-sama kami. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah. Bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
2: Ada ketikanya selepas marah, kita akan berasa menyesal kerana marah melulu. Itu dinamakan sifat reaktif kerana emosi kita bertindak terlebih dahulu berbanding dengan akal fikiran yang rasional. Namun bagaimana nak mengawalnya? Apa kata kita cuba gunakan cara atau teknik 1 minit pause. Apabila kita melihat sesuatu yang akan membuatkan kita naik angin, usah melulu untuk memarahi. Cuba pandang ke arah lain, gosok dada dan mulakan kiraan 1 hingga 60 saat. Bagi peluang kepada diri untuk merasa tenang dahulu. Setelah selesai 1 minit, barulah marah kembali. Ulang sebanyak yang mungkin ketika berlaku perkara yang boleh membuatkan kita marah. Jadi kita akan terbiasa untuk berhenti sejenak 1 minit sebelum marah. Lama-kelamaan, kita masih boleh kawal emosi walaupun berhadapan dengan situasi marah yang melampau.

6.6 darjah timur sekitar 58 km tenggara dari Rangoon, Myanmar. Malaysia turut menyatakan tiada ancaman tsunami kepada negara berdasarkan penilaian awal kejadian tersebut. Beralih ke luar negara, ketua sayap tentera Hamas Izz al-Din al-Haddad dilaporkan terbunuh dalam serangan udara Israel di kota Gaza Jumaat lalu. Serangan turut mengorbankan isteri dan anak perempuannya. Tentera Israel sebelum ini mendakwa al-Haddad terbunuh dalam operasi menyasarkan pemimpin kanan Hamas di Gaza. Hamas kemudian mengesahkan kematian beliau. Iraq tidak akan membenarkan wilayahnya dijadikan laluan atau landasan pelancaran bagi serangan terhadap negara lain. Jurucakap Panglima Tertinggi Angkatan Tentera Sabah Al-Numan menegaskan dasar Baghdad adalah mengelakkan konflik serantau dan antarabangsa demi mengekalkan kestabilan domestik. Beliau turut menegaskan Iraq tidak akan membenarkan negara lain campur tangan dalam hal ehwal dalamannya. Dua jet pejuang milik Tentera Laut Amerika Syarikat bertembung di udara sebelum terhempas di pangkalan Tentera Udara Mountain Home, Idaho. Menurut jurucakap pangkalan, insiden berlaku semasa pertunjukan udara Gunfighter Skies. Semua empat anak kapal berjaya menyelamatkan diri menggunakan payung terjun. Nahas menyebabkan letupan dan dengan kumpulan asap hitam menjulang dari kawasan terbabit. Punca kejadian masih dalam siasatan. Akhir sekali sukan, pemain antarabangsa Poland Robert Lewandowski merasmi mengumumkan perpisahan dengan Barcelona setelah 4 musim bersama klub Catalan itu. Lewandowski muncul buat kali terakhir di hadapan penyokong setia dalam perlawanan menentang Real Betis awal pagi tadi. Sepanjang bersama klub, pemain berusia 37 tahun itu merangkul 3 kejuaraan La Liga dan menjadikan 119 gol dalam 191 perlawanan di semua peringkat pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 15 ketua perwakilan Malaysia ke luar negara terima watikah pelantikan. RTM dan UiTM mencari kerjasama program S Podium. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Itu dia orang kita. Kita pun dah sampai jam yang terakhir lah, Ina.
1: Ya, Alhamdulillah. Pukul 1 tengah hari dah ni. Ada di antara kita ni, sedang berehat. Yang mana tengah bekerja tu, kan? Ya, rehatlah dulu metah sejen ni pukul 1 tengah hari. Sabarlah ke pukul 2 petang.
0: Benar sekali. Kalau macam tadi, pukul 1, 10 minit tengah hari tadi, zon 1 sudah masuk waktu Zohor.
1: Ya.
0: Dan untuk zon 2 pula, 1, 12 minit tengah hari tadi. Dan
1: 1, 12 minit tengah hari.
0: Ya, okay. Dan untuk zon besut adalah 1, 8 minit tengah hari tadi.
1: Ya, kalau tengokkan masa tu masuk dalam waktu Zohor kita ni, adik-adik kita bolehlah tunaikan dahulu kewajipan anda. Ni sebelum nak makan ke apa mudah. Ya, bila kita selesai dulu hak wajib ini is ya rasa lapar dah ada.
0: Betul. Kalau saya sekalipun, kalau saya nak makan, baik saya semaya dulu, selesaikan benda-benda dulu. Betul. Hak wajib.
1: Iya.
0: Barulah boleh makan lama-lama dekat macam makan tu.
1: Betul. Nak tidur kau gapo, kita tak mikir berat dah. Tak ada mikir tak settle lagi ni kewajipan kita dengan Tuhan.
0: Iya. Itu untuk je yang terakhir ni, kalau kita catch up pasal nak makan nasi tengah hari, daripada kita makan-makan saja, duk menikmati makan ni tu, sebenarnya pada jam terakhir ini kita boleh dengar ustaz ngajar.
1: Tu dia. Adalah intipati juga deh. Selain daripada hiburan duniawi, ada juga intipati ukhrawi yang kita bawakan kepada anda di Kelantan FM ni.
0: Benar sekali. Dan untuk hari ini kita ada Ustaz Dr. Muhammad Azhar, di mana dia ada nak kupas topik berkenaan dengan berubah ke arah kebaikan.
1: Ya, harapnya adik-adik kita tak ke mana-mana lah, terus layan kami di Kelantan FM. Ada
0: semua.

0: Ku penglipur lara saja nak bercerita, usahlah terasa.
1: Hai, saya Azamah. Nak dengarkan lagi banyak lagu saya? Muat turun aplikasi RTI Klik, maka dengarlah Kelantan FM di mana saja. Ku penglipur

0: Kemar.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
2: Molek lah. Molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
1: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
3: Penuhi cita rasa anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut tawut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumati ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Terima kasih pengisi panel, sahabat ahli panel. Seterusnya kaum muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita boleh diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak berubah? Lepas tu gapo dia pula kita nak berubah? Di sana ada disebutkan bahawasanya kita orang Islam ni, nama orang Islam dah sebut itu pun padah dah. Sudah tentu dah baik dah. Tak buat ke satu lagi nama Islam tu pun baik dah. Dan orang Islam dia kena buat benda yang terlebih baik. Perkataan dia sebagai seorang Muslim itu sudah memadai. Dia jurus dah. Pasal seramai-ramai umat manusia atas muka bumi ni, Allah Ta'ala pilih kita jadi orang Islam. Baik dah tu. Bila kita sudah baik, kita kena buat benda yang terlebih baik. Gapa dia yang kita kena buat benda yang terlebih baik? Asas yang pertama sekali Allah Ta'ala letakkan kita di atas muka bumi ni adalah untuk beribadat kepada dia. Tak ada kerja lain. Bila kita ngaji, bila kita sebut ibadat, kita akan nampak. Tapi kalau kita tak ngaji, kita nampak ibadat, kita nampak semayabat, poso, zakat, ada pitih giaji. Kita nampak hot tu je. Tetapi apabila kita ngaji sikit, kita akan nampak bahawasanya yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita menjadi ibadat kepada, menjadi hamba kepadanya, dari segi seluruh kita nak kecek bab apa dia. Kalau kita menjadi seorang hamba Allah Ta'ala, kita kena jadi hamba yang juruh dengan Allah Ta'ala. Segala hak dia suruh, benda yang wajib kita kena buat. Benda yang haram, hak dia suruh kita tinggal, kita tinggal. Dalam masa yang sama, kita kena jadi yang terlebih baik. Setelah menjadi hamba Allah Ta'ala, kita jadi anak. Jadi anak. Pasal kita tidak akan lahir buluh betung gitu dah. Kita lahir ada ibu. Bila lahir ada ibu, pangkat yang pertama pada kita di dunia iaitu nama dia pangkat anak. Kita kena jadi manusia yang bernama anak, anak yang lebih baik, anak yang juru. Walaupun kita sekarang ni sudah umur 60, walaupun kita sudah umur 70, tetapi tetap juga kita ni orang panggil anak. Satu hari yang mau klik kapung, jumpa dengan orang tua yang lama-lama. Lengok okey lagi, mata yang tak apa-apa. Kita pun beri salam. Assalamualaikum, Pak Da. Dia kata, siapa ni? Siapa ni? Learning kita umur 50, 60. 65 dah. Tapi Pak Da kata, siapa ni? Amor pun kata, Mukhtar ni Pak Da. Mukhtar mana eh? Anak gemuluh pokok. Anak gemuluh pokok. Kata anak tu. Walaupun amur 50, 55, 60. Tapi tetap juga ada perkataan anak. Bila ada perkataan anak, artinya pakat tu tetap ada. Ada tugas tanggungjawab amur bersama dengan ibu bapa amur. Walaupun ibu bapa amur sudah meninggal dunia. Kita mesti menjadi anak yang lebih baik. Apatah lagi sekarang ini kita sudah bergelar bapak sendiri. Sudah tentu kita nak suruh anak kita juruh dengan kita. Dan ibu bapak kita pun begitulah juga. Malam Jumaat kita pergi masjid, baca Yasin. Malam Jumaat kita buat sedikit sedekah untuk ibu bapak kita. Ataupun apa-apa sahaja kita buat. Bapa, kerana atas dasar kita sebagai seorang anak. Kita kena jadi manusia yang baik. Kita kena berubah. Nabi kata, membuat baiklah kepada ibu bapa kamu, nescaya anak kamu akan buat baik kamu. Pertama sekali kita kena tanya diri kita, setara mana kita buat baik dengan ibu bapa kita. Tak seroyaklah Allah Ta'ala akan tolong jadikan anak kita itu buat baik kita pula. Tapi kita kena tanya kita dengan bapa kita setara mana. Waktu dia hidup ataupun dia mati, kita kena berubah menjadi anak yang dikatakan dalam kitab, dalam hadis soleh. Sama. Bila dah besar molek, kita pun sapa tika manusia ni bahasa dia dah. Naluri manusia bining. Bila bining boleh pakat baru pula. Nama dia pakat suami. Atau pakat isteri. Kita kena berubah menjadi seorang suami-suami yang bertanggungjawab. Kita nak jadi seorang isteri, isteri yang bertanggungjawab. Nak berubah. Kalau tidak, kita tak tahu nak berubah lagu mana. Nak berubah ke apa dia. Beza sebelum kita bining, tak apalah. Nak makan Maggi pun. Tak ada makan ni, kita tidur. Tak jenis gomin air. Bila ada kita ada bining, kita kena berubah. Tak boleh dah nak duduk kedai kopi sejak pagi sampai gelap pasal kita ada tugas tanggungjawab. Kita menjadi seorang isteri. Tak boleh dah nak buat supaya kita zaman anak dara dulu. Kita kena berubah. Dulu tak apalah kita jadi anak dara. Lah ni kita jadi isteri orang. Anak kuci syurga itu daripada ibu bapa sudah pindah kepada manusia bernama suami. Sebab itu kita kena taat kepada suami. Sebagaimana yang satu kisah, seorang isteri yang baik, yang jujur, yang solihah, menyebabkan ayah dia masuk syurga. Pendengar-pendengar perempuan muslimat semua, kalau anda saya ke ibu bapa anda, cuba lihat satu kisah. Bagaimana terjadi kepada seorang perempuan itu dan bapanya. Bila dia nikah, dia duduk rumah loteng lagu tu. Khodam ayah dia mai royak. Dia kata, "Mek, ayah semek tu sakit. Gilah ziarah." Gapo dia hak tino tu jawab? Dia kata, "Terima kasih pak cik. Nanti tok laki yang bawa balik, suami yang bawa balik, amun nak minta izin, amun nak gi ziarah lah dia." Suami dia tak balik. Seminggu, dua minggu tak klik. Rupanya pergi fisabilillah. Mari dua, tiga minggu royak pula. Mek-mek, ayah mek tu berat dah tu sakit tu. Pada adatnya, wallahualam lah. Terima kasih pakcik. Nanti suami saya balik, saya minta izin. InsyaAllah saya. Tak klik juga. Lama-lama khadam mai royak. Dia kata, "Mek, ayah mati dah. Ayah mati lah. Gila nak ziarah, tak email, nak buku, nak berapa, nak pergi tanah dah. Terima kasih pakcik. Nanti suami ambo balik, ambo nak minta izin dengan suami ambo." Tak balik juga, orang usung mayat. Cuba bayarkan dia tengok kok neko lagu tu, orang usung mayat. Mesti sudah hancur hati. Terharu nak ayat we. Tak boleh jumpa dengan ayah. Suami tak balik-balik lagi. Tidur malam, Allah Ta'ala datangkan ayah dia. Dengan muka yang bersih, sengih, jubah yang berseri, putih melepak, gapa dia ayah dia kata, "Terima kasih anakku, Allah Ta'ala telah gantikan syurga kerana ayah telah berjaya mendidik seorang anak menjadi seorang isteri yang solihah." Isteri juga. Kita kena berubah daripada seorang isteri yang demikian mesti menjadi isteri yang dikatakan tadi. Belum pada ni ketuk laki kita klik ke apa, kita buat tak reti gitu. Kita kena berubah, kita kena sambut tuk laki kita klik. Jangan nak main pakai laung gitu je. Naiklah, pintu tak tutup tu kena begitulah. Hak tu pun naik gitu. Dalam kitab Muhammadun Ilmu Hadis dia kata, wajib isteri itu
1: Kena pergi sambut muka pitu. Ni kat selebing tidur tak bangun-bangun. Puan batal ketuh terbalik. Eh, tok laki ambo tak apa. Dia tak marah. Kih tak marah tu selebing. Tok laki kata aku nak pergi dah pulak ni. Gi ada demo. Tak satu. Kita kena berubah menjadi seorang isteri yang baik. Suami yang baik bertanggungjawab. Dan dalam masa yang sama, kita menjadi seorang bapa. Dan akhir sekali kita menjadi seorang ibu. Kita kena berubah menjadi seorang ibu yang baik. Kita berubah menjadi seorang bapa yang baik. Orang lain nikah beranak juga. Kita pas beranak, beranak, pas beranak, beranak. Hak kita beri ke dia ni, makan, pakai. Pas orang lain kita tak cara belakang. Ramalah boleh nikah lagi tunya. Sebab itu dia kata, didik ni bukan suatu perkara yang senang. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah subhanahu wa ta'ala, bila kita memahami hakikat yang demikian, ayat yang awal tadi saya baca, Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah Ta'ala kata, aku yang akan jadi walimu, tukar jagamu, tukar kawamu, tukar urusmu dan segala-galanya. Tapi syarat kalau nak suruh aku uruskan kamu, kamu mesti menjadi manusia yang beriman kepada aku. Allahu waliyul lazina amanu. Bila mu beriman dengan aku, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Aku keluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Dulu mu susah, sekarang ni aku mu jadi senang. Dulu mu tak ada duit, sekarang ni kamu memiliki segala-galanya. Dulu mu duduk di bertai baru ni, jalan pun tak ada. Kelengkapan air, api tak ada. Tetapi sekarang aku keluarkan kamu daripada kegelapan kepada cahaya. Sama ada cahaya itu berupakan infra ataupun juga dalaman kamu. Seorang raja, dia nak berubah. Pasal perangai dia takut bening. Dia kumpul semua rakyat jelata dia dalam satu majlis. Supaya dalam dewan beginilah. Dia kata, hak mana takut bening tu duduk sebelah lik kiri. Hak mana bening tak takut ke dia tu, ada duduk sebelah lik kanan. Bila raja istiharkan lagu tu, hak tok-tok laki takut ke bening ni, bangun belakang pakat duduk, alik hak siap takut tu. Dalam ramai-ramai tu ada sorang hak tok laki tak geruk. Dia tak geruk. Duduk sebelah bening dia juga. Pasalnya tuaku ni, dia nak cari rakyat. Hak tak takut bening dia nak nutup ilmu kali. Pasal dia takut telajuk ke bening dia. Dia kata, ajopo dah lari ni dia kata. Sorang tu tak geruk daripada bening dia. Pasal hak lain kalau hak takut bening, duduk sebelah lain ni. Hak sorang ni. Tuaku kata, oh padahal dah kata tak takut pun. Misal bertau, body pak, malik no. Gagoh melak gitu. Bening dia kecil. Tuaku kata, boleh jadi tok guru kawal dan ni dia kata. Bila sudah begitu tinggal dah habis tu. Tuaku pun panggil dia tu. Bapa yang mu tak pindah ke hot set-set takut tu. Berani mu dengan bini mu. Dok tuaku. Amu nak bangun. Bini amu tak uji. Dia royak dah tu biar bangun apa sepak. Tuaku kata, oh ingat kau. Tengok kau misal tu kat ni. Rupanya. Tak gerak dia takut bini dia. Hak lain bini pakai senyap gitu. Dia ni bini warning dah. Gerak jaga lah. Malu aku dalam malis. Tapi muka main dengan orang luruh dengan dia. Ya betul ke tu aku. Nak gerak dah saat ni tu aku. Bini warning. Tak boleh nak berubah juga. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lagu mana kita nak berubah kalau kita sendiri pun tak tahu yang kita duduk tu dengan keadaan yang tak betul. Orang biasa duduk kedai jual pok kita. Tak ada satu popok dia ni cerah. Makan nasi pun boleh. Pas tambuh-tambuh. Orang yang tak biasa pun lalu loyal lah dengan motor yang berapa. Orang biasa duduk dalam keadaan yang benda salah. Dia tak berasa sikit rabuk pun. Bagaimana dia nak berubah? Apabila dia memiliki pengetahuan. Dia boleh biasa antara benda yang betul dengan benda yang tak betul. Inilah memerlukan ilmu. Orang tu baru boleh berubah. Apatah lagi kalau ilmu yang berkaitan dengan ibadat. Seperti yang panel yang kedua kata tadi. Dia sendiri tak tahu bahawasanya cara dia semaya tu adalah cara yang salah. Dia tak tahu apabila dia bersama atau mendahului imam, maka batal sembahyang dia. Pasal dia tengok orang lain pula gitu juga. Dia tak berasa bahawa benda tu salah. Membatalkan sembahyang dia. Sebutir kampung tak ada orang pergi masjid. Adalah sore dua. Dia berasa bahawasanya benda tu betul. Mungkin pakat tak pergi masjid lah. Hak kelip Mekah dua minggu pun tak pergi. Ah, dia kata sungguh sangat ayahmu. Dia tu dua minggu dah kelip Mekah tak pergi pun. Ayah tak iya juga. Paling lip belakang, ustaz pun tak pergi juga. Akhir sekali dia merasa bahawasanya benda tu betul. Bapa? Pasal dia ukur dengan suasana, dia tak ukur dengan ilmu. Bagaimana dia nak tahu benda yang dia buat amal ibadat dia nak berubah kalau dia tidak ada ilmu? Pasal dia tak mengaji. Kalau dari sudut Hindu, dia tidak menadah kitab. Dia tak dengar orang mengajar. Kalau dari sudut baca Al-Quran pula, dia tak tahu yang dia baca tu salah. Pasal apa? Pasal dia tak mengaji. Dia mengaji hak jamin dia kecil dulu. Hak sudah mengaji telanjang bawa gepung tu hujung sungai. Pasal dia mengaji pula. Mengaji hak jamin tu. Lepas pada tupung tok guru mati, dia pun sedih. Pakat tak mengaji siapa ketua. Dia berasa baca dia tu jala dah tu lagu tu tu. Kul a'udzu bi rabbin nah malikin nah ilahin nah. Dah bini dia nama nah. Nah, nah, ratu nah kan. Kan nama muka lain tak boleh kita lalu. Pas bini pun tak mengaji juga. Bini kata sedap abis baca. Jumpa rabu dengan komis dua tu. Sedap kau aku baca ni. Oh, tak ada dah. Kapa ni abel sedap sekali. Tebing tak sedap. Okey, kenapa? Dia tak pergi ngaji. Macam mana dia nak tahu dia salah? Bila dia pergi ngaji, baru dia tahu. Allahu Akbar. Ustaz daripada A'udzubillah lagi. Ustaz Bismillah tu pun. Nganga pun tak kena dah. Tak sapa walau daling lagi. Maknanya ibu-ibu dan bapa, tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar. Kayu ukur untuk tahu kita salah atau tidak. Maka dengan ilmu. Kehidupan kita, kita dah tengok orang kampung kita, kehidupannya setara tu ya. Bila pun kita pergi ke bandar sikit, kita pun nampak kehidupan memerlukan keuangan yang banyak. Kalau duduk cara supaya kita duduk kampung ni, main duduk wokah, main duduk kedai kopi, tak apa dah, kawan boleh dah 10 ya buat hari ni. Kawan tak apa dah, boleh 20 hari ni. Macam mana nak berubah pasal suasana bi'ah? Kehidupan mereka tu setara tu. Bila mari benda baru, dia pergi duduk tempat baru. Tak rok weh 20 ya sehari. Hari ni budak sekolah saja. Tadika pun kena bayar. Gotu kena bayar, gua ni kena bayar. Memerlukan dia berubah untuk cari makan. Hasil daripada dia memahami hakikat itulah. Maka dia pun mula bini dia jual kuih, bini dia pandai jahit, bini dia gotu, bini dia gua ni asal kehalang. Maka pakat cari. Bapa? Memerlukan. Pasal dia ada pengetahuan kehidupan hari ini memerlukan keuangan. Belajar hari ini memerlukan keuangan. Kehidupan hari ini memerlukan keuangan. Sebab itulah pihak pemerintah meletakkan pendapatan yang 3,000 ke bawah. Dia beri benda sikit. Apa? Pasal tak ada cukup 3,000 ke bawah. 3,000 ke atas baru selesai. Boleh nyawa ku hidung. 3,000 ke bawah nyawa ku telinga. Kehidupan hari ini. Tapi kita duduk kampung, kita berasa terhadap satu. Tak ada lauk kampung gini. Ambil pucuk ke apa dia pun kampung. Asal kau kambing makan, dia makan belakang. Boleh makan belakang. Makmu asal kambing makan. Dia kira begitu. Kambing tak cukup perut tu jala dah tu. Dia kira ukur dia dengan kambing. Makan tak ada dua hari. Berok sama. Senang duduk kampung. Tak perlu berubah. Sebab itulah kalau kita dengar kan, anak-anak remaja kita kapa dia kata, oh tak boleh duduk kapa ni. Tak gerak duduk maling dia kata, kena berubah. Kawan kena pergi duduk Mosel. Oh kawan kena pergi duduk Kota Baru. Kawan pergi duduk Putrajaya. Oh panggil tak dengar nah. Dia kata, kena berubah kita. Gi dua bulan, kelik-kelik, kecek orang putih, kecek luas lali. Tu dia, siap kot ke kapung. Mok kata, marilah makan nasi. Biar dulu. Oh tu dia, mok dia kata, loyo aku. Berubah dah tu. Allahu Akbar. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, asasnya kalau kita nak berubah, kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, pengetahuan tentang boleh beza mana yang baik, mana yang buruk, mana hak betul, mana hak batil, baik gapo dia pun. Baik gapo dia pun. Iblis laknatullahi alaih, dia boleh merupakan dia sebagai seorang alim. Dia boleh buat. Kalau kita tak ada ilmu, kita tidak ada iman, kita terpesong dengan dia. Kalau kita tidak ada ilmu, kita tak boleh nak beza. Saya ulangi sekali lagi. Untuk orang di Kapu ni, kapu dia yang meroyak. Orang yang tak ada ilmu ni nyeret dia orang. Ikut orang buat. Dia tak nak beza hak mana betul, hak mana tak betul. Janganlah ada kita di kawasan ulu ni adalah sasaran dia. Dia mari pasal dia tahu orang sini memek. Oh, ilmu pekurangan dia kata macam-macam. Maka dia masuklah kapung-kapung kita, ngajarlah benda-benda pelik. Akhir sekali lahirlah ilmu-ilmu salah.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Halik mana jawab? Oh, depan.
1: depan.
0: Ya, bau celik. Baik, alhamdulillah. Jadi hari ni Mada dia kita bersama semula dalam apa khabar orang Kelantan. Kecik sia sikit boleh dari Thailand.
1: Bapa tak kecik sibu.
0: Sibu hari Sabtu ni. Dia kata sipai dulu abis ni, jangan tubik lagi. Hari Sabtu ni lah.
1: Tapi comelnya abis ni apa kecik dulu.
0: Jadi abis ni biarlah kalau Mada pahal. Kalau tak Mada tak pahal pun.
1: Buat pahal.
0: Dia panggil Sawadi Tom Yang.
1: Okay.
0: Bukan Tom Yang ni, Tom Yang.
1: Ada bau nak oyak. Selamat datang Tom Yang.
0: Dia bermaksudnya selamat petang.
1: Salam sejahtera.
0: Selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Sawadi Tom Yang. Kokum Mak. Terima kasih. Rekan Abedi Makdo. Bersiaran lah. Bermaksudnya bersiaran Abedi dan juga Makdo. Yi di Torak Chowni, Kelantan FM. Senuk Mak. Begitulah.
1: Masuk dia.
0: Nanti minggu depan Abedi. Oh ya deh. Minggu depan ada.
1: Dah Abedi belajar dengan siapa ni?
0: Tak ada. Tanya-tanya saya.
1: Tanya, lah, oh bagusnya.
0: Tapi kan telur lagi lah Abedi.
1: Dok dia. Okay, kalau kita kat bahasa Kelate kita kat bunyi siye. Kalau keluar kecek Kelate ni. Kalau Abedi ni kecek siye bunyi gapo eh?
0: Bunyi ala kolu kau kan eh?
1: Tak tahu. Tak apalah ni.
0: Yalah.
1: Lagu tu lah. Mula-mula belajar. Lama-lama kat pandalah tu.
0: Betul lah. Eh? Lama-lama kan ada sore. Habis dia duduk alih ni semua. Jadi no, ya we begitulah hari kok hari ni. Alhamdulillah cuaca kita pun nampak terang molek. Terang bendera. Semalamnya hujan lebat. Alhamdulillah lah ada hujan. Ada panas tempat kita. Alhamdulillah. Kurang-kurangnya kalau ada terbakar sini-sini. Ni denung sini kau. Kurang-kurangnya gedor sikit lah.
1: Betul.
0: Itulah keadaannya.
1: Tapi apa di Malay, kawasan Mak Ado dia juga banyak kawasan-kawasan lain. Hujan lebat berserta dengan pelaka. Apa di ada pelaka?
0: Ada. Degung-degeng.
1: Oh, kan?
0: Atak tak ada nak paku. Tak ada. Sibuk kerja. Jadi begitulah. Atak pun bunyi.
1: Degung-degeng. Tak boleh upah orang kau. Tak boleh upah orang kau. Paku-paku atak.
0: Tak siapa masuk lagi. 21 hari bulan punya kabar.
1: Oh, ikomi ni.
0: Bakul
1: bunyi. Dia ni. Dia gerak dengan sendiri kau, Abedi.
0: Otomatik kau.
1: Otomatik. Dia kata bola. Kecik banyak dok.
0: Berarti nak lepas tak?
1: Lepas lah.
0: Ada. Nyanyuk dia.

0: Solego Halid dia. Tu dia. Siapa nyanyi tu?
1: Rosie
0: Kemal Berduri. Tu dia sebagai hiburan kita bersama. Jadi alhamdulillah lah semalam kita boleh lah tu.
1: Boleh tahu dah.
0: Kita duduk kecek kedai kopi, kedai canggu, kedai ke mana-mana sekalipun. Jadi jelah dan soheh bahawasanya hari ini adalah satu Zulhijjah. Dari satu Zulhijjah bersama dengan hari Senin 18 Mei. Setelah kita tahu tu bermakna bermaknanya 27 Mei ni yang mana mengikut pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Cik Muhammad Afendi Jalaluddin yang menyatakan mengisiakan hari ini satu Zulhijjah bermaknanya 27 Mei kita raya. Raya Haji inilah. Itu dia. Aidil Adha pada 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri di seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 masih. Yeay! Betul lah.
1: Kalau tak ye deh. Moga tak suspend ke?
0: Yo, yo.
1: Kalau boleh poso, kita nak tahu apa di. Moga poso lagi ke esok. Poso lagi ke esok deh. Kau gaya dah kau. Tapi gaya haji ni moga dia tak surprise lah mana lah. Moga diumumkan pada satu Malay, satu Zulhijjah.
0: Dia sebenarnya tengok anak bola tu ataupun teropong anak bola kemarin, petang kemarin tu menentukan bila masuknya bola Zulhijjah. Jadi bermakna bila masuknya bola Zulhijjah mana dia?
1: Ya.
0: Kau lagu pula.
1: Dok.
0: Sambung sikit lagi.
1: Mak dah tak teka ni. Saat ni dia ternaik tinggi.
0: Ya. Jadi bila bermasuknya kita masuk satu Zulhijjah super hari ni. Jadi boleh tahu selalu. Berapa hari bulan kita raya. Dan sebelum tu 9 Zulhijjah tu kita tahulah.
1: Hari wukuf di Arafah.
0: Jadi begitu.
1: Sebab ada orang dia kata, mungkin dia tak khabar kot sebelum ni. Bukan tak khabar kan. Maksudnya dia tak perasa.
0: Dia
1: tak perasa. Sebelum-sebelum ni sebenarnya, umur seumur. Malam satu Zulhijjah tu. Cuma tak perasa lah kot sebelum ni.
0: Setahun sekali begitulah. Kadang-kadang kita galik, kita terlupa benda ni. Sebab itulah kalau semaya sunat gaya Aidilfitri kau, Aidil Adha kau tu, email wakil royak. Lagu mana, kaedah.

0: pakai dah nak semaya sunat gaya ni sebab peringat semua lah peringat
1: semua
0: supaya kita
1: sekali.
0: Ni supaya kita ni tidak lupa ataupun hok tak ingat dah banyak bulan dah jadi kita boleh ingat
1: kita
0: semula.
1: Ingat semula serupa juga dengan terawih habis dik kalau misalnya masuk contoh malam ni satu Ramadan lah terawih hari pertama okey Tok Imeh ke royak. Oh kita ni baca gini-gini, kita wak-wak rakaat deh. Ha witeh kita ni ha. Sebab takut kita terlupa.
0: Iya, iya. Biasanya kalau Tok Imeh royak kita masjid kita ni 20 rakaat. Jadi sehari dua renggih eh. Biasa gitulah kalau royak awak.
1: kena susu-susu kan?
0: Aduh, dia ke royak deh. Oh, mana boleh percaya so bayo selekeh lah. Nak beramah selekeh lah.
1: Itulah.
0: Itulah deh.
1: Sebab tu kita tabik lah deh ko ayah-ayo. Tok-tok kita hok sanggup buat ni 2021 ni dek. Kalau mak ada tak lawe bedik.
0: Itulah ni. Oh lah. Mana nak waktu pak mana nak agak ni ni macam-macam lah ni. Tapi atas kita lah sebenarnya ni.
1: Moga buka seumur setahun sekali je.
0: Yalah.
1: Setahun boleh.
0: Tu. Baik kita hari ni nyo jatuh 18 Mei. 18 Mei ni. Satu Zulhijjah dek kok weh. Daripada tu juga di kalangan kita yang bersama-sama ni mada dia kita harap sihat segar berlaku-laku lah tu baik kita hok jauh hok duduk apa ni standby ataupun bersedia untuk mengenaikan menunaikan rukun-rukun haji ni di tanah suci kita berdoa juga dalam keadaan selamat sihat biar boleh buat rukun-rukun haji tu dengan sempurna. InsyaAllah itulah kita
1: tak kira lah mok-mok ko ayah-ayah ko tuk ko deh.
0: Iyalah.
1: Atau abis-abis kita atau kak-kak kita sekalipun aduh, semoga dipermudahkan semuanya.
0: Betul. Itulah kaedah-kaedahnya kita sama-sama lah deh. Dia duduk denus apa ni tetamu-tetamu Allah ni Luyuful Rahman ni tetamu-tetamu Allah ni mendoakan kepada kita di bumi Malaysia tanah air kita dalam keadaan selamat dengan orang-orangnya rakyatnya dalam keadaan hidup amai damai bahagia begitulah. Kita pun doa lah
1: untuk dia juga.
0: Itu dia.

0: tu dia. Lagu nostalgia lah kita buih abdi
1: ya. Kalau boleh dekat-dekat raya ni oyak we acak we. Jadi mudah-mudah nak klik kapo mana.
0: Ah, dok mai I love you, I love you lah.
1: Jadi mudah
0: mana. Eh? Tak balo lah ikut.
1: Tapi demo di kalengi kita ni lah becek molek dah. Deh, kemah molek dah. Mati atuh dia panggil.
0: Tak ada masalah lah.
1: Iyalah.
0: Dulu sungguh bedik deh. Kita bunyi macam seomoh pagi. Nak klik mana dulu. Tapi ni, lo ni ni. Kiranya bukan 3-4 tahun lah, 5 tahun dah lah dia. Tak ada bunyi mana. Nak balik mana, kira pandai lah demo sepakat.
1: Atur-atur comel tu. Jadi kalau raya poso baru ni, balik rumah tua. Ni rumah kita sendiri pula.
0: Raya ni kita hijau. Contoh.
1: Iyalah. Kalau banyak umur tu tua 2-3 tepat, berartinya lembek lutut lah kitanya. Kena tu naik belakang tu. Kena adik. Kau mana ada?
0: Gitu.
1: Jawapan kena tanya mak ada. Apa dia je soal?
0: Kalau mak ada, biar tak payah klik lah mak adanya. Tak payah. Tak payah klik mak ada. Biar mak ada klik sore.
1: Iyalah, tak kena buat makan ke apa. Baik sangat. Okey, terima kasih kepada adik aku Amoy.
0: Apa dia tak boleh kecek cik Bani apa dia? Yeah. Mak ada ke dia jadi, tak tahulah, mungkin naluri seorang wanita lah kot dia. Jadi macam panas eh. Supa masuk setel tiba-tiba.
1: Gitu. Tak apalah.
0: You jadi macam tak boleh. Kalau misalnya jadi tapi kena ingat sini lah bidik ni. Allah tak akan uji dengan gapoh kita tak mampu ni. Mesti kita mampu. Cuma jangan ha, patut solagi bidik. Kita jangan terlalu membenci sesuatu tu deh orang kata dok. Sebab bila kita benci kok hak itulah diuji kepada kita.
1: Kita hak benda hak tak molek ni jangan duk layan sangat.
0: Jangan layan sangat.
1: Jangan heret. Jadi kalau heret kau panas. Oh, itulah mandi dengan air batu sekalipun.
0: Tak jadi.
1: Nak lepas air batu ala korang semua.
0: Tak jadi kan nak guling tanah deh. Orang kata kalau misal nak marah ke, duduk. Kalau tak duduk gak, kita baring deh. Kalau tak baring, guling. Takut tak kan nak guling. Apa ni? Panah ikut.
1: Orang suruh duduk. Lepas tu, nak akak tangan, tak gamuk. Dah sekali, tahan kaki ke bobel ping gitu. Jadi begitulah.
0: Adalah.
1: Terima kasih kepada Mel Ori Tok Abah we kita ke
0: bagi. Lemang Ori Tok Abah ni.
1: Mel lah kepasi putih ni. Sedap meh. A lah bedik letak A lah.
0: Mak ada duduk kelih dulu deh sebab dia kata tak buat tu dia dah lemeh je. Buat tu buat palah kau abedik mada.
1: Iyalah hujung tu abedik wehi tu lah. Dia kalau duduk rajin lah. Begitulah deh.
0: Malah. Tapi sedap sungguh lah lemeori tu abah ni. Kita nak tahu juga mana gapo kedai tu. Sebabnya mungkin lah sains sobat kita ada sekitar. Mana pasir putih?
1: Pasir putih.
0: Boleh singgah, boleh beli. Sebab mak ada ingat hari tu mak ada. Mak ada ni jenis pelupa. Tak ingat orang balik. Air komik hak abis diwi tu. Esok ke hari Jumaat mak ada hijau. Tu pukul 9 lebih baru mak dah balik. Duk biar gitu atas meja deh.
1: Mojo boleh makan lagi deh, boleh makan.
0: Boleh, tak ada rosak, tak ada gapo, comel lagi.
1: Iyalah. Boleh rasa mak dah. Demo atas buat teh sedap ni. Muhammad Syah bersama dengan kita Fixin Neskip. Tu dia. Lepas tu Rosida Safi. Ni pinjam gapo ni? Dia kata pinjam muta bedik muta.
0: Bedik ada Sony hok lain yang basuh habis.
1: Biar bakal semut ni guna semuta bedik bukan nak belik pala ni. Buat akak lemeh dia ni. Nyayo ni. Muhammad Nasrul bersama dengan kita. Noraifa Ngoh. Diwing dia kata gapo ni Diwing ni. Dia weh hujan juga. Tapi tak berapa lebat lah. Alhamdulillah. Arisa Amir. Lagi mana? Tak berapa nak apa.
0: Syahidi Rahman. Dia minta lagu raya nantilah. Kita selu-selu deh. Lepas tu Muhammad Nasrul ada juga. Ni Fik Seneskif ni. Dia baca dah deh. Pokli.
1: Pokli.
0: Lepas tu Osme Bakar. Dia kata, Abdi Makdo, raya poso, raya kejayaan poso, raya haji kenang pengorbanan. Sekejap dah masuk.
1: Betul. Lagi Rosmadi Hussein ni, dia kata salah dari Gua Musa. Gua Musa ni. Lepas tu Sawadi Abedik dan juga Kak Angoh Makdo.
0: Makdo
1: Makdo macam ni deh.
0: Dia tukar lah.
1: Tak apalah Siki. Dia belah nu. Belah nu. Belah
0: Alik sana. Alik sana.
1: Sawadi Abedik Makdo panah weh Thailand. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Dengar ceritanya Alik, Alik Thailand ni dia
0: gaya
1: kalau
0: bila?
1: Kita gaya 10 hari bulan, dia jatuh ke 11 hari bulan.
0: Oh dia gaya lewat sehari.
1: Lewat sehari.
0: Oh.
1: Jadi kemarinnya Sulu tak nampak. Lebih kurang gitulah. Abedik saya, Abedik Oyak tu.
0: Suluh anak bule tak nampak.
1: Tak nampak. Jadi
0: dia raya hari komi.
1: Hari komi betul. Kita hari Rabu, dia hari komi. Begitu. Raya kedua tu raya pertama dia. Dia lewat sehari. Tak apalah. Kita raya belakang. Dia juga di kalangan kita. Siapa lagi mana tu?
0: Ni Osman.
1: Ni Osman. Osman Bakar. Osman Bakar. Raya poso. Tadi ayat tadi ha, betul. Ada ayat tadi.
0: Amirul Hakimi. Nanti kita tanya Amirul juga di mana Mekah tu raya bila deh.
1: Itulah. Bunga Melati ada. Lepas tu di kalangan kita yang menengok kelih juga iaitu Becik Kelantan, semoga Abedik dan Mado sihat walafiat, amin. Terima kasih banyak Becik. Itulah skuadar-skuadar yang kita boleh baca waktu ni. Lepas ni kita sambung klik semula lah deh.

0: Ya, semoga terhibur dengan lagu yang mungkin ataupun berkali ada kenangan-kenangan kita gitu-gitu deh sebagai hiburan kita bersama lah petang ni. Terima kasih kepada Hot Tengok Clear dan juga kepada demo-demo yang mendengar melalui siaran Kelantan FM, melalui frekuensi Kelantan FM. Di mana sekalipun semoga boleh kita dengar dengan jelas dan boleh kita berkongsi petang-petang ni kalau demo hok boleh hantar komen-komen lah. Petang ni kita nak pakai cik hakui lagi. Tapi ikut mana-mana pun adik akak tolong berkongsi dengan Abang Dik Mada tau. Okay, hari-hari Abang Dik Mada adik akak pun ada luar-luar. Tapi kuih jangan hok model-model lah, hok lama-lama. Masa kita starik kita budak-budak gitu-gitu kan, budak-budak kau lagu mana kongsi kuih bergapa hok jarang dah kita tengok. Supaya demo-demo hok buat ni lah, tambah-tambah orang lama, biar rajin ni lah, rajin atas rajin dia lah nah, untuk buat semula kuih-kuih lama ni sebagai hidangan ataupun untuk kita makan gitu. Baik adik kok, daripada tu juga amu nak berkongsi ni berkaitan dengan forum, ada forum adik kok kita nak berkongsi ni berkaitan dengan forum yang terdekat ni, forum bual bicara korban dan haji jatuh kari komi. ICOM inilah 21 Mei 2020 ni pukul 8 malam bertempat di Masjid Mukim Panji, Kota Baru. Jadi panel jemputan ya, ataupun apa ni, ustaz-ustaz yang bersamalah menghurai tajuk korban dan haji ni, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdullah bersama dengan Ustaz Muhammad Syukri Wafi Haji Mukti. Manakala moderator dia Ustaz Muhammad Syakirin Yuslah. Jadi adik-adik boleh pakat gilah dengar dan menghayati korban dan haji hari Khamis 21 Mei 2020 ni pukul 8 malam Masjid Mukim Panji, Kota Baru. Hari Khamis ni malam Jumaat lah, Khamis malam Jumaat 21 Mei 2020 ni.
1: Okey.
0: Baik.
1: Abang Dik, kita nak bersama dengan Tuan Haji Azrin Muhammad, iaitu Ketua Pemasaran Babas Produk. Untuk kecik Hababas lah. Selama 15 minit ni. Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam Mak Do, apa khabar?
1: Alhamdulillah Mak Do dan juga Abang Dik bersama dengan Tuan Haji.
2: Abang Dik ada sekali.
0: Ada Haji.
1: Okey, sebab sekali lah Tuan Haji dia, kita nak tahu cerita pasal Babas. Walaupun Babas ni bukan saja Mak Do, Abang Dik hok jari-jari gedapo pun tahu gapo tu Babas.
0: Ya, berahi buat ni. Buat dengan Babas ni berahi gitu.
1: Repoh-repoh dari Babas ni. Jadi kita nak tahu juga Tuan Haji, bila syarikat Babas ditubuhkan dan mana terletaknya kile Babas?
2: Okey, terima kasih Mak Do, Abang Dik. Pada semua pendengar-pendengar Kelantan FM ni. Jadi kita bersama Babas dalam segmen halal terjaga kualiti terpelihara. Komitmen Babas menjadi pengeluaran para hati terbaik di dunia. Jadi Babas ni kami ditubuhkan pada tahun 1977. Jadi tahun depan ni dah 50 tahun dah ni Babas ada di Malaysia ni. Dan kami beroperasi di Selayang dan Rawang di negeri Selangor.
1: Kilang dia di Rawang lah.
2: Kilang di Selayang, so atau ada Rawang pun ada sol.
1: Ada dua lah maknanya dia?
2: Ya, ada dua.
1: Okay.
2: Dan Babas ni kita salah satu jenama terkemuka lah. Kalau sebut Babas ni memang terkenal dengan apa ni, sebut kari kan. Berbagai rempah ratu, sebut kari, sebut cili, sebut kunyit, rempah, rempah sup semualah. Jadi ada belaka lah. Jadi kita keluarkan lebih kurang 41 jenis produk kita.
0: Itulah. Banyak color lah Tuan Haji ni.
1: Banyak dok.
0: Produk-produk dia.
2: Kita ada buat kaji kan. Kalau rakyat Malaysia ni satu salah satu rakyat Malaysia daripada tiga orang ni ada guna Babas di dapur, di rumah lah.
1: Betul-betul. Termasuklah Abang Dik dia juga Mada. Abang Dik tu dia beli koreng rumah dia lah.
0: Betul. Oh, tu duduk mengirin semua tu balik kerja kering. Balik kerja kering. Kering kerja.
1: Padahal beli hak besar dah ni. Repoh tu.
0: Baik, okay. Baik Tuan Haji, kita nak Tuan Haji kongsi jugalah berkaitan dengan rangkaian produk yang ditawarkan oleh Babas ni selain pada Tuan Haji cerita tadi lah.
2: Ya. Jadi saya royak kan, kita ada lebih 41 produk.
0: Ya.
2: Lebih 100 SKU pelbagai pack size dia.
0: Ya, ya.
2: Jadi pack paling kecil pun kita ada 20 gram. Oh, paling besar 3 kilo.
0: Ya.
2: Jadi kalau niaga tu nak beli hok besar pun boleh, kita ada 1 kilo, ada 3 kilo. Kita pun selain serbuk kari, daging, ayam, ikan, kita pun ada serbuk kari hok pedas juga. Warna merah, paket merah tu.
0: Ya.
2: Dia warna dia pedas lah. Serbuk kari kamasi, serbuk kurma, rempah su, biryani. Kita pun ada rempah-rempah seperti sebuk, cita mani, cita putih, ketumbar, lada hitam, lada putih. Jadi ramai tak tahu, tepung pun babas ada keluarkan juga. Tepung berah, tepung kacang hijau, tepung kacang kuda, tepung ragi. Jadi pendek kata pelbagai rempah ratu dan tepung lah babas ni kita keluarkan lah.
0: Ya, ya, ya. Boleh katakan demo-demo nak bersiap sedia cari rempah-rempah untuk gaya haji ni? Boleh benar lah deh, cik.
2: Ni nak masak gulai, nak masak gulai ke kerutuk ke belakang.
0: Tu dia.
1: Nak gaya ni.
0: Ni berkait dengan ni Tuan Haji, kelebihan dia. Kelebihan dan juga keunikan produk babas berbanding dengan yang lain ni, Haji.
2: Okey, kalau seperti maklum lah, kalau sebut pasal babas ni, dia lama dah di market ni.
0: Ya. Yeah.
2: Jadi kita dah ayat tadi kan, dah hampir 50 tahun.
0: Yeah.
2: Jadi kita, babas ni produknya terkenal dengan kualiti dia. Mana kualiti dia konsisten. Oh, beli mana-mana dia rasa setara dia kan.
0: Yeah.
2: Lepas tu kita, produk kita ni available ada di mana-mana. Kalau pergi kedai, pergi rumah ke, pergi supermarket ke mana-mana, memang ada produk babas ni.
0: Oh, okay.
2: Dan produk babas ni dia, dia tidak mengandungi barang-barang asing lah. Seperti penambah rasa, pewarna, MSG ke, bahan-bahan pengawet ke. Jadi memang asli, sedap. Lepas tu dia berkualiti lah. Lepas tu produk babas ni, chef lah kita tak lebih 5 bulan. Maknanya dia sentiasa dijamin segar sebab dia tubik berkilai ni sentiasa fresh. Sebab kita hanya paling lama pun 5-6 bulan je. Ya.
0: Yeah,
2: kalau hal lain tu mungkin setahun, 2 tahun. Jadi kalau kita tahulah lagi lama produk tu, dia kualiti dia tak berapa molek lah.
0: Gitu deh. Dia maksudnya Tuan Haji, di babas sendiri ni dia jaga kualiti tu sebenarnya deh.
2: Ya, dia jaga.
0: Produk-produk
1: dia.
2: Produk dia. Kita nak pastikan produk kat pasaran tu yang paling fresh, paling segar.
1: Okey, kita nak rehat dulu.
0: Rehat Tuan Haji. Lepas ni kita sambung semula Tuan Haji.
2: Okey.

0: kata dia. Okay. Tak mungkin katanya.
1: Ya, ya.
0: Okay.
1: Jadi kita rasa-rasalah demo Remo Rama ni Tuan Haji yang dah pun komen-komen dia kata kalau ke babah best sungguh. Sedap sungguh.
0: Betul?
2: Oh, terima kasih lah.
1: Ni ada.
2: Babah ni.
1: Ya, ya, ya. Haji, kita sambung klip semula.
0: Kita sambung semula lah. Kalau kita nak kait dengan si Jihala ni Tuan Haji, memang sangat penting lah. Dan lo ni, orang mencari-cari si Jihala dulu. Di pack tu deh. Tengok ada Cok Hala, barulah dia mau ambil. Jadi sejak bila kita nak tahu juga syarikat Babas ni dapat pengiktirafan pensijilan Hala dan apa pentingnya pensijilan Hala ni kepada produk yang dihasilkan?
2: Okey, Babas kita semua produk kita ni terima persediaan halal Malaysia sejak tahun 1996 lagi.
1: Dia.
2: Daripada masa tu dia panggil bahagian hal ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Lalu ni dia nama dia tukar kepada Jakim, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
1: Yeah.
2: Jadi dah hampir 30 tahun lah babah kita pergi si halal Jakim ni. Jadi pentingnya si halal Jakim ni sebab dia beri keyakinan lah, keyakinan kepada semua pengguna bila nampak cop si halal Jakim tu, kita tak rasa was-was kan. Lepas tu kita rasa selesa lah.
1: Betul lah.
2: Dia halal dan toiban. Dia bukan halal saja dari segi syarat, dia toiban, mana kebersihan. Kebersihan dari segi penerima pembelian barang mentah tu, dari segi proses dia, pembukusan semua, sampai logistik hantar ke kedai semua kan. Jadi babas kita ambil berat semua ni, kita pastikan produk kita dijamin bersih, halal dan toiban. Pihak babas kita dipantau oleh Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Jadi dia setiap tahun dia mai ke kilang kita, dia buat audit, dia cek semua belakang lah, documentation semua. Jadi alhamdulillah babas kita pun selain Sejil Halal Jakim Malaysia, kita pun telah diiktiraf oleh mendapat Sejil Halal daripada Indonesia juga.
1: Gitu.
2: Majlis Agama Islam Indonesia atau BPJPH sejak tahun 2023 lagi. Jadi selain Sejil Halal Jakim ni atau Indonesia ni, kita pun mempunyai Sejil Halal kualiti seperti HACCP, ISO, GMP, MESTI, KKM. Jadi memang diiktiraf belaka lah oleh semua badan-badan yang iktiraf ni. Jadi kita harap semua pengguna tak ada masalah, percaya belaka pada produk kita ni. Sebab lah ni banyak kes kan, orang dia tular viral, produk ni dah halal semua. Jadi kita kena pastikan nampak cop Jakim si halal tu dekat paket tu, memang dia jamin sah halal. Kalau nak check lagi, boleh pergi ke halal.gov.my. Search dia, tulis je nama apa, nama syarikat ke nama produk tu. Dia tengok si halal tu ada belaka kat situ. Bila tarikh tempoh dia, tarikh tamat dia tempoh.
0: Jadi ada belaka dah situ ni. Hak pentingnya, bermutu tinggi. Tapi disebabkan oleh bermutu tinggi itulah babas banyak sangat dapat pengiktirafan pencapaian yang telah pun diraih oleh syarikat babas takat ni. Mungkin Tuan Haji nak kongsi juga dengan kita.
2: Ya, dah hampir 50 tahun dah kita di Malaysia ni. Jadi banyak dah pengiktirafan yang kita terima. Jadi salah satu antaranya saya boleh sebutkan di sini, contohnya kita dah 3 tahun berturut-turut kita menang Putra Brand Awards. Di mana anugerah ni dia dipilih berdasarkan kepercayaan dan sokongan pengguna terhadap jenama-jenama produk-produk di Malaysia lah. Jadi ia menunjukkan babas ni benar-benar dekat di hati rakyat Malaysia ni. Selain tu, kita juga menerima World Halal Excellence Award tahun 2024. Jadi hak ni dia antarabangsa lah, international award. Dia mengiktiraf syarikat yang menunjukkan kecemerlangan dalam industri halal. Dan dari segi Malaysia, kita pun menerima Jabatan Agama Islam Selangor Whitelist Appreciation. Maknanya ada syarikat-syarikat tertentu di negeri Selangor ni boleh terima senarai whitelist tu. Maknanya dia menunjukkan babah ni kita komited menjaga kualiti, integriti produk dari sudut syariah dan halal lah. Jadi alhamdulillah, terima kasih semualah kepada semua pengguna-pengguna yang beli produk babah ni. Tanpa pengguna ni, tanpa lah, tak adalah babah ni kan, kita menang semua ni.
1: Betul, Haji. Jadi kita pahal daripada pencerita dan juga perkongsian kita bersama dengan Tuan Haji, jelah tanpa ragu-ragu Babah ni telah pun apa ni berjaya di negara kita dan juga sebelah luar pun dengan ceritanya. Tuan Haji, Babah selain ni telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Jadi kita nak tahu Tuan Haji, negara mana yang dihantar ataupun produk-produk Babah ni telah diekspor setakat ni lah.
2: Ya, alhamdulillah Babah kami berjaya membawa produk buatan Malaysia ni bukan hanya di Malaysia ke hampir 30 negara abadi. Contohnya kalau pasaran ekspor ni negara-negara seperti China, Australia, United Kingdom, Canada, Amerika, Timur Tengah, Arab Saudi, UAE, kalau negara jiran kita ni macam Singapura, Brunei itu memang ada belakang lah. Tapi orang di luar ni, dia menarik ni, dia suka sebut kari babah ni, atau sebut cili ke sebut kunyit ni, sebab dia suka kari Malaysia.
1: Rasa Malaysia.
2: Ya, kari Malaysia ni unik sebab dia rasa ada lemaknya, ada masinnya, ada manisnya.
1: Jadi
2: kalau kita tahu ni, kari ni asalnya dari India kan. Jadi kalau di negara India ni, dia rasa pedah. Pekat kari dia tu. Tapi kita, produk babah ni, kita masuk ke bahan-bahan mentah daripada Malaysia juga. Seperti bunga lawai, serai, semua kita ada belakang lah. Jadi dia suka kari Malaysia ni, gulai Malaysia ni.
1: Saya rasa tu Haji, bukan saja babah dia mahu suka di sebelah luar ni, tapi orang kita masuk pun dia ambil juga. Dengan babah-babah sekali yang ambil.
2: Dia kalau tubik ke luar negara, memang dia bawa lah. Dia nak masuk kari, dia terubat rindu lah.
1: Betul-betul.
2: Kari Malaysia ni kan.
1: Bagus-bagus. Betul-betul Tuan Haji.
0: Terima kasih banyak Tuan Haji untuk hari ni. Tapi siapa-siapa yang nak dapat ke, terus pergi cari kedai-kedai mana-mana pun ada deh, Tuan Haji.
2: Memang ada
0: di seluruh Malaysia.
2: Di seluruh Malaysia. Jadi saya kata saya nak mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pendengar-pendengar Kelantan FM. Support Babah selama ni. Jadi kita nak raya haji ni, jangan lupa lah kalau nak memasak tu, guna produk Babah lah. Masak gulai ke, masak kerutuk ke, masak apa-apa lah. Masak sup pun kita ada rempah sup. Hokobel tu nak masak sup daging ke, sup kambing ke, ada belakang produk kita.
0: Kiranya biar produk Babah tu ada di setiap rumah. Patunya macam-macam jenis. Macam-macam. Okey, terima kasih banyak Tuan Haji. Jumpa semula pula. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tu dia kita bersama Tuan Haji Azrin. Jadi tak? Iaitu siapa dah ketua pemasar eh?
1: Ketua pemasar Babah saya. Kau lupa.
0: Amidi. Sebab sekalau pukul 3 kita ada berita, berita ringkah. Tapi sebelum tu kita ada Mek Bungo dulu ni. Akan bersama dengan kita.
1: Kita dengar gapo dia yang nak rayap petang ni, Mek Bungo.

lagi. Ai, tapi ke, Nek Bungo dek tengok, sepadanya tak saya ke highway ternakir tu deh. Ai, rusing lah juga. Kita pula orang kena rusing dia nya. Dia, hak perah tak rusing-rusing. Ah, lembu dia tu tak tamak ke gapo. Alah, Nek Bungo ke, berasa supang elak gi, eyek telinga. Ah, tu lembu tu. Apa? Ya, dia biar je. Ah, lembu kita tu, habis masuk ke kebun orang. Alapun dia tak masuk juga dalam pintu pagar orang. Nama kau yang ambil ke, marahlah pula. Sebagai peternak highway ternake, tak kira lah kita ni perah lembu ke, perah kambing, perah ayah sekalipun, kena jaga. Letaklah dalam kebun kita, ladang kita sendiri. Jangan duduk biar lepas kosi. Tambah-tambah di kawasan kapung ni, jalan-jalan kecil tu, jangan duduk biar. Kadang-kadang kita nak lalu tengah malam ke, Allah lah, 3-4 ekor lembu. Kadang-kadang tu duduk main ni tak ada jalan lagu tu ya. Bahaya benda-benda lagu ni. Sebelum kejadian yang tidak diingini berlaku, Mak Bunga nak pesan kepada semualah peternak highway, tak kira lah highway gapuh sekalipun, jaga molek-molek, terutamanya lembu. Lembu tu khabar-khabar ke hilang, bukannya gapuh takut kena ambil ke Mak Bunga. Okay.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ringkas 3 petang. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi pelancaran sistem penyimpanan tenaga bateri Santong yang dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek itu merupakan langkah penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Usaha menyediakan ruang digital lebih selamat kepada pengguna, kod keselamatan sedang dimuktamadkan. Pelaksanaannya dijangka bulan depan. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ne Chin berkata, kod keselamatan itu membolehkan kandungan berunsur tidak selamat disekat dan diturunkan dengan segera. Salah satunya bahan eksploitasi seksual kanak-kanak. Bahan seperti itu sangat mudah dihasilkan dan disebarkan menggunakan teknologi AI seperti Grok. Bahan eksploitasi seksual kanak-kanak merupakan antara kandungan berbahaya yang perlu disekat dan diturunkan dengan segera daripada platform. Indeks pemerkasaan pengguna ketika ini berada pada tahap 63%, ia disasar meningkat kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Timbalan Menteri KPDN Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan gerakan pengguna, NGO serta komuniti setempat. Pengguna disaran memainkan peranan lebih aktif bagi memperkasa masyarakat, menjadi pengguna bijak, berdaya saing serta memahami hak dan tanggungjawab mereka menghadapi cabaran semasa. Sindiket pengedaran dadah di Lembah Kelang berjaya dipatahkan hasil serbuan pihak polis. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Datuk Kahar berkata, ia menerusi 4 serbuan berasingan di KLIA dan premis kediaman sekitar Ampang Jaya. Dalam serbuan itu, ganja seberat 172.8 kilogram dan syabu 79 kilogram dirampas. Nilainya 17.8 juta ringgit. 7 suspek terdiri daripada 3 lelaki dan 3 wanita warga asing serta seorang lelaki tempatan ditahan. Di Kelantan, 375 kes membabitkan barangan kontraban direkodkan bagi tempoh Januari hingga April tahun ini. Nilai rampasannya melebihi 10 juta ringgit. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, 212 tangkapan turut dilakukan. Selain itu, 135 kes melibatkan barangan bersubsidi direkodkan dengan nilai rampasan melebihi 200,000 ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Abu nampak rupuk pakai terpala ni. Kalau begitu, kalau begini, aku pergi nampak rupuk sana. Ha, ha, ha, ha. Mungkin nampak rupuk mana, Pak Abu. Kalau begitu, kalau begini, rupuk panjang sangat pakai terpala. Ha, tu dah aku pergi tebah. Ha, ha, ha. Jadi aku nak tanya mu ni Pak Bu, mungkin nampak rupuk dalam tanah orang ke tanah mu. Kalau begitu, kalau begini, jadi aku tebah juga tak tahulah tanah siapa-siapa sebab aku nak lalu rupuk panjang lah lalu pakai terpala nak ngoyawi. Ha, ha, ha. Jadi aku nak tanya nak nama saya ni muka Pak Abu tebah rupuk panjang dekat tali air tu Pak Abu. Ya lah saya tali kecek lah nampak leluh nyawa ku itu rupuk ku tali air tu siapa tali lalu padahalnya jalan tu guna air ramah pakai seorang kan. Okey, no suruh ke kapur cucinya. Ada bagi air cuci. Habis ya nak? Tak takut dia motor tu ada lah nak cuci. Tepat tali air tu. Tali air ke banyak. Olah, maka tebas sikit sore ke. Cuci lah dari tali air. Kau lagu mana habis yo? Tebas-tebas ni. Nak kena ada sadak, sabik lagi. Ada mesti rupuk lagi sedap. Kita nak pergi cuci kapur mana mesti-mesti rupuk ni. Duh. Okey, cara kau rupuk depan tali air sama. Oh, tu aku tak ada nak fikir. Haa.

0: Tu dia.
1: Yalah.
0: Nak royaknya bedik, kita kena rajin sekarang je.
1: Itulah. Ni kalau mari buah malah kata suruh royak lah apa mana ni.
0: Betul?
1: Nak cari jodoh pun tak jumpa mana lah kalau dia malah ni. Main kurung dalam bilik bila lah nak
0: bertemu. Tidur deh. Pas bangun makan. Pas tidur pula. Tak boleh tu adik kakak. Supaya juga dengan kuih apa di?
1: Ya.
0: Kalau misalnya kita nak buat kuih tu, kita kena rajin.
1: Kena rajin. Tak apalah kuih-kuih yang gaji makan tak bodoh. Orang tanya boleh royak. Kuih ni kita rasa dah ni.
0: Kita gaji makan.
1: Dia lemak-lemak manis gitu.
0: Dia rasa lemak-lemak sate. Lepas tu manis-manis tu duduk di tepung dia.
1: Betul. Duduk di mada dia. Tepung dia. Tepung. Dia royak tepung ni. Selak-selak ada.
0: Jadi hari ni kita nak gadget pasal tepung.
1: Tepung bokor.
0: Tepung
1: bokor. Tepung bokor. Bodoh dalam.
0: Bodoh dia.
1: Jadi boleh tengok lah. Ada saya kita tadi yang nak dengar bedik gadget sekali lagi Thailand. Boleh.
0: Okay.
1: Sawadi Tom Yeng. Not Tom Yeng. No. Sawadi Tom Yeng. Sebaik-sebaik di kap. May penrai. Rekan abadi. Mak do. Itu dia.
0: Ada lagi?
1: Tak ada dah.
0: Pakai
1: tulis kat
0: rekan abadi mak do tu maksudnya?
1: Bersiara
0: bersama abadi dan mak do.
1: Rekan.
0: Dek abadi pergi belajar dengan siapa ni? Kau dengan pengaruh kita?
1: Ada juga kutip bahawa dia selalu
0: dua. Dia dua orang je. Boleh belajar dengan Kak Amik, boleh belajar dengan pengaruh kita.
1: Itulah. Lebih kurang kalau telur agak kemah lah. Moga baru belajar.
0: Dia kena lembut lagi lidah tu orang kata dek. Tapi Mak Adoh pun tak tahu Mak Adoh dengar sedak dah abadi.
1: Boleh dah.
0: Paluk molek dah.
1: Ya.
0: Okey, jadi tepung bokor hari ni.
1: Tepung bokor dek. Dia tepung bokor ni kalau kita cerita mari sedap ada. Cuma kena ambil sudu lah makan. Tak boleh gaul supa gaul dengan laso gitu.
0: Kita tak boleh buat macam kita makan pulut diri. Tak supa. Walaupun lembek dia tu meh-meh juga ni.
1: Ya. Tak boleh nak buat jepu gitu lah.
0: Tak boleh.
1: Sudu boleh lah. Sudu tu deh.
0: Tapi tepung bokor ni dia ada dua jenis bidik dia. Tepung bokor ubi kayu dengan tepung bokor berah.
1: Berah. Tu dia. Kalau Mak Adoh sedap mana? Berah ke ubi kayu?
0: Kalau Mak Adoh ikut tekok Mak Adoh ni. Tekok Mak Adoh suka ubi kayu.
1: Ubi kayu.
0: Abedik
1: ni moga asal lah kau ulu sikit ilir. Ulu. jadi alah kapur kan ubi kayu lah.
0: Ubi kayu orang suka
1: moga
0: lah.
1: Mok, kan? Dia balik mendore kau. Malam-malam tu dia kacau lah untuk makan pagi.
0: Untuk makan pagi esok tu.
1: Pagi esok. Petang dia lagi.
0: Tapi kiranya kalau gapo palo sate dia tu dia buat esok lah dek.
1: No.
0: Cuma malam tu dia ni dulu.
1: Ubi kayu
0: dulu. Gapo dulu orang parut abidik
1: lah.
0: Parut. Sedap dulu abidik. Kalau dia parut tu kan dia ada macam gapo. Boleh
1: kekoh tu. Lepas tu dia peruh air dia.
0: Betul. Sebab kita nak, kalau dulu orang kata kita nak wihilek ke pahit dia tu.
1: Ubi tu. Dia ubi.
0: Buai dulu air-air dia. Lepas tinggal kanji. Bawah kita ambil kanji dia tu abadi. Tak?
1: Ya.
0: Lepas tu tak gau-gau sekali.
1: Sedap ni. Kita besok makan, kita tahulah dia kok. Besok buat alik mada, besok makan alik abadi. Tu hok jelahnya.
0: Lo ni kita besok makan lah abadi. Nak buat tu, banyak kedai jual lo ni. Cuma Mak Adoh ingat, Mak Adoh kalau di Kelantan ni, dia soho dengan dia bubuh gula dah. Kalau tepung bokor ubi kayu ni, kebanyakan di Kelantan ni, Mak Adoh tengok dia warna hijau dengan warna kuning.
1: Ubi kayu rasa dia pun nis. Saya tak tahu.
0: Kalau nis. Ada. Cuma di Kelantan kita ni tak glamour sangat dengan nis. Kebanyakan orang hijau dengan kuning. Tapi ada dia mau pun nis.
1: Pun
0: nis tu orang sedap sekali.
1: Tu berkaitan dengan dia tak panggil kuih bokor ada. Dia panggil tepung bokor.
0: Apa beza tepung dengan kuih ni?
1: Tak tahulah. Ni? Dia nak kata masuk tepung puluk ke tepung ganda pun tak ni. Tapi tepung dia sebut tepung. Tak sebut tepung kuih.
0: Mungkin dia macam supa tepung sikit ni. Tepung buku, tepung apa? Tepung hape tu bukan Tapi kita ambil pemanggil lah bedik.
1: Boleh pakai rakyat ni. Banyak dah demo ni. Komen-komen ni. Khairi Baim.
0: Dia rakyat ke apa
1: tepung
0: tu?
1: Tepung bokor ubi sedap ada weh.
0: Betul. Ramah orang minat tepung bokor ubi kayu lah. Pada kita juga.
1: Ayo.
0: Okay.
1: Baik.
0: Kita ambil pemanggil dulu. Lepas ni kita nak baca dulu deh.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Ayah kita.
1: Kak Ayah. Jadi okay, hari ni kita bawa tepung bokor Kak Ayah weh. Boleh.
2: Tepung bokor ubi kayu. Mak dah makan tepung bokor ubi kayu ke?
0: Patutlah ni Kak Ayah nak buat ke? Kak Ayah nak buat ke Abang Dik ke? Abang Dik teli
2: lah. Kalau tepung bawa kayu tu, kalau Kak Ayah, kalau Kak Ayah, Kak Ayah tak panggil tepung boko.
0: Ha, tepung ke apa?
2: Kak Ayah panggil getoh somo.
0: Eh?
1: Ha?
2: Getoh somo.
1: Getoh somo.
2: Ha.
1: Getoh somo.
0: Apa panggil getoh somo?
2: Dia, dia, dia gini, setengah hari. Ha? Setengah hari dia kaca. Setengah hari dia dia kuku.
0: Ha.
2: Lepas tu masa kita kalau kita kaca nak ijam ada kata tu ke. Kita bubur daun pandai. Bubur daun pandai nak segi wangi ke. Kaca lah, kaca tu kita bubur dalam bokor tu kak. Itu buat kepala sate lah nak ada. Buat kepala sate tu kita nak makan tu kak. Kita bubur lah. Kalau bekas tu cuci ambil kepala sate tu. Kalau kak ayah
0: panggil getoh
1: somo. Getoh somo. Getoh somo. Baru-baru kena.
0: Dia yo tengok atas daerah ku.
1: Ya, ya.
2: Getoh somo.
0: Okey, okay, boleh
2: tak. Sedak tu mak ada.
1: Yolah. Itu kan kalau kak ayah buat kak, nak kata abis tu tak tahu. Tapi kak,
0: teaching
1: kan? Tapi kalau anak kak ayah buat, dengan bokok-bokok kita telah. Makan kak ayah pun habis juga. Kak ayah buat pun
2: tak tahulah, takut orang panggil boleh panggil tepuk bokor di kayu pun.
1: Ya,
0: di atas tempat lah tu. Dia tempat kak ayah panggil getoh somo ni.
2: Getoh somo.
1: Getoh somo.
2: Orang tua bobo gitu.
1: Ya.
0: Kita ikut demo lah. Dah orang dulu panggil gitu ni.
1: Terima kasih Kak Ayah.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Habis Dik ada tak besok dengar ni?
0: Getoh somo. Di atas tempat-tempat kali. Tapi kebanyakan tempat panggil tepuk bokor lah. Mungkin zaman-zaman dulu ni. Orang-orang tua lama panggil getoh somo. Jadi Kak Ayah pun moga ambil daripada nama, daripada tok-tok dia lah.
1: Iyalah. Begitu getoh somo ni.
0: Okay.
1: Siti Sarah ni kapa ni, lemai ori tu abah ni kata kedah jelawak murah tepung bokor berah. Kau buku apa ni? Kau hobi. Banyak kor ni ni. Kedah jelawak murah tepung bokor berah. Kau hobi kau. Dia banyak kor.
0: Kita pasal lagu dulu.
1: Nah, dengar lagu dulu.
0: Mari kita sambung semula.
1: Yolo sengoti.
3: Weh, oi Kelate. Jangan lepas perlu lagi kau jualan Agro Madani Mega ARTC Kelate.
4: Pada 22 hingga 24 Mei, ada jualan murah auto show, cantik batik, pertandingan belalai kengek, permainan rakyat, supadupan dan pertandingan karaoke ne pluhe.
3: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Pali Terubu, Kupule Kalau Maharaja, Sidi Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
4: Jumpa di jualan Agro Madani Mega ARTC Kelate.
3: Latte tiga dulu, zame tanpa gejek.

0: Ah, tu dia. Yeah. Di Kelantan ni macam-macam ada abis ni.
1: Itulah Soho tempat kita. Dia juga demo sebelum luar ni. Rasa pelik-pelik. Marilah tempat kita ni. Ni Azmi Cik Asya dia kata orang sebelum sana kuih disebut tepung. Belum sana ni maksudnya over river berkali mana ni. Over river kita. Ni Suhaimi dia kata dalam pasar jelawak sedap. Dia bukuh dalam daun pisang. Tepung bokor ni lah.
0: Kalau Siti Sarah ni dia tanya Abdi, tepung bokor dengan tepung pelita mana tua? Maksudnya hok mana dulu?
1: Bokor ke pelita?
0: Bokor lah kot deh.
1: Rasa betul dah ada bokor.
0: Sebab
1: kata pelita dia tak guna minyak gas. Kalau dia guna minyak gas, tepung pelita tua sekali. nak ayak weh. Jadi dia tak guna minyak gas, bertinya dia muda sikit.
0: Mudahlah.
1: Gitu. Begitu.
0: Jadi tepung bokor ni warga mah dah lah.
1: Warga mah betul. Siti Sarah dia ayak gapo abdi tepung bokor dengan tepung pelita. Tadi hom ada ayat tadi tu. Baca hom tolong nah kita ni.
0: Tahu? Baca hom mana pula.
1: Kalau Sidah Safir dia kata palo sate kena buat biar lemak baru sedap. Yalah, lemak tu lebih kepadanya lah dia. Palo sate dia guna dia. Baru sedap.
0: Ni bos kita komen juga ni.
1: Nah, bos kita.
0: Suka makan sejuk-sejuk. Tapi jolah. Makan sejuk-sejuk lah sedap.
1: Abedik tak suka panas. Tiko panas-panas klik di rumah ke? Boh, kita ajak boh deh. Boh kalau klik panah-panah, klik hijau ke boh.
0: Buka peti.
1: Orang tino ngepek, jadi dulu biar sejuk dulu kita makan. Kita makan kuih lah deh. Nak ajak kuih.
0: Ni panah tu alih. MBM. Dia kata pasal guk kapur Soho dengan tepung bokor dulu.
1: Guk kapur deh.
0: Guk kapur mana dah?
1: Guk kapur lah kau ni lah. Mana ada?
0: Mana tahu.
1: Ni, guk kapur kita nak pergi kopi CB tu kan? Lepas tu straight tu dia ada rembau kecil tu.
0: Betul.
1: Jadi
0: situ pasal
1: alah kanan tu nak pergi ke PCB okay. Alah kiri tu got kapur.
0: Betul. Apa di? Hari tu mak ada besok pergi. Masa tu kiranya cuti. Cari-cari makan dia. Palalulah kot tu. Kot depan. Pukul 4 lebih ke pukul 5. Bukuk lagi. Orang duduk pergi lagi ke pasar tu.
1: Ikan segar-segar.
0: Soho lah.
1: Ikan segar-segar.
0: Pasal got kapur.
1: Kalau mak ada pergi tak so beli sekelo lah. Pasal segar. Belilah 10 kilo, 15 kilo.
0: Baik mak ada jual lalu.
1: Kena alih dia pula.
0: Apa nama ni? Lemang ori tu abah. Dia kata orang jamin dulu sedap-sedap belakang kalau buat kuih.
1: Yolah. Abis tak ambil spring lah. Orang-orang lama, orang-orang yang bukan lemah ni dia. Menyediakan makan ni kita. Dia buat dengan penuh kasih sayang.
0: Betul.
1: Sedap. Dia
0: padahal nyo you tak ada suka-suka ni.
1: Tak ada dulu.
0: Tak ada nyo kat apa kita lah ni hot digital. Mak ada ni buat kuih pakai suka beri. Tapi tak sedap lagi ni. Sedap hok orang dulu-dulu tak
1: apa. Pandai. Dia jepuk dia rasa pandai.
0: Betul. Okey, kita ambil pemanggil eh.
1: Boleh kalau ada.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat ya weh.
0: Ni pakai membuat kuih juga ni. Tapi
2: kalau dapat dekan dengan bobokor, tak dapat dekan lagi.
1: Dapat dekan, tak ada.
0: Masalahnya, Abidi. Masalahnya, dapat dekan lama. Banyak boleh. Duduk royak nak buat mari. Tak mari lagi tu.
1: Tak siapa. Mana bayar?
2: Kita tu Abidi juga.
1: Iyalah. Tak ada. Bayar. Dia kenyek kan, tak ada. Nak ambil orang lain, tak ada.
0: Tak ada. Tapi, tepung bokor ni, kalau ikut kepok ya, kalau zaman-zaman dulu lah, rahsia dia, nak wis sedap. Buat lagu mana? Wis seri molek ko.
2: Dia kena seri. Sebab kita beli di Jelawak pun kena hop pahit. Tali makan.
1: Ubi.
2: Ubi.
0: Apa dia jadi pahit tu?
2: Dia pun hai dia. Pakai masing-masing, pakai itu lalu. Tanya makan tu, hok.
1: Poya ni so lagi, bila ni orang mada. Dia kalau hok jual ni, ala ketua, ala beromo, dia orang pahit selalu. Kalau muda tu pahit, manis. Sedap weh, demo kita nak beli esok pula. Pandai dia.
0: Habis tipe haji, orang muka yang sama je.
1: Kena kita.
2: Kau kita kena dia.
1: Yo.
2: Pahit
1: lah. Yo, pahit sangat lah. Oh, begitu ni.
2: Okey.
1: InsyaAllah.
0: Tak apalah, aku gurah-gurah je tu. Namanya siapa sungguh nanya.
1: Gurah lah petai-petai ni. Baik-baik, terima kasih, Waya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni Ari Hazalimi, dia kata ambo abedi kena gitu. Tadi abedi ayah kalau anak ke ayah gak abedi makan dengan boko-boko. Ke ayah pun suka tolong ya, ya suka ya.
0: Habis jugaklah kalau boleh ke abedi tu gak.
1: Moga tahu ke ayah ni orang mana, orang mana bak masuk. Siti Nur Zarina Johan. Dia kata rindu ke arwah ma kita, tepung boko bi kayu arwah ma sedak tiada tara.
0: Memelah tak lawe doh ni. Hai tangi orang tua kita ni. Awatif dia kata kalau alik pagi pasal capai tiga sedak tepung boko ubi dengan berah dia. Pasal capai tiga mana tu?
1: Capai tiga. Rasa ada tiga cabai.
0: Banyak cabai ni. Kamah ataupun bonda. Bonda apa ni? Bonda buat apa ni? Getoh. Getoh semua.
1: Abedi ni dia menghayati demo-demo hata ni mado. Azam Latif ni dia kata Johor jail lah ni.
0: Okey.
1: Pas dengar makdo dia abedi duk bagi pasal tepung bokor dari radio. Serok lapar semata-mata kita.
0: Oh, alo sianyo. Muka hujan perut lapar lah dia. Ni kat amah dia. Dia kat gini.
1: Atas hari besok lah pada dia.
0: Buat getoh getoh somo dengan ubi stelo. Capur sate. Oh. Buat go tu getah-getah kot ni.
1: Getah?
0: Getah kot eh. Bonda. Sebab kalau tepung bokor dia tak buat dengan majering. Salah topik ni.
1: Tak apalah
0: bonda dia.
1: Abdul Hamid Abdul Rahman tepung bokor berah Kak Ani Banggo Same Kok Lanah.
0: Sedak deh.
1: Masuknya mak ada nak tepat ada lagi lah deh. Banyak lagi. Abdi makan tepung bokor ni di atas pasar beret 12.
0: Sedap juga.
1: Sedap.
0: Tapi soho juga beret 12 ni.
1: Soho. Abang dik gi tu alah ke hujung tu, dengan bokor tu. Jadi maksudnya laku. Nak yang ni.
0: Lepas tu demo pun duk gi review soho di pasar beret 12 tu.
1: Beret 12.
0: Sebelum kita pasal lagu, Kak Ayah habis awal kau ya. Mak ada tupak sedap tepung bokor, hok mari alik tabar. Tepung berah dengan tepung ubi kayu.
1: Gitu.
0: Padahal pun hari tu kan mak ada cerita kau abang dik. Bobby tunjuk. Dia gi makan alik sana. Tak tahulah tabar aku kau ke mana ni. Tiga kosong tu 5 bak.
1: 5 bak.
0: Kalau kira-kira dengan duit kita tak sampai seriah lah.
1: Tak sampai seriah. Betul lah. 5 bak.
0: Murah-murahnya lah deh.
1: Yalah. Itulah. Boleh makan lah. Kalau sebelah sana dek nu dia panggil Aroy.
0: Aroy sedap lah.
1: Aroy.
0: Jadi kita pasang lagu dulu.
1: Dengar lagu.

0: Itu dia Adam ZBP. Sumpah pedik royak lah kalau misal kita duk main I love you deh. Lepas tu kat kita royak rumah kita pula. Senin nak cari tu pun bokok.
1: Betul lah. Super Boss katalah makan pun yang sejuk. Itulah I love you, I love you ni sebenarnya melahirkan perasaan kita yang sejuk.
0: Sejuk deh. Hati.
1: Jiwa kita. Back late dah.
0: I love you.
1: Makan. Ni ada tepuk bokor ni.
0: Tapi kalau lapar, my I love you tak jadi juga.
1: Iyalah. I love you pun hollow lah. Boleh. Kalau tak boleh 100 ribu tak apa.
0: Aduh. Kau
1: ada mana
0: dah? Ni. Nak ada tekak je adanya.
1: Wak super abedik. Kalau dia minta 100, abedik beli 50. Begitu. Wak super abedik ni.
0: Dih.
1: Mana ya dih.
0: Dok, tu tahu nak ayat kapa kan?
1: Ya. Well, buih sekolah daya kita mampu. Untuk menyejukkan. Atau buah bersejuk.
0: Kalau mak ada, okay? Kalau misalnya, mitok 100, buih 50. Ayat dia gini lah, 50 ni saya sipir dulu ambil sayur. Kalau berah tak cukup, tahu pergi beli sendiri lah.
1: Habis dia ayat gini, hari ni habis dia buih 50. Kalau dia kata, 50.
0: Tak cukup.
1: Kita kata gini, hari ni 50, esok 50, 100 juga.
0: Tapi gitu. Tak boleh, hari ni kena beli barang, esok kena beli pulak, habis PT tu.
1: Kita kita pergi kedai canggung. Ayolah 50.
0: Hello.
2: Mana?
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suli kau ni?
2: Pak Suli lah, Pak Suli tu. Pokok kat bang,
1: dekat haru. Berakhir Pak Suli ni?
2: Allah, lah. Pak Suli, ha, pasal jenis cak tunjuk.
0: Tak apalah, muka udah berakhir nak buat kan, no?
1: Tak apalah. Jadi, Pak Suli beli tu berasa rasa sedap lah.
2: Kira sedap lah. Lawak ni, dah lalak ke mana ada berlaku lah. Pasal, kalau dah lalak tu, hari pagi tu banyak lah.
1: Habis dia nak tanya Pak Suli, mana sedapnya? Sedap kepala sate dia ke? Ataupun ubi yang ada bawah tu?
2: Jadi kalau Pak Suli tak sedap dua-dua lah. Kau dua tu
1: kan. Yalah lah. Baru palut molek tak?
2: Palut molek.
1: Jadi,
2: Pak Suli ni nak buat tak pandai. Kira cak tunjuk lagi. Sedap kat duduk ni.
0: Tak apalah. Saya boleh tunjuk lagi ni.
2: Nak dua buku awal dengan T.O. dekat nyadar.
1: Kalau moleknya habis list buku, habis list buku. Molek lah. Jadi seimbang.
2: Seimbang.
0: Nak juga awal kau dia lah.
1: Barulah segar kan.
2: Aku wakar tu tak boleh nak janji.
0: Maknanya edok sahaja cikgu kan janji Pak Su. Tapi mak ada nak tanya, kiranya antara tepung bokor ubi kayu dengan tepung bokor berah, Pak Su lebih pilih ubi kayu.
1: Ubi kayu Pak Suli.
2: Jadi, maksudnya selesa ubi kayu lah.
0: Sedap ubi kayu lagi daripada berah deh.
2: Itu lah bagi orang lain.
0: Namun esok ramai orang buat lebih kuih. Esok ubi kayu.
1: Masa orang suka ubi kayu.
0: Tepuk berah tak sewa.
1: Baik. Terima kasih, Pak Su.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dia so lagi nyo hok jenis orang kata lembek-lembek ni kadang-kadang demo tak suka pada. Dia so gini ya nak ayak bui demo kadang-kadang nasi air tak apa suka makan.
0: Sebab lembek.
1: Lembek. Tetapi kalau dia kita tak boleh bangun hari aku hok tulah kita makan. Hok lembek-lembek begitulah.
0: Sebab tu tak boleh nak milih makan begitu deh.
1: Lepas makan tepung bakar telan air begitulah. Nasi air begitu juga dia demek tak boleh nak makan nasi biasa ni kak. Nasi air lah kita cari. Jadi berartinya kita tak kira lah dia. Dia minat, dia suka, kita makan belakang tempat bokor ni.
0: Okey, kita nak ambil pemanggil seterusnya deh.
1: Ya.
0: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Kasuh kau.
3: Apa khabar?
0: Khabar baik.
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Saya dekat sini sihat je. Kencik luar sikit, Abdi.
1: Iyalah. Patu siapa di sana? Patu. Tolong royak marilah.
3: Kak Soh di sini.
0: Kak Soh di sana.
1: Kak Soh sihat boleh Kak Soh?
3: Alhamdulillah.
0: Kak Soh buat diri kau ataupun bokor Kak Soh?
3: Mula buat juga. Kak Madola ni tak buat dah. Malah.
0: Kalau Kak Soh buat, Kak Soh buat ke mana? Ubi kayu kau berah?
3: Ubi kayu lah Mak Doh.
0: Maksudnya memang dia ni ramah berah yang ubi kayu deh?
3: Tidak ubi kayu.
1: Kalau nak tanya Kak Soh, ubi kayu ni yang kuning kau, yang putih tu? Sedap buat.
3: Sebab apa? tak belakang aku ni hak putih pun.
1: Oh gitu, tak ada halangan lah deh.
0: Kalau kuning?
3: Tapi kalau gitu. Ha? Okey, ubi hak sungai tu pahit. Oh, mak ada kan nak buka kat ubi darat ni dak.
0: Oh, apa beza sungai pula tu? Dia tanya tepi sungai ke?
3: Ya pasti lah
1: ada. Oh, bezo. Ya, ya, rasa.
3: Kalau kita makan rebus kan tak sedap lah, mak ada pahit. Kata anak sungai mula dekat pasti gak besar-besar lah mak buat di sini.
1: Kalau kalau buat tape ubi pun tak boleh kok? Pahit ke kok?
3: Buat tape tak apa.
1: Ah, begitu.
3: Oh, tak apa, tak apa, tak pahit. Kita buat nak rebusnya kau buat gitu no, macam buat sepuluh apa ni pahit, kena buat air dulu lah.
1: Oh, yo, yo, yo, yo. Gitu.
3: Ya.
1: Ya. Punya sejuk sedap boh. Jangan makan punya panas boh. Punya sejuk okay. Sedap.
3: Sedap panas, sedap belaka.
0: Sedap belaka. Ha. Yeah. Tapi Kak So, kalau dulu kan Mak Do ingat dulu-dulu duk jual atas pasar tu, Pak Nu dia sedap doh lah Kak So. Sebab dia like eat molek ni. Lepas tu kita, ha, tapi learning kalau nak temu hok macam kerah sikit lah deh.
1: Yeah.
0: Learning banyak ke lembek. Tak serupa dengan dulu deh.
3: Dia perlu air dia, okay?
0: Oh.
3: Dia lembek lah, dia perlu air. Itu dia kita buat itu.
0: Arang-arang itu. Kalau perah tu memang perah betul-betul lah. Wih kering. Kau rana?
3: Tak juga. Wih sikit-sikit lah. Itu kering. Ya, dia putar lebar pulak mana?
0: Oh, dia tak ingat. Nampaknya jadi putu pulak, aduh. Salah teknik, dia buat putu pulak dah.
3: Okey,
1: air
3: tu lah nak
1: suruh tak
0: lembek. Okey,
1: okey. Okey. Jelas.
0: Terima kasih banyak, Kak So.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia. Okey, kita baca komen dulu sebelum kita pasal lagu. Ni.
1: Siapa ni? Di kalangan kita ya bersama. Ni Zalime dia kata budak law ni tak kena ada tepung bokok.
0: Ada hok kena tapi dia tak makan.
1: Tak berahi ni.
0: Kebanyakan law ni payah dah nak makan tepung-tepung jamin dulu.
1: Kita lagu ni lah Mada nak pergi sekolah ke klik sekolah dia. Lepas makan nasi petel-petel, lepas main gini lah.
0: Makan
1: tepung-tepung. Kadang-kadang jepuk pisang. Apa ni mok kita lah.
0: Goreng
1: kita. Itulah kaedahnya kita. Siapa lo ni kita ingat lagi lah. Makan rasa dia buat tu. Duduklah mana Amerika kau, Jermen kau, gapo
0: kita. Tak ingat dia.
1: Oh, kita masuk nak kemok
0: tu.
1: Masuk kemok. Memang sungguh-sungguh lah. Awatif Dina. Dia kata kalau pergi pasar cabai tiga, sedap tepung bokor, ubi dengan berah. So Yusof bersama dengan kita. Lagi Ibrahim Hussein. Amor suka koleh.
0: Koleh?
1: Koleh dia.
0: Koleh tu hok gano pula?
1: Koleh dia.
0: Koleh ubi kayu ku. Koleh ubi kayu. Lain-lain.
1: Ada. Kita pun habis dengan tepung bokor.
0: Tepung bokor lah deh. Banyak minggu lagi nak habis tahun ni.
1: Betul. Ambo ni siapa Sofian ni Sofian Pian Narik. Baca pun dia dah. Ambo bila klik kapo moga duk kelan. Duk cari kuih. Pine kote. Bukan carut dia yalah kita faham tu ada yak dah kabedi. Kapo ambo memang panggil nama tu. Tak ada jumpa lah ni. Manalah nak cari. Dia panggil kuih. Apa kuih bom eh?
0: Kuih bom dia betul tak?
1: Kuih bom.
0: Pinai kote tu kalau bahasa lo ni kak kuih bom. Sebab dalam dia ada iti kaca hijau. Lek luar dia salut dengan bijan. Lepas tu dia goreng. Tak tahulah mak ada pun baru tengok search dekat Google sana. Gapa kuih hok Sufian sebut ni.
1: Yo. Ha, itulah. Ni Zaliman dia kata tepung bokor Tasik Raja sedap. Macam-macam lah. Tak apalah. Mana dekat tu boleh dicari lah. Kak Ayah habis awal dia kata siar 50 sen. Sos bekah.
0: Kalau hok tu hok alik sana tu.
1: Tu?
0: Alik sini. Dua yah dah berdik.
1: Dua yah. Dia berit 12 baru ni berdik beli sebuku berapa.
0: Berapa yah? Dua yah, tiga yah kot dia.
1: Tiga yah. Lebih kurang tiga yah. Nah, tu pun dia kena berdik kalau tidak 5 yah sebuku. Ya kena.
0: Tapi nak buat goh tu abidik payo ni. Jadi kita terima lah. Demo harga demo 2 ya aku 3 ya aku. Penat leloh demo tu.
1: Iyalah, tak usah minta kurang lah. Lagi kita beli baris shopping pun tak minta kurang.
0: Tak minta ni.
1: Ada tengok lecu 50 ya sebatang. Beli kita bayar.
0: Betul. Lepas tu kalau misal kita pergi pasal tani abidik ni. Kita ya ke mokcik tu. Mokcik tak nyucul lah mokcik. Tak boleh. Duduk bawah-bawah jual.
1: Iyalah.
0: Jual sikit-sikit. ni. Tak boleh. Dia tambah pula apa di.
1: No,
0: itulah kata kalau kita minta kurang lagi nak nyolah.
1: Iyalah kalau kita beli mana-mana deh ada macam-macam jual kuih ke apa.
0: Tolonglah.
1: Ada lebih kita beri lebih.
0: Betul.
1: Kalau tidak pun tidak kalau kita beli banyak pun janganlah kita royak dia tak boleh kurang kau ni. Boleh buat kira gitu tapi kak ni nyayo dia.
0: Tak payahlah.
1: No, tak pada dia. Baik. Kita nyo Rosdi Abdullah amo minak tepung bokok. Minak iyalah.
0: Lama hok beri tepung bokok ni. Tapi kita pasal lagu dulu
1: sebab pasal lagu.
0: Sebabnya nila ni ada sikit lagi kita boleh kecek tepung ni.
1: Baik.

0: Itu dia. Ya. Abedi, Abdu dia kata pinang kotak tu lain pada kuih bom. Pinang kotak tu dia kecil-kecil, jeket-jeket. 3-4 butir. Jeket-jeket dia.
1: Alhamdulillah lah dia memberi pencerahan kepada kita.
0: Nanti kita kecek semula. Pasal pinang kotak ni deh.
1: Baik, terima kasih lah. Terima kasih bersama dengan kita lah. Tadi Abang Mi di
0: belah sana.
1: Belah Weng. Weng ni.
0: Belah Weng.
1: Weng dia kata.
0: Di Enor Aifah kau.
1: Kata dekat-dekat tu kali. Ni. Boleh menanyu khabar lah. Dua orang tu. Cuma dia kata kalau bi kayu ni, dia kata kolih bi kayu. Tak panggil tepung bokor. Tak tahulah. Dia kata sebelah-sebelah atas ni ada lagi orang panggil tepung bokor. Jadi bermaksudnya tepat-tepat tu ada sebut lain-lain lah. Tepung bokor ni. Tak apalah kita rai belaka asalkan dia mau tahu. Habis dia ayat tepung bokor ni, dia mau tahulah lagu mana ni. Berah kau bi kayu kau. Cara buat teh dia, makan dia rasa belah mana. Itu yang kita nak. Nak kosinya sebenarnya. Jadi semoga mudah-mudahan kita harapnya dia mau mengusahakan buat kuih tepung bokor ni tidak rasa putus asa ataupun rasa tak saya nak buat dalam ni, tak ada orang nak makan.
0: Ada lagi.
1: Jangan putus asa, buat. Nah, kalau sekurang-kurangnya takut ada nak boleh orang baru pula mengedan nak makan dia. Contoh ada.
0: Kena buat, kena
1: cari. Nak cari lah belah nu jauh.
0: Tapi kalau mak ada ni, kalau misal ngidek kau gapa beli toksil lah dekat-dekat. Nak biar panggil lakuh sikit.
1: Naik kapal terbang.
0: Jauh sangat ni. Tak mampu. Sebab Nuraifa dia kata tepung bokor di Wing 10 bak. So buku. Kalau boleh makan hok dekat Wing tak apa dah.
1: Yo. Gitu ni.
0: Mak Do nak betul balik sebab tadi kan kita sebut pasal kuih bom. Sufian pun royak. Bukan Mak Do, bukan kuih bom. Dia besar ibu jari je. 3 butir takut bila goreng. Itinya dengan ni saya Mak Do tak biasa makan tu. Bolehlah kita kecek mengedepai kau 2 minggu lagi ke habis dia.
1: Betul lah. Mas 10 ni kata macam-macam kuih tradisional. Ada hok moden pun ada. Gapo ni nasi kabu pulak bah. Nasi kabu 2.50 je sebuku.
0: Gitu. Tapi ada nasi kabu murah lagi.
1: 2.50 ni nak tanya Mas 10 ada kambing ke dalam tu? kalau ada kambing kau yak kambing. Boleh pakat gi. Leh? 2.50.
0: Dia kata ada kambing tapi bayar asing.
1: Dok semelih diri lepas tu buat mari daging kita buat.
0: Gitu pula. Muhammad Ruslan dia kata Abidi Mak Do kuih tepung bokor dengan kuih kolis tak minyak orang lama minat benar. Betul lah. Tepung bokor ni tapi Mak Do rasa kena ajar lah ke budak-budak juga Abidi deh. Sebabnya tepung bokor ni memang tidak menjadi kegemaran ataupun kesukaan budak-budak.
1: Ya.
0: Takut betul. Lepas ni bila kita dah tua, kita dah tak ada deh. Benda ni akan pupuh.
1: Maulah. Itulah. Deh. Selera pun makin hilang.
0: Betul.
1: Tak berapa suka dah. Jadi itulah. Deh, kurang-kurangnya. Yalah. Dia besar anak ni payuh nak suap mulut.
0: Tak ada dah.
1: Bila kecil-kecil ni kita makan semuluk dia. Semuluk kita. Lama-lama ni. dia tahu. Ni abah aku minat menang ni tepung bokor ni. Gitu. Biar selera tu ada. Dia ada keluarga kita.
0: Budak lo ni ayah goreng.
1: Yalah.
0: Tapi biarlah. Noyanya generasi lo ni lagu tu. Kita dulu, kita masih lagi ambil ataupun makan ni hok mok kita ajar dulu.
1: Kita sebenarnya hakikatnya kehidupan kita ni lama baru ada. Biar ia reti. Kalau kita ayak tepung bokor, kita boleh selitah.
0: Rupa lagu mana.
1: Dia ada manis, ada masin sikit. Ada lemuk-lemuk. Begitu.
0: Tapi bila kalau kita tak ajar anak kita ni tepung bokor, dia tak tahulah ganu
1: Pokku Mahmud dia kata kampung Ipoh dulu ramai jual atas market. Lo ni tinggal sorang dia buat bokor ubi kayu tepung bokor ni. Bokor berah. Cepat basi. Bokor berah cepat basi. Pokku Mahmud Ipoh Tanah Merah Kelantan.
0: Itulah deh. Kalau tak kena cara jadi basi pula.
1: Yalah. Syukri Ahmad dia kata tepung buku pun anak-anak
0: tak kena.
1: Tak kena dah. Yalah. Moga demo dibukuskan oleh
0: Masa.
1: Ya, masa. Mm-hmm. Dan juga apa produk-produk makanan yang terbaru.
0: Ni macam-macam. Mm-hmm. Okey, kita pun pukul 4, 3 minit dah, Bedi.
1: Ya, sekadar ni lah. Terima kasih yang mana berkongsi dengan kita. Menerusi langsung FB Kelantan FM dan juga memanggil yang mendengar sekali, semua sekali lah. Jadi jelah kepada kita, adik aku. Ne? Sayangi dan hargailah demo-demo hok buat makanan ataupun kuih ataupun tepung tradisional. Kita pakat membantu supaya benda ni tak hilang.
0: Dek zaman.
1: Tidak setakat kita sebut saja, tapi benda tu ada di depan mata. Baik.

0: Baru masuk ke sesi Jun 2026, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 0169 2143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: itu dia. I love you daddy lah kalau kau bahasa orang putih dia. Okey.
1: Baik, sebelum terlupa dan juga galik ada. Bagi demo-demo tadi pun dalam live FB Kelantan FM duk menanya lagu raya. Jadi sebagai pengetahuan ada aku ambo esok bermulanya lagu raya.
0: Esok 19 hari bulan
1: Kelantan FM ni. 19 hari bulan. Dan juga sebelum terlupanya bagi nak menyapa kepada adik aku berkenaan dengan forum kita lah, forum Kelantan FM bersama dengan Masjid As-Solihin Berih Beris Becah Semuk Pasir Mah lah. Ke diadakan yang mana adik rakok yang berkesempatan alah kepetan ada ni.
0: Jadi gitulah.
1: Alah tepung bokor tak siapa-siapa. Jadi Kelantan FM bersama dengan Masjid As-Solihin Berih Becah Semuk Pasir Mah akan mengadakan forum Ehwal Islam khas sempena sambutan Aidil Adha. Padanya 23 Mei hari Sabtu pukul 8 malam hari Sabtu malam Ahad lah. Jadi bertepat di Masjid As-Solihin Berih Becah Semuk Pasir Mah. Dengan tajuknya Aidil Adha Pengorbanan dan Penghayatan. Comel mena tajuk ni ada ekok yang mana akan dikupas oleh Ustaz Haji Mokhtar Yaakob bersama dengan Ustaz Haji Osman Makzin, moderator forum Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Jadi adik-adik ambo muslimi muslimah ada kelapangnya, ada masa selekalah kita ramai-ramai gi pakak dengar forum khas sempena Aidil Adha yang dianjurkan oleh Kelantan FM bersama dengan Masjid As-Solihin Berih Becah Semuk Pasir Mah deh. Alah aku benuk susu tu. Lepas mado biasalah juga tu deh. Dia lepas jalan kereta api tu kita litah. Jangan tepuh kereta api.
0: Litah.
1: Ray tu alah ke atas sikit jumpa lah tepi jalan. Masjid dia deh. Itulah peluang untuk adik aku.
0: Abang Dik juga ke ni?
1: Memeh. Abang Dik selaku penerbit dan juga selaku pembawa kru-kru kita.
0: Ingat kau moderator ke lain dok ustaz ke apa dah tu?
1: Moderator bersama Ustaz Muhammad Syukri Wafi.
0: Syukri Wafi.
1: Kalau abang Dik moderator sudah awal balik. dia panjang sikit.
0: Dia panjang sikit.
1: Pasal abang Dik duk bangun kambing.
0: Jadi sudah awal lah dia.
1: Sudah awal ke awal sikit.
0: Lah buka bukan kambing.
1: Ikan ayo.
0: Tapi kita terima je.
1: Kita mado. Dia mau buat makan pun mojo.
0: Kita bersyukur.
1: Bersyukur Alhamdulillah.
0: Cuma abis dia sahaja. Dia pergi royak kambing.
1: Iyalah.
0: Makan tu tak boleh lah mano.
1: Tak boleh mano. Esok kat cek dah arus pulak. Jadi begitulah. Okay. Peluang untuk kita bersama. Jangan lupa dek kok. Forum khas Aidil Adha sekali lagi kerjasama Masjid Kelantan FM bersama dengan Masjid As-Solihin Berih Becah Semuk Pasir Mah. Jadi pada 23 hari bulan 5 hari Sabtu malam Ahad pukul 8 malam. Sekadar itulah perkongsian kita.
0: Okey, dan kita nak ayat juga untuk pengetahuan bersama lah. Maksudnya waktu sembahyang asar hari ini zon 1 negeri Kelantan pukul 4.32. Zon 2 duduk di zon 2 tu pukul 4.34. Besok dia juga setiu pukul 4.31.
1: Mana naik kereta tu boleh lah tekan-tekan break selalu-selalu deh. Kalau tekan minyak kak. Terlepas.
0: Kau laju.
1: Terlepas semua lah masjidnya.
0: Betul.
1: Rapat-rapat gorek.
0: Okey.
1: Ya.
2: Ma, adik jatuh tangga. Tergolek jatuh. Bapa pula. Dengar Kelantan FM lah.

0: Selatan FM.
1: Mari pakar.
2: Dengarlah Selatan FM.
3: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenalah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
4: Ya, klip otak. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

Adik Kakak, bersama dengan Bedi dan juga Mak Dos, sebentar lagi tepat pukul 4.32 minit petang akan disiarkan Suran Azam menandakan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hari ini Ustaz nak sebutkan apakah adab-adab ataupun ciri-ciri peniaga yang baik walaupun berniaga secara online. Dia ada adab-adab dia tuan-tuan. Bukannya tak ada. Agama kita ini lengkap. Agama kita ini kamil. Maknanya sempurna. Apa sahaja kita buat, ada batasan-batasan daripada agama. Antara adab-adabnya tuan-tuan ialah janganlah kita terlalu banyak bersumpah di atas barangan tersebut. Oh, maknanya, oi, ini barang baik bos, aku bersumpah bos. Kalau orang tak nak beli, kita marah dia pula. Ataupun kita kata, kau tak kena bagai bos. Contohnya kan, demo tak kena bagai. Ini tuan-tuan, larangan bersumpah ini ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kita hanya dibenarkan untuk menyebut barangan tersebut dengan kadar kualiti ataupun keadaan yang sebenar. Ini ramai ni orang berniaga online, bila dapat beli barang tuan-tuan, tengok barang sampai, astagfirullahalazim, jauhnya lebih teruk daripada benda yang asal. Material dia tak sama dengan apa yang dipamerkan. Maka hal ini dikira sebagai menipu dalam agama kita. Maka dah bila sebut menipu, dah tentulah Nabi larang, agama pun larang, dan perniagaan kita pun tak akan ke mana tuan-tuan. Salah satu sebab ni kan, kenapa orang berniaga boleh maju, maju dan maju, kerana tidak menipu dan jujur dalam perniagaan. Maka kita selaku peniaga online, jangan sekali-kali terlalu bersumpah dengan barangan yang kita jual. Malah kita sebut dengan sekadar yang baik, dengan sekadar yang mampu kita, untuk menerangkan kualiti barangan tersebut, supaya bila sampai pada customer kita tuan-tuan, tidaklah mereka kecewa dengan apa yang kita sebutkan sebelum itu. Maka untuk itu, sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: lah.
1: Kelantan.
2: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
3: Yang kelebatan, nak lebih irama, dengarlah Kelantan.

0: RUU pisah peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan Peguam Negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara Peguam Negara dengan Pendakwa Negara.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologis Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketika atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu menerusi Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
4: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan penurunan SSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peralatan-peralatan tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
5: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu. Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam banding itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, regu lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten. Selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertempuran hubungan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita.

0: Okey, terima kasih kepada anda semua yang tetap setia lah bersama-sama dengan kita di Biz On Air Kelantan FM deh. Mari pula lah sore ni untuk bersama dengan adik-adik kita setiap petang. Lagu mana keadaan cuaca tempat demo tu? Tempat kita hari ni rasanya bereh ni. Tapi tak nampak lah muka kita duduk dalam bilik ni. Bilik kita ni terkurung. Sekala kalau kita duduk tempat out kita live tu tak apa. Tapi ni adalah merupakan rakan meh. Jadi tak nampak lah luar tu lagu mana keadaan cuacanya. Tapi harap-harapnya keadaan cuaca tu bereh lah deh. Tapi kita kena beringat dulu ni sebab dia dah sampai masa dia untuk dia nak berubah apa monsun dia daripada monsun timur laut dan berapa lah semua tu sampai masa dia tu nak dekat-dekat lah dia. Kita raya pun nak dekat dah ni, tak berapa lama lagi dah nak raya ni, raya korban kita. Baru ni kita menyambut raya poso, ni kita nak menyambut raya korban pula. Jadi pakaian-pakaian ni lagu mana kalau suruh nak raya dengan cara fashion hot comel-comel, nak suruh lawa-lawa gapo semua tu, jangan lupa deh, gilah ke apa the go box. Baik, kita nak tanya juga dengan mami ataupun daddy ni, yeah, lagu mana kita, kalau kita nak kenal kualiti satu-satu produk ataupun pakaian tu sama ada dia masih lagi baik ataupun tak.
1: Biasa kalau kita nak kenal material-material yang terbaik ni ataupun tidak, kita boleh tengok waktu kita pecah bay tu. Jadinya kalau kita tengok dia gini biasa, biasa kalau hok molek dia tu ubik tu kadang-kadang baju hok tak pakai lagi walaupun dia perlu. Maksudnya dia sekali dengan tag, dengan tag tagi, dengan ada stiker lagi, ada satik lagi. Dia kadang-kadang cukup kita boleh tu penuh tu ubik, baju yang berlipat duduk dalam plastik.
0: Jadi maksudnya memang bagi A lagi lah.
1: Oh, memang bagi A lagi. Tapi dia kadang-kadang dia atas lak juga. Dia kadang-kadang kalau kita beloh tu tain rezeki molek, dia tubik dengan comel. Tapi tain tak ada rezeki tu kadang-kadang tubik kain hok bugur, hok lusuh, hok mudah terkoyok. Jadi benda-benda gitu kita sebagai peniaga ni kita perlu hadapi lah. Ha, kita perlu hadapi.
0: Kena tenang.
1: Jadi kita tak boleh nak expect benda tu terlalu tinggi. Jadi kalau kena lak molek, dapat rezeki molek, molek lah. Kalau dok lah gitu.
0: Jadi kalau macam apa toko-toko ni sekali sapa tu berapa toko?
1: Biasa toko-toko sekali sapa ni tidak menentu. Tengok defense atas atau permintaan lah. Paling banyak pun biasa 10 ataupun ke atas gitu lah.
0: 10 toko sekali sapa?
1: 10 toko sekali sapa. Tu bagian yang kita order lah tu daripada dengan pembekal.
0: Okey, jadi maksudnya pembekal tu ambil pembekal di Kelantan juga ke ataupun ambil pembekal daripada luar?
1: Pembekal daripada luar. Biasanya daripada JB lah. Pembekal tu daripada JB. Kita ambil.
0: Okey. Jadi dia kalau macam kita nak dapat ke apa bekalan tu daripada pembekal ni, adakah pembekal tu dia bagi syarat? Dia kata kena buat pembelian toko ni sekurang-kurangnya kena 10 toko kata.
1: Ya, betul. Biasa kalau dengan pembekal besar ni, kalau kita bersetakat kalau kita nak ambil 1, 2 ataupun 3 bil, biasa dia tak layak lah.
0: Tak layak
1: dia? Ha, dia tak layak. Dia biasa kalau untuk kilen ni lagi banyak, lagi molek. Lagilah dia dah layak kita molek.
0: Okey. Tak apalah, asal ke kita boleh buat peniaga, kita boleh nego dengan cara molek. Kita ada apa bil sapa semua setiap masa tu. Tu salah satu daripada kemudahan dah untuk kitanya. Jadi dia macam kalau di the go box ni. Okey, kau yang nak sebut eh.
1: Payah sikit dah.
0: Sebab kita baru pertama kali dengar dah. Jadi orang lain tu mungkin dah biasa dah di sana tu. Jadi maksudnya tempat dia tu dia ada ruang, dia ada butik dan juga adakah dia ada tempat untuk kita nak pilih base ni? Kau dia di tempat yang sama?
1: Pecah base kan macam mana?
0: Ah, tempat pecah base.
1: Biasa kalau pecah base kita tidak akan pecah di The Gobok lah. Kita ada tempat kah kita.
0: Okay.
1: Kita ada tempat kah kita untuk
2: pecah base. Sebab faktornya sebabnya habuk. Faktor antara satu faktor adalah habuk. Kalau kita pecah dari butik tak boleh lah. Jadi habuk tu, kalau guni ni memang habuk dia memang lah. Sebelum kita nak sorting masuk ke kedai tu, kita akan dobi dulu pakaian tu.
0: Okay. Jadi maksudnya bukan situ lah.
1: Bukan situ.
0: Tapi boleh pergi kalau nak pergi?
1: Boleh, tak ada masalah. Boleh pergi.
0: Okey, tu dia. Cara mudah lah. Kita nak tanya bagi pendengar-pendengar kita ni, mungkin dia kata, gidah baru ni tak ada pun apa pecah toko situ. Jadi sudah pun terjawab lah bagi mereka yang tanya lagu mana, pecah toko tu mana, apa semua, dah pun terjawab. Okey, baik. Jadi sebelum kita berpisah untuk petani ni, mungkin ada gapo lagi yang Mami Daddy nak tambah?
2: Okey, Mami nak tambah sikit lah. Okey, untuk pembeli yang online, korang boleh follow TikTok The Gobok Official ataupun The Gobok 2. Okey, di samping tu korang juga boleh follow Daddy Mami CEO Prank. Ataupun satu lagi, Syapeja Daddy Mami. Itu antara part page lah kita aktif.
0: Semua tu TikTok berlaku?
2: TikTok berlaku.
0: Okey, jadi kalau rasanya nak tengok produk apa The Go Box ni, boleh tengok jugalah di TikTok tu.
2: Betul.
0: Kalau nak tengok promo boleh kat situ. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami pastinya di Biz On Air Kelate FM.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Okey, balik semula bersama dengan Abedi dan juga Mahdo.
3: Baik. Skoda-skoda yang kita boleh berkongsi dek kok. Kalau ada salah silap agak kemaah. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang. Abedi akan bersama dengan Mahdo semula. Bersama dengan adik aku. Setia bersama Kelantan FM. Ada semua.
2: Ya. Cuma tak adik, Abedi. Sebelum kita nutup lah. Tak adik, kita nak kongsi berkenaan dengan nasihat daripada polis.
3: Polis.
2: Ketua Polis Kelantan. Polis Kelantan. Menurut Datuk Muhammad Yusof Mahmat.
3: Ya.
2: PDRM di negeri Kelantan ni bimbang, Abdi. Ya. Sebab peningkatan kes bunuh di negeri kita, Kelantan ni, melonjak lebih 100% dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ni berbanding dengan tempoh yang sama tahun lepas. Jadi lebih daripada 100% ni oyaknya.
3: Yalah.
2: Boleh kira jugalah. Penat jugalah tu.
3: Ya, kita ni alik keluarga atau mok ayah lah dia ada ni. Tolonglah kawan dia juga, kita menanya khabar anak-anak kita. Betul. Dia bersaing dengan siapa. Dia mengelok daripada benda-benda yang kita tak usah berlaku lah.
2: Jangan sampai kita nyesal kemudian hari.
3: Itulah.
2: Sebab katanya Ketua Polis Kelantan, 5 kes jenayah bunuh direkodkan setakat ni berbanding dengan 1 kes ya tahun lepas. Sekaligus jenayah berkenaan dengan sesuatu kita rasa macam sukar dijangka dan dicegah oleh pihak berkuasa ni, betul-betul di luar jangka.
3: Kita beringat belakang lah. Beringat belakang dan juga kita ambil perhatian sebagaimana yang Ketua Polis Kelantan Royak ni dalam keadaan rasa kebimbangan dan juga rasa tanggungjawab kita bersama.
2: Betul.
3: Baik orang kampung kita ataupun anak-anak beranak kita. Jaga belakang lah.
2: Nasihat Abedik serupa dengan Ketua Polis Kelantan. Jadi menurut Ketua Polis Kelantan, masyarakat kena lebih peka kepada pergerakan ahli keluarga dan kena sentiasa pantau persekitaran pergaulan anak-anak untuk mengekang daripada berlakunya jenayah seumpama ni.
3: Itulah pesan yang baik tu. Kita ambil perhatian belakang lah. Mudah-mudahan kita ada keadaan selamat belakang. InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Mak Dan dengan Abedik pun nak berasa-rasa, nak klik dah lah.
3: Itulah.
2: Klik dah lah kita weh. Muka tengok-tengok je, nak lemah setengah dah.
3: Yalah, air-air pun kering dah. Start pukul 2 sampai lah ni kering dah minum. Air masuk, bukan air-air mani-mani.
2: Kita minum air masuk, jaga kesihatan.
3: Yalah. Baik, kita jumpa semula.
2: InsyaAllah.
3: Assalamualaikum.

0: Dan Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM, penuhi citarasa anda.
1: Kapakalah jaga Kelantan kita.
2: Kami dengar Kelantan FM, memang jeliga.

0: bos. Nyak puluk.
1: Dah laku nak gila ni duk sepet dulu ni.
0: Dah lama nak mari dia.
1: Oh, tak tahu lah.
0: Dah lah kalau mu tak si mari pun mu royak lah. Boleh aku klik royak ke raja.
1: Hai, tak boleh kerja raja kena pergi.
0: Haa.
1: Macam kau lah aku suruh ni.
0: Haa, mari lah.
1: Aku nak lopak ni.
0: Lopak gila.
1: Haa, aku berlopak bus lalu.

0: Lama lama lagi.
1: Tak lah lama, tak lama pun aku tak cakap nak soyok tekok dah mu mari dah ni deh. Weh, homo. Lama aku tak tengok.
0: Aku pun lama juga tak kelih.
1: Tak lama ni, nangu tak ada isi gini mu nak
0: eh. Aku ni bukan apa-apa tak ada isi ni nak jawi kemu. Kerana kuruh ya kalau kemu ada.
1: Kuruh lah tak ada isi. Pakai pioh lah ni mu he.
0: Eh, pioh pun pioh asali ni.
1: Pioh
0: kau pioh digama.
1: Pioh ori deh.
0: Ori.
1: Pioh ni, dia ada sama deh.
0: Ada sama-sama.
1: Jadi, gini. Jadi aku ni, mari panggil mu.
0: Mu mari panggil aku.
1: Aku ni bawa titah peretah raja dalam negeri.
0: Wah, jadi mu bawa saja raja. Mari panggil aku.
1: Suruh pergi ke bala.
0: Suruh naik atas bala. Pergi je mu tak tahu
1: aku
0: dah.
1: Aku tak tahu lah.
0: Kalau aku nak tahu, aku kena pergi.
1: Mu kena pergi.
0: Pergi.
1: Jadi kita pergi.
0: Ayolah aku perasaan cara kedua. Telah nira dari bilik suci agak tiba menuju dapai raja.

0: Jatuh ke mana jatuh kita jadi tangguh ini. Jalan ini.
1: Ha. Kita dua ni sudah sapa dari pintu kotor.
0: Sapa di pintu kotor.
1: Jadi aku ni orang kena panggil mu, orang kena suruh kalau mu kata. Masuk selalu aku masuk kalau mu kata tunggu sini aku.
0: Jadi mu kena dengar titah peretoh aku deh. Sebab aku orang kena suruh, mu orang kena panggil deh.
1: Ya, ya.
0: Jadi gini.
1: Ha, ha, ha.
0: Aku rasa... Aku duk fikir-fikirlah.
1: Ha.
0: Rasa-rasa baik kita masuk selalu.
1: Masuk selalu. Kita... Kalau duduk sini pun tak guna.
0: Taklah masuk pun kena masuk dua-dua lah.
1: Yalah, yalah. Nah,
0: kalau aku masuk sore, kita tak jadi juga.
1: Ha, ya, ya. Gigi.
0: Ha, jadi kita masuk selalu lah, dek.
1: Ha, okey.
0: Kalau aku masuk sore, kita aku tanya aku, dia kata... Aku tak padu kerja dia.
1: Kerja dia pula. Betul.
0: Ha, jadi kita masuk lalu.
1: Gogeh.
0: Jadi gini dia.
1: Ha.
0: Siapa dah dia kita ni dia?
1: Ha, oi.
2: Ku.
3: Ayo sungguh juga ni awe muda balik.
0: Ai batik siapa balik dah ku?
3: Oh, jadi mungkin panggil siapa dia tu?
0: Ini ada dah ni kuih.
3: Oh, ada selalu dah.
0: Patik masuk dua-dua selalu dah
3: ya,
0: aku.
3: Ya, sungguh juga ni.
0: Patik nak masuk sore ke aku, nanti ku tanya pula ku.
3: Ya.
0: Oh.
3: Jadi ada dua-dua dah mari tu. Aku boleh botak tu teh. Bapa yang duduk lagu tu tu?
0: Tak lagu eh.
3: Dek mu ambil di mana ni lagu ni?
0: Taklah patik pergi sana pun nak ambil wak mari pun payah kalah juga aku ni.
3: Bapa?
0: Taklah kena simbu air, kena lepas baru lepas belekoh yang ni aku ni. Aku beringat lah sikit.
3: Dek, bapa yang mungkin ambil hak tamaknya?
0: Taklah mana aku tahu aku.
1: Bila tamaknya?
0: Taklah aku pergi, bukan aku pergi ambil, aku pergi panggil mu eh. Lepas tu?
3: Cucu kelebotan tu tak duduk dia. Tiap lagi mari.
0: Buahku.
3: Aku mau pergi dia tu. Tanya dia nak pergi ke mana tu.
0: Ha.
3: Ni mari nak tukar amur. Ni mari nak tukar amur ni awet.
0: Gajo.
1: Gajo.
0: Mu kena kena tak gajo. Mu cari duk buah sangat kak.
1: Ku pancik mari je ku.
3: Mu mari dah weh.
1: So tu aku panggil perasaan taruh kedua aku.
3: Ya, semua juga.
1: Ya, belum putus. Adak mana belum lesat. Coba tu aku cerita bagi perasaan taruh kedua.
3: Ya, semua juga.
1: Nyata aku.
3: Kerana sebab mau panggil perasaan taruh kedua ni. Awak mau buka kurang nasi makan tabala tidak sebab mau kurang rakyat sana. Masalah siapa mari dah dua-dua dah awak.
1: Kerana
3: mana sekarang lah ni tubuh belum nama negeri belum tergelar lagi awak sila. Dengar mau nak kabar tadi.
1: Jadi tubuh cuaku belum ada nama negeri cuaku belum ada gelar.
3: Ya, sungguh juga.
1: Jadi hari ini cuaku nak wajaklah kepada pengasuhan. Ya,
3: sungguh juga. Aku nak kabar tadi.
0: Hari ini aku nak tok hijau nak buh nama.

0: no kabar to.
1: Apa sedoh hu?
2: Ngadoh he.
1: Asilogu.
0: Iya.

0: sangat benar sekali.
1: Kerana mana nyawa mob kata sani tubuh ada dengan nama negeri ada dengan gelar.
0: Ah, benar aku.
2: Ayam nasu.
1: Tubuh nama raja besar duduk dalam negeri sana sebagai uyum awe.
0: Ah, lagi aku.
1: Kerana mana sekarang lah ni amu nak cerita pada dirimu antara kedua awe. Kerana mana amu ni sudah lama masa dah jadi raja dalam negeri.
2: Ayam nasu.
0: Benar aku.
1: Kerana mana weh menjadi raja tak duk lah pemasuri ya weh. Sekarang lah ni amu berasa cita-cita amu nak jari lah pemasuri sore dari dalam istana sebab kerana mana weh kalau rakyat saka masuk nak berguai berkata ya weh. Kalau lelaki-laki tidak apa lah weh sebab amu raja ya weh. Kalau orang perempuan mari nak berkuih berkata tak boleh awes sebabnya kerana mana tak ada pemasuri.
0: Benar aku.
2: Kau tak ada orang.
1: Jadi aku nak tanya mu antara kedua ni awes munduk jalan kata kulu kile jajah dari dalam negeri orang cari kapo tubik kapo masuk kapo. Aku nak tanya mu ada kodok song patuk mani bangun awes.
2: Jadi gini ku eh.
1: Yalah.
2: Jadi lolo ni nyoku duduk sore ku deh.
1: Ayo sungguh.
2: Jadi ajak di hatiku pacen rasa gak ku berasa nak bini
1: nak cari lah pemasuri ya weh.
0: Ah, jadi sebab orang katanya tuaku ni orang kata rumah perok suka datang.
1: Iya
0: sungguh. Sembah datang ku jadi tak ada kurang apa mereka lagi tuaku kurang sore.
1: Kure pemasuri aku. Ayo sungguh. Apa nak tanya mu awe? Mu ada jumpa kau ada bertemu kau dak orang sung patuk mani bangun dengan mu awe.
2: Jadi gini he. Tueku kita ni
0: ha.
2: Dia nak cari pasengnya.
0: Iyalah nak cari pemasuri.
2: Pemasuri dia.
0: Sebab rakyat saka bagi tengok lelaki ada tempat mengadu. Bagi tengok orang perempuan tak ada tempat nak mengadu.
2: Tak ada nak buat kira bercara dengan sama-sama orang tino dia.
0: Ha.
2: Jadi gini dia tanya kita tu dia.
0: Oh ya.
2: Jadi mumunya lagu mana? Berasa ada ko?
0: Aku ni tak nampak apa satu gelak gemak aku berasa.
1: Oh. Jadi mu tak temu.
2: Tak ada nampak sikit.
1: Tak ada jumpa hak sang patuk mani bang dengan mu.
0: Ah benar ku.
1: Oh ni beginilah weh.
2: Jadi gini ku eh.
1: Iyalah.
2: Dah lama godok jalan lama-lama tu kena beringat dulu ku.
1: Iya.
2: Hak mana duk mananya.
1: Iyalah.
2: Jadi patik rasa ku ada ku hak sang patuk ngan tueku ni ku.
1: Di mana weh?
2: Ai jauh tapi gak ku.
1: Jauh pun tidak pelik lah ni. Kalau kita tak boleh pergi dengan kereta, kita pergi dengan kapal terbang.
0: Ay, kapal-kapalnya tidak dalam negeri kita.
1: Oh, dalam negeri kita.
2: Orang tidak dalam negeri kita ku jauh di seberang laut ni ku.
1: Seberang laut?
2: Oh. Eh.
0: Ha.
1: Ya.
2: Bunyi-bunyi kapal. Bawah jago espik bentalo nago aku rasa.
0: Dari laut tujuh tu.
2: Laut
1: iya,
2: tujuh.
1: Iya kawan. Sebab tu lah amu rasa amu ni pospo mimpi ya weh.
2: Ha kata doh.
1: Amu sepo mimpi kata ado weh. Kata sore duduk kata oh, nago apa ni raja nago duduk jago dia tu weh.
2: Ha ha lagu.
1: Lagu mana weh kita nak pergi ambil tu weh. Kerana mana kalau kita orang biasa ni nak ngamik amu rasa tidak boleh awe.
0: Amu ngaku.
2: Muka jauh susah payuh ku kena jemerai laut lakuh pula
1: berapa
2: negeri ku
1: ni.
2: Nak boleh
1: sapa. Sebab ada orang jago tu bukan orang main-main jago awe. Kalau kita pergi ya tak ya awe. Nyom dia ko nyom.
2: Ah tengok jalan kala tu maklum sajalah
1: aku. Ya sungguh juga ni.
2: Penyamu kawai penjahat pencuri ada belakalah aku.
1: Amo nak tanya mu siapa dia ya boleh gi ambil awe.
0: Ha.
2: Pada pendapat patik lah aku. Kalau ku suruh gak patik gi dengan mak ni mu. Duk rasa saja juga.
1: Ayo, sungguh.
0: Kita dua tentu dah salih pergi.
2: Tentu moga tak leh kalau pergi pun.
1: Ya, sungguh juga.
2: Aku rasa tak ada siapa kalau aku.
0: Ha, ya.
2: Kalau suruh rakyat saka bala tentera hok lain pun patik rasa pun tak leh juga ku.
1: Ayo, sungguh.
2: Dalam patik beri pendapat boleh ku.
1: Hmm.
2: Sebab patik kena sore balai. dari ya, dalam negeri.
1: Ya, sungguh juga ni awak.
2: Bolehlah titoh peritoh ke dia suruh pergi cari ku.
1: Ya, sungguh juga ni awak. Hanya beginilah awak kerana mana awak nak serah pada dirimu antara kedua ni awak. Awak nak terima hak molek, awak nak suruh carilah sekala balai. Kata nak suruh balai pergi ambil pun membuat. Mu buat kira cara lah mu antara kedua tapi sebab amo nak tunggu mu dari
2: stadium. Kerana tuiku nak titoh petoh kata diri patik nak suruh. Agi titoh kos kia balai-balai tuiku dia.
0: Ya gini.
2: Ha.
0: Mu kena gilpa. Anak balai raja dah ambil putih raja kira.
2: Anak balai raja ambil putih raja kera tu. Muka lama dah dia, tak lepas dia.
0: Jadi mu kena pergi lepas dia. Suruh mari atas balai ni. Raja mari mengajak raja.
2: Jadi, tu aku nak buat kira bercara dengan dia dia? Ku.
1: Ya, sungguh.
2: Jadi beginilah ku.
1: Ya lah.
2: Patik pergi lepas lah ku balai tuiku antara sore ambil putih raja kera ni ku.
1: Ya, semua juga nak bersila lah weh mu pergi amat tunggu lah dari istana mu
2: weh. Jadi gini lah dia. Aku pergi kau mu pergi.
0: Mu lagi.
2: Jadi aku lagi dia.
0: Mu je lepas sok mu.
2: Jadi aku ni. Kuasuh antara aku sore. Nak pergi melepas lah. Amin putih raja kera balai. Atau aku antara aksore. Nak melepaskan balai antara aksore ni bukan mudah. Bukan dengar bercara. Sebab apa kerana mana. Siapa musim, siapa puye, siapa dah dengar ketika ini masuk. Kerana hari ni aku nak melepaslah balai tu aku antara aksore amin putih raja ku.
3: Sekian persembahan Mak Yong untuk kali ini. Daripada kumpulan Zawawi Abdullah Arjuna Wiwaha, Kampung Limbat, Pasir Mas. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan ceritanya Eden Ijeli, bahagian yang kelima pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Kita jumpa lagi.

0: dengarlah. Lantang FM.
1: Saya Zanaria, umur 20 neh. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedaplah sebab kenalah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, klip otak. No lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Zanaria, umur 26. Saya seumur juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenalah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
1: Ya, kelebatan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.
2: Kelantan FM. I love you. Kelantan FM. Kelantan FM.
3: Gemah go kita.
2: I love you.
3: Kelantan FM.
4: I love you, you all.
3: Penuhi cita rasa anda.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun tepat pukul 6.09 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bertemu lagi pada hari ini Isnin 18 hari bulan Mei 2026 bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sama-sama kita panjat doa kesyukuran kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya, dengan keizinannya dapat kita bersua lagi pada petang ini dan kita boleh memanfaatkan ruangan majlis ilmu yang disediakan di Kelantan FM dengan kerjasama daripada MAIK ataupun Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Jadi pada petang ini sekali lagi kita akan bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz Fekah dan sebagaimana yang Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad bagi tahu saya hari ini nak bercakap pasal dengan korban ya, sebab tak

0: Kita yang akan melakukan ibadah korban pada tahun ini. Jadi assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat adanya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi alhamdulillah, sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz Dr. Silakan.
1: A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alayhi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertama kali, terima kasihlah kepada WD dan juga penerbit kita ni, Mata FM, dan juga lah kepada Maik tu sendiri lah yang mentaja kita juga hari ni kolaboratif bersama dengan Kelantan FM. Dan juga lah follower-follower kita, pendengar-pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT. Alhamdulillah kita hari ni masuk pada satu Zulhijjah dah. Nak tak nak hari ni pada satu Zulhijjah. Satu Zulhijjah, 10 hari bulan Zulhijjah ni gaya dah lah. Raya dah 10 Zulhijjah. Jadi benda kagak hari ni nak saya rasa yang wajar nak saya bagi pencerahan ialah tajuk mengenai udhiyah, iaitu korban lah. Kagak yang melibatkan amalan yang amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya pada 10 hari bulan, iaitu pada hari raya. Hari raya tu tidak ada amalan ya. Tidak ada amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala paling suka ya. Paling suka pada hari raya itu yang menahar, hari penyembelihan yang berlaku, kisah itu kisah pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, iaitu ialah ihra qatadam, iaitu penumpahan darah, iaitu ialah ibadat korban. Nah, ayat Allah paling suka nak paling suka sekali pada amalan pada hari itu ialah ibadat korban pada 10 tanggal 10 hari bulan Zulhijjah. Jadi kita pakat-pakat lah. Jadi ambo pada hari ini nak cerita sikit sebanyak tentang beberapa dalil supaya kita nampak apa hukum dia. Contohnya yang paling senang pada kita, kita tahu bahawa korban ni apakah dia wajib pada semua orang dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kita tahu benda ni menyebabkan bahawa tidaklah kita siapa, kita ni botai dan sebagainya. Atau botai kalau mampu boleh bayar tak apa juga tak botai. Jadi insyaAllah pada kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada saya pada petang ini, insyaAllah kita cerita sikit sebanyak lah. Jadi dalam ayat Quran cerita tentang dalam kitab-kitab fiqah, contohnya hari ini saya bawa kepada kita kitab-kitab Kifatul Ahyar ya. Jadi cerita tentang pertama sekali satu fasa, satu bab itu al-udhiyah sunnatun, maksudnya iaitu korban itu adalah perkara sunat. Nah, supaya kita faham dalam firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Kautsar, iaitu ayat yang kalau kita tengok ayat kepada ayat ketiga. Ayat ketiga sebelum ayat ketiga, ayat kedua dan ayat pertama cerita tentang nikmat ya, inna a'tainakal kautsar, khususnya pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas dicerita tentang nikmat, Allah Subhanahu taala sebut fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu itu sembahyang untuk kepada Tuhanmu, dan juga wanhar itu kamu berkorban. Jadi kalau kita tengok di segi bahasa Arab, cara kaedah dia apabila sebut tentang perintah, perintah ni dia ada nak wajib, dia ada nak sunat, supaya kita faham. Dan itulah alih ulama membawa dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita supaya kita ni faham. Antaranya ialah supaya wan har sini perintah suruhnya korban, maksudnya jatuh pada wajib kah. Situlah timbul dibahaskan oleh ulama, walaupun ada ulama-ulama yang dari mazhab-mazhab lain ya, yang mengatakan perintah itu adalah perintah wajib dan sebagainya. Tapi kita mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala lebih kepada ini sunnah, kepada sunnah. Sunnah kifai, sunnah kifayah, maksudnya seorang satu ahli keluarga yang melakukan salah seorang dari keluarga kita buat, maka semua pahala tu dapat pahala sunat. Itu dia kalau kita tengok supaya kita ni nampak dan sebagainya. Dan kalau kita tengok situ supaya dah kita tahu Imam Malik dia kata wajib, Abu Hanifah kata wajib lah. Contohnya, tapi kita ni sunat tu muakkadah kerana dibawa dengan dalil-dalilnya bahawa dalil-dalil yang menunjukkan benda ni sunat yang berdasarkan kepada dia ada qarinah yang menunjukkan sunat, walaupun dalam Quran cerita tentang perintah-perintah

0: Okay. Seolah-olah menjadikan wajib, tapi kerana adanya dalil-dalil yang terikat dengan dalil-dalil lain, iaitu riwayat Imam Tirmizi rahimahullahu taala, umirtu bin nahri wa wasunnatul lakum, aku disuruh kata menyembelih korban dan korban itu sunat bagi kamu. Ini berlaku, Nabi cerita dan sebagainya. Dalam hadis yang lain tentang hadis Darul Qutni, kutiba alayya nahar wa laysa biwajibin alaikum, maka diwajibkan kepadaku ini berkorban dan dia tidak wajib atas kamu. Itulah cerita antara supaya kita faham bahawa benda ni sunnah, dan kita meletakkan sunnah kifayah. Supaya sunnah kifayah maksudnya ialah sebagaimana saya cerita, bila salah seorang anggota keluarga kita yang buat melakukan ibadat korban, maka gugurlah tutup tes sunnah menunaikannya, dan cukuplah pahala untuk semua ahli keluarga. Jadi seorang yang buat atau family kita tu boleh pahala berlaku.
1: MasyaAllah.
0: Itulah kita nak tu. Moga bagai kau mahal bedi. Bukan main-main deh. Itu nak cerita supaya kita tengok. Cuma sebelum saya pergi panjang lebar tu, saya nak setuh sikit sebanyak. Dia kadang-kadang kita lupa ada benda kargo yang kita terlet. Lama-lama dulu buat, tapi kita jadi tak apalah, lama-lama jadi tergelar amal-amal. Khususnya pada start satu hari boleh, macam hari ni. Kita balik nak puasa tu, nak rolik orang buat semua tu. Nak jaga buat, kita nak bagilah sikitnya. Sebab kita cerita pasal ni, kita cerita sikit banyak dah. Antara sunnah yang jaga kita hidup ke start mula satu Zulhijjah ni gapo? Ialah takbir apabila kita dengar suara. Sogo gapo? Sogo atau lihat highway yang kita nak korban. Kambing ke lembu, kita tengok dia, tengok dia, kita tengok dia. Bunyi sogo kita pun bukannya takbir macam terbegai. Untuk menghidupkan suasana. Okey. Mau kita nampak gah kita nak korban sosok benda besar bagi kita. Orang tak usah apa raya korban kita ni lebih besar pada raya Aidilfitri. Kita ni 4 hari. Tak boleh puasa. Tak boleh main dah. Raya pertama, raya kedua, raya ketiga, raya keempat. Tak boleh puasa. Dua raya tu, lepas raya kedua boleh puasa. Dah ini fitri. Nak raya besar tak besar, Allah suruh ra'i ke. Jadi, kita ni kadang-kadang lupa. Kita nak bagilah kita sama-sama. Kita alert benda ni, kita ambil tahu. Bahawa kita tengok, start hari ni. Kita tengok lembu kita nak korban kau. Kita tengok kambing kau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali sekut kata dah. Supaya merasakan bahagia Allah, satu nikmat yang kita. Sebab itu korban ni, Allah SWT suruh Nabi Allah Ibrahim sendiri sembelih anak dia. Nak merasai satu benda karo, nak kita saya nak buat habis sifat-sifat saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebenarnya supaya kita nampak deh. Jadi kalau kita lagu tu, kalau boleh lagu tu gak, boleh kita takbir lah. Kenapa? Ini tidak ada dalam hadis sebenarnya. Benda ni cuma diistimbakkan oleh ulama berdasar kepada ayat Quran. Liyashhadu manafi'alahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahiyatil aman al-an'am, supaya mereka itu menyaksikan pelbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka itu menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu atas rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka daripada haiwan ternak. Supaya itu ialah beradab kita alih-alih puak tengok. Maka sebab amalan 1 hingga sampai 10 ni, dia ada amalan-amalan Nabi suruh kita banyakkan. Kita 3 kago. Pertama, fihinna fa'akthiru fihinna minat tahlil. Maksudnya la ilaha illallah banyak sikit. Bahkan kita nak korban ni kan, minapok-napok warok terkena dolar. Minapok gitu. Wat takbir Allahu akbar biar ada juga, wat tahmid biar ada juga. Alhamdulillah itulah. Katalah ma min ayyamin a'zamu indallah. Adalah satu hadis Nabi cerita, tiada hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, wala ahabbu ilaihi, dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah. Itu amal satu amal fihinna pada hari tersebut, iaitu daripada hari 10, iaitu 1 sampai 10 dan sebagainya. Fa akthiru, maka perbanyakkan oleh kamu, fihinna daripadanya itu, at tahlil la ilaha illallah, wat takbir Allahu akbar, wat tahmid alhamdulillah. Itulah ahli ulama sekitar suruh takbir. Jadi orang tu nak ambilnya, tengok highway korban sikit kan. Allahu Akbar, tengok ya Allah, tahun ni boleh korban. Kita kadang-kadang, kita miss kadang-kadang. Kadang-kadang orang kapur biasa korban kita ni ada gaji ke apa ni. Dia semua ni kita ni. Mana ni?
1: Malu juga.
0: Malu. Allah, kita tengok orang. Okay. Itu besar tak besar, bahagian. Iaitu korban kerana Allah ni. So, satu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia tak sih pergi tengok tempat saksi tempat korban dia. Nabi kata, Nabi kejut kata, bangun, kumi bangun oleh kamu, bersaksilah oleh kamu. Sebab nak royak bi besar tak besarnya, darah nak titik tu lah binti.
1: Yeah.
0: Darah nak macuk mula-mula, tidak laju ya. Darah tu kan.
1: Ya.
0: Laju kan. Kalau bila kata perasaan tu kat orang cemelih,
1: macam lah,
0: gitu. Macam tom. Tu tu kita ada siapa, tak ada siapa tanah tu hati mod.
1: Oh.
0: Amalan kita nak ayat Allah suka nak cerita. Oh, siapa pikap gitu. Dan seluruh orang yang bersaksi pada hari itu, Allah hapus dosa. Walaupun dia tak korban sekali pun. Nak ayat apa? Sebab Allah suka.
1: Tapi hak ada di tempat korban tu lah.
0: Korban ada duduk luar tali. Nak kena saksi, nak saksi, nak ayat bi pengorban ni.
1: Ya.
0: Nak orang panggil nak surai, nak meriahkan suasana. Dan dia meriah. Itu kita tengok, hey, korban kita takbir. Terus ada daripada rumah kita takbir. Dia kan, we nampak nak meriahkan suasana. Kali benda lain kita boleh buat, wah, dok. Boleh nyanyi kau tu, boleh gini. Kalau nak korban, nampak lengis, terdilek je tau. Tak nampak beldi, tak nampak apa lagi. Nak pisah. Tapi nampak benda-benda kita syiah. Ni benda syiah. Jadi kita pakat-pakat comel lah. Amat ibadat semua itulah. Saya nak cerita supaya cakup kita ni terlepas pandang. Benda-benda nampak nampak kecil.
1: Yeah.
0: Nampak benda ni nampak biasa. Tapi hakikatnya Allah nilai harga yang kita buat itu. Jadi oleh ulama' saya, mujangin siapa, mu terlepas. Nak alih ulama' kita buat dulu.
1: Yeah.
0: Nampak lawi contohnya. Bawa lawi. Allah lembu ni nak korban ni. Allahu Akbar. Allah. Ha, merasai suasana itu sendiri. Start bila? Start satu hari bulan Zulhijjah. Start mula hari ni. Dan orang-orang nak korban pula. Family-family dia nak korban pula. Lalu oleh hari ni. Kita tanya anak-anak adik. Anak kita kau nak suruh nak buat. Tak masalah. Maka siapa belakang? Maka janganlah gerak kuku. Start hari ni. Bulu-bulu jangan nak guting ke apa dia kena nak pendek sebagainya. Apa nak itu tu? Sebab lepas kita hari dia panggil lepas kita korban, maka Allah Subhanahu Taala gugur ke segala dosa dan salah satu menyebabkan apa tak sibuk gerak lagi kuku. Salah satu menyebabkan supaya anggota seluruh anggota kita start daripada rambut sampai kuku dah lagi. Sampai kulit apa supaya hari akhirat tidak dibakar oleh api neraka. Sebab itu pada atas. Bab-bab rambut gapo semua dia. Sebab itu benda ni kita nampak biasa je, tetapi hakikat Allah sudah sediakan persiapkan. So Allah bagi dah kita solusi untuk menyelamatkan diri kita daripada azab neraka ni dah. Sebab itulah kata ulama, pertama sekali keistimewaan yang ada pada korban itu ialah keampunan Allah Subhanahu taala. Titisan darah tadilah supaya kita nampak dah. Ayat besar pengampunan Allah dalam riwayat Imam Al-Hakim. Dosa-dosa nak lalu tu hapuslah ke dosa. Dan juga kebajikan pula Allah banyaknya kebajikan yang Allah Subhanahu taala bagi. Start kebajikan kita lagi mana? Nak kita sedekah kat orang, nak kita makan. Makan tu dia ke pahala kunyah tu. Kita kunyah daging tu ke pahala lagi. Siapa pikak Allah kira siapa pikak gitu. Ya Allah Tuhan Subhanallah, Allah Subhanahu taala ni begitu nak meraihkan pengorbanan yang sebenar hakikatnya korban kerana Allah. Kita kena faham beza kita sembelih lembu, sembelih kambing hari-hari biasa. Hak ni kita buat kerana Allah. Tapi itu Allah raih. Orang raih. Cuma kita kena ingatlah setengah-setengah orang dia nak ambil nak ambil dah korban contoh nak buat akikah. Kalau nak capus sekali setengah orang kan dia nak mudah kan. Ambil dua-dua capus sekali. Jadi bagi ambo, jadi ulama-ulama kita lebih masyhur di kalangan ulama kita kalau boleh buat suku-suku lah. Akikah tu buat anak kita. Kan eh? Hal ni kita nak buat ni untuk
1: khusus
0: untuk Allah. Nak bagi kepada Allah. Biar nampak biar ada beza yang kita, walaupun ada ulama kata membolehkan. Tapi nak kuat paling kuat al-asah di kalangan ulama yang rajah pada ulama ialah kalau boleh asing kan benda itu maksudnya berbeza-beza dan lain murad dikendaki sebenarnya tu tu bahagia kepada Allah. Hak ni lagu lain syukur atas anak boleh anak. Syukur juga pada Allah juga tapi kerana anak. Hak ni tak kerana Allah semata-mata. Jadi biar kita nampak benda-benda lagu tu supaya kita rasa nampak. So Allah Subhanahu taala ni lah siapa sekat mana bulu atas bulu boleh bila bulu. tak ada orang boleh bila bulu kami bulu bagi bulu dak lembu. Allah kira atas nilai nilai ye harga apa yang ada pada bulu. Astagfirullahalazim juga. Ha, siapa pekak gitu pula. Sebab itulah siapa kulit dia kulit binatang kalau kuku kan ada kalau boleh carilah haiwan ya kalau kita nak sembelih haiwan bak haiwan pula ni. Masuk sikit. Oh itu haiwan itu biarlah ya ada tanduk. Nabi kalau dia nak buat korban dia cari yang bertanduk.
1: Ya.
0: Bak apa? Nampak cukup cukup laku orang panggil
1: sifat
0: cukup
1: dia,
0: sifat dia cukup lekat set dia tu
1: ya
0: ya kabila albila kita melih lembu yang tak ada tanduk ukur dia sah tak ada masalah tapi nampak macam dogo teh ha nampak kurang kita sik agama kita nak bagi kan Allah SWT ni cantik indah Allah suka benda-benda yang indah yang cantik jadi nak macam kalau kita kat kereta aksesori dah full aksesori baru kita rasa suara jadi nak lagu tu kita nak ibadat korban kita pun biar comel dalam keadaan kita tu dia dalam keadaan dah supaya kita ni nampak sendiri supaya itu kira apa kerbat sunnah ni sunnah nak Nabi Allah Ibrahim alaihi salam tidak jangan siapa dia lagi rambut gapo Allah Subhanahu taala jadikan kebajikan untuk kita semua dah jadi darah yang kita sembelih kita nampak darah yang kita sembelih habis deh tapi hakikatnya darah tu Allah jadikan satu tempat yang istimewa untuk kita di akhirat. Anak ayat Allah suka siapa pekat begitu. Yeah. Jadi sebab itulah biar kita buat comel. Jadi bila comel dia ada peraturan dia. Jadi berbeza dengan sembelihan biasa. Hukumnya sah sama sah tapi niat macam mana, waktu macam mana, haiwan macam mana. Kita boleh. Oh ni kita nak jual lembu tepok boleh. Ambil dia tak? Kita lembu tepok mau nak mampu. Kau betul tengok. Napa tak segar demen lembu kita tadi ni. Dah boleh seng, seng, song. Ada kena yang bunyi peh, peh. Kita boleh. Boleh sebelah. Tapi kalau hak ni nak kira mana ibadat kita nak minta comel. Situ kita nak bagi comel. Inilah hukum-hukum fiqah yang akan dibawa oleh ahli ulama-ulama supaya bagaimana dijelaskan binatang-binatang yang kita nak buat sembelihan itu supaya comel. Sebab itu kenapa kita nak ambil kita balik relate kepada apa yang berlaku pada Nabi Allah Ibrahim dengan anak dia. Nabi Allah Ismail ni yang dicintai yang dikasihi amat-amat sayang Nabi Allah. Jadi nak benda-benda kita nak tengok benda somel dan lawa ni kita nak buat beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita nak dah. Kalau kita nak supaya kita nampak dan jelas kepada kita. Jadi pertama yang menyebabkan kita supaya kita nampak pertama sekali bismillah. Jadi yang nak sembelih ada waktu-waktu dia. Misalnya contoh kita nak pilih pertama pilih haiwan. Ada tak? Bila tak? Kita biasa bedek kalau nak pilih haiwan, lagu mana haiwan tu lagu mana bagi tu? Kalau lembu. Habis dia pilih warna ke apa biasa? Soh belakang. Nak habis dia suka lah. Nampak kelah, kelah. Bagi dia ada kelah.
1: Kalau kalau kalau hak jantai lah dia. Pasal kita korban jantai dia.
0: Biasa warna wali habis dia suka kan warna atau warna.
1: Ada ada ada warna hitam sikit. Jadi ada warna kuning tu.
0: Ada belakang.
1: Tapi we ada nampak hitam-hitam je sikit.
0: Nampak kan?
1: Gagah tu.
0: Warna gagah. Nabi dia kalau dia sembelih dia akan cari banyak putih.
1: Oh banyak putih.
0: Banyak putih. Tapi ada hitam kaki, ada hitam mulut. Nak rayak tak apa. Nabi nak rayak Nabi suka warna putih. Warna putih ni warna suci. Jadi tak apa. Kalau bagi mazhab kita Imam Nawawi rahimahullah taala warna yang paling baik kalau dapat lah. Itu kalau warna putih.
1: Warna putih.
0: Banyak. Ya? Di banyak perban lain. Dan warna putih. Tapi kalau warna putih pun kalau jali pun tepuk. Ambil-ambil nak lain lah. Saya sikit ni supaya kita faham. Ada benda-benda kara yang kita perlu tengok. Ada kalau ada putih berbandingkan sama-sama yang berlakon. Itu pun molek. Pada warna kuning pun molek. Ada nak warna kuning-kuning mah pun ada. Ada nak kelabu. Yang kalau ada putih, ambil putih dulu. Lebih baik itu. Dah kita pilih macam tu. Tak ada masalah. Hukumnya boleh berlaku, tak ada masalah. Tapi kalau ada bulan itu, lebih lawa lagi. Sebab dia Nabi ambil, Nabi Allah Ibrahim, Nabi sendiri pun, kibah. Sehingga Nabi ada pernah, Nabi korban sampai 23 ekor utuh. 23 ekor utuh. Nabi. Letih sangat dia bagi kepada Sayyidina Ali. Orang ayak, semangat Nabi nak buat korban. Sebab itu Nabi bila korban, kita lagi mana biasa kita korban. Kita niat lagi mana niat dia. Kita sunat kita sebut terimalah in daripada aku terima ya Allah terimalah korban daripada aku dan ahli keluargaku. Kita begitu je sebab dia melibatkan family. Okey kita sorang. Sebab dia sunat muakkad tadi kan sunat kifayah. Kifayah tadi. Jadi kalau kita sorang jadi pahala rugi kita sorang. Jadi kita kalau keluarga family kita akan dapat. Nabi dia bukan sekadar itu saja dia kata ya Allah Tuhan aku terimalah daripada aku. Kemudian ahli keluargaku dan juga untuk umatku. Sebab Nabi sudah korban untuk umat dia. Kenapa? Sebab ada orang yang datang dunia ni tak mampu dalam hidup dia nak korban. Nak cerita, jadi Nabi sudah ambil satu dia panggil advance, ada ke depan untuk umat dia. Ni Nabi kita ni, PA perangai Nabi kita, sifat dia, dia tak sisi tengok umat dia hari akhirat ni susah. Maka dia buih keluar-keluar. Sebab hari akhirat ni, benda ni akan bakit. Sebab itu bakit. Kalau bakit dengan kuku sekali, itu kuku. Sampai kuku pun dah diceritakan oleh ulama, cerita bahawa kuku akan dibakitkan. Dengan tanduk-tanduk, Allah tidak akan mensia-siakan segala apa yang ada pada haiwan itu. Nampak tak? Dah start daripada bawah, sampai katah Allah pergi berlaku. Nak tanduk-tanduk Allah naik berlaku. Dan ayat daripada kita untuk menunjukkan satu kegembiraan kepada orang yang korban atas dunia ni sendiri. Jadi kita pergi pertama sekali kita tengok bab bahagian haiwan korban dulu. Haiwan korban dulu pertama kita kena ambil haiwan itu ialah pertama dia panggil bahimatul an'am. Bahimatul an'am ni ialah jenis spesies yang Nabi wayak dah. Dia panggil spesies binatang ternak. Binatang ternak yang berkaki empat. Kaki dua ayah tak boleh. Amor lagi mak sangat amor nak buat korban ayah wan we tak boleh dah. Walaupun kita kata amor pernah baca ustaz dalam kitab-kitab cerita bahawa pernah Ibnu Abbas dia korban ayah abdi. Dia lahir dekat Ibnu Abbas masa tu dia tak ada benda. Sahabat-sahabat lahir korban aku dia masa tu dia tak ada sekali. Maka yang dia ada adalah ayah aja. Untuk melafazkan rasa seronok nak korban. Dia tu dia buatnya. Tak segitulah kitanya. Deh, ayat sahabat perikat dia terlalu cinta. Ingin sangat. Gitu. Tadi bagi kitanya. Pada orang ni lah. Bahimatul an'am maksud berarti ternak. Pertama kata alim ulama. Ialah lem uto. Uto ya. Yang kedua lembu. Kubah-kubah. Kubah kita pegang orang kan. Boleh. Kubah deh. Yang seterusnya. Biri. Yang kelima ya ialah kambing. Kita masa Imam Syafi'i kita lebih biri berbanding kambing. Sebab biri lebih pada kibah dekat dia kibah. Dia gitu kaedah-kaedah dia tak apalah nak ceritanya. Pak, kalau kita okey tu buat haiwan. Dah. Jadi haiwan yang kita nak bagi tadi, nak kita nak korbankan tadi pastikan isteri adalah sunyi daripada benda karo-karo yang boleh mencacatkan dia. Sinilah kita nak tahunya. Setengah orang tak ada goh tu, tak ada goh ni soh ke tak soh kita kan. Dan gagas itulah. Jadi hari ini kita nak bagi supaya gapa benda yang menyebabkan contohlah. Lepas tu pula bahaitul arman ni pula tentu dia kena cukup amur. Dia kena ada syarat dia adalah. Sebab kita ni bukan nak biasa-biasa ni. Kita nak sumpah kepada Allah ni. Jadi kena cukup syarat dia lah. Contoh kambing biri. Sebab so, mestinya yang paling asahnya ialah 1 tahun. Walaupun kata ada ni boleh, ada kata lapis boleh. Yang pentingnya tak ada setahun pun dia baiknya adalah yang paling baik ialah dia salih gigi. Gugur gigi susu. Gigi susu dia. Salih lah kan ni. Itu kambing. Kalau kita tengok dari segi kambing, kalau lembu pulut 2 tahun sampai 3 tahun nak masuk 3 tahun. Utar ni kalau kita 5 tahun nak masuk 6 tahun. Itu nak paling nak buat korban. Jadi kita kena tengok, kita tanya cukup umur tak cukup umur gitu lah. Maka dia kata comel lembu ni, besar lembu ni. Tak cukup umur tak boleh. Sebab ni mengikut kaedah yang ditetapkan oleh supaya kita nak beri benda itu adalah benda yang Allah syariat kita terima. Okey. Biasa kita faham. Itu dan dikurangkan dan tidak ada. Kalau kita ini, jangan ada cacat. Jangan ada cacat celah. Atas haiwan yang kita nak korban itu jangan biar jangan ada cacat celah. Cacat ni bimbang juga. Pertama jangan biar ada lah kalau kita paling senangnya cacat paling tamu jangan siapa buta buta mata. Ustaz, buta sebelah lah ke mana ustaz? Sebelah pun tak boleh. Sebelah pun tak boleh. Sebab nampak benar kalau cacat mata ni nampak aib sangat. Tak. Kita tengok jauh. Tak comel weh. Dia cacat. Kalau dia gabung lain. Gabung sikit-sikit. Belah-belah ni. Kena gelap lain. Tak apa. Kata ulama tak ada masalah. Ni bab mata ni. Tengok. Itu dia. Itu kena jaga molek. Sebab itulah kena jaga. Sebelah mata pun tak boleh. Sebelah ulama tak berapa nak lah asah ni. Dia kecuali benda-benda berlaku ke lain lah. Dia lah. Dia sebelah mata pun tak boleh. Yang kedua sakit. Sakit pun tak boleh. Sakit yang menyebabkan orang tengok dia sakit ni kalau dia jalan dengan orang ramah banyak-banyak keropok dia geruk dia keropok dia peh dia belakang sore ni orang lain dia perlawuh tak si sebab kita nak bui ke yang terbaik. Kalau orang hadiah kita yang tak comel lagi mana suruh habis tak lagu ni Dia bunyi hari jadi kita, kita buat dengan kambing dua lebih kena. Khabar-khabar apa dia? Aduh, dah tak? Nampak. Kalau buat dalam kotak tu balut comel ke apa, nampak. Ah, lain. Dah tak boleh kena. Dia tak nanti besar, tak nanti kecil, tapi nilai tu sendiri.
1: Yeah.
0: Jadi hari ni kita nak cerita supaya inilah. Sakit itu, sakit je. Kena dengar molek. Dah sakit dengan molek. Jangan merosok ke daging. Contoh sakit. Sakit ke apa sakit ni? Paling senangnya, kalau kurak kau, dia ada nyakit kulit. Nyakit dia kurak tu tadi tu, dia menghilangkan daging ke tak ada? Ha, tu dia. Nyakit yang ada pada haiwan tersebut, boleh mengurangkan daging atau tidak? Ha, kalau boleh mengurangkan daging itu, ha, maka tak boleh lah. Ha, sebab dalam konsep kita, korban ni, daging diambil kira. Ha, daging diambil kira. Tak? Ha, tak? Lepas tu kali kita akan cerita daging lah, gimana nak buat, nak bagi kepada siapa dan sebagainya. Kali kita akan cerita. Cuma lo ni, dari konsep tengok highway dulu.
1: Yeah.
0: Saya nak bagi konsep highway. Jangan siapa kita ni tengok sakit, yang mana tak boleh kurang ke daging kita. Ha, jadi tak si. Ada nyakit benda, nyakit kulit, kau gapo kita tengok, oh, aduk ni nampak daging ni, secope ni. Kena ku dengan nyakit kulit, kudis ni.
1: Yeah.
0: Nyakit kulit tak boleh laku ni ni. Ha, jadi, muka hukum ni tak boleh. Ha, jadi nak ayak pada kita. Kuruh tak boleh juga. Kedah ada sifat lembu tu molek, dia ada lemuk.
1: Ya, ya.
0: Ada kan? Siapa kuruh tak ada macam tak ada lemuk lah ni. Kita tengok tak ada tulis saja. Ha, tak boleh cukup. Ha, kena jaga molek tu deh. Ha, bagi kalau lembu tu jenis gila tak boleh kok. Jerit. Ha, tak boleh cukup. Tak sih benar-benar. Oh, nak ayak supaya kita nampak benda lagi. Lepas tu kadang ada gigi pun tak apa-apa nak. Nampak tak ada pagan tak com.
1: Iyalah.
0: Nak ayat siapa pikap gitu. Walaupun begitulah kita tahu sebenarnya kenapa Allah SWT bukan nak daging, Allah SWT bukan naknya darah. Tapi yang sampai kepada Allah ialah sifat takwa. Kita dia nak sifat kita ni bui kerana dia. Kita kadang korban ni kita kerana dia kadang-kadang anak.
1: Ya.
0: Anak nak balik tahun ni. Nampak niat kita di situ. Jadi tak apa-apa kalau boleh elokkan niat begitu. Jadi maksudnya kita bukan kerana Allah, kerana anak nak balik. Kalau anak balik tu, kedua lah kita niat kerana Allah. Anak balik pun tak balik terik. Ni kita buat juga. Kalau balik, rezeki dia.
1: Yeah.
0: Jadi nampak kita akan buat tu kerana Allah ni. Kita buat kerana anak kita. Anak tak balik. Cucu tak balik, nampak tahun ni tak boleh buat. Nampak korban tahun ni boleh. Jadi tukar. Tak boleh jadi rugilah kita tentu. Kita kena belajar. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS. Allah nak buat sifat-sifat keduniaan itu. Sifat dunia tu apa? Saya ke bini. Tak. Saya ke anak. Contoh sifat keduniaan tu. Yang naknya mu Ibrahim, mu kena sembelih anakmu dengan tanganmu sendiri. Situ nak buat sifat-sifat. Jangan siapa mu lupa kepada Allah dengan sifat. Jadi kita lah ni, kita nak buat balik semula kisah asal tu. Biar kita kena Allah Subhanahu Wa Taala tu baru comel lawa ibadat kita. Dah jadi lawa comel ibadat yang kita buat. Kalau kita nak tunggu panggil dah
1: boleh? Boleh, ada lah.
0: Ada dah? Boleh, kikuk-kuk. Okay. Sementara ke?
1: Baik, talian, dua talian biasa, 7488030 dan juga 7433858. Siapa ni? Kita dengar eh.
0: Ya. Yeah.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa dia ni?
2: Assalamualaikum,
0: Doktor. Ya, siapa dia ni?
2: Hamidah ni.
0: Oh, Allah. Hamidah. Mana tu Hamidah ni?
2: Gini ni tu, nak berkenaan dengan niat atas sekel mu dah. Sekel mu ni, ada hok ngeko, ada hok gerbe, ada hok niat, ada hok apa ni, hok nazar. Dia setengah ke apa tu? Dia cukup dah lima, dia cukup setengah, dua hari lagi tu, tak cukup. Jadi, orang lain hok buka kita tu, makin nepek situ. Lagi mana situ?
0: Nepek lagi mana tu? Nepek lagi mana tu?
2: Orang nepek tahu ke buka Islam lah.
0: Orang
2: luar pada kita. Orang lain tak ada orang belakang. Ini lembu ni tak cukup orang. Jadi dia macam jajah ni. Orang dua tu mari. Jadi sekarang orang kapur kan ada lah orang itu. Yang dia kata tak apalah. Aku mesti cukup orang. Situ. Lepas tu nak tanya. Selagi berkenaan dengan. Orang kata kita poso lepas Zulhijjah tu. Poso Taluyah tu. Okay. Terima kasih,
1: Doktor. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum.
0: Okay. Kita tengok bahagian highway tu tak? Jadi, tak cukup. Tak cukup. Apabila tak cukup, Jadi seekor lembu tu dia kena bagi 7. Jadi nak niat nak lari tu nazar tu pulih lah. Lembu tu tu ada hak boleh wikok ke mana-mana pun tak ada masalah. Nak orang nazar ko, nak orang akikah ko, nak buat ibadah korban, korban sunat ko, tak ada. Apa boleh tak cukup, mari tepeh, tak ada masalah. Masalah sebab hak tu bukan atas korban tu, pergi masing-masing. Ada masalah asing, tak ada. Jadi masalahnya kalau kita tengok, jadi Amun nak cerita supaya benda tu kunjung tak ada masalah hukumnya sah. Cuma yang berlaku jadi confuse itulah pasal orang bukan Islam. Ada juga beli lembu dengan orang bukan Islam. Dia wakil kepada orang kita secara dah. Maka tak atas lembu tak ada masalah. Lembu duit kita bayar belakang lembu tu. Tapi nak sebelah tu ni hak tu yang penting masa tu. Masa tu. Jadi kalau dua orang tu satu walaupun bukan orang Islam sekalipun ataupun orang Islam sekalipun, dah tak ada orang nak buat dia pun. Tu dia boleh ambil duit bagi untuk dijual bagi biasa sebab dia tidak melibatkan dia tidak melibatkan tu. Jadi nak 5 orang tu dia bagi-bagi cukup 7. Dia mau 2 gear ni kan, dia mau jual cara dia mau. Tak ada masalah, jadinya dia boleh pahala, tak ada pahala gapo muka dia sebelah biasa. Jadi kalau tu lembu tu rasa dia rasa hamba ni tak boleh rugi ni. Dua gear kita cukup ni. Biarlah tahun ni hamba nak jual. Jadi tak boleh pahala gerbel sebab dia niat muka nak jual. Macam tadi serupa, tak ada masalah sekali lah. Cuma lah niat adalah kalau dua tak dibahagia tadi, kalau dia niat jadi pahala korban situ ya. Okey, itu perbezaan yang pertama ulama. Wallahu a'lam. Jadi kalau kita tengok pada tentang masalah puasa lepas Zulhijjah, dia panggil hari lepas Zulhijjah ni tarawiyah. Hari tarawah ni panggil hari Nabi Allah Ibrahim mimpi. Hari Nabi Allah Ibrahim tu mimpi deh. Apabila Nabi Allah Ibrahim itu mimpi, dia tak faham apa. Tarawah ni kala mu kena perhati, mu kena telik, mu kena tengok, mu kena kaji, mu kena nilai gapo. Sebab dalam mimpi tersebut mu tunaikan nazar kamu. Nabi Allah Ibrahim tak ingat gapo nazar dia. Dia tak ada gapo-gapo. Rupa-rupa dia pernah tersebut, bukan dia sengaja sebut. Tersebut di hadapan malaikat. Tersebut di hadapan malaikat pada masa itu, dia mengatakan ya ni, dan malaikat kata nak go tu sikit-sikit, dia kata apa ambil sikit, amu ambil banyak ah. Kalau kita bagi buat kelalu ke malaikat. Tak nyaya dia, malaikat kata habis tak apa lagi dia kata. Tapi so kalau Allah bagi zuriat kat aku satu hari nanti, kalau boleh anak lelaki, Allah Subhanahu taala nak suruh korban apa, apa tak apa. Ada sebut gitu. Nampak gitu. Jadi Allah Subhanahu taala pegang pada tu. Habis tu dia kata rawah. Hari 9 hari bulan dia panggil Arafah. Arafah ni maksud Nabi Allah baru mengetahui apa maksud yang Allah bagi mimpi. Maksudnya sembelih anak dia pada 10 jam nahar tu sembelih. Jadi cerita pada kita masuk puasa hari itu lebih baik. Lebih baik hari tarawih puasa 9 Zulhijjah ni hari Arafah, 2 tahun Allah kapo. Setahu akan datang kita ni, setahu nak gini. 1447 negeri 11448. 11448 tu Allah Subhanahu taala seolah-olah hapun dah dosa kita. Bukan boleh buat dosa dedak. Nak ayat buinya Allah nak ayat pun murah sangat. Belah kasih Allah mendahului kenapa kita nak buat. Nampak tak? Kita nak buat dosa dah apa dah nak mendahului kebajikan Allah. Ni rahmannya Allah, ni rahimnya Allah. Kasih saja Allah mu tak buat apa-apa dah. Ni mana puasa pula hari Arafah 9 hari bulan. Kita pakat niat lah. Kena niat dulu tak apa dah habis dia dah. Ni niat dok langsung dah. Apa tu nak? Kita niat dulu. Niat tak ada masalah. Jadi itulah nak ayat. Setahu yang sudah kita buat lalu dan akan datang. Allahuakbar, subhanallah. Deh, sukun. Ada lagi? Ada.
1: Okay, ada lagi? Ada. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
0: Apa ni?
2: Ni Kak Simah ni dari Mace.
1: Kak Simah.
0: Cik, muka suara mahal.
1: Cik dah.
0: Warahmatullahi.
2: Nak tanya ni, kalau apa ni Mace satu, kalau kita nampak mata tu, kalau dia nak gerbe tu, masa niat tu lagu mana dia nak niat. Satu, dari bulan Zulhijjah ni kita puasa satu Zulhijjah sampai 9 tu niat dia sama ke lain? Itu saja nak tanya.
1: Baik.
2: Okay, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik lah, Kak Simah ni suara dia ceria sama.
0: Bagi nak IKU, tak apa. Tak nanti mengguk kayu dia tak nampak putih mata. Orang sebut gini. Tak nanti tu kat kena pergi. Oh ya sifat tu lembumu tu. Oh, tak apalah. Oh lagu tu gini gini gini sifat dia. Kalau gitu tempat lembu takkan tendang lembu ya. Jadi sekurang-kurangnya sifat tak ada masalah. Dan niat dia begitu ya. Ni apabila kita beli dan kita nak suruh nak wakil pun, kita wakil mungkin tak ada sembelih. Dah sunnah bagi orang yang berkorban itu dia sendiri dia sembelih. Sebab untuk menzahir kepada Allah aku sendiri. Itu lebih baik. Nabi tak pernah Nabi cuma 63 ekor lembu tu untuk tu pasal dia terlalu letih sangat. Ayat baru dia wakil. Cuma nak cerita pada kita masa tu jadi kita boleh wakil. Jadi lepas wakil lepas tak ada masalah dah lah. Tak apa. Tak mungkin rakyat dah. Kalau nak boleh gosok, kalau boleh lembu tu jinak, lagi lebih baik. Kita boleh merasa sendiri, oh lembu aku ni. Dia kita kalau bila kita boleh rasa, dalam rasa, oh baru rasa seronok kan. Masakat lembu demo ni, tak tahu lagu mana. Lagu mana eh. Sebab hari akhirat, akhirat ya Allah SWT bagi, balik belakang dah. Cuami belakang dah, balik semua lah cuami dah. Mata ada mata, semua ada belakang, komplit belakang dah. Tak ada gapa-gapa dulu, kita tak nampak jadi, nampak ada mana. Kita boleh tengok sendiri, oh ni highway aku korban ni. Tak ada masalah dah. Cuma hari ini kita nak berasa. Jadi sebaik-baiknya kalau gitu pun sudah sah dah. Niat inilah korbanku. Tak ada masalah. Lepas kita beli kita boleh niat dah. Kalau kita pergi tempat itu kita apa dah kita wakil dah. Tak ada masalah. Hukum ni hukum sudah sah. Okey dah. Ni apa dia soal lagi ni?
1: Puasa satu bulan.
0: Niat puasa deh. Puasa punya bila Zulhijjah sudah cukup dah. Masih kan Arafah, Arafah tak apa lagi puasa hari Arafah. Nak izin nak membezakan hari lain tu tak ada masalah. Cuma semua sudah sah belaka. Cuma nak kemah balik lah. Kalau kita nak, kalau kita nak suruh belum saja ke puasa hari Arafah. Kalau kita kata saya puasa hari bulan Zulhijjah sudah tak ada masalah. Atau hari-hari 10 Zulhijjah pun tak ada masalah. Itu Allahu a'lam bissawab.
1: Baik. Okey, dua pemanggil telah pun dijelaskan. Pemanggil ketiga, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey.
0: Siapa dia ni?
3: Ni No dari Macang.
0: No, mana orang Macang saja ni?
3: Okey, terima
1: kasih. Gajeng orang Macang ni.
3: RSP lagi ni. Terima kasih DJ Rudin.
1: Ya,
3: baik. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Ini nak saya nak tanya tentang korban, daging korban lah. Apabila dah siap kita berkorban ni, apakah yang lebih afdal kita membahagi-bahagikan atau kita masak untuk menjamu orang? Itulah saja. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita boleh lebat daging korban lah. Bak daging korban dalam Quran fakulu minha. Pertama sekali Allah sebut bak kita kena makan juga. Walaupun kita ni warung sekalipun, Nabi mengambil walaupun sedenggan. Nak ambil berkat sebab daging korban dia ada berkat. Jadi kalau kita nak pergi juga, kalau kita pergi jauh-jauh, kita buat korban jauh-jauh tak tengok. Tak boleh. Ada masalah. Hukumnya sah sama rakyat. Tadi kata tak sah. Tapi kita nak ambil berkat, nak sunnah Nabi, itibau Nabi, nak ikut cara Nabi. Nabi ambil walaupun sedenggan. Pada ikut kerana semua, lagi baik beri yang mentah. Cuma ulama membahagikan 1/3 supaya memudahkan keadaan nak bagi. Bukan hukumnya kena wajib kena 1/3. Yang pentingnya mesti beri kepada orang fakir. Nampak tak? Contoh mu kena makan. Batu atimul ba'isal fakir, mu kena beri kepada orang nak susah, nak pakai-pakai. Sehingga ulama kata al-asah sah, dan yang paling sah dan paling masyhur dalam kitab dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kena bui kepada orang miskin. Tak nanti kau orang satu banyak tak asal ke bui. Maka sudah mada, tapi nak wis comel pelawa bui 1/3. Nampak tak? Dan 1/3 lagi kita beli pada sahabat-sahabat anak beranak kita. Dia korban dah ustaz, korban dah ni sahabat atas nama talian dia beradik. Tengok dia bahagi kat oleh ulama suruh nak menjalinkan hubungan silaturahim. Nampak? Dah dia widah tak sabu ya. Dah hanya gitu. Dah bagi dah. Bagi je lah. Tak ada masalah. Bagi. Itu dia keadaan kita. Makan kita sikit. Contoh kan dia nak masuk. Masuklah kita sendiri tak apa. Tapi bagi yang mentah itu lebih afdal. Sebab apabila mentah, dia boleh nak buat cita rasa dia. Orang susah ni, dia ada cita rasa dia sendiri nak makan. Ada hari dia nak bakar.
1: Nak kutuk.
0: Kita buat. Kita gula dia tak penuh. Dia makan pun kita buat. Tapi kali ni cara dia sebut memenuhi kehendak cita rasa dia lebih baik. Wallahu a'lam.
1: Kalau saya singgah
0: ya. Oh, nama dia ni.
1: kendangan tulis, kendangan daging.
0: Okey.
1: Kalau wewi apa ni, ayam goreng pun tak paling dah. Baik. Seterusnya, assalamualaikum.
4: Hello.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Nak tanya satu.
1: Siapa ni? Siapa ni nama ni?
4: Ni Pak Suli ni.
1: Pak Suli eh?
4: Ya.
1: Bagaimana ni Pak Suli?
4: Bacok ni.
1: Oh, bacok. Baik, baik, baik, baik.
0: Ya, lah, Pak Suli. Ya.
4: Katakanlah apa ni, lemu dia tu tak cukup lah sogi lagi, katakanlah tu.
0: Ya, ya, ya.
4: Lemu kahwin ada sogi lagi, jadi kita bakal tak tengok lah lemu tu. Jadi kita sanggup lah, gitulah maknanya.
0: Ya.
4: Orang panggil apa tu lembu dia ni, mungkin kuhu ke orang lagi tu lah. Lalu mana tu ustaz tu?
0: Okey.
4: Halo?
0: Ya. Tak apa.
1: Dengar.
4: Maknanya dalam apa ni, kita tu dengan apa ni, kita ni gerbang dengan tuan lembu tu. Jadi dia kata lembu kahwin ni ada segi lagi. Jadi lembu dia tu mungkin tidak
0: apa-apa. Dia tak rayak? Lembu dia molek ke apa tak rayak?
4: Dia tak rayak lah. Dia
0: ada
4: segi lagi. Jadi kita sanggup lah. Gitu lah. Tapi kita nak mudu ke mana-mana pihak lah. Dan ke mana ikhlas dengan tu.
0: Ya,
1: ya. Baik-baik.
4: Okey, terima kasih lah.
1: Assalamualaikum.
0: Okey, terima kasih pada Pak Suli. Kena pada Pak Suli berkali tu. Tapi gini lah nak wayak. Apabila kita nak beli benda gapo lo, jadi nak bijelah. Dia tak siap ada berlakunya gharar penipuan. Dia scammer. Tak siap. Tak ada. Dia sebut tu tak boleh. Dia sebut apa. Kita sebut benda lagu ni jadi benda lain. Kita ada hak untuk memilih benda tu nak reject balik. Sebab tidak perspek yang kita nak. Jadi oleh sebab itu, dari segi hukum gini juga, lembu. Dia tak wayak lembu. Jadi kita terima. Kita berharap tu. Apabila kita tengok lembu tu, Allah kuruh sangat ketemu dolar maha. Situlah menyebabkan bukan tak sah. Sah tapi fadilat tu jadi kurang. Nampak tak pahala tu jadi sebab sudah lari hasrat kita tadi. Nak winok comel tak ada. Sebab itulah sebaik-baiknya kita kena tanya khabar. Lembu tu setara mana, lembu pegoh ke tak pegoh, lembu lepas ke tak, warna dia lagu mana, boleh tunjuk gambar ke. Itu baru jelas. Dalam agama nak siapa pikat gitu. Biar orang panggil ditakyinkan tentu molek pun hati baru. Apabila lagu gitu, kita ibadat pun rasa tak cerita. Allah, aku amat aku tahun ni molek lembu, tapi kena gitu muku dah lah kuruh, nampak ni nyakit pula tu. Allah, kita nak kata guana dah bayar-bayar dah. Maka sah. Kalau tak negara apa-apa tidak menggunakan daging, aku menyesah lah. Tidak menggunakan ada lemak-lemak, tidak banyak macam orang lain. Hukumnya sah, tetapi fadilat lebih itu tak ada dah. Sebab kurang dia turun dah. Ni dah tak dia tadi gitu. Kerana Allah tadi sudah down. Situ tak sih.
1: Keikhlasan kita tu jadi
0: dia jadi tergugat dah. Dia calar dah lagu mana pun dah kan ni. Ikhlas tak kira siapa lebar tak lebar, dia kena lagu tu juga. Down tu lah. Gitu lah. Itu kena beringat.
1: Itulah kena beringat. Lepas tu kena kena pasti ke
0: betul-betul.
1: Kena baluh dulu.
0: Baluh dulu. Tak apa, mesti dia tak beli ke? Ada milik ke?
1: Sebab kita ni, kita nak puas hati tak?
0: Ya.
1: Okey. Lagi, hello, assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Ya.
5: Oh, boleh lah.
0: Boleh ni Kak Soh.
5: Ya, ya.
1: Kampung Ustaz.
5: Assalamualaikum, dia kata.
0: Ya, salam, Kak Soh.
5: Gini dia kata. Macam kita lembu, kita duduk. Orang kita tak pegoh. Orang kita orang pegoh. Dia kata, jauh-jauh lah kita tak tengok.
1: Pawah, pawah ke?
5: Tidak pawah juga kita. Ya, ada adik-adik kita tu yang beli seekor. Seekor yang dia beradik-beradik. Tapi lembunya jauh dari dia nak ambilnya. Itu hari Sabtu ni nak ambil. Lepas tu kita nak niat lagu mana tu ustaz? Dia kata.
0: Nak niat lagu mana? Niat korban ke
5: mana? Dia kata, okay, kita kelih lemu Allahu Akbar nak terkebir tu.
0: Tak apa. Dia tak tengok nak terkebir lagu mana? Ha tu, tak ada tengok.
5: Lepas tu nak tanya ustaz, tak lagu mana?
0: Tak apa. Tak ada masalah. Itu no, ya, perkara sunat yang kadang-kadang orang lupa. Tidak mesti dia jadi wajib. Kenapa? Perkara sunat ni tak perlunya kita.
5: Masalah gitu tak?
0: Okay.
5: Gini, macam kita nak minyak tu, apa dah dia nak berkata darah mengalir tu ke, atau tu orang duduk semelih tu, dia kata.
0: Okay.
5: Dengar dia dulu tak
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Sebab itulah Nabi suruh. Masa bila Nabi suruh, mesti ada fadilat dia. Hukum dia sudah sah. Kita wakil-wakil, tapi nak ambil fadilat. Darah mengalir itu, masa sembelih itu lebih baik. Kita saksikan sendiri sembelihan itu. Kita tengok, ya Allah, tahun ni aku boleh sembelih. Kita rasa, kita seolah-olah kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Itu yang hakikatnya nak berlaku kepada Nabi Allah Ismail, Ibrahim Ismail, nak suruh tengok sendiri, jelas sendiri, kasus sendiri, kecak sendiri. Ha, lah kita nak. Nampak tak? Baru kita rasa benda. Yang kita dengar sahaja sekadar tak tengok ke mata. Tidak akan rasa seronok bagi tengok dengan mata.
1: Oh, ialah ni kata tidak ada feel.
0: Ada feel dah. Feel tu. Aduh, ada feel tu sudah lah. Nak feel tu dah. Pada bagi Arab panggil zuk, tak ada zuk. Di kapur kita ada. Ada zuk. Nanti nak suruh mari situ. Ada feel. Ada.
1: Okay. Baik, Kak Sor menjawab kepada soalan Kak Sor. Rancak juga telefon tadi. Tak lah putus lah pula dah. Kita cari hot tak putus . Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
6: Poteh ni.
1: Poteh.
6: Terima kasih abang.
1: Ya.
0: Masih abang. Ya, Poteh.
6: Gini, Poteh nak tanya. Macam lembu lah, kita kata lah. Dia tidak tak kita beli tu. Dalam proses kita nak turun, kau nak meleh tu, jadi terjerak. Terlaku mana kalau kira? Boleh sangat kan? Macam kita geboh kau, nak rana kau. Mari-mari meleh, tapi dalam proses hutut dah semeleh kau turun daripada lori tu. Hari tu lah baru nak cacat kau cucuk. Macam mata kau rana. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Bak kata ulama Sutuh Ibn Nawawi mengatakan apabila sudah kita takyir tentu ke lembu tu buat korban dah, kita bahaya siap belakang dah. Salah tidak jadi kecuaian atas dasar tidak kecuaian hukum dia, kita korban waktu pun tak ada masalah. Tak si wicua kita sengaja ambak dia roh ambak dia ambak pun jatuh telangkuh kau guan kau tak si. Maksudnya kalau tidak lain selain daripada kecuaian, hukumnya lembu itu dikira sebagai sah walaupun pat toh kaki walaupun suka nak semelih. Masuklah kita masukkanlah melih kau tu ambak tu kan. Kau tu kalau lucu dah. Sebab nak buat gua. Tu ambak-ambak pun jatuh. Situ naik kisahnya sebab tu kita sudah ada belakang tu. Tak ada arah nak buat tu. Okey hukumnya.
1: Dia maknanya ya beza daripada cacat kekal tu.
0: Ini tu asyik belum beli cacat dia
1: asyik. Cacat asal dia.
0: Kita asyik beli itu cacat dah. Tak asyik. Dia kita beli gapo kita buat bakal dah comel dah kodoh. Baru lepas cacat. Itu lain. Kita maafkan. Hari sekarang ini tidak berlaku kecuaian. Ini kalau berlaku kecuaian, kalau tuai dia kena ganti. Tuai lembu tu saja kena ganti. Bagi itu kena rakyat ambil hati lembu ni kerana gini sebagainya. Itu dia.
1: Baik. Terima kasih Poteh. Pemanggil kita yang terakhir lah tu Ustaz ni. Jadi dalam satu minit lah dari huraian daripada Al-Fadhil Ustaz Doktor dalam pertemuan kita petang ni sebagai mengakhiri pertemuan. Satu minit.
0: Kalau tengok gini, bak ni betul lah kita kena benda kau kita nak buat. Biar kita faham molek, lah molek kita ambil benda yang untuk puas hati kita. Sebab kita korban ni ialah kita nak sedek bui yang korban kerana Allah. Kita nak lebih terbaik kalau cacat situ, cacat sini, tak sebab itu. Macam mana perasaan kita kalau kita sedih dan atas diri kita. Sebab itulah kita kena kemah molek, tengok molek lembu ni. Sebab itu orang jual lembu pula. Builah gambar-gambar tu muka ni tengoklah cuma depan belakang. Macam kita nak beli kereta dok atas bawah kau mecek belakang pakai tayar-tayar ni. Lagi tu kadai.
1: Learning pula dia ada gambar dia video. Walau tu lagi sama
0: lah. Lagi sama apa. Lagi jalan. Tengok di jalan. Tepuk kotak tepuk. Akak mulut ku akak gigi. Comel gigi weh. Min apa belakang.
1: Baik. Mudah-mudahan tak banyak pun dapat kita ambil separuh daripada penjelasan yang telah pun dihuraikan oleh Al-Fadhil Ustaz pada petang ini berkaitan dengan korban lah yang akan kita sama-sama insyaAllah kalau rasanya benda ni dah ada dah pun dah tepuh-tepuh dah pun sebab kalau tuk saya dulu lah Ustaz setahun nak korban tu ia kumpul dah kalau tuk saya dulu lah
0: supoh lah
1: jadi insyaAllah lah mudah-mudahan korban kita pada tahun ini menjadi korban yang terbaik dirada oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah tujuh malam sebentar nanti kita akan ikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dan jumpa lagi seketika nanti selepas itu.

Kelantan FM ado sokmo. Jadi kembalilah kita bersiaran di Kelantan FM setelah kita mengikuti berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Dan ada lebih kurang 4 lagu lah yang akan saya putarkan sebelum yang akan saya putarkan lagu-lagu irama nasyid lah sebelum kita mengikuti ataupun beri ruang kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib malam ini, zon 1, 7.21 minit malam, zon 2, 7.22 minit malam, manakala bagi zon Besut Setiu Terengganu, pukul 7.19 minit malam. Jadi, selamat menunaikan solat fardu maghrib lah untuk anda yang sudah pun bersedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

yang dihormati sebagai panduan bersama hampir pukul 8 malam ketika ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia berdampingan dengan Kelantan FM malam ini.

Kedua-dua penyanyi dulunya adalah merupakan pasangan suami isteri, ya. Lepas tu bercerai dan membawa haluan masing-masing, dan lagu yang masing-masing nyanyi sekejap tadi juga ada kaitan dengan kehidupan mereka sebenarnya. Yang lelaki cara lelakinya, yang perempuan cara perempuannya. Aku Wanita Biasa, Chris Dayanti dan juga Anang Separuh Jiwaku, pergi 87 minit malam ketika ini untuk anda yang sedang menikmati makan malam ketika ini. Jadi mudah-mudahan makan malam yang memupuk semangat kekeluargaan dan mengharmonikan keluarga anda yang bahagia, insya Allah.

Dari 18 Mei 2026 hari ini bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pertamanya alhamdulillah lah, kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini bagi yang berpuasa, kita telah pun buka puasa sejak tadi sempena dengan 1 Zulhijjah pada awal bulan Zulhijjah ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini kita mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saudara, hari ini banyak cabaran yang kita lakukan, banyak kerja yang kita lakukan, banyak aktiviti yang kita lakukan, ya. Semua itu adalah untuk kita mencari pertamanya redha Allah Subhanahu Wa Taala, yang keduanya kita nak menambahkan lagi rezeki kita. Yang ketiganya, kita nak supaya badan dan otak kita sentiasa bekerja dan berfungsi, yang lebih pentingnya, ya, untuk kita menjadi seorang insan yang baik. Jadi insyaAllah mudah-mudahan pada segala apa yang telah pun kita lakukan pada siang hari sekejap tadi, dia dapat memberi kepuasan kepada kita. Malah kalau orang sekeliling yang mendapat khidmat daripada kita juga, mereka kalau mendapat kepuasan daripada layanan kita ataupun khidmat kita, itu sudah baiklah, ya. Jadi pada sebelah malam ni istirahatlah, insyaAllah, sebelum anda bangun besok pagi dan memberi cabaran kepada hari seterusnya, Selasa 19 Mei 2026 esok hari.

lagi. Ai, tapi ke, Mek Bungo dek tengok, sepadanya tak sayang ke highway Ternate tu deh. Ai, rusing lah juga. Kita pula orang kena rusing dia nya. Dia, hak pego tak rusing-rusing. Ah, lembu dia tu tak tamak ke gapo. Alah, Mek Bungo ke, berasa supang elak gi, eyek telinga. Ah, tu lembu tu. Bapa, ya dia biar je. Ah, lembu kita tu, habis masuk lagi ke bunga ke. Alah pun tak masuk juga dalam pintu pagar ke. Nama kau yang ambil ke, marahlah pula. Sebagai peternak highway Ternate, tak kira lah kita ni pego lembu ke, pego kambing, pego ayah sekalipun, kena jaga. Letaklah dalam kebun kita, ladi kita sendiri. Jangan duduk biar lepas koksi. Tambah-tambah di kawasan kapung ni, jala-jala kecil tu, jangan duduk biar. Kadang-kadang kita nak lalu tengah malam ke, Allah lah, 3-4 ekor lembu. Duduk main ni tahan jalan lagu tu ya. Bahaya benda-benda lagu ni. Sebelum kejadian hak tidak diingini berlaku, Mek Bungo nak pesan kepada semualah peternak highway, tak kira lah highway gapo sekalipun. Jaga molek-molek, terutamanya lembu. Lembu tu kabar-kabar ke hilang. Bukannya gapo takut kena ambil ke Mek Bungo. Okay? Sebab kita tak lama dah ni.

Dara, selepas lagu ini nanti insyaAllah kita beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergemar nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kepada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu Isya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun pukul 8.36 minit malam. Seketika kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam dengan untuk bersama dengan Ustaz Muhammad Afandi Muhammad Noor. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Afandi Muhammad Noor.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hari ini Ustaz nak sebutkan apakah adab-adab ataupun ciri-ciri peniaga yang baik walaupun berniaga secara online. Dia ada adab-adab dia tuan-tuan, bukannya tak ada. Agama kita ini lengkap, agama kita ini kamil, maknanya sempurna. Apa sahaja kita buat, ada batasan-batasan daripada agama. Antara adab-adabnya tuan-tuan ialah janganlah kita terlalu banyak bersumpah di atas barangan tersebut. Oh, maknanya, oi, ini barang baik bos, aku bersumpah bos. Kalau orang tak nak beli, kita marah dia pula. Ataupun kita kata, kau tak kena bagai bos. Contohnya kan, dia mau tak kena bagai. Ini tuan-tuan, larangan bersumpah ini ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kita hanya dibenarkan untuk menyebut barangan tersebut dengan kadar kualiti ataupun keadaan yang sebenar. Ini ramai ni orang berniaga online, bila dapat beli barang tuan-tuan, tengok barang sampai, astagfirullahalazim, jauhnya lebih teruk daripada benda yang asal. Material dia tak sama dengan apa yang dipamerkan. Maka hal ini dikira sebagai menipu dalam agama kita. Maka dah bila sebut menipu, dah tentulah Nabi larang, agama pun larang, dan perniagaan kita pun tak akan ke mana tuan-tuan. Salah satu sebab ni kan, kenapa orang berniaga boleh maju-maju dan maju, kerana tidak menipu dan jujur dalam perniagaan. Maka kita selaku peniaga online, jangan sekali-kali terlalu bersumpah dengan barangan yang kita jual. Malah kita sebut dengan sekadar yang baik, dengan sekadar yang mampu kita untuk menerangkan kualiti barangan tersebut, supaya bila sampai pada customer kita tuan-tuan, tidaklah mereka kecewa dengan apa yang kita sebutkan sebelum itu. Maka untuk itu, sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
0: Saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Sudah pun pukul, semakin hampir ke pukul 8.40 minit malam. Sekali lagi, selamat malam, salam sejahtera untuk anda yang baru saja mengikuti kami Kelantan FM.

0: masuk ke sesi Jun 2020 ni, buka dah lah ni.
1: Jolah dah tu. SPM ada bahasa Arab ataupun tak ada bahasa Arab. Boleh mohon belakang.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa pinjaman pendidikan. Pereh, boleh diuruskan.
0: Lepas tu pula, program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Ha, klik je www.kqt.edu.my ataupun WhatsApp 301-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun 8.44 minit malam, Universiti Malaysia Kelantan UMK memperkukuhkan kedudukannya sebagai hub veterina dan industri ruminan di Pantai Timur menerusi pembangunan ladang pengajaran keusahawan veterina PLPKV di Bacok. Kemudahan itu akan menjadi pusat latihan penyelidikan dan inovasi selain pusat rujukan kepada penternak dan pemain industri veterina di Pantai Timur. Penubuhan LPKV juga mampu menyokong pembangunan industri ternakan dengan lebih mampan dan berdaya saing. Jadi itu kita harapkan dapat dilaksanakan dengan jayanya lah, yes? Dan kita harapkan ianya dapat terus memberikan satu hub yang baik untuk penternak-penternak di apa ni, di negeri Kelantan ini, dan insyaAllah kalau kena dengan caranya, dia boleh menjadi sesuatu yang boleh menyumbang kepada negara kita, terutamanya dalam industri ruminan ataupun veterina dan industri ruminan di Pantai Timur ini, ya. Jadi bukan setakat Pantai Timur, malahan ke seluruh negara. Kita harapkan begitu, ya. Apa yang sedang dirancang dan dibangunkan oleh Universiti Malaysia Kelantan ini.

0: Weh, orang Kelantan, jangan lepas peluang pergi ke Jualan Agro Madani Mega LRTC Kelantan.
1: Pada 22 hingga 24 Mei, ada Jualan Murah Auto Show, cantik batik, pertandingan belalai kerek, permainan rakyat, supadupan dan pertandingan karaoke ni peluang.
0: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Pandi Turbo, Kumpulan Kalau Maharaja, CD Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
1: Jumpa di Jualan Agro Madani Mega LRTC Kelantan.
0: Kelantan tiga dulu, zamir tanpa gadget.
2: Baik, saudara yang dihormati, sudah pun melewati 8.52 minit malam ketika ini. Polis Diraja Malaysia PDRM Kelantan termasuk pasukan gerakan AM PGA mengulas pencapaian operasi elemen sebanyak 375 kes melibatkan barangan kontraban direkodkan dengan nilai rampasan keseluruhan lebih 10 juta ringgit serta 212 tangkapan bagi tempoh Januari hingga April tahun ini. Dalam tempoh yang sama, sebanyak 135 kes berkaitan penyelewengan barangan subsidi direkodkan dengan nilai rampasan lebih 200 ribu ringgit membabitkan 70 tangkapan. Selain itu, polis turut menahan 102 pendatang tanpa izin dari pelbagai negara serta 47 individu yang bertindak sebagai penghantar transporter dalam kegiatan rentas sempadan. Sementara itu juga, polis berjaya merampas satu kumpulan pecah rumah dengan penahanan tiga lelaki sekaligus menyelesaikan 13 kes jenayah itu di sekitar daerah Kota Baru membabitkan kerugian lebih RM400,000. Jadi ketiga-tiga suspek termasuk seorang keturunan Myanmar berusia antara 28 hingga 36 tahun itu ditahan dalam serbuan yang dijalankan pada 10 hingga 13 Mei lepas. Modus operandi kumpulan yang aktif sejak 3 hingga 4 bulan lepas itu adalah dengan menyasarkan rumah kosong pada waktu siang. Ini harus jadi peringatanlah kepada kita warga negeri Kelantan ini supaya anda tidak ditimpa dengan musibah yang sebegini. Dan dalam masa yang sama juga, syabas dan tahniahlah kita ucapkan kepada pihak polis Diraja Malaysia negeri Kelantan terutamanya ya, yang begitu efektif dalam melakukan kerja mereka terutamanya dalam membenteras penyeludupan dan juga menangkap yang kegiatan pecah rumah ini dan sebagainya lah ya. Jadi syabas untuk mereka, mudah-mudahan kerja yang efektif ini akan berterusan pada masa-masa yang akan datang. Salam hormatlah untuk semua. Kita sudah pun tiba di hujung pertemuan pada malam ni dan insya-Allah rakan setugas akan terus mendampingi anda sehingga ke pukul 12 malam nanti dalam cekok malam ini. Tapi sebelum itu, berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda jam 9 malam 5 ataupun 4 minit dari sekarang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu semula kita malam ni menerusi segmen Cekok Cerita Kita Orang Kelantan edisi hari Senin 18 Mei 2020 ni. Apa bersama yang dengan kita melangkah ke 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan malam ni sepuluh sekali lah kita di ruangan carta Soho 15 lagu dipertandingkan. Jadi malam ni bersama dengan Ambo Azidi Abdullah dan juga Ambo Tok Sore malam ni. Sebabnya sejak pagi tadi ada dua dah dengan DJ baru. Tengah hari pun ada DJ baru. Malay pun kena ada jugalah. Iaitu kita bersama dengan DJ Noha.
1: Jadi malam ni DJ Zidi tidak keseorangan. Yeah. DJ Noha mari menemani untuk menyampaikan kepada adik kakak. Carta Soho 15 untuk minggu ni.
0: Okey. Jadi malam ni kita nak cerita pasal lagu 15 lagu malam ni sebab sekali sebab setiap minggu kita ada apa ni undian di Facebook Kelantan FM.
1: Betul.
0: Jadi ucapkan terima kasih kepada semualah hak mengundi menerusi di Facebook Kelantan FM. Dan minggu ni adalah minggu kedua pertandingan pula pengundi ya. Pengundi edisi tahun 2020 ni. Ya, okey. Jadi sebenarnya ramai juga antara penggiat seni yang mencipta karya

0: masing-masing.
1: Jadi kepada penggiat seni Kelantan tu bolehlah hantar ke karya-karya anda di Kelantan FM. Kuk-kuk masuk dan boleh dipertanding ke dalam carta Soho 15. Dan terima kasih juga kepada semua yang mengundi untuk edisi terakhir.
0: Okey, baik. Jadi malam ni sebenarnya seperti mana yang saya janjikan minggu lepas, pastinya ada satu lagu yang akan disingkirkan dan satu lagu kita akan calonkan untuk minggu akan datang. Jadi malam ni kita nak dengar dulu lagu yang dicalonkan untuk minggu ini. Lagu apa?
1: Pencalonan terbaru nyanyi oleh Mankan dan Rosalinda, Made in Klate.
0: Okey.
1: Jadi adik kakak, ayo kita berhibur dengan nyanyian lagu Made Klate.
0: Made in Klate. Layan dulu di sama cekok cerita kita Klate. Soho 15.

0: Baik, itu dia adik kakak, nyanyian lagu Made in Kelantan dinyanyikan oleh Mankan dan juga Rosalinda termasuk dalam pencalon terbaru.
1: Jadi lagu ni kalau ada adik kakak suka ke, ane boleh undilah pada minggu hadapan di Facebook Kelantan FM.
0: Yalah, mana tahu lagu hok kita undi ni hari ni jadi siole oleh Kelantan selusa.
1: Betul. Okey, jadi apa pun kita harapkan anda semua terus sokong. Ya, kepada pemuzik ataupun penggiat seni Kelantan. Okey, ha, kita nak teruskan lagi. Baru nak masuk lagu ni, tangga ke-15. Yang mana lagu yang tangga ke-15 ni automatik. Secara automatiknya akan disingkirkan lah. Sebabnya kita ada calon yang lagu dah.
0: Okey, seterusnya lagu Kluk Klak.
1: Ya? Kluk. Mana tu? Kita tak sebut lagi lagu tangga ke-15 tu lagu ke apa?
0: Tangga yang ke-15 tu. Tangga yang ke-15 tu kedai kopi Pak Cuali.
1: Okey.
0: Dinyanyikan oleh Cikgu Sulizi, dua anak beranak lah, putera Amirul.
1: Okey.
0: Lagu ni turun dua anak tangga. Sebelum ni duduk di anak tangga yang ke-13, tapi lo ni berada di anak tangga yang ke-15.
1: Okey, baik. Dan juga di tangga ke-14 lagu Kluk Klek Gelu Geleh yang dinyanyikan oleh adik Wani dan juga Baby Suri. Turun berapa ha?
0: Turun 4 anak tangga.
1: Okay.
0: Kalau sebelum ni duduk kat anak tangga yang ke-10, tapi lo ni duduk di anak tangga yang ke-14.
1: Ya, jangan gelecoh sudah lah. Okey, jom kita layan dulu di tangga ke-15 dan juga di tangga ke-14. Carta So, 15.

0: Allah ya Rabbi, sangat perut lah. Hey. Bisa pula ambil banyak ni.
1: Ni sabit kata dah ni. Kita ni mari pek buhore, mari nak makan. Makan tu sekodah-sekodah jalan ni. Hey. Habis semua lauk ambil. Pasal piu nak habis belakang ni.
0: Tadi aku tengok semua nampak sedap. Aku berasa lapar berdoa tadi.
1: Mau sedap belakang lah makin ni. Tempat pek buhnya pakanun. Siapa nak habis belakang?
0: Alamu tak boleh berhabis lah.
1: Tak boleh nak tolong berhabis lah. Aku silap ambil banyak juga ni.
2: Ambil makanan sekadar perlu, usah membazir tak tentu kali. Pesanan kasih sayang Kelantan FM.
3: Mana-mana pun dengar Sohor 15.
4: Ingat Kelantan FM, ingat Sohor 15. Pakat tunggu tu. Hari senang malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam.
5: Nak tahu keputusan? Nak tahu keputusan?
4: Dengarlah Sohor 15.
1: Ah, tangguh ke 14.

0: Ha, jadi itu dia adik kakak, lagu Kluk Klak Glu Gleh, nyanyi adik Wani dan Baby Suri.
1: Ya, lagu dua gandingan yang cukup hebat antara penyanyi Kelantan. Lagu adik Wani dan juga Baby Suri. Adik Wani kita tahulah antara penyanyi popular di Kelantan ni, ha.
0: Betul.
1: Kalau ha boleh nyanyi ke Asus Tanding tu.
0: Oh. Hey, jauh-jauh.
1: Jauh.
0: Tak boleh standing lagi lah tu.
1: Okay, baik.
0: Jadi gitulah deh. Minggu demi minggu ni macam-macam lagu hot naik mendadak. Ada hot kekal bertahe dan ada juga hot terpaksa akur turun anak tanggo demi anak tanggo. Yeah. Tapi gitulah Zidi. Lagu-lagu hot sedap ni akan terus disokong oleh peminat.
1: Okay. Tengok anak tanggo jangan duk gelecoh sudah lah. Gelecoh-gelecoh kemarin guling. Okay, tadi dua lagu sudah pun kita siarkan, ha.
0: Yeah.
1: Jadi lagu yang ke-15 tadi, di tangga ke-15 terpaksa kita singkirkan sebab kita masukkan dengan lagu baru. Jadi kita nak teruskan lagi di tangga yang keberapa?
0: Di tangga yang ke-13, janji yang tertunai. Kalau sebelum ni duduk di anak tangga yang ke-12 turun satu anak tangga.
1: Okey. Dan itu, seterusnya.
0: Dan seterusnya.
1: Lagu yang ke-12, ha.
0: Okey, untuk lagu yang ke-12 ni, ku nak kena naik pak anak tangga ni.
1: Okey.
0: Daripada anak tangga 12 naik ke anak tangga yang ke-15. Nyanyi oleh Fadil Terbo dan Apih Lesung Pipi.
1: Okey, naik pak anak tangga minggu lepas di tangga ke-15.
0: Yeah.
1: Minggu ni turun naik tangga ke-12. Okey, baik. Lagu yang nyanyikan oleh Fadil Terbo dan juga Apih Lesung Pipi. Baik. Dua lagu, empat lagu baru, ha.
0: Empat lagu
1: kita
0: baru
1: ada
0: tu.
1: 15 semua sekali.
0: Oh, boleh kira banyak.
1: Tunggulah. Siapa yang menjadi juaranya untuk malam ini? Jom kita dengarkan dahulu di tangga ke-13 dan juga di tangga ke-12.
2: Bege bo, tangga ke-13.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jarumah.
1: Kelantan FM.
2: Kemah gu kita.
3: Seorang lelaki dan seorang wanita ditahan selepas dipercayai terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah. Tiga beradik antara 31 individu yang ditahan.
4: Jalankan peranan anda bagi memastikan dadah terkawal. Sekiranya anda atau orang yang anda kenali terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dadah, sila hubungi hotline AADK 1-800-22-2235 atau hadir ke AADK yang berdekatan dengan anda. Pesanan oleh AADK Negeri Kelantan menerusi Kelantan FM.
5: Tangga kedua belah tu.

0: Nyanyi oleh Fadil Turbo dan Apih Lesung Pipik telah membawa kita ke pukul 9.45 minit malam. Jadi di kadang-kadang dalam hidup ni, bukan semua orang tu serasi dengan kita di.
1: Betul.
0: Ada hok bermula dengan siapa biasa. Lepas pada tu gak perlahan-lahan jadi cerita hok paling susah untuk kita lupakan.
1: Aduh, macam mana banyak pengalaman ha.
0: Aduh, kita cerita hok pasal ratu
1: riti. Okey, baiklah. Okey, jadi tadi saya dah sebut pasal Chanua tau. Dah tahu cerita Chanua tu ke apa?
0: Chanua ni macam nak suruh kita minat dia.
1: Ada.
0: Ha, nak selek-selek gitu.
1: Okey, jadi yang benda-benda tak boleh kita jauhkan. Eh? Benda-benda syirik ke apa semua tu. Kita tak jauh lah insyaAllah.
0: Betul.
1: Kalau, iyalah. Kalau kita cerita pasal lagu ni kan. Dia kena ke suara Tina tau. Maksudnya eh. Yang mana dia nak kenal dengan seorang perempuan yang cantik anggun lagi jelita. Tapi dia menggunakan cara yang salah, tidak dibenarkan sama sekali. Kalau nak cara betul-betul nak, buat cara?
0: Ya, gentleman.
1: Gentleman. Gitu.
0: Jangan duduk salah guna hok kosi kok dia tu. Oh, minta dijauhkan lah.
1: Ya, jangan sesekali anda cuba eh.
0: Ya, betul.
1: Ya, baik. Tadi kita lagu yang berada tangga yang ke-12 ah.
0: Ya. Okey, sebelum ni duduk di tangga yang ke-15 di.
1: Oh, sebelum ni. Oh, minggu lepas.
0: Ni.
1: Minggu lepas, okey.
0: Ya, minggu lepas. Tapi lo ni naik ke 3 anak tangga.
1: Okay.
0: Lo ni berada di anak tangga yang ke-12.
1: Alright. Tahniah kita ucapkan Fadil Turbo.
0: Ya, betul. Jadi adik kakak, hok mana tak ada radio tu, tak ada masalah. Muka lo ni media sosial canggih di hujung jari. Boleh buka di RTM klik taik je. Teruh tu, babe. Senil di mana sahaja kita berada. Apa kak buka je RTM klik adik kakak.
1: Ya. Balik RTM klik ada macam Ancik lah sebenarnya. Ha?
0: Ya, betul.
1: Ada TV 1. Sepuluh ni lah kita tengok lo ni di secara langsung. Salam Baitullah. 2026 berikutan dengan penceritaan yang berada sahabat-sahabat saudara kita yang berada di sana eh.
0: Yeah.
1: Macam-macam lah ilmu yang dikongsikan oleh para panel yang cukup hebat dan juga yang cukup berilmu lah.
0: Ya, yeah, berilmuan.
1: Okay. Kita nak terus sikit lagi ha. Kita ke tangga yang ke-11 eh. Lagu ni lagu yang dinyanyikan oleh Faris Endoro.
0: Yang This is Pantai Timur.
1: This is Pantai Timur.
0: Tapi lagu ni kekal anak tangga yang ke-11 daripada minggu lepas lagi.
1: Minggu lepas di sebelah, minggu ni pun sebelah juga.
0: Ya, atas sokongnya adik kakak sekalian lah. Kalau tidak gak, tersorot.
1: Okey, dan seterusnya lagu yang di tangga yang ke-10.
0: Okey, untuk lagu di tangga yang ke-10, Cicok.
1: Okey.
0: Masa kecil-kecil dulu hati ingat lah deh.
1: Apa boleh ingat Cicok?
0: Bidah Cicok.
1: Berbedah.
0: Oh, berbedah. Rupanya. Bidah-bidah tu putuh heka Cicok. Jadinya mene pula dah.
1: Pula.
0: Oh, mene mata. Okay.
1: Lagi ni nyanyi kat oleh Amy Sukumasari. Turun tiga anak tangga.
0: Tiga anak tangga.
1: Minggu lepas berada tangga ke-7.
0: Betul. Lo ni berada di anak tangga yang ke-10.
1: Jom layan di cerita kita ke Kelantan. Sohul 15.
0: Ya.
2: Yeah. Weh, tangga ke-11.

0: Abang minta maaf. Ni memang salah abang.
1: Tak ada gunanya abang. Anak kita tak ada dah.
0: Abang nyesal. Abang nyesal. Dok skor jadi gini.
1: Dok skor apanya? Banyak kali dah saya pesan. Loh ni sebab asal aku abang lah. Anak kita jadi mangsa.
2: Asap rokok membunuh bayi dalam diam. Jangan bahayakan keluargamu demi kenikmatan sebatang rokok.
3: Ingatan bersama Kelantan FM.
4: Hai awak. Awak lah yang tengah memandu tu. Hati-hati tau.
5: Bintang nun jauh di sana. Sudah pastinya ku fikirkan dirimu.
4: Alah, janganlah main telefon. Dengar radio tak apa.
5: Sini telah bermula semua kisah kita.
6: Kelantan FM,
4: penuhi citarasa anda.
6: Tangguh ke 10.

0: baik adik kakak. Itu dia lagu Cicuk tajuk. Nyanyi oleh Amy Sukmasari. Di, kalau nak cerita pasal cicuk ni, dah leger-ger duk bidah ekor dia sampai putus ni, ada juga fungsi dia.
1: Fungsi ke apa?
0: Kalau macam musim hujan, lepak dia, katu.
1: Oh, musim dia nenek ha?
0: Ya, lemah benar lah katu. Pasalnya kalau dia mari, bau puak. Tapi, bagus jugalah cicuk mari, duk gak-gak kata dia.
1: Ya, makin ni dia, apa, makin ni.
0: Makin asah dia
1: makin
0: lah.
1: Makin asah, rantai yang makin ni highway, Haji. Tahulah eh. Tapi saya pelik sampai sekarang ni ha. Cerita pasal katu ni ha. Dia mari dengan terbel. Balik. Tak tahu balik dengan apa.
0: Saya ada tinggal. Tentang mana saya ni ada.
1: Saya ada tinggal. Dia balik jalan kaki.
0: Ya.
1: Aduh, siapa lah ni.
0: Lagu Cicuk ni dia turun tiga anak tangga.
1: Okey.
0: Kalau sebelum ni berada di anak tangga yang ketujuh. Tapi lo ni berada di anak tangga yang ke-10.
1: Okey. Jadi kita terus sekali lagi. Lepas ni ada ruangan tahu ke anda. Yang diterbitkan oleh Aina berkaitan dengan sindrom makan malam. Pusing lah lu punya makan-makan ni.
0: Pusing di kalau nak jaga tubuh ni kena ingat benar lah di. Tapi kadang-kadang di orang ajuk ni kitanya patah tolok.
1: Ya.
0: Kadang-kadang orang pelawa ni.
1: Betul. Sani sahabat ambo pun ajuk gimana ya kata tak boleh weh. Kita tengok on air ni.
0: Jangan gitu.
1: Minta maaf lah deh. Okey, baik. Okey,
0: baik kita berhibur dulu. Baik, kita akan
1: tangga ke berapa ni? Tangga ke 9 dah. Jangan dulu lah.
0: Kita akan pergi ke tangga yang ke-9.
1: Okey.
0: Iaitu demo aku saya.
1: Ya.
0: Masih kekal lagi di tangga yang ke-9. Nyanyi oleh Irfan Mutiara Biru.
1: Okey. Dan seterusnya lagu di tangga ke-8. Kijau Rumah Batu yang dinyanyikan oleh Juan Lucero. Turun ni anak tangga. Minggu lepas berada tangga ke-14. Woi cepat eh. Mana cepat. Undian yang tinggi juga.
0: Ya. Semua ni bergantung atas kerjasama adik kakak belakang.
1: Ya. Yang undi menerusi di Facebook Kelantan FM. Benar. Jom kita dengarkan. Di tangga yang ke-9. Ya.
2: Tu dia, tangga ke-9.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, sindrom makan malam ataupun NEST didapati sering berlaku dalam kalangan individu yang berdepan masalah obesiti dan mereka mengalami masalah tidur. Menurut pensyarah Fakulti Kesihatan dan Sains Hayat, Management and Science University MSU, Sarina Sariman, NEST adalah gangguan waktu makan yang digambarkan sebagai pengambilan makanan berlebihan pada waktu malam yang kerap atau berulang dan tidak terkawal. Kajian menunjukkan seseorang itu lebih mudah mengalami NEST jika individu berkenaan ada masalah kegemukan atau nafsu makan tidak menentu. Mengambil makanan pada larut malam disifatkan tidak sesuai diamalkan kerana sistem fisiologi tubuh manusia secara semula jadi hanya perlu makan pada waktu siang hari sahaja. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Itu dia lagu yang dinyanyikan oleh Juan Lucero di Kijau Rumah Batu.
1: Ya, di nak tinggal hok dulu-dulu ke? Apa kata?
0: Tinggal dulu ni?
1: Oh, dulu-dulu maksudnya sambil-sambil susah mula nak cari sama sekia kata. Hijau buat rumah batu dok. Ada hijau, adalah duit.
0: Ya. Yeah.
1: Tak ada hijau, kena kehe juga kok mana nak cerita kau sambil-sambil susah dulu.
0: Kena ikhtiar lah eh.
1: Yeah, ha,
0: musim sambil-sambil dulu. Kalau hujan kat tak nak hijau. Supo juga kalau norih getah kalau norih getah pun kalau hujan tak boleh nak norih. Terpaksa lah duduk rumah buat cara lain ikhtiar.
1: Kena fikir juga asal ke masuk duit. Itu cerita sampai dulu di. Tapi hijau rumah batu ni berada di anak tangga yang ke-14.
0: Okey. Minggu lepas pun ada tangga 14. Minggu ni tangga kena. Tangga ke apa? Tangga lapar.
1: Minggu ni berada di anak tangga yang ke-8.
0: Okey. Lagu yang nyanyi oleh Juan Lucero. Okey. Kita dah pun berada di jam yang kedua ni. Ya, 10.8 minit malam. Untuk adik-adik kita mungkin ada yang dengarkan menerusi frekuensi di Kelantan FM. Ada.
1: Dan juga yang layan melalui RTM Klik.
0: Okey. Boleh buat terus secara percuma sahaja. Okey.
1: Ya, betul.
0: Jom kita terus sekali lagi di tangga yang ke-7. Lagu yang dinyanyikan oleh Hem Ritema.
1: Anak Tok Lebah.
0: Okey.
1: Ya, turun 5 anak tangga. Kalau hok sebelum ni berada di anak tangga yang ke-5.
0: Tangga ke-3 sebelum ni.
1: Sorry. Kalau sebelum ni berada di anak tangga yang ke-3. Tapi lah ni turun anak tangga yang ke-7.
0: Okey.
1: Gitulah di lagu pun bergantung pada undi.
0: Betul.
1: Pendengar ada pasir surut dia lah. Tapi sebelum tu, di kita nak berhibur dengan lagu Anak Tok Lebah.
0: Ya, baik, jom kita dulu. Dan selepas itu nanti dulu.
1: Yeah.
0: Lagu yang di tangga ke-6. Tak payah lagi tu. Lagu yang dinyanyikan oleh Rozi Kemam Berduri.
1: Ya. Yeah.
0: Leno di Panggung Buana.
1: Leno
0: juga
1: di Panggung Buana.
0: Kedudukannya masih lagi kekal. Iaitu di tangga yang ke-6.
1: Yeah.
0: Kita lain dulu. Di tangga yang ke-7. Carta Soho 15.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM, benci buli.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
4: Jadi kak Loh, tangguh kene.

0: Itu dia di nyanyian lagu oleh Rozi Kemang Berduri, Leno di Panggung Buana.
1: Ya, yeah, kenapa suara romantik sangat tu lah. Okay, kita dah pun berada di sejam setengah lagi kita bersama. Untuk malam ni di segmen Cekok Cerita Kita di Kelantan. Dan apa pun anda semua terhibur lah dengan lagu-lagu telah kita siarkan untuk malam ini. Okay, jadi tadi ada di tangga yang ke-6. Lagu yang dinyanyikan oleh Rozi Kemang Berduri, Leno di Panggung Buana. Lagu yang mengisahkan tentang dirinya.
0: Betul. Kadang-kadang ni kita yang cukup sempurna ni pun ada yang segelintir orang kata malah nak berusaha. Kalau nak dibandingkan dengan orang yang kurang upaya.
1: Ya, jadi apa pun kita harapkan sama-sama kita support ataupun bagi sokongan kepada penggiat seni kita lah. Jadi
0: betul,
1: mungkin ada juga sahabat-sahabat kita yang tengah dengar malam ini yang tengah memandu ko ataupun duk tengah berlatih DK ko, ada lagu-lagu DK ataupun lagu Kelantan lah, lagu ayat Kelantan yang nak kita masukkan dalam carta, boleh je nanti hantarkan kepada kami, insyaAllah.
0: Nanti kita akan dengarkan untuk anda semua.
1: Baik, lah ni kita berada tangga ke-8 dah. Kita nak pergi ke tangga yang ke-7. Lagunya yang dinyanyikan oleh Heng Ritimas, Anak Tok Lebah.
0: Anak Tok Lebah, turung 5 anak tangga. Sebelum ni berada di anak tangga yang ketiga.
1: Okey.
0: Tapi
1: ni tadi sebut dah. Kita nak ni yang ke berapa lah ni? Yang ke-5 dah hari.
0: Yang ke-5 dah hari sungguh. Yang ni Pakak Mari Kelate.
1: Okey, di tangga yang ke-5, kalau ikut kami kelepas berada di tangga ke-8, naik 3 anak tangga. Lagu yang dinyanyikan oleh
0: Adam ZBP.
1: Dan seterusnya
0: Saiti Buluh Perindu.
1: Okey,
0: dan seterusnya di anak tangga yang ke-4, iaitu Seganging.
1: Okey.
0: Nyanyi oleh Radin Mas Uji. Sebelum ni berada di anak tangga yang ke-5, tapi turun 1 anak tangga.
1: Okey, jangan gila cakap sudah lah. Okey, jom kita dengarkan di tangga ke-5 dan juga di tangga ke-4. Nyakut tangga ke-5.

Prabu nampak rupuk pakai terpala ni. Kalau begitu, kalau begini, aku pergi nampak rupuk sana. Ha, ha, ha, ha. Mungkin nampak rupuk mana, Prabu. Kalau begitu, kalau begini, rupuk panjang sangat pakai terpala. Ha, tu dah aku pergi tebah. Ha, ha, ha. Jadi aku nak tanya, muni Pak Abu mungkin nampak rupuk dalam tanah reka, tanahmu. Kalau begitu, kalau begini, jadi aku tebah juga tak tahulah tanah siapa-siapa sebab aku nak lalu rupuk panjang lah. Lalu pakai terpala nak ngoyawi. Ha, ha, ha. Jadi aku nak tanya nak nama saya ni. Muka Pak Abu tebah rupuk panjang dekat tali air tu Pak Abu. Ya Allah lah saya. Tali nak kecek lah. Nampak leluh nyawa ke hidup. Rupuk ku tali air tu siapa tali lalu. Padahalnya jalan tu guna irama pakai seorang kan. Okey, no suruh ke kapur cucinya. Ada bagi air cuci. Habis ya nak? Tak takut dia motor tu ada lah nak cuci. Tepi tali air tu. Tali air ke banyak. Oh lah. Maka tebas sikit sore.

0: lagi domestik rupuk lagi sedap. Kita nak cuci kapur mana mesin-mesin rupuk ni? Dok. Okey, cara kau rupuk supaya tak ada air sama. Oh, tu aku tak ada nak fikir. Tak ada nak fikir pehau demo lah cucinya. Toke suruh aku, tunggu lu ke.
1: Sketsah Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Gemah, tangguh kebah.

0: Itu dia adik kakak, lagu Nak Segangi nyanyi oleh Radin Mas Uji.
1: Tak nak apa-apa. Okey, kita.
0: Okay, nak apa dulu?
1: Nak habis ni lagu. Ada berapa lagu lagi?
0: Sikit lagi.
1: Ada tiga lagi lagu yang kita nak umumkan untuk siapakah juaranya malam ni di Carta Soul 15.
0: Jadi adik kakak kena teruskan mendengar lah kalau nak tahu lagu hok mana masih lagi bertahir, hok mana tercorok.
1: Ya. Dan tadi lagu sebenarnya lagu Radin Mas Uji Segangi ni, lagu yang dicipta pada zaman PKP dulu.
0: Ya, ingat dulu zaman penjara sosial dia.
1: Dia hanya berdiki di basah saja, nak berdiki tempat agama tak boleh. Jadi dia ceritalah sikit sebab apa dia buat lagu gini-gini dan juga nak lepaskan kerinduan untuk DK Barat. Jadi lagu ni alhamdulillah meletup juga, mendapat undian yang tinggi dan juga lagu ni pun dinyanyikan masa pertandingan DK Barat pun ada juga hari tu rasanya. Lagu Segangi supaya lagu tu boleh menambahkan lagi semangat dalam bidang seni Kelantan kita.
0: Betul tu di seterusnya kita nak dengar ke lagu Si Tume Naik Satu Anak Tangga.
1: Lagi
0: hari tu di... berada di anak tangga keempat. Tapi nyolocak naik anak tangga yang ketiga.
1: Lagu yang dinyanyikan oleh Megat Haikal. Dan seterusnya di tangga kedua iaitu lagu
0: Guru Awan Mengusik.
1: Lagu yang dinyanyikan oleh Wawa Serimas dan juga Jago Anak Lima. Kekal juga kedudukannya di tangga yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Terus layan bersama dengan kami di
0: Cekok Cerita Kelate.
2: Besoknya tangga ketiga.

0: Kita ada persembahan lagu yang dinyanyikan oleh Ripping Ana. Yang mana lagu tu mengimbau kembalilah. Mungkin ada legend-legend kita yang dengar lagu ni, alah teringatnya sahabat lama yang pernah berada di pentas yang sama.
1: Sahabat seperjuangan.
0: Ya, yang menghiburkan kita waktu dulu. Saya rasa zaman-zaman ni saya kecil lagi ni. Saya teringat zaman-zaman ayo saya dulu bawa pergi tempat dikit barat. Zaman tu zaman tiket lagi. Liko dengan Zeng Liko dengan Zeng. Lepas tu bayar tiket segi arwah boleh lah masuk dalam tengok dikit.
1: Tak cara walaupun esok sekolah balik lewat malam pun tak apa.
0: Tak apa. Yang sakit penting
1: lepas
0: hangin. Nak nyanyi dikit dulu sama lah. Dan ni pun sama hebat juga. Dan juga orang dulu kadang-kadang itu ilmu yang dah pun di apa kata mewarisi kepada golongan muda buat masalah ni.
1: Betul.
0: Jadi yang mana

0: ada lagi tu legend-legend kita yang masih lagi ada tu, cubalah untuk kita dapatkan ilmu.
1: Martabat ke.
0: Dapatkan ilmu daripada mereka supaya boleh berkongsi bersama, supaya DK Barat ni tidak akan ditelan di zaman.
1: Supaya tidak lekang di zaman.
0: Ya. Jadi ha, kita nak teruskan lagi, ada soal lagi lagu ni, pastinya kita akan ketahui juaranya carta Sohol 15 Kelantan FM pada malam ni. Lagu siapa ha?
1: Lagu tak lain tak bukan adik saya habis sore kekal juara berada di anak tangga nombor satu.
0: Ramah sungguh lah peminat lagu ni buat apa eh.
1: Ya, rasanya lama dia waktu bit lagu ni tapi masih berlegar-legar lagi di corong radio dia eh.
0: Budak-budak umur 2 tahun pun boleh nyanyi lagu ni.
1: Boleh miming siap, boleh ingat dah kata.
0: Okey, jadi apa pun kita ucapkan tanya untuk Eda Ezri dan juga Deng Manja. Adik saya habis sore. Pukul 11 nanti kita ada apa?
1: Okey, pukul 11 lagi kita ke dengar ke tentang berita utama.
0: Yang akan kita sambung siar di Kuala Lumpur.
1: Ya, betul.

0: Percayalah kepada diri anda sendiri. Berfikir dengan positif dalam setiap perkara. Tidak ada yang mustahil. Binalah kepercayaan yang boleh mengukuhkan diri anda setiap masa. Hindarkan diri daripada kepercayaan yang melemahkan.
1: Pesanan ikhlas, Kelantan FM.
2: Terima kasih kepada 800,000 pendengar yang sentiasa mengikuti siaran kami.
3: Wow, ramainya!
2: Dan juga 100,000 yang mengikuti Facebook dan Instagram Kelantan FM.
3: Wow!
4: Terima kasih RTM kerana telah banyak memberikan sumber inspirasi kepada saya sejak dulu lagi.
5: RTM dulu hingga sekarang. Tetap menawan hati saya dan keluarga saya. Terima kasih RTM. Muas sikit?
6: Saya sentiasa terhibur dengan siaran RTM. Bukan saja info, namun lagu-lagu yang menggambarkan memori. Saya sayang RTM dan Kelantan FM.
7: Dulu saya nak dengar radio sangat susah. Sekarang semuanya hanya di hujung jari. Boleh juga tonton live di Facebook dan ikuti di RTM Mobile. Senangnya.
2: Kami warga RTM Kelantan FM sentiasa menghargai anda. Dan terima kasih kepada pendengar yang setia bersama.

0: PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan melampau tersebut bukan saja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Tegas Perdana Menteri, penindasan ke atas warga Palestin serta delegasi kemanusiaan mesti dihentikan serta-merta bagi memastikan rejim berkenaan dihadapkan ke muka pengadilan. Terdahulu, rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2026 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis selepas beberapa kapal flotilla dipintas di perairan terbangsa berhampiran Cyprus hari ini. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata insiden bermula antara pukul 3 petang hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu notika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak RM8 bilion dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian MOU dan perjanjian persefahaman MOA sepanjang penganjuran kali ini. MAHA 2026 yang bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan menekankan aspek pertanian moden dan turut menyasarkan penglibatan kira-kira 800 ribu golongan belia.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Blossom, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ni lah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Selain itu, penganjuran kali ini dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Kita harap rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di MAEB Serdang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara. Selain ia selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi.
1: Kita nak menumpukan ke arah pemodenan supaya generasi muda akan lebih terlibat dan minat dalam pertanian ini, kerana dipersembahkan dalam bentuk apa-apa daripada dalam negeri atau luar negara tentang pemodenan dalam bidang pertanian ini, dan ianya membawa satu penghasilan yang baik kepada perusahaannya.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ketika ini lebih 50% sawah di Kedah telah memasuki fasa pembajakan. Menurut beliau, kawasan sawah juga mula menerima bekalan air meskipun paras empangan masih belum berada pada tahap optimum.
1: Sekarang sudah 50% lebih dalam pembajakan dan dalam bendang itu telah ada air, tapi dari segi empangan belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Walaupun dia sedang akan dimulakan tanaman tidak lama lagi sebab 50% lebih dah bajak dan sekarang sedang berlaku.
0: Sebelum ini, media melaporkan hampir 90% pesawat di Kedah termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda masih belum memulakan penanaman padi susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan air. Mengulas perkara itu, beliau berkata kelewatan penanaman berpotensi menjejaskan tahap sara diri beras negara.
1: Bagi seluruh Malaysia, memang kalau berlaku kelewatan akan berlaku pengurangan dan kita tahu juga kerana cuaca juga kadang-kadang dia berubah tarikh penanaman dan sebagainya. Tapi kalau kadar saya diri itu berlaku kekurangan, insyaAllah kita ada usaha untuk menampung untuk kalau berlaku kekurangan itu.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Berita seterusnya. Kerajaan mengekalkan harga RON 95 menerusi Budi 95 pada kadar RM1.99 seliter bagi majoriti rakyat yang layak sebagai langkah melindungi kos sara hidup ketika harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan dan rantaian bekalan. Menurut beliau, langkah itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap minyak bagi meneruskan rutin harian serta memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
2: Bagi ramai keluarga, minyak ini keperluan asas.
3: Betul.
2: Ini bukan soal pilihan. Dia pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, Indonesia memperhebat pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia, Haji Muhawarman berkata kerajaan telah meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Dalam pada itu, jumlah kematian akibat wabak Ebola di Republik Kongo meningkat kepada 87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio. Ia membabitkan lelaki warga Kongo yang meninggal dunia di Kampala dan disahkan positif strain berkenaan. Afrika CDC mengklasifikasi wabak Ebola terbaru itu pada tahap 3 dengan risiko penularan sangat tinggi. Sukan bergu wanita nombor satu negara Pelitan dan M. Tinah terpaksa menarik diri daripada penyertaan Kejohanan Badminton Masters Malaysia 2026. Ia disahkan BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Keputusan berkenaan dibuat susulan kecederaan yang dialami Peli. Sebelum ini, Peli turut terlepas peluang mewakili negara pada kempen Piala Uber 2026 di Hansens, Denmark. Harapan negara dalam acara bergu wanita kini disandarkan kepada pasangan muda dan pilihan ketujuh kejohanan dan Ong Zin Ji dan Kamen Ting serta Chong Ji Yu Vanessa Ng. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak buahnya dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang Kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Menurut Amir, kejayaan dan aksi memberangsangkan di Kejohanan Terbuka Thailand baru-baru ini telah memberikan lonjakan besar kepada tahap keyakinan pemain, terutamanya bagi pasangan bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan Go Zifei. Malaysia akan diwakili kurang-kurangnya 7 bergu lelaki dalam undian utama minggu ini dengan gandingan nombor 2 dunia Erin Chia dan Soh Woo Jik mengetuai cabaran selaku pilihan utama. disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersama dengan kami 11 hingga 12 malam hanya di Kelantan FM. Cerita kita berkata kemah ku kita.
1: Baik, kembali bersama dengan kami di jam yang terakhir. Masih lagi bersama dengan Zidi dan juga Nuha yang temani anda untuk jam yang terakhir kita malam ini. Edisi hari Isnin 18 Mei 2026. Bersamaan dengan
2: 1 Zulhijjah.
1: Kita dah melangkah kedua Zulhijjah lah. Alhamdulillah. Dan apa pun, terima kasihlah untuk anda yang setia menemani kami dari pagi sampailah ke malam ini.
2: Betul tu.
1: Okey, jadi malam ini kepada anda, kita nak open apa talian lah untuk
2: kita
1: mungkin
2: buka panggilan kepada sesiapa adik kakak hok nak nalepung, nak dengar ke lagu ataupun nak kirim ke lagu.
1: Lagu apa tu? Kita bersama dengan pemanggil kita di talian. Okey. Baik. Ada yang terputus disebabkan mungkin ada talian masalah lain talian. Nombor kita tengok talian yang kedua. Siapa tu? Halo, assalamualaikum.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Siapa tu?
2: Salam.
3: Abis Jeng dari Atapannya.
1: Abis Jeng.
3: Abis Jeng, Abis Jeng.
1: Abis Seng.
2: Abis Seng. Okey,
1: apa khabar Abis Seng?
3: Apa khabar baik? Abis Adi dengan DJ baru ni apa khabar tak?
2: Bersama dengan DJ Nuha malam ni. Sekala tengok DJ Zidi deh malam ni. Berdua bersama dengan DJ Nuha.
3: Okey.
1: Okey, Abis Seng. Salam malam untuk siapa Abis Seng? Abis Seng, silakan.
3: Capek pertama. Jo pareteng. Hari kau ni gaya jadi mari dan rupa telefon ah.
2: Nampaknya hari penting tu.
3: Pasti pula. Cuma kali ya.
1: Semua
3: sekali. Pasti tu jo ya di rupa. Ya, me aku kau mame.
1: Okey.
3: Me aku kau mame ngapo lu dah. Pasti tidak jo ya be adi di dengan adi di
2: Nuha
3: di di bojua ni di di di baru ni. Abe adi di saya nak untuk lagu
1: tu. Lagu apa tu? Kalau dia lah, kalau dia.
3: Saya boleh ambil adik di pacar lah.
1: Iya.
3: Aku orang muda kaya, aku siapa dia, coba buat aku.
1: Okey, baik. Kalau ada sesuatu,
3: kaya ada putar lah.
1: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Okay,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita dengar lagu dulu, sepukul. Lagu apa?
2: Okey, kita dengar dulu lagu sepukul, iaitu Rindu Serindu-Rindunya, nyanyi oleh Spoon.
1: Ajom, kita berhibur di ruangan Rentak Kenangan.

0: Okey, adik-adik, itu dia sampah terbuang telah membawa kita ke pukul 11.29 minit malam.
1: Ya, setengah jam lagi kita bakal menutup tirai siaran kita malam ini.
0: Ya, betul tu Zidi. Yeah. Jadi siapa-siapa adik-adik hok masih nak sampai ke ucape kepada golongan insan hok tersayang ataupun jauh di mata tetapi dekat di hati, boleh WhatsApp di nombor ataupun boleh telefon di nombor talian 0974338558 dan satu lagi di talian 0974886300. Baik, jadi kita akan angkat seorang dua lagi pemanggil di talian.
1: Silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Puan Ima.
2: Puan Ima di.
0: Okey. Puan Ima. Apa khabar?
1: Baik, alhamdulillah. Baik.
2: Pak DJ baru, apa khabar?
0: Alhamdulillah. Oh, khabar baik lagi setakat ni.
2: So, kedak suara DJ baru ni.
0: Janganlah, memang tok mandi nak mungkin.
2: Dah tunggu. Ni baru dengar.
0: Abang Mak nak sampai ke kata-kata rindu kau
2: siapa-siapa. Ucapkan pada Aziz Zamat Tugah.
1: Ya, terima kasih.
2: Kota, dan juga DJ baru Zamat Tugah. DJ Jimmy. Apa tahu eh, Paisu Rata Panjang, Kak Su Bacok, Kosu, Kosu Ji Bacok, Uang Tawai Bereh, Pak Awai Jelo, Kak Ayah Jabi, Kak Amma Kuala Kereh, Kak Amma apa, Sah Pasir Putih, Kak Amma Bedim Lo, itu sahaja. Di.
1: Baik. Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih, Abang Mak.
1: Alright, lagi seorang lagi pemanggil ha, siapa lagi tu?
0: Baik, seorang lagi.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum DJ Azidi dengan DJ Nuha.
0: Waalaikumsalam. Siapa nama kak?
1: Kak Su ni.
3: Kak Su Baca.
0: Kak Su Baca. Baik, nak sampai ke ucapan untuk siapa?
3: Kak Su nak tanya dulu DJ Azidi kita ni sihat kode.
1: Alhamdulillah sihat Kak Su.
3: DJ Nuha kita dia baru ni.
0: Alhamdulillah sihat.
3: Alhamdulillah. Sedak lah tu pun ni katalah DJ ni sedak.
1: Buat mayangi malam ni.
0: Buat mayangi. Tadi tak mandi ni esok tak makin dah rasa. Okey baik, sampai ke ucapan untuk siapa?
3: Ucapan Kak Su untuk Kak Ayah, Hajah Kak Ayah Jabi. Kak Ida Kapur Raja, apa tahu apa nikmat tak ni, siapa si putih dan Kak Ti, Kak Ruh dan Abang Mak Dutu Hijau sekali kepada Iwan Tawa Bereh dan semualah pendengar Kelantan FM di malam ini dengan ucapan selamat pagi-pagi.
1: Malik Kak Suwe.
0: Jangan
1: Malik Kak Suwe.
3: Malik Kak Suwe. Malik Kak Suwe. Malik Kak Suwe. Malik Kak Suwe. Malik Kak Suwe. Malik Kak disebut jangan, dikenal jangan. Rupiah Abu Weso.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita dengar lagu dulu ha. Sebelum Kak Su tak lagu apa ni, disebut jangan dikenang jangan.
0: Jangan dikenang jangan.
1: Kita dengar lagu dulu, Mana Janji.
0: Ya, Mana Janji nyanyian oleh DJ Dave. Layan dulu cekok cerita kita. Okay, Kelate.

0: Okey, itu dia adik kakak nyanyi lagu oleh Rafiah Buang, Dikenang Jangan Dibuang Jangan.
1: Ya, yeah, lagu asalnya Rafiah Buang tapi dia nyanyikan semula oleh Datuk Aisyah.
0: Yeah.
1: Yang menghiburkan malam anda. Baik, kita dah pun 11.41 minit malam. Tinggal beberapa minit lagi ha, kita nak habis dah siaran ni.
0: Ya, yeah, sebentar je masa berlalu.
1: Yeah.
0: Baik, Sidi, kita nak angkat seorang lagi pemanggil di
1: boleh,
0: talian.
1: Boleh. Siapa tu? Hello, Assalamualaikum.
0: Hello.
1: Putus ah. Cari yang lain ha. lagi hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Hai Kak Shima.
0: Yeah. Daripada mana Kak Shima?
2: Ya, kau baik.
1: Kak Shima orang Macik ha.
0: Oh, salam perkenalan
2: Oh.
0: Oh, terima kasih Kak Shima. Baik Kak Shima. Nak sampai ke ucapan untuk siapa tu?
2: Kita ucap ringkas lah.
1: Ringkas-ringkas lah.
2: Sebab ucap kepada semua yang yang mengenali diri Kak Shima, daripada dan semua juga kepada DJ dan juga pada DJ baru yang bertugas tu.
1: Yeah.
0: DJ Nuhal, terima kasih Kak Shima.
2: Sekali dengan
0: DJ Siti.
2: Semoga bahagia selalu dan semoga ceria balik ceria atas hati
1: mana-mana.
0: InsyaAllah.
2: Ada nak bagi baru lah ni.
0: Dia boleh nalik lagi ni Kak Shima
2: Tak apalah.
1: Okey, baik-baik.
2: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tengok lagi ha, seorang lagi. Tepuk habis lalu lah sini. Hello.
0: Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Ya, siapa tu?
3: Kodi.
1: Wek ke?
3: Oh, kata sini.
1: Okey, okey. Putu-putu eh,
0: telefon. Lain macam tak okey.
1: Lain putu-putu. Lain putu-putu ni weh.
3: Pasal sorok.
1: Tak hidup pasal sorok tu kecil-kecil eh. Silakan ucapannya.
3: Nama kau apa DJ baru?
0: DJ Nuha, salam perkenalan.
3: Nama pun comel, sorok pun sedap.
0: Tadi tak mandi. Ni tak make. Pah ni tak kerja buat dah.
3: Dia.
1: Okey. Awek, salam ucapannya weh. Nak habis masa dah ni.
3: Ucapan hok ngelah tu. Ngelah umur nak DJ baru ni. Tak umur tak umur. Umur yang berikin ni DJ baru.
1: Okey.
3: Kepada semua yang mendiri saya, Iwan Tawang Bere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih, Wan. Okey, jadi ha, kita baca lagi ucapan yang dihantar menerusi WhatsApp Wan ni. Baca.
0: Okey, ucapan di WhatsApp. Salam DJ Zidi, Kak Ayah Jabi ni. Moga Zidi sihat selalu. Lagu sedap-sedap belakang, my lady.
1: Terima kasih. Kak Ayah
0: tinggal kau DJ Ayah.
1: Oh, pula. Kak Ayah kena.
0: Tapi Kak Ayah DJ Ayah lo ni jauh dah lah. Di Terengganu FM dah.
1: Betul, kena Terengganu lah pulaknya. Ada seorang lagi lah tu.
0: Okey, ada seorang lagi.
1: Ni back balik ni. Atas ni lah tu.
0: Okey, daripada Muhammad Faizur Rantau Panjang. Muhammad Faizur Rantau Panjang, ucapan selamat pagi buat Pok Ni.
1: Selamat malik lah.
0: Selamat malik dah lah ni Muhammad Faizur. Mak Tawan, Abang PA Beret 12, Pak Awan, Pak Lan dan Abang Hamid Kota Baru, Kak T Slising, Pok Teh Jabi, Pok Mes Gibung, Abe Osman, goodbye Abang Mak Dusung Hijau, Pok Jak, Kok Kiyok. Kok Kiyok tu tak hebat tu.
1: Okey, baik. Jom dengar lagu dulu ha.
0: Seterusnya kita berhibur dengan lagu Cinta Tersimpur Rapi.
1: Ani Suraya.
0: Ya. Teruskan mendengar cekok cerita kita. Okey, Kelate.

0: Baik, adik kakak, cinta tersimpul rapi telah membawa kita ke pukul 11.49 minit malam.
1: Sampai ke penghujung, sampai ke penutup tirai je malam ni.
0: Betul tu, Zidi. Setiap pertemuan ada perpisahan, kata.
1: Okay. Jadi sampai di sini tu pertemuannya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari apa lagi yang ada. Saya akan kembali pada hari Isnin minggu depan. Samalah dengan Hal. Hal pula dah DJ Ha.
0: Harap-harapnya Nuha masih ada ruang untuk menemani waktu malam dan juga nantilah.
1: Okey, baik. Jadi kita tutup tirai malam ini dengan lagu persembahan daripada Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih. Jom kita berhibur. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.
0: Bye-bye.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kumpulan Amok dengan Joget Tari Lenggang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 tepat jam 12 malam. Ruang Udara Nasional FM akan muncullah segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita buka lembaran hari baru Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya jaga makan, jaga kesihatan. Jaga kesihatan yang baik-baik ya. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM diberi kesihatan yang sangat-sangat baik. Walaupun ada, saya tahu ada yang sakit. Berehat, makan ubat sambil dengan nasihat doktor ya. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Di semua frekuensi Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Dan frekuensi ini dapat didengarkan di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. MyTV 701 juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Buat rakan-rakan RTM negeri, selamat pulang, selamat berehat. Tamat tugasan jam 12 malam tadi. Di Terengganu saya nampak ada Cik Aing. Di Kedah tadi ada DJ Firdaus ataupun DJ Pidod. Jadi selamat berehat lah ya. Jangan risau, saya ada bersama-sama dengan anda sepanjang 6 jam ini. Nun Alif Zaid Alif, cuma anda itu janji dengan saya untuk berteman sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam sampai pukul 6 pagi anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, mengiringi mereka yang baru masuk kerja, yang baru memulakan tugas. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Juga mengiringi mereka yang sedang memandu di seluruh negara, memandu ke mana saja destinasi anda, anda akan bertemankan dengan saya. Dan juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Tanda anda bersama dengan saya. Okey, jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada Kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Ada yang rindu suara ini ke? Ada ke tidak? Kalau ada, laporkan diri anda bersama dengan saya. Jom beramai-ramai ke Facebook rasmi, juga di live TikTok.

0: lain dah nak buang sampah ni ha. Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu.
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha. Adik kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ish, geram aku. Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ai.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita. Nasional FM.

0: Ih, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat

Yukis dengan Kembali Mencari. Ada yang sedang mencari-cari dirinya lah, ya, yang hilang dulu ya. Temenung jauh. Jangan begitu, jangan bersedih ya. Kita reda lah apa yang berlaku. Dan yang paling penting apabila kita reda itu dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah. Percayalah bahawa Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. 12.31 minit tengah malam. Awal lagi, ada yang nak tidur dah tu. Nampak menguap je. Allah, tak apalah, nak tidur-tidurlah. Semoga dibuai mimpi yang indah. Tapi geng-geng berhantu memang takkan tidur. Dia akan bermimpi di siang hari. Macam saya juga. Ada yang kata nak tidur bang, cuaca dekat tempat saya ni hujan sejuk. Yalah, sejuk tarik selimut kan. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula di daerah Gubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang dan juga Kuala Muda. Terengganu di Marang dan juga Dungun. Manakala Sarawak di Kapit, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Yang memandu dalam keadaan hujan, fokus anda kena 200%. Tak hujan pun kena fokus juga. Ingat, kita bertanggungjawab di atas jalan raya itu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Kena ingat baik-baik. Masuk dalam kenderaan anda, tak kira lah kereta ke, lori ke, bawa motor ke. Bila on saja switch tu, start saja enjin tu, bila bergerak tu, maknanya tanggungjawab anda untuk menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Okey, geng-geng berhantu semua okey, dah siap dah dengan senjata-senjatanya. Senjata tu bukan tu, pisau bukan, parang bukannya, senjata api bukan. Tu kopi O tu, tu lah senjata geng berhantu. Kopi O, teh O panas, dia sikit boleh tarik, biskut. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik serta informasi dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kena ingat satu perkara, yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami bawakan dari RTM, khususnya di National FM. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik Dato' M. Nasir dan juga Kumpulan Spider. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Ini dia Mentera Sepera Padi. Terus layan geng buruh hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Komran Wings, inspirasi Taming Sari. Kita berjuang lah ya, berjuang untuk negara kita. Ini pula berita yang kurang baik lah. Dari Global Sumut Flotilla 2.0. Kerana 8 lagi rakyat Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla ditahan tentera laut rejim Zionis Israel malam ini. Dan menjadikan secara keseluruhannya 16 delegasi Malaysia yang disahkan ditahan setakat pukul 8 malam tadi. Dan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata, sebanyak 18 buah kapal flotila melibatkan hampir 150 orang aktivis kemanusiaan telah pun dipintas oleh pihak Israel. Dan 8 rakyat Malaysia yang baru disahkan ditahan ialah Abdul Samad Selamat dan juga Naufa Azhari dari kapal Bianca Ita, Muhammad Farizal Rostam serta Muhammad Zaid Abdul Karim dari kapal Gotiko. Selain daripada itu, Nur Azman Ishak dari kapal Bodobes. Itu antara yang ditahan lah ya. Turut ditahan juga Hazwan Hazim Dermawan, Muhammad Syamsir, Muhammad Isa dan juga Osman Zulkifli yang menaiki kapal Temis. Jadi secara keseluruhannya 16 sudah pun ditahan. Itu rakyat Malaysia, delegasi dari Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla. Kita doakan semoga mereka diberikan semangat inspirasi Taming Sari itu untuk terus kekal semangat. Dan insyaAllah kita doakan semoga mereka semua selamat dan akan dibebaskan secepatnya mungkin. Dan saya percaya kerajaan Malaysia tidak akan berdiam diri. Pastinya kita juga tidak akan berdiam diri. Dan Perdana Menteri sendiri mengecam sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis Israel memintas Global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza dan juga menahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Malaysia menuntut jaminan keselamatan dan juga pembebasan segera kesemua aktivis. Dan tindakan kurang ajar rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan juga menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahankan juga membela rakyat Palestin. Kita sebagai umat Islam di Malaysia kena doakan banyak-banyak, kerana itulah senjata kita, senjata umat Islam. Terima kasih mereka yang melaporkan diri, antaranya Antari dan juga Mas Mira. Kita ada Princess Sue, kita ada Abang JJ Gemas, kita ada Amak II, Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Napi, Saril, Jali, Joa, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nazri Yahya Itachot dari Ipoh, Nida Wahida dari Senai, Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling, Asna Asrani, Din Karudin, Kuala Terengganu, Nordian Andodin dari Miri Sarawak melabuhkan diri, Juria Jaafar dari Batu Pahat, Nenek Ani, Syah Putra Mesin Johor, Razak Balangi, Izzah KBI dari Kuantan, Intan Hamid, kita ada Nur Isa, Ramlah Din, Iskandar Han, Salihuddin Suhaji, Ali Zuhaili, Ramlah Din, UPS dari Kuala Terengganu, Santalia Beruas juga turut hadir. Mat Subuhi tengah bertugas katanya dari Sungai Petani Kedah, Lin Roslinda, Janet Zai, Salja Piai, Dina Abdul Jalil Tawau, Ila In Request, kita ada Jama Aloha, Masna Loso dari Seremban Negeri Sembilan, Mami Zaida, Rang Rodong dari Pulau Pinang menghala ke Selangor. Mantap, kasih horn satu kali. Pamaman Zabidi Ahmad dari Toronto, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Juazmi Zee Abdullah dari Puchong, Muhammad Jasni Mon, Hasiah Ari Jalun, ada Kak Pau Mazura Rahman, Muhammad Yusof dari Terengganu. Itu antara yang hadir melaporkan diri, yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Ini dia kumpulan Mei. Dari kacamata kita melihat apa saja, kebaikan, keburukan. Tapi yang paling penting kita lakukan kebaikan, walaupun kebaikan kita itu dikata orang, pedulikan apa orang nak kata. Okey, mana lagi geng-geng buruh hantu? Jom laporkan diri anda di TikTok pula.
terus layan Nasional Kian Berhantu bertemu dengan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

saya nampak ramai yang hangguk-hangguk kepala tu. Mengikut rentak irama, rentak lagu daripada Kumna Ekspedisi dengan Kita Peng You, membawa kita ke 1.5 minit pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kedua pertemuan Nasional Kiam Berhantu untuk hari Selasa 19 Mei 2026. Semua okey? Mantap semua. Ramai juga yang melaporkan diri dekat live TikTok pun ramai. Ada yang tanya, apa manis tak on TikTok ke? Memang on. Cuba cari National FM. Kalau ada akaun TikTok, cari je National FM ya. Baik, berita daripada Mekah. Seorang lagi jemaah haji wanita dari Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung, menjadikan jumlah keseluruhan kematian jemaah setakat ini meningkat kepada 6 orang. Dan tabung haji memaklumkan wanita berusia 63 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada pukul 5.53 pagi waktu tempatan. Jenazah Allahyarhamah telah pun dibawa ke Masjidil Haram untuk disemayangkan selepas solat asar sebelum selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah di Mekah. Tabung haji turut memaklumkan bahawa Allahyarhamah berasal dari Setiu, Terengganu dan juga menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Dalam pada itu, pihak tabung haji merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham serta mendoakan agar roh beliau dicuci rahmat dan juga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Kita doakan sama-sama ya. Dan selain daripada itu, juga kita doakan jemaah-jemaah haji kita yang lain terus diberikan kesihatan yang baik dan fokus pada ibadah. Dah tanya khabar belum ahli keluarga kita di sana? Kalau belum, boleh tanya khabar tak? WhatsApp saja, WhatsApp je. Atau apa saja, mesej mereka di sana. Kalau dekat sana kira-kira jam 8 malam waktu ini kan. Waktu kita 1.7 minit pagi, waktu sana 8.7 minit pagi. 8.7 minit malam. Jadi mereka nampaknya masih lagi belum tidur. Cuba tanya mereka, apa khabar mak, apa khabar ayah. Jaga makan, jaga kesihatan. Minum air banyak-banyak di kala cuaca panas di sana kan. Jadi nasihatkanlah mereka ya. Okey, geng-geng berhantu, Badrul Hisham melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada siapa lagi? Zawati, Asrin Shah, Arman 82, Beronda WCE dari Perak. Mantap, Ronda, jangan tak Ronda ya. My Raihan Creation. Kita ada Linda Kitchen, White Butterfly, Putri Delisha, Rohatun Nuras, Danishka Mesara. Kita ada siapa lagi? Charles Fikri 92. Ada D-Pain, Tasha Nordin, Hora Huri, Sofia Hassan, Junaida Ilas 75, Ismi Pal, Amir Syakri, Joey, Abang Din Taiping, Virginia Vanessa, Ada Siti, Tok Ayah Kelulut dari Stesen 30 Tanjung Pari, Chef Zack, Nurjan 59. Kita ada Azmi 80 Kuala Terengganu, Hayati Majid, Rosli Maria, Lara Saufi, Nita Iris, Wajah Kuning, Ash ataupun Syafiz, siapa lagi, Putri Nora Kaliza, Nur Cahaya, Remy 78, Badurul, Alan Burger Geni Kona, Pulau Pinang. Mantap semua, Jajah 83. Ya, peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana hari ini perniagaan? Semua okey ke? Saya dapat tahu ramai peniaga-peniaga se-Malaysia yang sedang mendengarkan Nasional FM baru waktu ini. Zaini Stuka. Ada siapa lagi? Siapa lagi? Christine Adeline. Okey, tak lama lagi. 27 Mei nanti kita bakal menyambut Hari Raya Aidiladha kan? Jadi pastikan kenderaan anda diservis mengikut jadual lah. Nak pulang ke kampung, ramai yang dah plan ataupun merancang untuk pulang ke kampung kan. Periksa sistem brake tu, periksa betul-betul ketebalan pelapik brake dia, tayar dan juga tekanan angin, cecair ataupun minyak kenderaan, lampu, wiper, bateri, tali kipas, macam-macam lagi sebab nak jalan jauh kan. Nak buat perjalanan jauh, jadi nak pulang daripada utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur,
dari ibu negara ke selatan, ibu negara ke pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Jadi jauh perjalanan anda. Jadi kalau jauh perjalanan anda, selenggara kenderaan awal sebelum pulang ke kampung halaman. Saya nak hiburkan anda dengan lagu ini supaya pagi nanti anda cepat-cepat untuk pergi servis kereta anda, selenggara kereta anda, menerusi lagu ini. Lagu dari persembahan Idol Sister dengan Hari Raya, Hari Bahagia. Ada yang kata, bang, dah ada lagu raya ke? Dah ada dah. Saya putarkan untuk anda. Terus layan Game Buruh Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Akal Yani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Menerusi lagu je, Bujise Shadi Karogi, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Saya nak sampaikan mengenai perkara ini supaya menjadi tauladan kepada yang lain, ya. Iaitu seorang individu didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang semalam selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan juga diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan Nur Isalina Omar Kumar didakwa memuatkan naik hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi Bulletin TV3 melalui akaun miliknya pada 31 Mac lepas. Jadi hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api, dan tindakan itu telah pun mengelirukan orang ramai serta mencetuskan kegusaran awam berhubung isu kos sara hidup, ya. Jadi kepada anda yang lain, cuba-cubalah buat maklumat yang palsu. Cuba-cubalah menyebarkan maklumat yang palsu kalau mahu didenda, ya. Itu nasib baik denda RM4,000. Masih boleh gagah lagi lah untuk membayarnya. Kalau denda dan juga penjara, macam mana? Jadi tolonglah rakyat Malaysia. Kita dah berada daripada tahun 2026. Takkan masih lagi nak buat kerja-kerja lama menyebarkan berita ataupun maklumat yang tak betul, maklumat yang sahih. Maklumat yang sahih saja yang kita sebarkan. Kita dah tahu berita itu sahih, baru kita sebarkan. Yang tak sahih, jangan kita sebarkan. Ada juga yang terima maklumat main, kata orang tu, tak periksa apa, kita pula sebarkan kepada orang yang lain. Dah merebak ke satu negara, menyebabkan orang jadi panik dan sebagainya. Jadi tolonglah, ya. Kalau rasa nak kena denda, sebarkanlah berita palsu. Tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan media sosial kita sebagai medium ataupun tempat untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif, supaya hasil yang kita dapat itu adalah positif juga. Itu kan lebih baik. Okay, Sabri Rajman melaporkan diri. Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Nur Azizah, ada Wiley Hati J, Darah Satria, Akuza, Smalini, Mo'iti, Azaz Noh, Hania Abdul Rahman. Kita ada Hana, ada Ikram, ada Yopari, ada Asang, Masna Sanawi, ada H, ada Lavender Girl, Muhammad Rizwan, Abang Long, ada Rabiatul Ilyana, Ati 80, Pok Kerry, Ainun Putih, Red Apple, Puteri Lilin, Noriati, Izian, ada Jajah 83, Zima Paris, Wan Hayana Busa, Wan Hayabusa, Intan Abdul Kadir juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jadi jangan lupa tepi-tepi like, ya, bagi semangat dekat saya. Ajib 8189 juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Ada Rohani, katanya luncur terus. Okey. Al-Kurma Jingga dari JB. Abang Botak 88. Abang Lori, pam-pam-pam. Saya kasih horn satu kali Abang Lori, ya. Ada D. Cody juga. Siapa lagi? Are You Sleeping juga terus turut hadir. Ada Kain. Ramai jugalah yang baru bersama-sama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Melepasi 1.30 minit pagi, sudah tentunya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood menangis tepi bucu katil. Untuk kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Kerana dalam setiap minit perjalanan hidup kita ni, pastinya hidup kita ni ada tersirat, ada tersurat dengan manisnya kenangan ataupun pahitnya suatu ujian, kan. Jadi apa yang paling penting, kita kena terus kuat dan juga tabah menghadapinya. Teruskan langkah biarpun kita pernah jatuh berkali-kali. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Mazan B, lirik oleh Sarizan B. Siti Nordiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Terpaut sayang pada Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih peringkat pendengar Nasional FM, di mana juga anda berada. Luncur sampai pukul 6 pagi.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Azamin Shaham. Search dengan Gadis Misteri. Siapakah gadis misteri dambaan anda? Termenung jauh tu kan, sedang mencari jodoh rupanya. InsyaAllah akan bertemu dengan jodoh impian anda, jodoh yang anda mahukan. Doa banyak-banyak. 1.58 minit pagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita melangkah di jam yang ketiga untuk National Camp Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Semua okey? Geng-geng Berhantu, ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Mereka yang sedang memandu apa-apa lori, pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab juga melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang bestnya tu. Kasih horn satu kali lah. Pan-pan-pan. Baik, setiap 2 tahun sekali pasti ramai yang tertanya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA. Bila nak diadakan? Tahun ni ada. Iaitu akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September ini ya. Dan MAHA untuk tahun 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion menerusi pelbagai inisiatif serta pameran berasaskan pemodenan teknologi pertanian tempatan dan juga global. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohamad Sabu menyatakan MAHA 2026 yang akan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia menyasarkan kehadiran 4 juta pengunjung dengan penglibatan lebih 2,000 pemamer dari dalam dan juga luar negara. Jadi jangan lupa mereka di seluruh Malaysia sebenarnya. Setiap kali MAHA berlangsung, saya tengok bukan saja dekat Lembah Kelang tau. Sebenarnya pengunjung-pengunjung dari seluruh Malaysia yang hadir. Alhamdulillah. Tahun ini 4 juta disasarkan. Jadi sama-sama memeriahkan MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September. Bukan saja banyak pempamer dari dalam dan luar negara, tapi banyak barang-barang dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Saya suka pergi MAHA tau. Kalau boleh dekat MAHA tu setiap hari saya nak pergi je. Sedia je lah poket, duit poket banyak-banyak. Adim GP, selamat pagi untuk anda budak nakal juga berhadir. Ada pejuang tegar saya Datul Syahrul. Ada siapa lagi? Ada Isa, ada Akih, ada Hisham, Yuswan Yusof, Zaliana Tasib, Razli Zalapan 1, ada Awin juga melaporkan diri, Joe Faizul, AG Sur 4290, ada Zailan, Mami Nora, Zaketin, Mizi 85, Hazliza Baha, Emma, Anthony, Jerman, Ju 87954, Yus YMC Auto luncur terus dari Perlis, Yub Zali, Faizal, Adil Akusti, ada juga Daud, Carol Azli Nizam, Ida TSK, Syah Kamarudin, ada Ara, sampai lagi. Lagi yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ada Abdullah 5294, ada Ramadusi Live Tito, Yop Zali. Mantap. Tepi-tepi ini kasih mantap. Geng-geng Berhantu, saya suka geng Berhantu tau. Sebab anda lah yang menjadikan segmen National Camp Berhantu ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bukan senang untuk orang berjaga tau, nak bersengkang mata, nak dengarkan lagu-lagu terbaik, informasi yang sahih, yang betul kan. Bukan mudah tau, tapi anda sanggup berjaga untuk bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Anak Anton juga terus hadir. Saya seronok tu kalau ramai-ramai hadir dekat live TikTok ni, dekat Facebook, dekat Instagram, ramai juga melaporkan diri. Siapa lagi? Oja juga tengah tepi-tepi like. Terima kasih Oja. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan diri cita Sari Amri, Gemersik Suara Aziz, menerusi lagu ini, Kau Tetap Dalam Anganku. Pemilik suara ini tetap dalam angan anda semua, diharapkannya. Jadi terus luncur National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti di National FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu.
3: Nasional.
4: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
3: Nasional.

Putra Rokus dengan harum subuh di hati. Semestinya anda semua harum subuh di hati saya tau. Semua pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya menerusi geng-geng buruhan tu, anda harum subuh di hati saya bertahun-tahun lamanya. Lagu ini membawa kita ke 2.27 minit pagi waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Gembur Hantu, jangan lupa terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, pertemuan Selasa 19 Mei 2026. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir untuk anda. Semoga dibanyakan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Dalam hidup ini bukan mudah untuk kita menjaga semua orang. Menjaga dan juga memuaskan hati semua orang. Tak mudah tahu. Tapi kita teruslah berusaha agar tidak menyakiti hati mereka semua. Walaupun hati kita disakiti oleh mereka. Jadi jangan ada dendam dalam hidup. Kena relax-relax, tenang-tenang. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung jauh? Usah direnungkan masa depan. Yang paling penting, tindakan anda pada hari ini menentukan masa depan anda. Baik, berita baik untuk mereka yang mahu menyertai tentera darat di Raja Malaysia. Tentera darat Malaysia ataupun TDM, tentera darat Malaysia melaksanakan penambahbaikan ke atas syarat pengambilan prajurit muda bagi membuka peluang lebih luas kepada rakyat dalam negara kita untuk menyertai perkhidmatan ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Osman menyatakan antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah peningkatan had umur kemasukan daripada 25 tahun kepada 30 tahun serta memberi peluang kepada mereka yang berkacamata. Jadi syarat ketinggian minimum lelaki pula diturunkan. Kalau sebelum ini kita tengok 162 meter kan, 1.62 meter ataupun 162 cm diturunkan kepada 157 cm ataupun 1.57 meter. Manakala had indeks jisim badan pula ditetapkan hingga 28 berbanding sebelum ini 26.9. Jadi peluang dan juga ruang diberikan kerana tujuannya adalah untuk memperluaskan peluang kepada rakyat Malaysia yang berpotensi dan juga berkelayakan untuk menyertai perkhidmatan tentera darat. Dan setiap calon pastinya melalui proses penilaian dan juga latihan ketat bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar memenuhi standard TDM diserap ke dalam perkhidmatan. Kalau sebelum ini 162 kan, sekarang 157 dah boleh dah. Okey, geng-geng buruhan tu semua okey. Semua lagi masih lagi mantap. Alhamdulillah. Ramai yang berada dalam live TikTok waktu ini. Laju tepi-tepi lainnya hari ini. Mantap semua. Rosie Ibrahim dari Dungun dan melaporkan diri. Rosie Cik Ros. Kita ada Kai Junaida, Kopro Fauzi. Kita ada Manja. Kita ada siapa? Mi Tepin, Suratan Takdir. Ada juga Ida 78, Zuraini Zulkifli, Renova, Hamizi, Botak Bahaw, Azila MTJ, Surat Edrin Amin. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai-ramai. Itulah geng-geng berhantu kan. Dia semakin pagi semakin ramainya. Rita Razi hadir. DJ Rahmat juga hadir melaporkan diri. Mantap semua. Asha Mei juga turut hadir. Nur Aziza. Okay, jom. 6,000 lagi. Ada yang tak sabar lagi nak menangis sepi pun juga hatil. Tak habis lagi tisu kan. tak habis lagi tisu tu. Kalau dah habis tisu, lap pakai tuala ya. Rida Zidang, dia kata hi GBH. Hi untuk anda juga ya. Stainya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dari Rica, ciptaan Johari T. Ziana Zin. Bersama akhir je. Penting kita terus bersama sampai pukul 6 pagi, okey?
Layan terus luncur. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang meninggalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

komposernya adalah Wan Zul Iwai dengan namamu kini jadi sebutan. 2:57 minit pagi. Ramai yang sedang menangis. Tapi kalau kehidupan kita ini membuatkan diri kita menangis, kita kena ingatlah ada ribuan lagi kenangan manis, kenangan indah yang membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkan jelah kenangan manis tu. Itu jelah yang kita ada kan, untuk memberikan kita senyuman. Kenangan pahit tolak ke tepi. Jangan diingat sangat, takut luka lama berdarah kembali. Banyak kawasan dilaporkan hujan, terutamanya di sebelah utara tanah air, di utara semenanjung tanah air. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Selama, termasuklah di Sarawak, di Kapit, Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, walaupun hujan di beberapa buah tempat, tapi jangan lupa kita berada, kita telah pun memasuki monsun barat daya, ya? Dan monsun barat daya kita bakal terima hujan yang sangat-sangat sedikit di kebanyakan kawasan sehingga September nanti. Jadi ada kawasan juga yang dilaporkan panas. Kalau boleh elakkan daripada aktiviti luar ataupun terdedah dengan cahaya matahari terlalu lama kan. Minum air banyak-banyak. Kata orang tu menghindarkan kira kita terutamanya kepada strok haba. Minum air banyak-banyak supaya badan kita cukup air untuk kita seimbangkan dengan kepanasan yang ada. Selamat pagi Rukiah 75 dan 6979, Ida Kerry juga selamat pagi untuk anda ya. Long Rangers, Azura Bakri, Karat, Abang Lori, Papapan, satu kali Abang Lori, Seliza, Liza, Norma Dayana, ada Aiman dari Kota Baru, Nizam Latih, Jaja Cute, sama lagi Mak Sunnah melaporkan diri, Abu Zaidi, ada Queen of Smoking, Helfi 85, Mama Mira, Tiger Skipper, Epidurul, Nasri, Azli, Nina Mansur, Hisham, May, Miana, kita ada Aini 67, Alif Iqmar, Fisa Riza, si Ucan Degil juga, Bang Lori, Wang Spawi, Ani Mohamin, Afif Yusuf, Suzana Ahmad, Kasut Buru, Eva Latifah, Gafar pun melaporkan pam-pam-pam. Oh, ini semua Abang Lori ni. Mantap, pilot-pilot darat semua. Macam tu lah melaporkan diri bersama dengan saya, Man Bergelagar. Ada Jun JR juga tengah tepi-tepi light. Mantap, Azfa Ceras. Kasih tepi light ni laju sikit, geng. Kasih turbo-turbo. Abang Long Awang dari Bintulu, 568 juga hadir. Siapa lagi? Saya seronok tau kalau anda hadir beramai-ramai. Bunga Larangan, ini menunjukkan bahawa National Game Berhantu adalah segmen nombor satu tengah malam anda. Angari, Abang Lori hadir. Pam-pam-pam. Semua yang hadir, Abang-abang Lori, pada-pada darah, Abang-abang Bas, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, semuanya bagi horn dekat saya. Itu yang kita mahukan. Ada Ina-Ina, Pejuang Tegar, masih lagi setia. Bunga Lestari memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, diri oleh Haslina Halim. Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Ada yang resah, jangan risau, Abang Manis ada. Sampai pukul 6 pagi.

Putra Rokas dengan Dari Sinar Mata. 3.26 minit pagi. Salam tahajud untuk anda. Ada yang baru bangun solat tahajud dan sebagainya. Ada yang baru lepas. Alhamdulillah, syukur. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan ianya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita mahukan. Yang sedang mencari rezeki, walaupun di mana jua anda berada, sedang mencari rezeki, mudah-mudahan sama ada rezeki itu banyak ataupun sikit, kita mengharapkan satu keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak mengharapkan ianya banyak ataupun tidak, sikit ataupun banyak, bergantung kepada rezeki kita yang dikurniakan kepada kita pada hari ini. Tapi yang paling penting, keberkatan itu yang kita mahukan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit, tapi keberkatan itu yang kita mahukan. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai dah destinasi. Alhamdulillah, yang mana dah sampai boleh terlunjur kaki, boleh baring. Seronoknya kan. Yang belum sampai tu, saya nampak lah dalam mangkuk ajaib terhuyung hayang dah ke kiri ke kanan tu. Dah kenapa? Ngantuk tidur. Ngantuk kasih cari kawasan rehat dan rawat ya. R&R, banyak kawasan R&R di lebuh raya utama negara kita. Semuanya boleh tidur kan. Ada parking, parkir masing-masing. Ada parkir lori, parkir bas, ada tempat parkir kereta. Yang lapar boleh makan, nak mandi pun boleh. Itu yang seronoknya kawasan rehat dan rawat di negara kita. Tempatnya bersih. Tak percaya, pergilah R&R negara-negara lain. Saya dah banyak negara saya pergi tau. R&R tak samalah macam kita. Kita punya baik, saya boleh katakan 5 bintang. Semuanya lengkap, semuanya ada. Baik, jangan lupa kita terus peliharalah kestabilan politik negara kita. Jangan 24 jam nak politik je. Kita tak puas hati, kita terjemahkan menerusi pilihan raya kan. Ini bila ada pilihan raya, tak nak keluar mengundi. Saya tak nak sokong mana-mana. Bila parti itu menang, membentuk kerajaan, tak puas hati kan. Macam-macam lagi. Sekarang kerajaan perpaduan, kerajaan madani, kita kena sokong apa yang kerajaan lakukan sebenarnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kerajaan berikan. Memberikan bantuan bukan saja kepada golongan yang memerlukan, B40, M40, T20. Macam-macam golongan dapat manfaatnya. Termasuklah usahawan-usahawan muda juga turut dibantu kan. Dan kerjasama politik yang stabil amat penting bagi memastikan kebajikan rakyat dan juga usaha pemulihan ekonomi negara dapat terus diberikan tumpuan sebenarnya. Kalau tak ada kesepahaman, gagal parti politik untuk bersatu padu, kemungkinan pilihan raya umum diadakan lebih awal. Ya, betul. Jadi kestabilan perlu, kestabilan politik sebenarnya perlu dipertahankan supaya kerajaan dapat memberikan tumpuan kepada kebajikan rakyat serta pembangunan ekonomi ya. Baik, 3.28 minit pagi. Tinggal buruan tu, siapa lagi yang hadir menerusi live Twitter, Facebook dan sebagainya. Ada Nur Akmal, Iris Chome, pemburu Siro Tanker, Tania Gaya, Faizal Tok Din, Intan Payung, ada Alam, Farah Azlina, Salina Sarif, Zulaika Azurin. Kita ada Mamu juga hadir, Mamu. Kita ada Raina Ahmad Azhar Ari, ada Mus Abin Naz, Putera Rio, ada siapa lagi? Iswani 87, Wan Nafif. Mantap. Liza Liza juga terus masih lagi ada ya. Fiza Riza juga masih lagi. Alhamdulillah, syukur. Mizi 85 pun masih lagi kekal setia. Okey. Dia nak balik kampung untuk cuti Hari Raya Aidiladha. Dah submit cuti belum? Dah apply cuti belum? Ada yang bertanya lagi, bang, raya Aidiladha bila? Ya Allah, ya Tuhanku, dah diumumkan. Itu sebabnya saya cakap, dengarkan je lah National FM, dapat maklumat sahih yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar. Lagi-lagi dapat lagu-lagu terbaik. Umat Islam di Malaysia disambut Aidiladha pada 27 Mei ini untuk 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ramai yang nak balik ke kampung, sama balik ke kampung. Pulanglah ke kampung, selagi ada kampung, selagi ada ibu dan ayah, selagi dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana kan?
Okay, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, kursi lagu-lagu 80-an saya nak putarkan untuk anda. Juga lagu inilah nak bagi semangat pada anda pulang di hari raya. Lagu persembahan Nur Kumalasari. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi kursi lagu 80-an sehingga jam 4 pagi. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Kiburhan tu bertemakan pemilik suara ini.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my.

Jebret dengan Ku Cari Damai di Hati Menutup Tirai untuk koleksi 80-an ya. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Berbaki kurang lebih 2 jam lagi ya, pemilik suara ini akan bersama-sama dengan anda. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Bulan depan tentunya, bermulanya 11 Jun akan demam lah, demam bola sepak namanya, tidur bola, makan bola kan. Apabila Piala Dunia akan memulakan kempennya bermula 11 Jun sampai 19 Julai 2026. Namun begitu, ramai lagi yang tertanya-tanya nak tengok dekat mana. Tengok dekat RTM je lah. Sebab RTM, Radio Television Malaysia dan juga Unified TV adalah penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi buat pertama kalinya dalam tempoh 20 tahun, rakyat Malaysia boleh menonton kesemua 104 perlawanan secara percuma tanpa sebarang kos tambahan melalui platform RTM dan juga Unified TV. Anda boleh menikmati siaran perlawanan tersebut melalui pelbagai kaedah, terutamanya saluran RTM dan juga kotak TV MyTV, aplikasi web dan juga RTM Klik. Ya, jadi kalau dekat dalam lori ke, dekat mana-mana dalam kereta ke, kalau tak sempat balik rumah, boleh tengok dalam RTM Klik. Dekat phone tu pun boleh tengok tau. Jadi secara percuma je kami bawakan untuk rakyat Malaysia. Secara keseluruhannya 104 perlawanan, sampailah daripada perlawanan pembukaan sehinggalah perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Jadi jangan lupa muat turun RTM Klik, RTM Mobile, ke mana saja anda pergi. Selain daripada tengok TV dekat RTM Klik tu, anda boleh dengarkan National FM juga. Keputusan-keputusan juga kami akan bawakan untuk anda di National FM. Okay, Zam Zuraimi, selamat pagi. Nur Aina, Miss Kayoi, Muhammad Fikri, Normala Abdul Hamid, Serenity, Wan Iwan, Zam 67, Idah, Sherry 76 di Australia, nak katanya nak pergi kerja. Selamat bekerja sambil dengarkan National FM. Mantap, walaupun berada di negara orang, macam rasa dekat negara sendiri je bila dengar National FM. Kita ada Black White, semuanya okey ya. Geng-geng berhati semua okey. Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik. Boy, Geng Bro 2 hadir bos. Mantap, Geng Bro 2. Geng Bro 2 memang akan layan National FM. Kepada Vanessa katanya okey lagi. Siti Khalijah okey lagi. Mastura okey lagi. Mizi pun okey. Ita Chot okey. Faizal Todin steady lagi. Linda Kitchen pun okey. Mantap. Norma Dayana pun okey. Cik Umi pun kata okey, mantap. Itulah yang kita nak tu. Yang Izzah masih okey lagi. Alhamdulillah, ramai yang okey. Steady lagi Sultan Takdir. Sambung kembali Menangis Tepi Bucur Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini kan, saya bawa anda ke mana tahu. Terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu daripada Abhijit dan juga Al-Kayani, lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir. Home to Diwani Huye. Ini lagu dalam filem Baksha.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insaf saya dengar ni akak cakap ni tau.

Kumpulan Lela dengan Bidadari. Ramai yang mengimpikan Bidadari kan. Tapi apa pun kita doakan semoga wanita-wanita se-Malaysia, terutamanya wanita beragama Islam, akan menjadi bidadari di syurganya Allah. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. 4.30 minit pagi waktu ini. Baik, tak lama lagi kita bakal menyambut Raya Aidiladha ataupun Raya Korban lah, eh. Jadi untuk itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan 100 ekor lembu bagi penyertaan ibadah korban sunat peribadi bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka, baginda turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh Pegawai Agama Istana Negara Datuk Munir Mat Saleh di Istana Negara semalam. Jadi bagi menyempurnakan ibadah berkenaan, Sultan Ibrahim berkenan mewakilkan kepada Urustia Pelaksana Korban Istana Negara untuk melaksanakan ibadah korban bagi pihak Seri Paduka Baginda. Jadi Yang di-Pertuan Agong juga menitahkan supaya daging korban diagihkan kepada kaki tangan Istana Negara, golongan Asnaf dan juga golongan B40. Sementara itu, menerusi doa memohon ibadah itu diterima Allah SWT dan juga semoga Seri Paduka Baginda serta keluarga di Raja Johor sentiasa dirahmati, diampuni dan juga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Itu bagi pihak istana, bagi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana pula dengan kita? Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama-sama laksanakan ibadah korban kan. Kalau kita lihat kan, perayaan terbesar umat Islam yang disambut pada 10 Zulhijjah setiap tahun, iaitu Hari Raya Aidiladha. Dan ianya diadakan sebenarnya memperingati ketaatan Nabi Ibrahim AS yang sanggup mengorbankan anaknya Nabi Ismail AS demi mematuhi perintah Allah SWT sebelum digantikan dengan seekor kibas ya. Dan daging haiwan yang disembelih wajib diagihkan kepada golongan yang memerlukan, fakir miskin serta ahli keluarga dan juga sahabat andai. Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama laksanakan. Kalau tak ada kemampuan, tak apa. Kalau ada kemampuan lebih, ada rezeki lebih tahun ini, kita sama-sama laksanakan ya. Dian Zul Izora dari Brunei, terima kasih hadir. Pendengar kita di Brunei, ramai sebenarnya pendengar kita di Brunei. Bukan saja di Brunei, di Singapura, ya, Selatan Thailand, Indonesia pun ramai tau. Kita ada Lainatu, Purnama Merindu, Abi Hashim, Daus, Cik Nana, Wanda, Wawani, Agent White, Gluta Horse. Siapa lagi? Karun Azli Nizam juga masih lagi tengah tepi-tepi lain. Rabiatul, mantap semua. Terima kasih hadirlah ya. Yang hadir semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Maya Yasmin katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda yang dah bangun tidur, terus bangun terus, semangat-semangat di awal pagi ini. Pagi Selasa yang berbahagia ya. Kita harapkan semoga hari yang baru ini memberikan kita 1000 keceriaan. Walaupun semalam kita bersedih, semalam kita tinggalkan sejarah semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Hari ini kita mengurat langkah yang baru. Mudah-mudahan kita mampu tersenyum dari pagi sampailah ke tengah malam nanti. Senyum-senyumlah selalu. Walaupun dalam hati kita menangis kan. Orang dekat luar nampak kita tersenyum je. Hati kita menangis, tak siapa yang tahu kan. Biarkan hati kita menangis. Yang penting orang nampak kita tersenyum. Mudah-mudahan senyuman kita itu dapat mendamaikan sahabat anda kita, kaum keluarga kita. Mudah-mudahan senyuman kita tu. Jadi berilah senyuman yang paling manis pagi ini. Jangan disimpan senyuman anda tu ya. Ada yang dapat cuti untuk pulang Aidiladha, ada yang tak dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana? Kita berkorban, kita bekerja, kita berjihad juga mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga. Nama pun tugasan kan. Jadi jom terus layan lagu ini. Ini lagu mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman untuk cuti Aidiladha. Rindu Syahdu di Hari Raya, lagu ciptaan Salman, diri juga oleh Salman. Gemesik suara Nurul. Terus layan Gemburuh Hantu.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

ekspedisi dengan Zinda. Cinta menutup tirai untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk hati pertemuan hari ini. Ramai yang dah menangis, tisu pun dah habis. Kita tutup tirai lah ya. Kita sambung-sambung esok-esok pula. Tepat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu, geng bermerpati. Geng apa lagi? Geng apa lagi? Ada yang baru bangun tu, geng burung puyuh baru bangun ya. Jadi kita bangun dengan penuh rasa semangat. Kalau ada dugaan dan cabaran tu, kena sabar. Orang yang sabar ni sebenarnya memiliki kekuatannya luar biasa tau. Sebab sabarlah kita mampu bertahan. Walaupun keadaan itu sesusah mana pun, kita kena bersabar. Jadi selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kita kena ingat bila Tuhan boleh mengubah siang jadi malam. Bila malam menjadi siang, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh merubah sebuah beban menjadi sebuah keberkatan. Jadi kena yakin, kena percaya, okey? Okey, geng-geng berhantu. Terima kasih melaporkan diri. Ros, ada Ita Rosaya saya nampak eh. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. Hari Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu Balu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor 5.44, Bandar Raya Melaka Seremban Negeri 9 5.49, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50, Johor Bahru Penang 5.51, Alor Setar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis pula 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Doa sama-sama seperti biasa. Segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai kebaikan kita ya. Raudah pula akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammad di Angkasa Puri Kota Bidah disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Jalan Menuju ke Syurga Siri yang Terakhir. Jadi sama-sama dengarkan Jalan Menuju ke Syurga, sebab kita semua impikan satu tempat yang cukup damai, iaitu syurganya Allah. Jadi bagaimana nak masuk syurga? Buat kebaikan. Kalau buat kejahatan, dah tentu-tentulah kita akan ke sana nanti. Ke mana? Ke tempat satu lagi tu. Tapi siapa yang melakukan kebaikan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah syurga tempat anda. Mudah-mudahan semuanya umat Islam akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita dengarkan lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam ya. Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda, membelai jiwa anda, memberikan kita kesedaran, keinsafan. Kerana banyak lagu-lagu yang memberikan kita nasihat yang sedang mencari-cari cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu bukan cinta kepada sang kekasih tau. Kekasih hati bukan, tetapi kekasih yang menciptakan kita. Mencari cinta sejati. Ada yang sedang bersedih namun masih lagi mampu ketawa. Kita layan lagu ini. Lagu daripada persembahan kami Kazih, Tawa Dalam Tangisan, memulakan hiburan untuk di jam yang terakhir. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

bila sebut kemuliaan, pastilah ia akan membawa kita pada sikap bagaimana kita memegang, membawa, menghayati, menjiwai, mengkaji, memahami tentang wahyu ini, Al-Quran ini. Maka rajin yang ada pada kita, kita akan belek, kita akan tadabburkan, kita akan buka, kita akan baca. Sebab kita nak Al-Quran yang ada pada ini, yang disebut pada nasihat baginda, supaya ia menjadi satu hujah bagi kita kelak bila kita menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada satu lagi, Al-Quran juga yang ada pada kita, tapi ia mendatangkan kehinaan dalam kehidupan manusia. Bila kita ada sikap, iaitu sikap malas. Malas nak faham, malas nak baca, malas nak mentadabburkan, malas. Ini persoalan. Kalau kita baca pada hadis baginda, jelas Nabi kata, hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, al-mu'minul qawiyyu. Itu mukmin yang kuat itu, yang lebih baik dan juga lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin ad-dhaif. Mukmin yang lemah. Sehingga Nabi sebut dalam petikan hadis sebut, Nabi kata, wala ta'jaz, jangan kamu bersifat lemah. Lemah ini maksud malas, mengalah tentang keadaan sesuatu yang berlaku dalam kehidupan. Sebelum jatuh, malas ini pergi pada putus asa dalam kehidupan sebab membina tentang kelemahan. Lepas tu Nabi bangkit tentang nasihat ini, jangan malas, jangan lemah. Kenapa? Ia akan membawa tentang putus asa tentang kehidupan ini, ia akan membina tentang sikap yang kita kata ia bersifat negatif dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita bersebut pada topik tentang jalan menuju pada syurga Allah, Al-Quran menjadi hujah pada kita. Bagaimana dengan Al-Quran? Inilah kita rajin memahami, sebab Al-Quran inilah yang kita ambil petunjuk daripadanya. Daripada Al-Quran inilah kita menjalankan segala perintah yang ada dalamnya. Bahkan kita boleh faham apakah dalam

dalam kehidupan ini dengan akhlak yang dibawakan oleh baginda yang terhimpun pada Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Patut Syekh Mustafa Najib Abdullah menyebut, kalau betul-betul sungguh manusia mengambil manfaat di sebalik Al-Quran, bagaimana bersungguh-sungguh sikap padanya? Dia mampu bina dengan baik, dia mampu baca, dia bawa, mentelaah, mengkaji dengan baik. Apa akan berlaku padanya? Tidak akan ada satu perbuatan kecuali padanya akan mendatangkan manfaat, faedah, kelebihan padanya, sebab ianya adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya juga menyebut bahawa wakana dalilan, hakikat bahawa Al-Quran inilah yang dibina dengan sikap rajin, inilah yang akan membimbing pada kehidupan yang selamat dunia dan juga selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembela utama. Itu wa burhanan yudafi anhu yauman qiyamah, dia akan menjadi pembela kita bila mana nur berada di yaumul qiyamah. Seperti mana kita pernah bincang membaca ayat angka 16 dalam surah As-Sajdah juzuk 21. Bila kita baca ayat tatajafa junubuhum anil mataji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ayat yang jelas dalam kehidupan kita, mengambil intipati pada ayat ini, mengamali pada ayat ini, bahkan kita meletakkan ayat ini dalam kehidupan kita sebagai akhlak yang utama. Ayat yang menceritakan bangunlah kamu tahajud itu, salat malam itu. Ya Allah menisbahkan kemuliaan tatajafa junubuhum anil madaj, yang tulang belakang ini boleh berpisah daripada tempat tidur, tuan-tuan, yang nisbahnya ialah kemuliaan dipanggil sebagai golongan yang pertama, golongan yang ta'awal, dipilih sebagai golongan disebut bighairi hisab, tanpa hisab boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang zahirkan benda ini? Al-Quran. Al-Quran ia tidak akan mampu difahami kalau berhimpun pada kita sikapnya menebal tentang apa? Kemalasan. Betul? Yang mesti dibuang dalam kehidupan, sikap rajin pada kita membelek membaca Al-Quran, mengambil maknanya, intipatinya, diamali dalam kehidupan sungguh-sungguh, sebab kita nak Al-Quran ini menjadi pembela dalam kehidupan kita, membenarkan akan sungguh dia ni melakukan seperti mana ada dalam kalam Allah, maka layaklah baginya mendapat syurga Allah, laluan mudah jalannya menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ditinggalkan Al-Quran, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi satu backfire, satu bentuk yang sebaliknya. Ini disebut bagaimana mendatangkan kehinaan pada manusia kelak bila berada di yaumul qiyamah, asahnya bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut Musanif menyebut persoalan sikap inilah yang boleh membawa kehidupan manusia menyimpang daripada fahaman-fahaman ataupun nilai-nilai yang dibahawakan di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran boleh jadi musuh pada yaumul qiyamah? Dia banyak membaca Al-Quran tapi tidak mengamali apa terkandung pada Al-Quran sebagai contoh. Hal ini Musanif menyebut ia tidak akan membawa pahala tapi dia akan menambahkan dosa padanya. Bahawa bagaimana Al-Quran tidak akan menjadi penyaksi sebenar kepadanya walaupun dia membaca setakat bacaan semata-mata, dia mesti diamali dengan baik, dibawa dalam konteks kehidupan untuk membina ketaatan, untuk berada dalam keinsafan taubat pada Allah, untuk berada dalam bentuk yang ketiga memiliki kesopanan akhlak akal budi yang paling tinggi. Tuan-tuan sidang pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bincang nasihat ini cukup berguna dan berkesan dalam kehidupan kita sebab asas pada pemahaman bila kita sebut pada hadis ini, inilah contoh-contoh yang Nabi kata. Pertama, Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita kata membacakan Al-Quran ia sebagai syifaul mukmin, itu penawar kepada orang mukmin. Syekh Mustafa Dib Abara menyebut ia sebagai racun pada golongan yang kafir bahkan munafik. Sebagaimana tuan-tuan langsungkan kita bacakan dalam surah Al-Hadid, kan? Apa yang berlaku bila mana ada sebahagian golongan munafik? Iaitu bila Allah menyebut tentang keadaan berlaku ketika mana padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, iaitu berkatalah ketika mana iaitu yaumul qiyamah golongan munafik lelaki ataupun wanita, kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang beriman. Apa kata mereka? Oh zuruna, tunggu kami dulu. Golongan

0: munafik dia tengok orang beriman. Kenapa? Sebab orang beriman ini dia membina, dia membawa cahaya di tangan mereka, di sebelah kanan mereka cukup bercahaya. Golongan munafik duduk dalam kegelapan. Mereka hanya nampak cahaya ini. Mereka kata pada orang beriman, "Unzuruna, tunggu kami." Mereka kenal sebab mereka pernah bersama dalam dunia, di atas dunia. Mereka minta pada Allah. Mereka minta, tunggulah kami. Takkan tak kenal kami, bahasa mudah tuan-tuan. Kan? Tunggulah kami. Tuan-tuan, bila kita kata kelebihan apa yang ada pada yang beriman ini sehingga pada mereka ada cahaya-cahaya cukup bercahaya. Yang mencahayakan perjalanan mereka berada di padang mahsyar ini untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah tentang cahaya yang dibawakan oleh Al-Quran, kalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sikap itu masih melanda pada kita, terhalang, terhijab, dipenuhi dengan kemalasan, dipenuhi dengan sifat kita kata keterbatasan yang maksimum, sebenarnya sikap yang berhimpun dalam kehidupan kita ia mampu dipulihkan, ia mampu boleh diubah dalam kehidupan sebab kita yang memilih. Kita tak mampu untuk memilih tentang nasib baik ataupun tidak baik dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk memilih di atas sikap yang baik dengan sikap yang tidak baik. Bagaimana kondisi suasana kehidupan kita mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita, maka entiti utama untuk kita bawa pada jalan pada syurga Allah ini, maka ubatilah sikap tersebut. Patutlah musannif menyebut bagaimana bahawa ubat itu berada pada kalam Allah, pada Al-Quran. Bila dia membaca, dia akan membawa pada ketenangan, suatu ketenangan pada jiwa. Dia akan membaca, mendengar, dia akan rasa hilang kesedihan padanya. Bila ditimpa musibah padanya, membaca Al-Quran, mengamali dengan baik, maka dia akan menganggapi dan meyakini musibah yang berlaku dalam kehidupan itu simple sahaja. Ia tidak ada satu bentuk yang akan menggoncang kehidupannya kecuali dia menyatakan ini adalah pilihan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak akhirkan ini tuan-tuan. Kan satu cerita tuan, nak cerita kehebatan pada jiwa. Kenapa kehebatan pada jiwa? Kehebatan pada jiwa, sorry anda Tuan Haji. Kan saya lama tak jumpa dia. Lama tak jumpa dia ni, akhir dia masuk hospital lamalah sebab kecil manis. Akhir bila kecil manis asbabnya doktor putuskan potong kaki. Kan? Duduk hospital lama, 50 hari lebih. Baru ni keluar, duduk kat rumah. Saya pergi tempat dia, surau tempat dia lah, taman perumahan dia. Lama tak jumpa dia. Saya telefon dia, saya kata, ya dia, saya ada malam ni kuliah kat sini ni. Dia tak datang sembahyang dah lah. Dah pakai wecer dan sebagainya. Dan saya kata, saya ada kat sini. Oh, Ustaz ada kat situ. Ha, tak apa Ustaz. Ustaz tunggu, saya datang. Nak cerita semangat, kekuatan jiwa dia tuan-tuan. Dia datang, dia paksa anak dia. Start kereta tuan-tuan. Keluar daripada kereta dengan wheelchair. Saya jumpa dia, saya sambung dia. Saya kata, okey tak okey ayah anda Tuan Haji. Dia tengok saya. Dia kata, Ustaz, Ustaz nampak saya tak okey ke? Itu bahasa dia lah. Sebab dia peci polis kan. Kan, dah lah nampak berbalut kaki ni tengah malam datang-datang ni. Kan? Saya boleh pergi ke rumah, tak ada masalah pun ayah anda. Dah Ustaz, saya datang tak apa, tak ada masalah pada saya. Kan? Dia tanya saya, ke Ustaz nampak saya nak mati? Ustaz, saya nampak yang macam ni Ustaz. Walaupun orang zahir nampak dah mati, tapi bila bincang bab mati ni, boleh jadi Ustaz mati dulu. Kan? Jadi saya bila sebut mati dulu ni tu hantar, saya kata ikut ayah anda lah macam mana pun. Apa yang berlaku padanya? Kematian yang ada padanya, sakit yang ada dalam hidupan dia, kesulitan yang ada dalam hidupan dia, ia bukan penghalang sebenar pada kehidupan dia. Sebab kekuatan pada jiwanya adalah untuk mengikat pada amal, untuk membina tentang jalan yang mudah untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibawa padanya, yang bercahaya padanya, dia mengangkat tentang hubungan sesama manusia, tentang silaturahim. Betul? Dia mengambil bahagian itu pada amalan sebagaimana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita bincang. Apa jalan yang mudah pada kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang kita letakkan sebagai satu keabsahan yang sungguh yang benar dalam kehidupan kita. Yang sungguh yang berlaku dalam kehidupan kita yang bukan bersifat tersembunyi, yang bukan duduk dalam keadaan teragak-agak nak melakukan. Tuan-tuan, dalam keadaan dia sakit, dia zahirkan. Sebab dia ni sebelum dia sakit pun, potong kaki pun, dia selalu serve minum air kat ustaz lah. Mana-mana jemaah pun dia selalu sediakan makanan dan minum sebagai contoh. Bila hilang dia, maka rasa kosong lah. Kan? Tapi tak berhenti padanya. Dia coming back. Walaupun dia dalam keadaan sebegitu, apa yang berlaku? Kejiwaan pada dia. Jiwa yang bercahaya inilah yang kita inginkan dalam kehidupan. Sebab dia tengah memilih. Memilih pada mana? Bila bicara mati. Ya bukan persoalan mati dalam kehidupan manusia. Yang membawa kita jalan kepada syurga Allah adalah berkaitan sikap yang ada dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Apa sikap padanya? Sikap dia mampu menahan kesakitan itu. Sakit tetap sakit, tapi sakit bukan letakkan sebagai keutamaan pada akal, tapi memilih tentang kehebatan amalan ini, kehebatan tentang keluar biasa apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nuh laluan mudah pada syurga Allah subhanahu wa ta'ala, mengangkat silaturahim, diabsahkan, dibenarkan dengan baik. Tuan-tuan, ini satu bentuk yang kita kata ia mampu diubah dalam kehidupan. Lepas tu kita bicara mudah-mudahlah sedikit sebanyak sebagai jalan-jalan yang mudah kepada kita menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sebanyaklah mudah-mudahan difahami dengan baik yang kita doakan berlaku perubahan dalam sikap yang kita pilih untuk kita duduk pada usaha yang konsisten membina tentang mujahadah yang sebenar dalam kehidupan kita. Saya nyatakan ini adalah makrifah. Sungguh kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang hakikat itulah sebaik-baik tempat yang kita akan kembali adalah bertemu dengan Maha Pencipta kita, iaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang sia-sia berlaku dalam kehidupan kita, sebab yang berlaku ini di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rafakkan tujukan, ya Allah, izinkan inilah kebaikan dalam kehidupan kami. Moga-moga ia jalan yang mudah kami mendapat keampunan hinggalah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nurbisa Chris dengan lagu Cenderawasih, membawa kita ke 5.37 minit pagi. Yang nak ke tempat kerja, selamat pagi untuk anda. Ada yang dah panaskan enjin motor, enjin kereta, semua tu. Selamat sampai ke tempat kerja. Cuaca macam mana di tempat anda pagi ini? Harap semua okey. Ha? Tapi kalau ia diikutkan Jabatan Meteorologi Malaysia, ribu putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Selam. Di Sarawak, di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 7 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang mana hujan tu sediakan payung. Mantap. Selamat pagi untuk rakan saya di Langkawi FM. Anda bercuti dekat Langkawi, anda boleh dengarkan sahabat saya DJ Double A. Pulau Pinang pun hujan, kata Mar, ya. Yalah, hujan macam mana? Hujan itu rahmat. Panas juga rahmat. Apa saja yang dikurniakan Allah SWT itu adalah rahmat untuk kita sebenarnya. Yang paling penting kita terus bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan membeza-bezakan hidup kita dengan orang lain. Sebab kehidupan kita sangat-sangat berbeza dengan orang lain. Perjalanan hidup kita sangat berbeza. Tujuan kita sama, iaitu syurganya Allah. Namun perjalanan untuk menuju ke syurga itu sangat-sangat berbeza. Berliku-likunya juga berbeza. Jadi walau apa pun, terus bersyukur dalam hidup. Terus sabar dengan apa yang berlaku. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus berteman sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, okay? Harap terhibur. Yang mana sedih itu dapat mengubah sedikit kesedihan, mudah-mudahan. Itu harapan saya. Kerana setiap kali saya ke udara, keikhlasan saya cuba untuk menghiburkan anda sebaik-baiknya melalui lagu-lagu yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kerana itulah kami di RTM, 34 stesen radio RTM, misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kena ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM, ya. Pukul 6 pagi, 3 suara akan bersama dengan anda menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Kemudian kita ada Nasional Aspirasi. Kemudian kita ada Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang. Geng Kakak Petang juga akan menyusul nanti 4 hingga 8 malam, 8 malam hingga 12. Tentunya pilihan bersama 2 bulan kosong menerusi Nasional Malam. Kemudian kembali pula detik 12 malam sampai pukul 6 pagi, 24 jam menerusi Nasional Game Buruhantu. Itulah kami di RTM, 24 jam kami bersama-sama dengan anda. Ada yang kata RTM Negeri sampai pukul 12. Memanglah RTM Negeri sampai pukul 12. Tapi kan lepas tu kan dia bersama secara automatiknya menjadi Nasional FM. Kan RTM juga tu. Maknanya kami 24 jam bersiaran dengan anda. 24 jam ada penyampai radionya. Satu-satunya radio yang beroperasi 24 jam dengan penyampainya, iaitu di Nasional FM. Jadi pukul 6 pagi nanti, jangan lupa juga anda boleh dengarkan RTM Negeri yang saya kembalikan siaran ataupun frekuensinya yang saya pinjam. Sebab kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di RTM Negeri, di RTM Daerah juga tak sabar sebenarnya untuk bersiaran bersama dengan anda dengan topik-topik yang menarik di awal pagi ini. Tentunya perkongsian-perkongsian yang menarik. Jadi jangan lupa ya, dengarkan Labuan, Langkawi, Sibu FM, Sandakan, Sarawak FM, Sabah FM, juga di Semenanjung ni semua dah tahu kan, ada Johor FM, ada Perlis, ada Terengganu, ada Kelantan, ada Mutiara. Kalau Pulau Pinang dipanggil Mutiara FM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan, kita mengangkat Malaysia ke arah yang lebih baik, berkonsepkan Malaysia apa? Malaysia madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda.
sedikit kata-kata untuk kita saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Ya, dalam hidup ini kadang-kadang kita perlu merendah hati di depan orang yang meninggi diri, kan? Kita kena selalu mengalah dengan orang yang arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Liz pagi ni bagi edisi hari Selasa 19 Mei 2026 bersamaan juga dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijri untuk anda semua. Gugup pagi dan pastinya pagi ni akan bertemankan bersama dengan Liz hingga pukul 10 pagi nanti dan juga Liz akan kembali temankan anda semua 6.30 minit pagi nanti. Dan seperti biasa untuk panduan kita bersama juga telah pun masuknya waktu solat fardu subuh tepat pukul 5.43 minit pagi bagi zon 1, untuk zon 2 5.46 minit pagi dan juga zon besut 5.42 minit pagi. Kami akan kembali temankan anda 6.30 minit pagi nanti. Untuk yang mana nak bagi ucapan, boleh telefon selepas ini. Jom sama-sama kita hayati alunan lagu nasyid dan juga doa-doa yang terpilih. Semuanya untuk anda di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, silang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astagfirullah dan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaran jakim.
0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Tembusi talian mesra kami 743-3858-748-8630 Kelantan FM.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mong.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Kelantan FM pagi ini, pagi edisi hari Selasa 19 Mei 2026 bersamaan juga dengan 2 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar semua? Harapnya pagi ini baik-baik semualah. Dan pagi ini sebenarnya Liz tak berkeseorangan. Ada peneman pagi ini. Cuba dengar dulu suara sikit tu.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi belaka.
2: Oh, gitu suara dia. Pagi ni sebenarnya Liz bersama dengan Is yang akan temankan pagi Gugu Pagi sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Dan Is.
3: Ya, betul, saya.
2: Pagi ni pertama kali untuk ruangan Gugu Pagi deh.
3: Betul.
2: Jadinya pagi-pagi ni Is, kita akan bersama dengan pemanggil sebenarnya.
3: Berapa ramai kita akan bercakap dengan pemanggil hari ni?
2: Ramai. Seramai yang boleh. Jadinya Is ingat ada nombor telefon kita berapa Is?
3: Nombor telefon kita boleh call ni kita ada 09-7488-030 ataupun lagi satu 09-7433-858.
2: Betul. Jadi untuk anda semua yang mana nak telefon kami, yang boleh telefon sekarang. Kita nak ambil pemanggil dia ni.
3: Dah
2: nak
3: ambil dah.
2: Kita tak sibuk masuk Is.
3: Baiklah.
2: Ada siapa di talian tu? Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, Pok Ya.
3: Pok Ya.
2: Alhamdulillah, Pok Ya sihat kita.
4: Alhamdulillah sihat.
3: Nak pergi mana tu Pok Ya? Nak pergi mana tu? Masih duduk dalam kereta je.
4: Lagi atas sekolah pagi-pagi tu ke hari lah.
2: Okey, baik. Jadi ucapan Pok Ya pagi ni untuk siapa Pok Ya?
4: Selamat datang lah pada DJ yang baru kita itu.
3: Terima kasih Pak Ya. Terima kasih.
4: Selamat berjumpa kembali lah dengan Pak Ya pada pagi ni.
3: Baik Pak Ya. Pak Ya pun bawa kereta molek Pak Ya. Masa-masa ni jalan tengah sibuk
4: kita
3: tu.
4: Kita berhati-hati sama di jalan raya.
3: Anak sekolah mana Pak Ya?
4: Sekolah Arab beri lalang.
3: Baik.
2: Okey, jadi lagi ucapan Pak Ya pagi ni untuk siapa tu?
4: Ucapan selamat pagi buat isteri kamu lah. Selamat jadi lah semalam. Dia pun dah besar ngelah lah sekolah tu. Buat Lee dan Islah bertugas pada pagi ni. Baik. DJ baru kita.
3: Baik.
4: Semua hebat-hebat belakang lah DJ Club FN.
3: Alhamdulillah.
4: Dan buat apa ni? Asam Abdullah, aku besar SK Demik 2. Buat Idi Sati lah Kabur Baku habis jual mur belakang Majid Kabur Gosu. Apa ni Rusli Idris Matan Bos PBD Bacuk. Rusli Ismail Matan PKP SK Tanguk lah kalau berusaha ni.
3: Baik.
4: Ustaz Kamu Sen Ustaz Kelak Kepung di kan, Kabur Gosu. Wajib yang gitu lah muka siap-siap selalu. Kasama di Pulau Melaka.
3: Okay.
4: Buat Puan Amor di Besuk pada pagi ni. Kai Amor di Wakar Baru. Habis Puan Awin Jelo Ismail goodbye Abis Padi. Dan apa ni Bobok Mezai pula di Kampung Keso Jeffrey tu. Nasir Maidin di Pekan Jelawak. Guru-guru SK Jelawak lah. Sentiasa mendengar Radio Kelat FM tiap-tiap pagi. Sebut nama programa sangat Wikau Lai Bulut Li. Itu saja ni pada pagi ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Pak Ya. Hati-hati memandu Pak Ya.
4: Okey, beres.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Okey, tu tadi kita bersama dengan Pok Ya Kapur Rusa tu.
3: Is,
2: bolehlah Is selur-selur dah kena pemanggil-pemanggil
3: benar
2: kita
3: sekali.
2: Pagi ni.
3: Benar sekali. Is, Kapur Rusa tu kat mana bagi yang tak tahulah, saya tahu.
2: Bacok lah.
3: Oh, baca. Okey, baca. Terbaik.
2: Okey, baik. Ini pemanggil seterusnya di talian.
3: Halo.
5: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, sila perkenalkan diri dulu.
3: Itulah nak perkenalan ni.
5: Mana mari Pak Suli tu?
2: Pozu Jegu the man, Pozu. The man tak bangun saya.
5: Mari guru gati ada.
2: Ya, mujulah ada cikgu gati.
3: Cikgu guru besar tu. Backing guru besar tu.
5: Sira dengan apa ni?
2: Cikgu.
3: Ya, betul. Yo. Hari ni saya, Pak Su.
5: Ni siapa je? Iris kan ni?
3: Is.
2: Ingat molek nama tu. Is. DJ Is.
3: DJ Is. IZZ.
5: selamat bertugas lah. S-I-S, eh?
3: I-Z-Z. Is, is, is.
5: Oh, is, eh? I-Z-Z. Oh, I-Z-Z, ya?
2: Ya, betul. Okay,
5: selamat
2: pasu.
5: Bertugas lah. Selamat bertugas. Hari ni bergu lagi ni. Sikit lagi boleh solo lah tu.
2: Yo, betul, saya tengok mengajar dia hari ni. Hari saya jadi cikgu juga ni hari ni ni.
3: Hari ni ibarat saya masuk kelas lah Pak Su. Dengan buku dengan buku-buku nota kan Pak Su. Banyak ilmu saya nak ambil pagi ni ni.
5: Kami baca dia dah kita kena apa ni monggo apa ni kena cari ilmu dengan orang lama. Baca dia dah kita monggo
2: memberi tunjuk ajar lah untuk Is pagi ni. Okey, baik Pak Su, sila Pak Su. Capek Pak Su
3: ucap
2: siapa
3: Pak Su
5: pula? Ucap Pak Su. Ucap Pak Su pagi ni apa ni selamat bertugas DJ apa ni Is dengan apa ni Liz ni. Saya Pak Su tak nak lah. Selamat bertugas. Okay. Pada baju tanah merah tu, ruang baju tu. Pak Ding ngata kulak tu, tuan jirik. Apa ni, Pak Lan tu. Pak Lan lama tak boleh. Pak Lan, Pak Mak. Pak Mak tu, Pak Mes Ribon tu, Kak Yah Jabi, Kak Ida Kapung Raja. Kak Min Kuala Kera tu, RKK, Zul Alih, Usman Gupfai. Pak Nik Lebuk Kuku, Kak Mak Abedin Melor tu, Kak Tu Bacok, Kak Timah tu. Habis tu labuk tu minta-minta pada tu yang biar sihat. Bondo, Umi Gunu, Fazuk, Kojak Kok Kiyok. Apa tu, Abang Amir Harun. Dan semua sekali lah peminat-peminat Kelantan FM. Okay, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Su Lee tadi dari Bacok juga tu.
3: Bacok juga.
2: Okay, baik.
3: Padu ke Bacok.
2: Ini kita nak baca juga ada kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM ni.
3: Kita ada Kak Sah ni.
2: Ya, betul.
3: Kak Sah. Kata Kak Sah, selamat pagi Lee. Kak Sah nak ucapkan selamat pagi kepada Mak Pertam.
2: Mak Pertam.
3: Mak Pertam. Pak Teh Jabi, Pak Awang, Jio, Kak T, Kok Lanas, Kak Sah Bukit Panau, Haja Halijah Ipah, tak apa tu, Tikala Kak
2: Kak Ipah Tanjung Kala.
3: Tanjung Kala. Itulah. Kak Long dan Kak Cik IPD dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum.
2: Seterusnya ini Is, kita ada daripada Ida Muhammad Jortih asal Kota Kinabalu, Sabah.
3: Wow.
2: Katanya Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ Liz. Ucapan selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sehat dan dipermudahkan segala urusan.
3: Amin.
2: Dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan katanya juga, selamat bertugas buat DJ baru kita, DJ E.
3: Terima kasih Kak Ida tu.
2: Okey, baik. Itu antara yang mana sempat kita baca dulu.
3: Betul.
2: Untuk raung pertama lah.
3: Lepas tu kita baca lagi, jangan risau.
2: Okey, betul tu. Sebab kita nak dengar dulu ini lagu daripada Yusri featuring Era Vazira.
3: Jika Kau Tiada.
2: Semuanya untuk anda di Gu Pagi.
3: Ada semua.

0: tadi lagu daripada Yusri dan juga Era Fazira, Jika Kau Tiada. Tapi kami ada berdua dengan Is pagi ni.
1: Ya, yeah, betul. Sentiasa menemani anda lah.
0: Ya, yeah, untuk Go Pagi Is. Yeah. Okey, Is, kita nak bersama lagi dengan pemanggil-pemanggil ni. Nak berkecek dengan Is lah, deh, pemanggil kita. Ini ada siapa di talian? Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ni.
0: Ya, ini kita ada siapa Kak ni? Su.
1: Kak Su, salam kenal Kak Su.
2: Salam kenal lah, Is. Selamat. Rahmat betul dah DJ baru kita ni.
1: Ya, insyaAllah. Kak Su duduk ke apa ni?
2: Kak Su duduk tengah dengar radio lah ni. Pagi-pagi memang macam ni Kak Su dengar lah radio Kelantan FM pagi-pagi.
1: Kak Su makan pagi dah ke?
2: Belum lagi.
1: Bagus. Sama lah.
0: Lepas ni lah.
2: Lepas ni Kak Su ketujuh Kak Su. Makan ubat lah dulu. Baru-baru.
0: Okey, baik. Kak Su, ucapan Kak Su pula pagi ni untuk siapa Kak Su? Untuk Is ke?
1: Untuk saya ke Kak Su? Ada ke? Selit lah so.
2: Kak Su nak tanya dulu di Jeli. Kenapa sihat dah tu? Kata demek kemarin tu.
0: Oh, saya demek berkat tonsil Kak Su. Dia mari ni tak khabar lah kita. Yeah. Hari ni okeylah sikit. Tapi kalau bunyi sorong macam lain sikit tu. Yalah lah tu.
2: Ya, lain. Ayolah tu. Tak apa lah ni. Tak boleh mari kau konti. Boleh tugas. Boleh dengar suara Liz dengan dia.
1: Alhamdulillah.
0: Dapat juga lah ngajak Is pagi ni.
2: DJ Is pun suara sedap. DJ Is kat
0: sini. Oi, mesti Kak Su.
1: Terima kasih Kak Su.
2: Betul Kak Su. Ya. Kak Su nak ucapkan selamat pagi untuk DJ Liz dengan DJ Is lah. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga sihat-sihat Tok Mo. Dan kepada Hajah Kak Yahjabi, Kak Ida Kapuraja, Kak Pahala Jack Mahir, Kak Cik Sebelah Pada Masyar, Kak Mama Cik, Kak Tipuk Lana, Kak Arul, Kak Tisri King, Sebelum Kayu dengan Jeding, Kak Abang tadi di Terdak Masuk, Abang Mak di Terija, Tepuk Mak Besuk di Umi Gunung Kak Lumpur Lacuana, dan akhir sekali kepada Abang Lirana, Pok Nikmanik Lebuk Puku, dan kepada Abang Kak Yah Ditupak, dan semualah pendengar kata FN, tak lupa juga kepada Kak Anu Nipah dengan Kak Simah Masyar, Kak Amah Bebe kita di Melo. Itu sahaja ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Su.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Su. Ya. Dari bacot itu tadi, seorang lagi kita ambil pemanggil pagi ni. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, ini Kak Nun dari Kampung Nipah.
1: Apa khabar Kak Nun? Ya,
3: dari Kampung Nipah.
0: Okey, sehat ke?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Okey, baik. Kak Nun.
3: Sehat ke dengan kerja baru tu nama apa? Is.
1: Yeah. Is.
0: Kalau saya tengok Is ni, Is segar.
1: Segar betul pagi ni. Sehat ke? Sehat, Alhamdulillah.
3: Selamat bertugas lah. Selamat bertugas di kerja baru tu.
1: Terima kasih, Kak Nun. Yeah. Kak Nun duduk ke apa ni?
3: Duduk... Dengar telefon radio ni
1: lah. Yelah, takut-takut sambil-sambil tu duduk apa, bawa nak buat sambal nasi lemak ke. Mana tahu, nak juga sepinggir.
0: Kak Nun, lagu mana Kak Nun? Ucapkan Kak Nun untuk siapa?
3: Ucapkan selamat pagi buat Ali, selamat bertugas dan buat Islam.
1: Terima kasih.
3: Juga selamat bertugas. Dan buat ada Kak Ayah Jabi, Pak Mak Besuk, Kak Tui Kok Lanah, Kak Tui Lising, Kak Roh Kok Lanah. Buat Mak Pertan dan buat Cik Sud Labok, Kak Simah Macang, buat Kak Amal Badeng, Kak Su Bacok, Umi Abibah dan Pajak Pekiok. Dan buat semua-semua lah pendengar radio Kelantan tak kira di mana berada dengan ucapan selamat pagi dan radio Kelantan ada semua.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nun. Okey, sekarang ni kita nak baca pula kata ucapan-ucapan daripada pendengar kita melalui WhatsApp lah
0: Baca Is, ada siapa?
1: Baik, yang pertama kita ada Kak Yah Abiawi Tupak. Katanya, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas Liz, Is dan semua sobat peminat setia Kelantan FM tak kira duduk mana, semoga sihat belaka pagi ni, ceria bersama Gu Pagi, Gu kita belaka Kelantan FM ada semua. Daripada Kak Yah Abiawi Tupak. Typo ni Kak Yah ni.
0: Abiawi. Okey, baik, ini kita ada pula kiriman daripada Faizul Rantau Panjang dengan ucapannya. Selamat pagi buat Puan Dimak Tawai, Abang Pabeg 12, Abang Osumai Gubai, Abang Mak Dusun Hijau, Puan Jak Kokiok, Kak Tis Lising, Puan Teh Jabi, Abang Mek Seribung, Pak Awe, Pak Lang dan Abang Hamid Kota Baru. Seorang lagi katanya Puan Suli Baco. Terima kasih.
1: Terima kasih. Okey, seterusnya kita ada daripada siapa ni? Assalamualaikum dan selamat pagi untuk kedua-dua DJ. Ucapan selamat pagi pada semua pendengar Radio Kelantan FM tak kira di mana kalian berada. Semoga kita semua sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang berpanjangan oleh Allah SWT selalu hendaknya. Untuk DJ E, selamat berkenalan dari Kak Cik sebelah IPD Macang. Salam kenal juga untuk Kak Cik.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Cik IPD tu. Ini Liz nak baca pula ada kirimen daripada Kak Ma Macik. Katanya, Assalamualaikum. Selamat pagi DJ berdua. Dan tak lupa juga buat semua sayang sahabat Kelantan FM. Tak kira di mana berada. Semoga semuanya berada dalam rahmat Allah Subhanahuwataala. Terima kasih.
1: Amin. Okey, ini kita ada daripada Kak Ha Petaling Jaya. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk DJ yang sedang bertugas. Selamat bertugas. Untuk Mok Kak Ha yang tersayang, Kak Yah Jabi, semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah Subhanahuwataala. Sayang syurga Kak Ha dunia akhirat.
0: Okey, baik. Is, itu antara yang mana yang sempat kita baca.
1: Yeah.
0: Sebabnya untuk Dini ni Is. Yeah. Kita nak gialah ke Kuala Lumpur sebentar.
1: Boleh. Jom kita.
0: Untuk Vito Utama 7 pagi lah.
1: Okey.
0: Dan juga lepas ini kita akan kembali balik masuk di jam yang kedua. Ada pastinya di jam yang kedua lepas ini ada macam-macam lah perkongsiannya bersama. Betul. Dengan Liz dan juga Is.
1: Benar sekali.
0: Masuklah nama tu Liz Is.
1: Liz Is. Terbalik-terbalik gitu je.
0: Senang ni. Apa gugur pagi kita nak ingat.
1: Yeah.
0: Jadinya untuk gugur pagi kita belakang. Baik. Jangan ke mana-mana. Sebelum kita ke Utama 7 pagi, kita nak dengar dulu ini lagu daripada siapa tu?
1: On the Way daripada Manhan featuring Aris Kapila.
0: Untuk anda semua di Kupang.
1: Go kita belako.
4: Hello.
5: Hey, dah balik mana?
4: Kau on the way dah.
5: Oh,

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

0: Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Besok kau dengar orang kata, dalam hidup ni, kita sentiasa ada bersaing. Bersaing untuk berjaya, bersaing untuk disayangi dan bersaing untuk disenangi. Begini, bersaing ni sebenarnya molek. Tapi lagi molek bersaing secara sihat tanpa menjatuhkan sesiapa. Pesanan ikhlas dari saya, Deng Manjo, yang sentiasa bersaing dengan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Pakat dengar Radio Kelantan FM belakang, Deng.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Gu Pagi, Gu Kita berlaku. Hari ini hari kakak kita Selasa 19 Mei 2026 lah eh. Hari ini adalah hari Selasa dah kita untuk minggu ni. Ada berapa hari lagi untuk kita nak jumpa weekend. Dan masih lagi bersama dengan Iz dan juga DJ Liz.
2: Ya, yeah, betul Iz.
1: Liz, pagi tadi masa nak mari sini tu lagu mana cuaca kita okey ke?
2: Alhamdulillah, cuaca pagi tadi baik lah. Kalau saya pagi ni dari Macheh.
1: Jauh.
2: Cuacanya pun elok, baik sahaja. Cumanya Is, pagi-pagi ni biasanya ramai yang keluar untuk hantar anak sekolah.
1: Benar sekali.
2: Ataupun ada yang kalut-kalut pagi ni nak ke tempat kerja.
1: Betul, dan ada juga suri rumah tangga yang sekarang ni tengah sibuk cari makan. Cari makan apa, macam mana, sebab sekarang ni orang kata semua benda nak mudah. Kita beli, kita makan satu family kat rumah.
2: Beli-beli dengan tanah, singgah dulu kedai. Cumanya pagi ni Is, ini Liz nak berkongsi juga bagi ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Baik, silakan.
2: Bagi hari ini lagu mana tahu agak-agaknya tempat kita. Kalau di Kelantan ininya, bagi edisi hari Selasa 19 hari bulan, hari ini pagi ni alhamdulillah tiada hujan.
1: Alik pagilah.
2: Alik pagi, sebelum pagi dia tu.
1: And then alik petir pula, ribut petir di beberapa tempat sahaja di kawasan pendalaman. Dijangka.
2: Ada juga sebelum malam pun sama juga Is. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadinya kita harapkan supaya abai-abai kita tu hak mana alah nak balik kijau petang kat gear dia juga malik kat gear tu.
1: Betul.
2: Kena bawa gapo kalau naik kereta. Naik motor.
1: Kalau naik motor kena bawa baju hujan siap-siap. Lepas tu kalau belum lagi nak keluar daripada rumah, seelok-eloknya kalau nampak langit tu dah gelap, tukar ajalah perjalanan kita deh. Kita pergi esok ke lusuk. Betul. Kalau naik motor ribut petir bahaya. Naik
2: tukar kenderaan lah.
1: Kalau ada. Kalau tak ada, kita pergi esok atau lusa deh.
2: Betul. Juga pastikan kena sentiasa berhati-hatilah dia.
1: Betul.
2: Tak kira lah di mana sahaja anda berada.
1: Betul.
2: Sebabnya Loni ni Is, kalau kita tengok setiap hari ada sahaja kes-kes berkenaan dengan kemalangan jalan raya.
1: Yo. Yang saya baru tengok tu ada satu kereta Myvi tu, dia memotong. Saya rasa dia terlelap ke ataupun micro slip ke macam mana. Betul-betul dia menghala ke laluan sebelah. Bertentangan dengan satu lori.
2: Kena pula lori tangan tu.
1: Allah, saya pun tak tahu nak kata lah. Kadang-kadang kita ni, kita tak sedar micro sleep. Kita rasa macam kita mata kita segar lagi.
2: Betul.
1: Ya, beberapa saatnya pap.
2: Itulah yang mana kita kena dapatkan rehat yang secukupnya.
1: Betul.
2: Kena tidur secukupnya, lapan jam kalau boleh. Sebabnya benar-benar lagu ni bila kita terlalu letih, terlampau letih, itulah sebenarnya yang mana boleh mengakibatkan micro sleep. Itu dan berlaku.
1: Betul. Dan kalau anda menjadi penumpang, tolonglah bersembang dengan driver tu. Sembanglah topik apa pun.
2: Betul tu.
1: Ini penumpang pula tidur. Macam mana?
2: Biar ada function lah.
1: Biar ada function.
2: Sebab kadang-kadang ni Is, bila kita mandu ni, terutamanya untuk mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh.
1: Baik.
2: Itu yang mana letih dia lebih sikit lah pada kita dekat ni.
1: Ya, betul-betul. Sebab tubuh tu rasa macam nak kau katil dah ni.
2: Nampak katil, nampak patah dah.
1: Ya.
2: Dan juga untuk anda semua, pastikan sentiasa berhati-hati. Di mana sahaja anda berada, musim-musim lagu ni kita takutlah kemalangan boleh berlaku. Jadi kita kena sayang nyawa kita.
1: Betul.
2: Kita kena sayang juga nyawa orang-orang lain lah.
1: Orang-orang lain juga. Kadang-kadang kita hati-hati dah, mungkin pemandu yang lain. Jadi kalau kita sama-sama beringat, insyaAllah orang kata perjalanan kita tu lebih selamat.
2: Betul. Okey, baik Is, lepas ini kita akan kembali balik untuk perkongsiannya yang lain juga.
1: Boleh.
2: Tapi ini kita nak layan dulu lagu daripada sahabat dia.
1: Kita ada Beginilah Caranya daripada Syahizi Sam dan Yana Samsudin. Gu Pagi,
2: Gu Kita belaka.

0: Ya, betul.
1: Okey, baik. Yang mana sedang mandu, selamat mandu. Berhati-hati di mana sahaja anda berada.
0: Sepatutnya memang kena berhati-hati, Lily.
1: Okey, betul.
0: Pagi-pagi macam ni, kalau waktu-waktu nak hantar anak sekolah ni, sebenarnya waktu paling jam.
1: Betul. Khususnya untuk ibu ayah yang mana mungkin hantar anak ke sekolah pagi ni, kena berhati-hati di kawasan sekolah. Sebabnya kita tahulah bila budak-budak ni melintas jalan, kadang-kadang tak tengok kira ni.
0: Daripada nak pergi sekolah sehingga balik sekolah. Balik sekolah paling kena jaga-jaga sekali. Sebab dia orang tak sabar nak terkeh, nak pergi ke kereta ataupun motor mak ayah dia. Dulu saya ingat lagi waktu-waktu saya sekolah dulu. Mostly kemalangan banyak berlaku kalau dari segi kenderaan melanggar pelajar sekolah adalah waktu pulang sekolah. Dan kemalangan yang berlaku pada waktu pagi adalah kenderaan daripada ibu bapa yang nak hantar anak sekolah.
1: Ya, betul tu. Kadang-kadang anak-anak kecil ni mereka tidak tahu apa-apa is. Kita ni lah hak besar ni lah, kena main peranannya.
0: Kena beringa.
1: Kena pastikan keselamatan di kawasan sekolah lagu mana. Kadang-kadang kita ni belorak sama naik ya budak.
0: Kita bangun lambat, kita terkejar-kejar, lepas tu kita pula membahayakan lagi kesihatan dan juga keselamatan orang lain. Itu yang susah tu.
1: Ya, betul. Nyawa orang lain ni deh, kita kena jaga jugalah. Macam mana kita sayang nyawa kita is. Kena berhati-hati lah.
0: Kena berhati-hati.
1: Dan juga kita nak pesan untuk abang-abang. Mungkin abang-abang yang bawa trailer ke, bawa lori, pengangkutan yang berat ni is.
0: Betul. Kalau boleh jangan memotong sangat lah. Kita kenderaan berat, jadi kalau boleh duduk di lorong yang betul dan memandu dengan kilometer yang betul.
1: Ya, betul. Kena ikutlah peraturan di jalan raya. Yang mana kalau dia kata 90 kilometer sejak dia,
0: maka 90 lah.
1: Betul.
0: Jangan jadi 70.
1: Takutnya surat lain mari rumah dia. Nak dekat gaya dah kita.
0: Nak dekat gaya, betul.
1: Takutnya melayang lah piti nak buat kerbel, tegar pun nak makan
0: nantinya. Tak ada apa, dah lah berhutin kau.
1: Tak cukup lagi. Jadi kita harapkan supaya pendengar hari ini diberikan kesihatan yang baik juga. Jaga diri, betul. Jaga diri, jaga kesihatan. Sebabnya macam saya sendiri is. Hari-hari buat demik is.
0: Allah.
1: Dia tengah mengajar is masa tu is.
0: Perik-perik tekuk pun alhamdulillah saya dapat serap lagi ilmu hak list bagi.
1: Belak-belak duk kelipah-kelipah. Sejuk ketak-ketak masa tu ngajar juga is.
0: Ngajar juga.
1: Jangan lupa is. Habis kau nanti ni belanja market.
0: Nanti saya nak kira scaling ada berapa
1: Tak ada apa-apa kata is, kena dah. Biasalah.
0: Ya, macam biasalah, kita menghargai guru walaupun belah Mei dah lepas.
1: Dah lepas eh.
0: Tapi guru sentiasa di hati. Jangan risau.
1: Betul tu is. Okey, kalau kita kecek pasal tak lama lagi nak gaya deh.
0: Betul.
1: Ramai yang tertanya-tanya. DJ tak pasal kalau gayanya.
0: Disebabkan kita pun kecek pasal lagu gaya dah. Sebenarnya walaupun ini Aidil Adha, kita jangan bimbel eh. Kita ada lagu gaya.
1: Ya, betul tu. Bak kata bos kita lah, boleh pasal tapi tak boleh banyak sangat.
0: Orang kata buat hawa-hawa supaya ada mood nak gaya.
1: Ya, awak rasa lah deh.
0: Kalau nak tahu lagu gapo, saya bagi hint sikit lah. Lagu ni macam ni. Kan ku cium di
1: Sikit.
0: Duhai bunda.
1: Okey, tak apalah Is, kita biar pendengar kita dengarlah dulu lagu ini daripada Mama Aziz.
0: Ku pohon restu ayah bunda. Gupai.

Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Okay, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz dan juga Is lah hari ni, pagi ni. Dah pun pukul 7.23 minit pagi. Pagi ni, Is.

0: dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dan juga ada Is, temankan pagi anda.
2: Ya, benar sekali. Macam mana kita pagi ni, langit semakin cerah dah tu.
1: Ya, betul-betul. Okey, pagi-pagi ni Is, macam biasalah. Kita nak berkongsi juga info-info yang perlu kita kongsikan bersama dengan pendengar.
2: Betul. Ini informasi-informasi penting lah .
1: Betul. Ya. Sebabnya kadang-kadang ni, pendengar-pendengar gugur pagi, memang dia nak tahu. Kadang-kadang ada info-info yang menarik. Ada info-info yang sebelum ni tak tahu lagi. Tapi betul, bila diberitahu, tahulah.
2: Pasal tadi kita catch up pasal cuaca, okay? Kita masih lagi nak sebut pasal cuaca. Sikit je lah. Kita nak bagi tahu pasal kebelakangan ni, cuaca panas tu memang sangat-sangat, orang kata, nak kata kritikal tu, boleh kira jugalah. Panas.
1: Yo. Betul.
2: Cuma kebelakangan ni dalam sehari dua ni, ada hujan yang
1: benar. Ya, betul. Kalau diikutkan, kalau kita tengok dia punya corak tu, cuaca tu, belah petir lah dia banyak hujan.
2: Betul.
1: Tapi alah ke pagi nak ke tengah hari tu panas.
2: Panas. Tapi panas yang orang kata boleh kira lah.
1: Boleh lagi lah berbanding hari tu.
2: Hari tu panas dari pagi hingga
1: hari tu. Is. Yeah. Saya ni orang macik, Is. Berapa kali orang dia punya status cuaca panas tu.
2: Tapi sebenarnya kalau di macik ni, orang kata paling susah nak panas sebab banyak pokok di macik. Sungguh. Kalau saya lalu macik tu, pokok
1: suka
2: saya
1: sejuk.
2: Menghijau. Ya, yeah, betul.
1: Suka sejuk. Sejuk. Sebab saya ada situ.
2: Benar sekali. Tak menipu dah tu. Jolor dah tu.
1: Okay, Faiz. Tapi yang ini kita tak usahlah catch up pasal panah ke apa. Cuma kita nak catch up lah. Berkenaan dengan pembakaran terbuka. Yang mana kalau nak diikutkan di Kelantan ni sendiri ni, hampir 2,000 kes kebakaran terbuka direkodkan di Kelantan. Dan ini adalah sumber daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan. Yang mana sebanyak 1,949 kes kebakaran terbuka direkodkan di Kelantan. Hak mana ini melibatkan di kawasan hutan, kawasan kebong, lepas tu di Bluka, dia juga kawasan-kawasan Sapa. Ini sepanjang tahun lepas hingga April. Kita ni Mei dah. Maknanya boleh lepas lah.
2: Boleh lepas.
1: Pada tahun ini sahaja, dengan kebakaran Bluka dia juga Sapa ni mencatatkan jumlah tertinggi.
2: Kalau gitu memang kohor panas lah bila banyak sangat kegiatan pembakaran terbuka ni. Jadi kalau mengikut daripada pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan lah, Farhan Sofian Borhan, dia kata Kota Baru merekodkan statistik paling tinggi yang ada kebakaran terbuka ni. Dengan jumlahnya 463 kes. Dan dekat Bacok kedua tertinggi, 297 kes. Dan yang ketiga Tumpat, 214 kes.
1: Ya, betul. Okey, itu antara kes yang ada di Kelantan ni lah. Ada juga kalau untuk kebakaran Bluka pula, kalau Is kata tadi kebakaran Sapah dia. Ini pula bagi kebakaran Bluka yang mana Bacok ni mencatatkan jumlah tertinggi dengan 79 kes. Lepas tu orang Pasir Mata dengan sebanyak 43 kes, dan di Pasir Putih 29 kes. Ada juga selepas itu pula yang mana statistik bagi kebakaran kawasan kebun dan hutan pula.
2: Untuk bagi kawasan kebun dengan hutan pula, kita ada banyak juga kes.
1: Iaitu melibatkan di kawasan mana ni? Ini. ini Is.
2: Untuk Gua Musir, Kuala Kerai, Macang, memang orang kata banyak sangat kes dia. Ada 43 kes untuk Pasir Mas. Untuk Pasir Putih ada 29 kes. Dan yang paling tertinggi sekali adalah di Bacok lah, 79 kes.
1: Okey, baik. Itu antara super sedikit berkenaan dengan kebakaran terbuka. Yang mana mencatatkan tren orang kata yang banyak jugalah deh. Ekoran daripada cuaca panas pada sebelum ini. Ini yang mana pada tahun lepas dia juga pada sapalah April tahun ini. Jadi kita harapkan supaya anda-anda di luar sana yang mana wehi sangat bakar tu jagalah. Okey, baik Is. Lepas ini 7.45 minit pagi kita akan ikuti sketsa Warrior Sama Ada Syed. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita layan dulu ini lagu daripada
2: Infinity Cinta Kakak featuring Zizan.
1: Untuk anda semua di Go Pagi.
2: Go Kita Belaka.

Sai, aku nak tanya muri Sai. Mu nama penuh ke apa dia? Haa, nama penuh Sai. Guano, abema, kalau tak tanya nama ambo, kau nasi boleh duit marah. Nama penuh ambo ke Muhammad Sa'i. Aku nak tanya belako. Woyo nama penuh. Kapa dia woyo. Aku boleh isi boleh juga kau sama. Nama aku. Okey tu panggil Abdul Woyo. Aku nak ya belako ni. Popo kita ni. Kena dengar. Popo kita ni ake ada cucu. Ake ada yang boleh anak. Iya.

0: Okey, aku tak tahu. Ni rana cita-cita di hati. Abang mana royak gapo dia, abang mah. Bermula tahun 2000 ni. Kalau gitu gak, lama dah 20 tahun. Lama tak lama aku kena royak semula ni. Siapa-siapa nak buat, nak daftar nama anak. Kalau nak buat nama Muhammad, kena hijau penuh. Kalau dulu kan, pemu saya, Muhammad saya, hijau dia, M-O-H-D. Lo ni tak boleh lagu tu. Kena hijau penuh. Sepemu juga Woyo. Abdul Woyo. Kalau dulu, boleh daftar ABD. Abdul. Lo ni tak boleh lagu Woyo. Kalau lagu tu, gak beyo, tak boleh daftar nama anak panjang-panjang lagi tu, gak. Kalau periksa, orang lain, jawab soalan lomu lima dah. Kita baru di sinamu. Ambo nak tanya lah juga, dokuan no tak lewat pendek-pendek abang mah. Sebab kalau negara kita MOHD, kita pehedo mama. Kalau gi Perancis, ya sobeh. Jadi benar ni tak boleh guna pakar tu. Ingatlah belakang tuan-tuan dah berpancian. Bagus dah, mu royak tengok lu sama. Mu meroyak kau salah orang. Cuci dengan irana tak beranak dah. Saya pula tak nikah lagi. No daftar nama. Ano ko mano. Pendo kita tahu ke kena ya kau gila beyo.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mom.
1: Gu Pagi, Gu kita belakang masih lagi bersama dengan Iz dan Liz. Hari ini Selasa 19 Mei 2026.
2: Okey, baik Iz. Dah pun pukul 7.53 minit pagi.
1: Cerah dah langit.
2: Ya, yeah. Dan sampai sini Iz. Yeah. Seperti biasalah pukul 8 pagi kita akan ke perkembangan berita Kelantan sana sini.
1: Baik.
2: Dan lepas itu kita akan masuk di jam yang ketiga. Di jam yang ketiga kita ada apa?
1: Kita ada segmen. Kita ada segmen siapa tu?
2: Segmen
1: siapa tu ni kita macam kita main teka-teka lah. Kita akan keudarakan satu klip yang sangat-sangat singkat. Petikan daripada, tak kisah daripada filem ke, daripada drama ke. Jadi pendengar semua kena teka, itu klip suara daripada siapa dan filem apa.
2: Ya, betul. Nak telefon pun boleh.
1: Boleh. Jawapan boleh dikemukakan melalui panggilan. Kita boleh call 0974338558 ataupun 0974886630. Bagi tahu jawapan daripada situ.
2: Ya, betul. Okey, lepas ini kita akan ambil pemanggil-pemanggil lah. Yang mana nak berkongsi jawapan untuk ruangan siapa tu.
1: Ya.
2: Teka-teka lah pagi-pagi ni deh. Salah pun tak apa, Is.
1: Tapi saya percaya semua pendengar kita meneka dengan sangat tepat. Suara saya yang diorang dengar jari-jari ni pun dia tahu suara siapa.
2: Dia check dah suara Is tu deh. Jadinya boleh Dato' Is duduk dengan saya pagi-pagi deh.
1: Boleh. Setiap segmen saya ada pun tak ada masalah.
2: Kalau semalamnya Is bersama dengan siapa?
1: DJ Aina.
2: DJ Aina untuk Gu Galik lah deh.
1: Gu Galik. Hari ni kita mari pagi pula. Kemungkinan esok surprise lah. Tak ada ayat lagi lah.
2: Tak tahulah lagi deh. Duduk di pagi ke duduk di malamnya.
1: Yeah.
2: Yang penting Is adalah minggu
1: ada,
2: ni.
1: Ada. Jangan risau. Sebelum kita beraya Aidiladha.
2: Kita ragging dulu dia.
1: Kita ragging dulu.
2: Sampai betul-betul dia dapatlah apa menyesuaikan diri dalam konti wow ini.
1: Benar
2: bersama
1: sekali.
2: Dengan DJ. Okey, baik Is. Sebelum kita ke perkembangan berita Kelantan sana sini tu. Kita nak layan dulu lagu ini daripada Stacey.
1: Pakai buang.
2: Semuanya untuk anda di Gu Pagi.
1: Gu kita belaka.

0: Macam buka kat radio tu abang. Senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Gapo? Ya, kelebotan. Main basic-basic pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni. Acu kecek dengah gak sikit.
0: Latak FM lah abang weh.
1: Ni baru yolo. Latak FM. Jeligo jam berasa.
2: Dengarlah.

0: Atlanta, San Sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan Nusantara di sini, edisi Selasa, 19 Mei 2026. Polis Diraja Malaysia PDRM Kelantan termasuk pasukan gerakan UM PGA mengulas pencapaian operasi elemen sebanyak 375 kes melibatkan barangan kontraban direkodkan dengan nilai rampasan keseluruhan lebih RM10 juta serta 212 tangkapan bagi tempoh Januari hingga April tahun ini. Dalam tempoh sama, sebanyak 135 kes berkaitan penyelewengan barangan subsidi direkodkan dengan nilai rampasan lebih RM200,000 membabitkan 70 tangkapan. Selain itu, polis turut menahan 102 pendatang asing dari pelbagai negara serta 47 individu yang bertindak sebagai penghantar ataupun transporter dalam kegiatan rentas sempadan.
2: Sementara itu, polis berjaya menumpaskan satu kumpulan pecah rumah dengan penahanan tiga lelaki sekaligus menyelesaikan 13 kes jenayah itu di sekitar daerah Kota Baru membabitkan kerugian lebih RM400,000. Ketiga-tiga suspek termasuk seorang berketurunan Myanmar berusia antara 28 hingga 36 tahun itu ditahan dalam serbuan yang dijalankan pada 10 hingga 13 Mei lepas. Modus operandi kumpulan yang aktif sejak 3 hingga 4 bulan lepas itu adalah dengan menyasarkan rumah kosong pada waktu siang.
1: Dalam perkembangan lain, kawalan keselamatan yang ketat dan penutupan pangkalan haram di sepanjang sempadan Sungai Golo mendorong sindiket penyeludupan mengubah modus operandi dengan menggunakan laluan air dan pesisir pantai bagi meneruskan kegiatan mereka. Taktik terbaru itu dikesan apabila kumpulan penyeludup dan pendatang tanpa izin mula memasuki negeri ini melalui sungai-sungai kecil di tempat yang bersambung terus ke Sungai Kelantan. Selain menumpukan daerah sempadan seperti Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan Jeli, sindiket turut dikesan menggunakan laluan laut bermula dari Kuala Besar melalui pengkalan cepa hingga ke Tok Bali sebagai laluan transit baharu. Sekian perkembangan berita Kelantan Nusantara sini edisi Selasa, 19 Mei 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.